Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan

Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri."

dengan Kak Debbie ya. Tidak terasa, minggu ini kita sudah minggu keempat di bulan misi ini. Kira-kira nanti ada apa ya di minggu keempat ini? Ya, oke, ayo kita mulai ibadah kita ya. Kak Debbie mau sapa dulu nih, kok dari tadi Kak Debbie gak denger ya? Suara kalian di rumah, semuanya sudah mandi ya? Sudah siap-siap memuji Tuhan ya? Oke ya. Selamat pagi semuanya. Yuk, kita ambil sikap berdoa. Kita mau mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau berdoa dulu kepada Tuhan. Kak Debbie tunggu sampai semuanya sikapnya tenang. Lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sungguh bersyukur Bapa, kalau pada hari ini Tuhan mengizinkan kami untuk beribadah. Meskipun tempat kami berbeda, tapi Tuhan satukan hati kami. Kami ingin memuji Tuhan, kami ingin mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kiranya Tuhan datang, kiranya Tuhan hadir di setiap ibadah kami. Pimpin kami Tuhan, ampuni dosa setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, sekarang Kak Dewi pengen semuanya bangkit berdiri. Yo, bangkit berdiri ya. Kak Debbie pengen tangannya digerakin ke depan dong. Wah, bisa enggak? Jojo, ayo Jo, tangannya Jo. Ya, sama Koko Juan ya. Terus kemudian Kak Debbie pengen kakinya juga digoyang-goyang. Tuh. Bisa ya? Setiap hari kita harus mengucap syukur adik-adik. Karena apa? Karena Tuhan sangat mengasihi kita. Kita harus berterima kasih kepada Tuhan kita. Karena Dia pelihara kita. Tuhan Yesus sangat sayang kepada kita. Sekarang kita mau ungkapkan rasa syukur kita. Rasa terima kasih kita. Dengan kita memuji selamat pagi Tuhan. Yuk ya.

keadaan apapun. Dan kita harus tetap selalu bersyukur ya. Oke, sekarang di layar televisi atau di layar handphone kalian, kira-kira adik-adik lihat gambar apa ya? Ada teman-teman kita nih yang lagi sama dengan kita, dia sekolah minggu juga. Tapi di daerah mana ini ya? Siapa yang mau jawab? Angkat tangan. Waduh, ngomong sama mama papa di rumah ya. Oke. Iya, benar sekali. Itu teman-teman kita yang ada di daerah Jawa. Nah, kalau di daerah Jawa itu ada bahasa Jawa loh. Ada nyanyian bahasa Jawa. Kira-kira bisa gak ya adik-adik di rumah? Kak Debi aja ya. Tetap bangkit berdiri ya. Kita mau pujikan. Yang lagunya gini loh. Eleng-eleng. Manuso bakale mati. Bisa ya?

Dewi mau tanya nih, kira-kira yang di rumah ngerti gak sih? Apa ya? Ini lagunya apa ya artinya ya? Kak Dewi artikan ya. Eleng-eleng manungso bakal mati. Ingat, kita manusia nantinya akan meninggal. Nah, eleng-eleng neng donyo biru lawasi. Kita gak tahu, ingat, kita gak tahu di dunia ini sampai berapa lama. Nah, terus eleng-eleng bondondonyo ora langgeng. Ingat, kekayaan yang kita punya atau harta yang kita punya itu tidak kekal. Nah, derek gusti langgeng selaminyo. Itu apa ya? Ikut Tuhan Yesus itu kekal selamanya. Benar sekali adik-adik. Kita harus bersyukur Tuhan sudah mati untuk kita. Dia sudah tebus untuk kita. Kita tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sekali lagi, kita mau pujikan lagu ini dengan penuh sukacita. Yuk, Kak Eka. Ya.

kekal selamanya. Tadi kita sudah lihat teman-teman kita yang di daerah Jawa. Sekarang Kak Debbie pengen kita mau ke Papua. Siapa yang sudah pernah ke Papua? Kak Debbie juga belum pernah. Tapi di sana ada lagu yang bagus loh adik-adik. Nah, kita kalau sudah dipilih jadi anak Tuhan, kita sudah ditebus, Tuhan mengasihi kita. Kita pun juga sudah disiapkan suatu tempat yang indah sekali, yaitu di mana? Surga namanya. Nah, kita mau puji Tuhan ya dengan ini ya, penuh sukacita. Tetap berdiri. Kak Debbie enggak mau ada yang duduk ya. Tetap berdiri yuk. Abinar gonar gane.

Sudah capek ya berdiri terus dari tadi? Enggak ya. Oke, tadi kita sudah jalan-jalan. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kalau ini Kak Debbie pengen kita mau mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Sekarang semuanya duduk yang manis ya. Kita mau menyiapkan hati kita. Kita mau dengar-dengaran. Nah, kita mau tahu firman Tuhan apa ya minggu ini? Kira-kira ceritanya bagaimana ya? Nah, yuk kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan.

Shalom anak-anak. Senang sekali kami bisa berjumpa lagi dengan anak-anak. Anak-anak, kali ini adalah minggu keempat dalam bulan misi. Anak-anak, sudah beberapa minggu selama bulan Agustus ini kita mendengar cerita firman Tuhan tentang misi. Dan kali ini kami juga akan membawakan cerita tentang misi dari seorang tokoh. Tapi kami mau mengawalinya dengan membuat kuis. Siapa dia? Siap ya? Siapa dia? Anak-anak boleh menebak siapa wajah yang tampil pada layar ini. Siap ya? Klik lagi ya. Sudah tahu? Kami kasih petunjuk ya. Orang ini adalah orang pertama yang mati syahid untuk Tuhan. Dia dengan berani menceritakan tentang Tuhan Yesus, walaupun akhirnya dia harus mati di lempan batu. Siapakah dia? Klik, ini wajah seutuhnya. Siapa? Ada yang tahu? Ya, betul. Dialah Stefanus. Gambar berikut ya, anak-anak. Kami kasih petunjuk ya. Orang ini adalah seorang pemberita Injil. Suatu hari dia mendengar suara dari Roh Kudus yang menyuruh dia untuk pergi ke suatu tempat, karena di situ ada orang yang membutuhkan penjelasan tentang firman Tuhan. Siapakah dia? Klik. Ya, dialah Filipus yang diceritakan minggu lalu. Next, kita akan lihat wajah berikut. Klik. Siapakah dia? Dia yang diberi julukan obor Tuhan dari Asia. Klik. Inilah wajahnya yang seutuhnya. Ada yang tahu siapa dia? Wah, gak ada yang tahu. Mau tahu enggak? Dia adalah obor Tuhan dari Asia loh. Kalau mau tahu ceritanya, duduk yang manis. Kami cerita hari ini tentang orang ini. Dialah John Soh. Siapa namanya? John Soh. Mari kita berdoa ya sebelum kita mendengar lebih lanjut tentang John Soh. Semua lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami mau mendengar firman Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan hadir dan memimpin akan pemberitaan firman-Mu. Tolonglah kami yang menyampaikan dan tolong kami semua yang mendengarkan. Sehingga firman Tuhan yang disampaikan hari ini mengenai John Soh menjadi berkat bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, siapakah John Soh? John Soh itu lahir tanggal 27 September tahun 1901 di Hinghua, Provinsi Fujian di Tiongkok. Dia adalah anak keenam dari seorang pendeta, yaitu Pendeta Soh. Anak-anak, John Soh setelah dia lulus SMA, dia ingin sekali melanjutkan studinya di luar negeri. Dan bersyukur sekali John Soh, dia mendapat beasiswa untuk berkuliah di Amerika Serikat. Ketika dia mendapatkan beasiswa itu, John Soh sangat senang sekali dan dia memberitahukan kepada ayahnya. Anak-anak, kira-kira ayahnya senang gak kalau anaknya dapat beasiswa sekolah di luar negeri? Kalau anak-anak sendiri suatu saat lulus SMA dapat beasiswa sekolah di luar negeri, orang tua kalian senang gak? Tentu senang ya, karena kalau dapat beasiswa berarti selama belajar tidak usah bayar. Benar? Ya, bagaimana dengan John Soh? Ketika dia menyampaikan kepada ayahnya, "Ayah, aku mendapat beasiswa untuk belajar.
Ayahnya nggak senang, malah marah kepada John Sung. Wah, kamu ini gimana? Bagaimana mungkin kamu berangkat ke Amerika? Walaupun kamu dapat beasiswa, tapi ayahmu ini seorang pendeta miskin. Ayah tidak punya uang untuk membeli tiket transportasi kamu ke Amerika. Itu kan jauh dan butuh biaya, John Sung. Anak-anak John Sung ketika mendengar itu, dia tidak putus asa. Tapi dia berdoa kepada Tuhan. Dia memohon kepada Tuhan, kalau sekiranya mungkin Tuhan mau dia belajar di Amerika, maka dia akan membuka jalan buat John Sung. Anak-anak, teman-teman daripada John Sung ketika mengetahui hal ini, mereka mengumpulkan uang. Sampai akhirnya mereka memberikannya kepada John Sung, uang itu, untuk John Sung bisa berangkat untuk berkuliah di Amerika. Sampai di Amerika, John Sung pergi pada tanggal 2 Maret tahun 1920. Dia berangkat naik kapal ke Amerika. Tahun 1923, John Sung sudah lulus sarjana dengan prestasi yang luar biasa. Karena John Sung seorang yang sangat pintar. Bayangkan, dalam waktu 3 tahun saja dia sudah lulus sarjana di Amerika. Bahkan dia dianugerahkan medali emas dan uang tunai di bidang fisika dan kimia. Dia sangat hebat ya anak-anak. Waktu itu dia ditawari untuk bekerja di pemerintah. Tetapi dia tidak mau, karena dia mau melanjutkan studinya ke jenjang yang lebih tinggi. John Sung kemudian dalam waktu 9 bulan dia menyelesaikan masternya, S2-nya. Lalu dia juga dapat lulus dengan nilai yang bagus dan diberi penghargaan. Anak-anak, dia kemudian melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu S3, PhD. Dan dalam waktu 1 tahun, dia bisa lulus PhD-nya, gelar doktor untuk John Sung. Suatu prestasi yang luar biasa, anak-anak. Ternyata seorang John Sung sangatlah pintar. Tapi suatu saat, ada seorang pendeta yang mengatakan kepada John Sung, "John Sung, kamu tidak kelihatan sebagai seorang ahli fisika, tapi tampangmu itu sebagai seorang pengkhotbah." John Sung kemudian berpikir, "Oh, berarti saya juga harus sekolah teologi ya." Dan tahun 1926, John Sung masuk sekolah teologi sebagai mahasiswa di Union Theological Seminary. Anak-anak, waktu dia berstudi di sekolah teologi itu, dia belajar begitu kerasnya sampai pikirannya terganggu. Ya, pikirannya terganggu. Akhirnya John Sung dibawa masuk ke rumah sakit jiwa karena dia sakit. Sampai di rumah sakit jiwa, apa yang dilakukan oleh John Sung? Ternyata John Sung di rumah sakit jiwa, dia membawa Alkitabnya. Dan selama 193 hari di rumah sakit jiwa itu, John Sung membaca Alkitab dari awal sampai akhir sebanyak 40 kali. Luar biasa enggak? Siapa sini yang sudah pernah baca Alkitab dari awal sampai akhir 1 kali aja? Ada yang sudah pernah? Belum pernah kan? Tapi John Sung dalam waktu 193 hari di rumah sakit jiwa, dia membaca Alkitab sebanyak 40 kali dari awal sampai akhir. Sungguh luar biasa. John Sung seorang yang pintar, tapi dia mau menggunakan kepintarannya untuk membaca Alkitab, meneliti Alkitab. Dan kemudian setelah 193 hari, John Sung boleh dikeluarkan dari rumah sakit jiwa. Dia senang sekali. Ternyata selama di rumah sakit jiwa itu, dia belajar banyak tentang Alkitab. Dia belajar banyak tentang Tuhan. Kemudian tahun 1927 itu, John Sung memutuskan untuk kembali pulang ke negaranya, yaitu ke Tiongkok. Waktu dia
naik kapal dalam perjalanan pulang dari Amerika ke Tiongkok, dia itu mendapat penglihatannya. Tuhan memanggil Junsu. Tuhan kasih ingat Junsu, apa gunanya seseorang itu memiliki seluruh dunia tapi dia kehilangan nyawanya. Junsu kemudian mendapat panggilan Tuhan dan dia bersedia mau menjadi hamba Tuhan, mau memberitakan Injil untuk Tuhan. Dia mengambil ijazahnya, medalinya, dan seluruh penghargaan yang dia punya, dia membawanya. Di tepi kapal itu dia membuangnya satu persatu ke dalam laut. Wah, anak-anak, bayangkan kalau kalian punya ijazah, punya medali, punya piala, waktu ikut lomba menari, lomba olimpiade, kalian punya ijazah juara satu, rapor yang bagus-bagus kalian buang di laut. Junsu lakukan itu kenapa? Karena dia tahu bahwa Tuhan Yesus itu jauh lebih berharga bagi Junsu, dan Junsu bersedia mengabdikan hidupnya untuk pekerjaan Tuhan. Dia mau memberitakan Injil untuk orang lain. Anak-anak, hanya satu ijazah yang dia tinggalkan, yaitu ijazah doktornya, PhD, yaitu S3-nya. Dia enggak buang karena ini ijazah dia mau tunjukkan kepada ayahnya. Kemudian ketika dia sampai ke Tiongkok bertemu ayahnya, keluarganya semua sudah tahu, dengar tentang kehebatan daripada Junsu, seorang yang pintar, seorang yang hebat, yang bisa menyelesaikan studinya dengan cepat, dengan hasil yang cum laude, hasil yang begitu berprestasi. Dan ayahnya menginginkan Junsu untuk bekerja di pemerintahan. Tapi Junsu bilang apa sama ayahnya? Ayah, aku sudah dipanggil untuk mengabdikan seluruh hidupku untuk Tuhan. Waktu ayahnya mendengar ini dan keluarganya mendengar ini semua, Junsu, mereka itu sedih, mereka kaget. Mereka kira Junsu ini masih gila, karena mereka juga pernah tahu dia pernah masuk rumah sakit jiwa. Apakah dia masih gila ambil keputusan ini? Ditawari pekerjaan dengan gaji yang tinggi, tapi dia menolak dan dia memilih menjadi seorang hamba Tuhan, pemberita Injil bagi Tuhan. Orang mengira dia masih gila, ada gangguan jiwa, gangguannya. Ternyata mereka mengamati Junsu. Dia sungguh-sungguh baca Alkitab, sungguh-sungguh banyak berdoa. Mereka baru tahu bahwa dia tidak gila. Dia memang betul-betul mengambil keputusan untuk Tuhan. Karena dia melihat bahwa Tuhan Yesus jauh lebih berharga dari seluruh kepintarannya, dari seluruh ijazah yang dia peroleh. Anak-anak, kemudian Junsu mulai memberitakan Injil dari tahun 1927 sampai 1934. Dia mengunjungi seluruh kota-kota, mulai dari kota-kota besar di Tiongkok, di Beijing, di Shanghai. Dia sudah masuki, bahkan kemudian dilanjutkan ke seluruh pelosok-pelosok Tiongkok. Dia pergi memberitakan Injil. Anak-anak, tidak hanya di Tiongkok, dia kemudian menerima undangan dari luar negeri untuk berkhotbah, yaitu dari Filipina. Dia pergi ke kota Manila atas undangan. Kemudian bukan saja di Filipina, Junsu kemudian memberitakan Injil di Singapura, di Thailand, bahkan dia datang ke Indonesia tahun 1939. Anak-anak, waktu Junsu datang ke Indonesia, dia pergi ke Bogor, Jakarta, Semarang, Yogyakarta, bahkan dia sempat ke Surabaya, ke Makassar, dan Ambon. Anak-anak, Junsu memberitakan Injil, dan setiap KKR yang dia lakukan, kebaktian kebawaan rohani, itu dihadiri oleh ribuan orang. Ketika orang mendengar Junsu datang memimpin KKR, mereka bersedia tutup toko. Mereka cepat-cepat datang menghadiri KKR yang diadakan.
Tuhan memberkati John Sung dengan luar biasa. Ketika dia memberitakan Injil, banyak orang yang bertobat. Karena John Sung selalu dalam khotbah-khotbahnya dia menekankan, dia menegur dengan keras akan dosa dan menuntut orang-orang, mengingatkan mereka untuk kembali bertobat. Anak-anak, dalam setiap KKR yang dilakukan, setelah itu John Sung pun berdoa untuk orang-orang yang sakit. Dia berdoa untuk mereka dan banyak di antara mereka menjadi sembuh. Anak-anak, John Sung tidak mau orang mengira dia seorang dukun karena dia bisa menyembuhkan orang sakit. Tetapi dia selalu ingatkan bahwa kalaupun dia bisa berdoa dan menyembuhkan orang sakit, itu bukan karena dia, tapi itu adalah karena Tuhan. Memang tidak semua orang yang dia doakan itu bisa sembuh, tapi itu tidak masalah bagi John Sung. Karena bagi John Sung, sakit penyakit secara jasmani itulah tidak penting. Yang penting adalah keselamatan bagi orang-orang itu. Anak-anak, John Sung seorang yang sedikit berbicara, banyak berkhotbah, tetapi lebih banyak berdoa. Inilah teladan yang John Sung tinggalkan untuk kita semua. Ternyata dia seorang yang rajin berdoa. Setiap pagi dia berdoa untuk setiap orang yang pernah dia injili. Ada daftar nama-nama orang-orang yang mulai bertobat. Dia berdoa untuk mereka. Dia punya kehidupan doa yang sangat baik sehingga Tuhan memberkati dia dalam pelayanan KKR yang diadakan. Bahkan Tuhan menolong dia, dia bisa menyembuhkan banyak orang. Anak-anak, sayangnya John Sung meninggal di usia yang masih muda, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1944, John Sung meninggal karena sakit. Namun demikian anak-anak, walaupun umurnya singkat, tetapi John Sung sudah memberikan pengaruh yang besar bagi pekabaran Injil, khususnya di Tiongkok, bahkan di seluruh Asia, termasuk di Indonesia. Apa yang dilakukan oleh John Sung juga di Surabaya, gereja-gereja maju, gereja-gereja bangkit, itu pun cikal bakalnya dari John Sung. Anak-anak, bagaimana kita bisa menjalankan amanat agung dari Tuhan Yesus? Anak-anak kan sudah pernah mendengar amanat agung, perintah yang mulia dari Tuhan Yesus kepada kita. Bisa kita jalankan dengan 3D. 3D itu apa anak-anak? D yang pertama, diri. Yaitu ketika seseorang menyerahkan dirinya untuk pemberitaan firman Tuhan. Contohnya siapa anak-anak? Yang pernah anak-anak dengar dari beberapa minggu lalu. Ya betul, Stefanus. Dia menceritakan Tuhan Yesus. Walaupun orang-orang tidak senang, dia tetap setia dan dengan berani menceritakan Tuhan Yesus. Siapa lagi? Filipus. Ya betul, Filipus. Dia memberitakan Injil kepada orang Etiopia. Bahkan hari ini anak-anak sudah tahu cerita tentang John Sung. Dia memberitakan Injil di Tiongkok, bahkan sampai di seluruh Asia, termasuk di Indonesia. John Sung seorang yang sangat pintar. Dia berprestasi sekali. Dalam waktu 5 tahun saja, dia bisa mencapai gelar S3, doktor atau PhD. Anak-anak, John Sung menggunakan kepintarannya untuk Tuhan. Bagaimana dengan anak-anak? Kalau Tuhan sudah memberkati anak-anak dengan kepintaran, jangan sampai ada yang mengandalkan kepintaran itu dan akhirnya melupakan Tuhan. Tetapi baiklah seperti John Sung, kepintaran yang sudah Tuhan berikan, mari kita pakai untuk Tuhan. Membaca, meneliti firman Tuhan lebih dalam lagi untuk menjadi berkat bagi orang lain. Anak-anak, D yang kedua. Apa, siapa yang tahu? Dana.
kita bisa mendukung amanat agung Tuhan dengan cara dan selama bulan misi ini, sekolah minggu mengadakan persembahan dua kali. Satu kali untuk persembahan misi, yaitu kita mendukung secara dana untuk pekabaran Injil di tempat-tempat yang belum terjangkau, yang belum terjangkau Injil, yang belum mendengar tentang Tuhan Yesus. Nah, kita mendukung dalam dana. Dan yang ketiga, apa Nana? Ya, betul. Doa. Ketika kita berdoa, anak-anak berdoa, berarti sudah mendukung pekerjaan Injil. Anak-anak, Johnson sudah memberikan teladan yang indah. Dia dalam pelayanannya, dia tidak pernah lupa berdoa. Dia lebih banyak berdoa, menyerahkan seluruh pelayanannya pada Tuhan. Dia meneladani teladan Tuhan Yesus. Anak-anak masih ingat ketika Tuhan Yesus hidup di dunia ini, mengawali setiap pelayanannya, dia selalu pagi-pagi benar Tuhan Yesus berdoa. Anak-anak, Johnson juga berdoa. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan anak-anak? Apakah kita mau menjalankan amanat agung Tuhan Yesus? Adik-adik mungkin berpikir, kami bagaimana mungkin saya harus seperti Johnson pergi memberitakan Injil jauh ke tempat-tempat lain? Memberitakan Injil bagi anak-anak tidak perlu sampai pergi ke pedalaman-pedalaman, tidak harus demikian. Memberitakan Injil mulai dari lingkungan di mana anak-anak sendiri berada, di mana anak-anak tinggal. Mungkin di antara anak-anak ada yang papa atau mamanya belum percaya Tuhan Yesus, atau opa oma belum percaya Tuhan Yesus, teman-teman atau pembantu yang belum mendengar tentang Tuhan Yesus. Anak-anak bisa menceritakan Tuhan Yesus buat mereka. Dan ingat, selain anak-anak bisa ceritakan Tuhan Yesus bagi opa, oma, mama, papa, atau teman-teman, atau pembantu yang belum percaya, belum tahu tentang Tuhan Yesus, anak-anak juga berdoa supaya Tuhan sendiri yang bekerja menggerakkan hati orang-orang itu untuk mau terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Mari kita berdoa. Hari ini kami juga mengajak kita untuk mendukung dalam doa para misioneri yang ada, khususnya para misioneri di Solo yang beberapa waktu lalu baru diutus. Mari kita mendukung dalam doa pekerjaan Tuhan di bidang misi ini. Bapa di surga, kami bersyukur padamu Tuhan, karena hari ini kami boleh mendengar cerita tentang seorang hamba Tuhan yang setia, seorang Johnson. Tuhan, terima kasih karena Johnson sudah memberitakan Injil. Seorang yang memberitakan Injil di Tiongkok, bahkan di Asia, termasuk di Indonesia. Terima kasih Tuhan untuk teladan yang sudah Johnson tinggalkan buat kami. Tuhan, tolonglah kami untuk mau menceritakan Tuhan Yesus kepada orang lain, kepada papa mama yang belum percaya, kepada opa oma yang belum percaya, kepada teman-teman atau kepada siapa saja yang belum mendengar tentang Tuhan Yesus. Tuhan, tolonglah kami untuk mau menceritakan Tuhan Yesus kepada orang lain, sehingga orang lain pun boleh percaya dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Tuhan, terima kasih. Saat ini kami mau mendukung dalam doa para misioneri, khususnya yang ada di kota Sorong. Ya Tuhan, kami tahu bahwa di Sorong kesulitan air bersih, apalagi untuk zaman sekarang ini, di masa musim kemarau ini, air semakin sulit. Tuhan, tolonglah mereka. Biarlah Tuhan yang mencukupkan segala kebutuhan mereka. Tuhan juga menganugerahkan bagi mereka tubuh yang sehat. Teristimewa dalam kondisi pandemi COVID-19 ini, biarlah Tuhan memelihara anak-anak Tuhan, para misioneri ini, untuk dalam lindungan Tuhan. Dan Tuhan juga berkati mereka dalam segala usaha upaya mereka
selama berada di sana sehingga mereka boleh memberitakan Injil bagi orang-orang yang ada di sana. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami yang kami naikkan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus.

Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, sekarang Kak Dewi mau kasih beberapa pengumuman ya. Yang pertama, untuk minggu depan, minggu terakhir kita merayakan bulan misi. Nah, kita mengadakan bulan misi. Kita mengadakan ibadahnya itu via Zoom. Nah, nanti kita bertatap muka langsung, kita bertemu. Terus gimana ya Kak caranya? Nanti adik-adik bisa daftar di bawah ini. Nah, nanti guru-guru sekolah minggu juga bisa tanya langsung ke guru-guru sekolah minggu. Nanti juga akan diumumkan juga di orang tua. Ya, oke ya, di grupnya orang tua. Terus kemudian yang kedua, jangan lupa setiap kali setelah kita ibadah, kita patut memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Ya, persembahan untuk sekolah minggu bisa ditransfer ke rekening bawah ini juga. Ya, nanti minta tolong sama mama papa untuk mentransfer persembahannya. Oke? Ngerti? Jangan lupa minggu depan ya kita bertemu via Zoom. Oke. Sekarang kita mau bangkit berdiri. Kak Debi ajak bangkit berdiri. Kita mau mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah mengizinkan kita untuk beribadah. Yuk.

Kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh beribadah pada pagi hari ini. Semua ini karena kasih Tuhan yang luar biasa di dalam hidup kami. Kami juga mengucap syukur Engkau sudah memberikan kesehatan kepada kami semua. Tuhan, ajar kami, meskipun kami kecil, tapi kami ingin bercerita tentang firman Tuhan, baik melalui perkataan kami, baik melalui perbuatan kami. Kami ingin menggambarkan sukacita kami, karena Engkau sudah mengasihi kami. Tuhan, kami juga berdoa di mana bangsa Indonesia masih dilanda untuk pandemi COVID ini, Tuhan. Kiranya Engkau berkati setiap dokter, setiap suster, setiap orang-orang. Kiranya Tuhan berkati mereka. Kiranya Tuhan memberikan kesadaran kepada mereka untuk hidup sehat dimanapun dia berada. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, sampai ketemu minggu depan. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa ya, via Zoom.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

9. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri."

Ya Bapa, ke dalam kedaulatan-Mu kami mempersembahkan Indonesia. Lawatlah, pulihkanlah,

Berikan suara-suara yang paling dahsyat bagi Tuhan kita. Come on, church. Berapa

Apakah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, dengan rendah hati kita datang kepadanya untuk mengakui segala dosa dan kesalahan kita.

Ya Tuhan, saat ini, pagi hari ini, kami sekali lagi datang kepada-Mu. Dengan rendah hati, kami mengakui segala dosa dan kesalahan kami. Tuhan, kami sadar bahwa di luar Engkau, kami tidak dapat melakukan apapun. Kami lebih memilih keegoisan kami. Kami lebih memilih apa yang menjadi kesukaan kami. Bahkan kami melukai hati Tuhan dan sesama kami. Tapi Tuhan, sekali lagi kami mengucap syukur ketika kami diingatkan akan karya salib-Mu. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu yang begitu besar. Engkau rela mati bagi siap kami untuk menemukan dan menghapus segala dosa kesalahan kami. Karena itu Tuhan, kami sungguh memohon agar Engkau terus mengubah hidup kami. Biarlah Roh Kudus yang terus menerus menuntun setiap kami, agar kami setiap hari boleh semakin serupa dengan Engkau. Dan Tuhan, pada pagi hari ini, kami juga mau memuji dan memuliakan nama-Mu di ibadah ini, Tuhan. Karena itu Tuhan, tolong mampukan setiap kami agar kami boleh memberikan segala puji dan hormat kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Mari saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Dan inilah berita anugerah kita. Jadi ketahuilah, hai saudara-saudara, oleh karena Dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa. Dan di dalam Dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Mari kita bersama-sama akan merespon berita anugerah tersebut dengan mengikrarkan pengakuan iman Nisea Konstantinopel yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya anak Allah yang diperanakkan. Diperanakkan dari Bapa sebelum alam semesta, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati. Diperanakkan bukan dicipta, sehakikat dengan Sang Bapa, oleh siapa segala sesuatu dicipta. Yang untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita telah turun dari surga dan diinkarnasikan oleh Roh Kudus dari anak dara Maria. Dan dijadikan manusia, ia telah disalibkan juga bagi kita, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Ia menderita dan kuburkan, dan pada hari ketiga ia bangkit kembali sesuai dengan kitab suci, dan naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Bapa. Dan ia akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya tak akan berakhir. Dan aku percaya kepada Roh Kudus, Tuhan dan pemberi kehidupan, yang keluar dari Bapa dan Anak, yang bersama-sama dengan Bapa dan Anak disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Dan aku percaya satu gereja yang am dan rasuli. Aku mengakui satu baptisan untuk pengampunan dosa, dan aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di dunia yang akan datang. Amin, amin. Allah telah mengampuni setiap dosa kita dan kesalahan kita.

biarlah kemuliaan hanya bagi Allah kita. Amin, amin. Bapak Ibu boleh silakan duduk kembali. Efesus 2 ayat 8 sampai 9 berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena itu saudara-saudara sekalian, biarlah kita juga dimampukan untuk membagi hidup kita kepada orang-orang

0: Kristus, ku mau hidup bagi Kristus.
1: Ku mau hidup bagi Kristus.
0: Ku mau hidup.
1: Ku mau hidup bagi Kristus.
2: Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur karena Engkau Allah yang telah terlebih dahulu mengasihi setiap kami. Allah yang telah terlebih dahulu memberikan segala yang terbaik bagi setiap kami. Terima kasih untuk karya keselamatan yang Engkau kerjakan bagi setiap kami. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang sempurna dan mulia yang Engkau berikan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, hari ini kembali kami rindu firman Tuhan menyapa setiap kami. Firman-Mu boleh berbicara kepada setiap kami ya Tuhan, sesuai dengan pergumulan kami masing-masing secara pribadi. Biarlah sungguh Roh Kudus-Mu, Engkau Allah yang menegur kami, menghibur kami, menguatkan kami, menyatakan yang benar bagi setiap kami, supaya sungguh kami tahu bagaimana kami perlu hidup sebagai anak-anak Allah, sebagai orang percaya yang telah menerima anugerah keselamatan itu. Tuhan, sungguh kami menyerahkan waktu ke depan ini dalam tangan-Mu, biarlah kiranya Roh Kudus-Mu yang berbicara sesuai dengan kondisi kami masing-masing. Terpujilah nama-Mu, demi nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Shalom. Selamat siang. Nah, siangnya kok mulai lemes. Selamat siang. Karena belum makan siang. Oke. Bapak Ibu, senang sekali hari ini kita boleh sama-sama kembali duduk mendengar firman Tuhan berbicara. Kiranya Roh Kudus menolong setiap kita untuk memahami apa yang akan kita renungkan bersama-sama. Hari ini tema kita adalah growing through sharing, bertumbuh melalui berbagi. Nah, nats yang akan kita renungkan terambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 44 sampai 47. Saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk membaca secara bergantian dengan saya. Kisah Para Rasul 2 ayat 44 sampai 47. Saya akan membacakan ayat yang genap dan Bapak Ibu akan membacakan ayat yang ganjil, demikian seterusnya dari ayat 44 sampai 47. Oke, sorry sebentar. Nah, ada di layar, kalau misalnya terlalu kecil Bapak Ibu bisa melihat ke handphonenya masing-masing. Kisah Rasul 2 ayat 44 sampai 47. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Sampai sedemikian jauh firman yang akan kita renungkan bersama-sama, berbahagia kita yang bukan hanya mendengar tapi juga belajar untuk melakukannya. Nah Bapak Ibu, izinkan saya memulai dengan sebuah pertanyaan ya, saya berharap Bapak Ibu bisa menjawabnya. Nanti saya kalau misalnya gak ada yang jawab, saya berusaha menerawang apa yang ada di dalam hati dan pikiran Bapak Ibu ya. Nah, apa sih Bapak Ibu yang biasanya menjadi alasan atau menjadi dorongan ketika kita itu bersedia untuk berubah atau bersedia untuk melakukan sesuatu yang kita rasa itu bukan saya? Apa hal yang biasanya menjadi alasan atau dorongan sehingga kita rela melakukan sesuatu yang kita rasa itu bukan saya, yang kita rasa itu bukan biasanya yang saya lakukan? Apa alasan atau dorongan yang biasanya terjadi atau kita alami atau yang ada dalam kehidupan sehingga kita rela melakukan sesuatu, rela berubah, rela melakukan yang menurut kita itu bukan aku sebenarnya? Apa Bapak Ibu? Apa? Berani mencoba yang baru, oke. Berani mencoba yang baru. Terima kasih Pak. Berani yang mencoba yang baru. Biasanya kita berani mencoba sesuatu, digerakkan oleh sesuatu. Yaitu misalnya karena kita mencintai sesuatu. Benar ya? Kalau kita mencintai sesuatu biasa atau kita suka hal tertentu, biasanya kita mau berubah, bersedia untuk berubah. Apalagi kalau cinta yang dimaksud adalah jatuh cinta. Nah, biasanya kalau kita jatuh cinta gitu, yang cowok atau yang cewek bersedia untuk melakukan sesuatu yang pasangannya ini suka, walaupun kita sebenarnya bukan orang yang suka gitu ya. Misalnya, ada cewek suka sama cowok, terus cowoknya suka basket gitu ya. Terus si cewek ini jadi tiba-tiba jadi suka nonton pertandingan basket. Supaya relate, supaya nyambung sama apa yang dilihat sama cowok yang dia suka. Atau misalnya cewek suka, yang cowok naksir cewek tertentu. Cewek itu ternyata suka makanan pedes, cowok yang aslinya gak suka pedes sama sekali, tiba-tiba jadi suka makanan pedes gara-gara cewek yang ditaksir itu. Cinta bisa membuat orang berani melakukan sesuatu yang berbeda. Cinta bisa membuat orang rela melakukan sesuatu yang bukan dia sesungguhnya. Berubah gitu ya. Tapi kalau patah hati, nah langsung balik lagi. Cinta kadang-kadang tidak cukup kuat. Mungkin hal lain yang biasanya bisa jadi alasan atau penggerak, yaitu takut. Takut sesuatu juga bisa membuat kita berubah. Takut sesuatu juga bisa menjadi dorongan kita melakukan sesuatu yang kita rasa itu bukan kita. Misalnya, takut sama tilang. Nah, kita jadi mulai hati-hati. Mulai kalau lihat lampu lalu lintas yang ada kameranya, nah kita mulai lebih berhati-hati.

satu hobi, bukan. Oh, persekutuan wanita nih, ibu-ibu semua ngumpul dengan pergumulan yang sama, terus nanti bikin acara cooking class gitu ya. Oh iya, yang hobi masak ngumpul bareng. Atau komunitas fotografi yang suka foto-foto semuanya dikumpulin karena hobi yang sama. Bukan karena kategori usia yang sama, bukan karena hobi yang sama, bukan karena preferensi yang sama, atau bahkan bukan cuman sekedar karena punya pergumulan yang sama. Tapi mereka berubah melihat persekutuan itu sebagai satu iman, satu Kristus yang mereka percaya, satu baptisan yang mereka terima, satu Roh Kudus yang memenuhi mereka, itu yang menjadi dasar persekutuan itu ada. Jadi persekutuan bukan lagi acara, persekutuan bukan lagi kumpul-kumpul sama hobi, preferensi, dan seterusnya. Tapi mereka ketika ngomong persekutuan, yang mereka ingat adalah Kristus. Tubuh Kristus yang dipersatukan. Yang mereka ingat adalah Roh Kudus yang memenuhi mereka semua. Ada tujuan yang sama, yaitu mereka merayakan pribadi Kristus yang mereka percaya. Mereka merayakan karya Roh Kudus di dalam setiap mereka. Jadi persekutuan bukan lagi cuma sekedar aktivitas makan bersama, sharing life, atau biasanya istilah saya itu update life. Bukan cuma sekedar itu, tapi di dalam persekutuan, apa yang Kristus sudah lakukan di dalam hidup? Apa yang sedang Kristus kerjakan di dalam setiap kita? Dan itu bukan berarti selalu hal yang menyenangkan, betul enggak? Di dalam hidup kita enggak selalu hal yang menyenangkan tok yang Tuhan sedang kerjakan. Tapi Tuhan juga sedang mengerjakan lewat teguran. Tuhan sedang menegur, Tuhan sedang mengajar. Ada peristiwa yang sulit untuk kita terima. Tuhan juga sedang memproses setiap kita. Nah, apakah dalam persekutuan yang seperti itu, yang juga kurang baik, yang kita anggap kurang baik, itu juga ada sebagai bagian dari apa yang Tuhan sedang kerjakan di dalam kita? Atau pada akhirnya persekutuan itu cuma jadi tempat happy-happy tanpa kita berani untuk membuka diri apa adanya. Nah, dikatakan dalam ayat 46, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah dan mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama. Dalam bagian ini yang Lukas mau sampaikan bukan cuma sekedar, oh berarti kita persekutuannya di bait Allah dan di rumah. Bukan, Bapak Ibu. Sekali lagi, ini membicarakan soal persekutuan yang karena satu Allah, satu iman, satu roh itu melampaui ruang, melampaui lokasi, melampaui waktu dan durasi tertentu. Sekali lagi, bukan event, bukan acara. Nah, pertanyaan bagi setiap kita adalah, ketika kita bicara soal persekutuan, kita punya banyak bentuk persekutuan. DG itu termasuk persekutuan, betul ya? Tetapi apakah relasi yang terbangun di dalam DG itu benar-benar relasi yang merayakan tadi satu pribadi? Atau relasi yang berkumpul karena modul, karena administrasi, wajib DG sebelum boleh mulai konseling pranikah, syarat pembinaan pranikah. Apakah DG cuman menjadi sebuah persekutuan yang fungsional? Fungsional artinya gini, ya karena aku pelayan rek, aku harus DG. Atau karena kewajiban dan relasi yang terbentuk di dalamnya, ya wes cuman kontakan, cuman berurusan-urusan modul, ayat hafalan, renungan saat teduh, di luar itu ya sudah, gak ada percakapan lagi. Di luar itu, di luar pertemuan setiap minggu, misalnya hari Kamis gitu, di luar hari Kamis, udah nggak ada percakapan apa-apa lagi. Kalau nggak ada DG, ya udah nggak ada acara, nggak tahu apapun yang terjadi dalam kehidupan masing-masing. Persekutuan seperti apa yang sedang dibangun? Ayat 46 juga menjelaskan dengan gembira dan tulus hati. Itu bukan tentang makanannya. Bukan tentang bahannya yang menyenangkan. Oh, modul itu membosankan, cobalah cari bahan yang lebih menyenangkan gitu kan. Bukan soal bahannya, bukan soal makanannya, bukan soal dapat apa sih di persekutuan.

kehidupan, oh dapat rasa diterima, dapat teman nggak kesepian di rumah. Bukan sekedar dapat itu, tapi sekali lagi mereka gembira dan tulus hati karena mereka tahu mereka telah mendapatkan sukacita yang paling mulia dan yang paling tak terkatakan, yaitu karena keselamatan jiwa mereka. Karena keselamatan jiwa mereka itu yang dirayakan. Jadi ada cara pandang, cara melihat persekutuan yang berbeda dari yang sekedar event, sekedar dalam ruang tertentu, lokasi tertentu, durasi waktu tertentu, karena bahan tertentu, karena ada percakapan tertentu yang cuman fungsional istilah saya. Relasinya tuh relasi fungsional atau relasi profesional. Oh kita di DG, selesai. Karena ada perjanjian apalagi di dalam ya. Ada perjanjian yang diceritakan di dalam tidak boleh kemana-mana. Jadi relasinya ya cuman dari sampai di situ doang. Bukan cuman itu, cara pandang terhadap persekutuannya berubah. Melampaui ruang, melampaui lokasi, melampaui durasi, melampaui bahan, makanan. Bukan itu semua yang dirayakan. Tapi persekutuan yang terbentuk karena satu Kristus, satu baptisan. Kedua cara pandang yang diubahkan ini, kedua cara melihat yang diubahkan ini, yang pada akhirnya membuahkan hasil. Ayat 47 mencatat, mereka disukai banyak orang dan Tuhan menambahkan jumlah mereka. Dan mereka disukai semua orang dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Itu bukan sesuatu yang mereka perjuangkan, bukan sesuatu yang mereka kejar, bukan sesuatu yang mereka cari dari awal. Mereka hanya hidup sebagaimana mereka seharusnya hidup, tapi dengan cara pandang yang diubahkan. Benar kan ya Bapak Ibu? Mereka hanya terus menjalani kehidupan. Tapi buahnya adalah mereka disukai banyak orang. Disukai banyak orang kenapa? Ya karena ini komunitas yang berbeda. Komunitas yang bukan dalam tanda kutip, yang bukan cuman hura-hura, yang bukan cuman happy-happy, yang bukan cuman hal-hal receh aja yang dibicarakan. Tetapi mereka berbagi pergumulan, berbagi kelemahan, tapi mereka bisa menerima satu dengan yang lain. Ini komunitas yang berbeda. Sehingga itu menarik perhatian orang lain. Kok ada ya komunitas yang seperti ini? Kok bisa ya mereka terus berbagi? Kok bisa ya mereka punya kerelaan hati? Kok bisa ya mereka punya cara pandang yang berbeda tentang kepemilikan? Kok bisa ya mereka punya cara pandang yang berbeda tentang persekutuan? Karena itu mereka disukai. Dan karena itu, penekanan yang Lukas tambahkan di situ, Tuhan menambahkan. Tuhan yang memberikan, bukan hasil kerja mereka yang memberikan jumlah tambahan, bukan. Tetapi Tuhan yang menambahkan. Tuhan yang melihat kesetiaan itu, dan Tuhan sendiri yang menambahkan. Dan ini bukan cuma sekedar jumlah yang bertambah, tapi ini berbicara tentang orang percaya lainnya. Jadi bukan jumlah tok yang nambah, tapi ada orang yang juga terus mengalami perubahan cara melihat persekutuan dan juga kepemilikan. Jadi ketika orang lain melihat komunitas yang berbeda ini, mereka melihat, terus mereka mengamati, kok beda ya caranya melihat kepemilikan, kok beda ya caranya melihat persekutuan, oh ternyata ada cara yang beda atau melihat itu. Mereka menjadi percaya dan itu yang ditambahkan. Bukan karena usaha mereka, bukan karena kemampuan mereka, bukan karena hasil jerih lelah mereka. Tetapi Tuhan yang mengerjakannya. Tuhan yang menambahkannya. Nah pertanyaan bagi setiap kita adalah, bagaimana saat ini kita menjalani kehidupan? Bagaimana komunitas kita? Bagaimana persekutuan kita? Persekutuan kita orang percaya. Apakah keberadaan persekutuan ini, keberadaan komunitas ini, menarik perhatian orang lain karena mereka melihat, oh ini komunitas yang berbeda ya. Oh ini persekutuan yang berbeda ya. Tapi bukan karena kita berusaha untuk lebih banyak memberi. Bukan karena kita berusaha lebih banyak jumlah pertemuannya. Bukan. Tetapi karena kita kembali mengingat
dan merayakan bahwa sesungguhnya kita adalah orang-orang yang sudah menerima segala yang terbaik, pengampunan, penebusan, pengakuan sebagai anak Allah, keselamatan, anugerah, dan kasih yang tidak terbatas. Dengan merayakan karya penebusannya yang sempurna ini, dengan merayakan pribadi Kristus yang berharga inilah, kita baru bisa dengan rela punya cara pandang yang berbeda terhadap kepemilikan dan punya cara pandang yang berbeda terhadap persekutuan. Tanpa ini, kita tidak punya apapun di dalam diri kita, karena kita manusia berdosa. Kita manusia berdosa yang kecenderungannya adalah kejahatan semata-mata, dan kecenderungan kita adalah soli dewe gloria, bukan soli deo ya. Soli dewe, hanya dari, oleh, dan untuk saya. Saya,

0: Ah, kami boleh kembali mengingat karyamu yang sempurna, karyamu yang beranugerah, semua hal yang sudah engkau kerjakan dalam hidup kami. Dan lewat semuanya itu kami boleh mengingat bahwa segala yang kami miliki itu bukan milik kami. Segala yang ada pada diri kami itu bukan milik kami. Sehingga Roh Kudusmu yang memenuhi kami itu, Tuhan, tolong ubahkanlah kami. Tolong kami untuk melihat kepemilikan dan juga persekutuan ini dengan cara yang berbeda. Sehingga dengan yang cara hidup kami yang berbeda ini, hidup kami, komunitas kami menjadi kesaksian. Dan ada orang-orang yang belum mengenal akan Engkau boleh menjadi percaya dalam anugerah Tuhan. Tuhan, tolong kami. Karena pada diri kami sendiri, kami tidak punya keinginan itu. Tapi biarlah sungguh Roh Kudus-Mu yang bekerja di dalam setiap kami. Menggerakkan kami, memberikan kami kerinduan, menggelisahkan hati kami. Untuk kami rela belajar cara hidup yang baru. Cara hidup sebagai anak-anak Tuhan. Sebagai orang-orang percaya yang telah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang telah dipenuhi oleh Roh Kudus di dalam hidupnya. Tuhan, tolong kami. Kasihanilah kami orang-orang berdosa ini. Kasihanilah kami ya Tuhan orang berdosa ini. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Peganglah tangan kami ya Tuhan. Dan jangan pernah lepaskan. Sungguh kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Biarlah kiranya firman-Mu telah selesai diberitakan, tapi Roh Kudus-Mu yang akan terus berbicara, yang akan terus bekerja, yang akan terus membentuk kami untuk hidup bagi-Mu dan bukan untuk diri kami sendiri. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.
1: Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Jemaat yang terkasih, kini tiba saatnya bagi kita untuk mempersiapkan persembahan sebagai ungkapan syukur atas anugerah Tuhan bagi kita. Jemaat dapat memberikan persembahan secara tunai melalui amplop kuning yang telah dibagikan di awal ibadah, lalu dimasukkan ke dalam kotak persembahan berwarna hitam setelah selesai ibadah. Jemaat juga dapat memberikan persembahan secara non-tunai melalui transfer atau scan kris ke rekening yang tertera di layar. Sambil mempersiapkan persembahan kita, selamat menyaksikan Warta Gereja Minggu ini.

0: Shalom keluarga Reform Exodus Community, senang berjumpa kembali. Selamat datang bagi Anda yang baru pertama kali hadir. Jika Anda butuh dukungan doa atau memiliki pertanyaan seputar firman Tuhan, silakan kunjungi link berikut ini. Mari berpartisipasi dalam penggalangan dana untuk korban gempa bumi di NTT. Anda bisa memberikan donasi via transfer ke rekening BCA Rek Pusat yang tertera di layar. Sertakan angka 77 pada 2 digit terakhir nominal transfer. Anda juga bisa memberikan donasi via tunai melalui amplop putih yang tersedia. Donasi akan dikumpulkan terakhir hingga tanggal 24 Agustus pukul 23.59. Info lebih lanjut dapat menghubungi narahubung tertera. Demikian Warta Jemaat pekan ini. Extending Grace, Sharing Life, sampai jumpa, Tuhan memberkati.
1: Baik, ada beberapa hal yang ingin saya tegaskan pada pengumuman kali ini. Yang pertama, terlebih dahulu terima kasih untuk Ibu Evi yang sudah melayani, menyampaikan firman Tuhan, KU1 dan KU2. Tuhan memberkati, Bu, ya. Bapak Ibu, minggu depan itu adalah minggu yang kelima, bulan Agustus, dan artinya kita sudah menyelesaikan rangkaian bulan misi di REC, dan sekolah minggu punya acara khusus menutup rangkaian bulan misi tahun ini dengan mengadakan bazar. Nah, Bapak Ibu, sekolah minggu akan mengadakan bazar setelah KU2, jadi selesai ibadah, mereka akan menggelar menjual beberapa makanan khas, ya, makanan khas mana ini, Jawa Timur mungkin ya, Bapak Ibu bisa melihatnya. Dan ini sistem bazar kali ini adalah tidak ada pengembalian gitu. Jadi pilihannya Bapak Ibu bisa membayar uang pas atau bisa membayar lebih gitu. Harapannya sih Bapak Ibu bisa membayar lebih. Jadi contohnya misalkan kalau harganya 17.000, bayar 20.000, nah tidak ada kembalian ya. Semua keuntungannya itu akan dikumpulkan dan diberikan untuk pelayanan misi, Bapak Ibu ya. Jadi semuanya untuk mendukung pelayanan misi. Jadi saya berharap Bapak Ibu semua minggu yang akan datang, minggu kelima besok, bisa berpartisipasi mendukung acara ini, kita terlibat di dalam setiap pelayanan misi. Jadi Bapak Ibu bisa membelinya, ya kalau harganya 10.000 misalkan, Bapak Ibu bisa bayar pakai uang 100.000, enggak usah balik misalnya gitu. Ya kan, pasti nanti kan Tuhan senang. Nah gitu ya. Nah, tapi gini juga, makanan yang tertera di sini Bapak Ibu juga bisa pesan terlebih dahulu. Gitu ya. Tadi mungkin pada waktu masuk ada beberapa orang yang dikasih lembaran. Nah itu Bapak Ibu bisa pesan dulu. Dan minggu depan tinggal mengambilnya. Saya lihat makanannya cukup enak-enak ya, cukup menggoda selera untuk kita nikmati. Jadi silakan Bapak Ibu kalau mau pesan terlebih dahulu bisa menghubungi Ibu Santi ya, Kak Santi. Bisa WA terlebih dahulu. Jadi itu untuk kegiatan sekolah minggu yang akan datang ya Bapak Ibu. Lalu yang berikutnya ibadah atau persekutuan EXO Youth Sabtu yang akan datang sementara diliburkan. Akan kembali ketemu nanti pada bulan September. Lalu yang berikutnya Bapak Ibu, kita bersyukur Bapak Ibu banyak yang sudah terlibat di dalam mendukung penggalangan dana bagi saudara-saudara kita yang beberapa waktu lalu kena musibah gempa bumi di NTT ya Bapak Ibu. Jadi ini adalah penggalangan dana yang dilaksanakan kerjasama antara REC Indonesia dengan STT Amadeus. Bapak Ibu masih diberi kesempatan sampai besok malam begitu, karena terakhir itu tanggal 24, betul ya? Terakhir tanggal 24. Nah ini ya, terakhir tanggal 24. Jadi Bapak Ibu bisa berbagi melalui dua cara. Yang pertama langsung transfer ke rekening yang tercatat di sini dengan angka 77 di paling akhir, supaya nanti memudahkan untuk mengalokasikan atau membedakannya. Silahkan di rekening ini. Atau Bapak Ibu juga bisa melalui amplop yang disediakan di depan. Bapak Ibu juga bisa menulis kode 77. Saya barusan mendapat informasi penggalangan dana sudah terkumpul kurang lebih 65 juta lebih ya, 65 jutaan lebih. Dan sekali lagi masih terbuka bagi Bapak Ibu yang akan berpartisipasi untuk saudara-saudara kita. Nah, perlu diketahui bahwa semua dana ini nanti akan dikirim langsung, ada perwakilan yang akan ke sana ya, yang akan memberikan bantuan ini kepada orang-orang yang benar-benar membutuhkannya. Sekali lagi ini kerjasama dengan STT Amadeus. STT Amadeus ada beberapa kenal orang-orang kunci yang ada di daerah NTT dan itu memang ada di daerah-daerah yang terdampak bencana ini. Begitu ya. Jadi mereka yang akan menyalurkan bantuan ini kepada para korban. Begitu. Nah, itu saja yang ingin saya tegaskan pada saat pagi hari ini. Sebelum kita berdoa, saya mau menyambut, apakah ada yang baru pertama kali beribadah di tempat ini? Boleh angkat tangan sebentar, jika ada, kami akan menyambutnya, jika ada. Oke, jika tidak ada, mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Ada dua pokok doa yang Bapak Ibu bisa doakan pada pagi hari ini. Yang pertama, doakan untuk saudara-saudara kita yang ada di Kalimantan, karena mereka saat ini tidak bisa bernafas, sebagian besar tidak bisa bernafas dengan longgar karena asap, kabut asap yang cukup mengganggu. Ya, doakan supaya api segera reda dan supaya mereka juga diberi kekuatan, kesehatan. Lalu juga doakan untuk beberapa masyarakat di daerah garis gempa bumi yang sampai saat ini juga masih ada gempa-gempa susulan ya, supaya Tuhan yang melindungi. Mari kita berdoa. Tuhan, pada pagi hari ini kami bersatu hati, kami menyerahkan saudara-saudara kami yang ada di daerah Kalimantan, secara khusus mereka yang terdampak polusi udara karena terjadi pembakaran lahan ataupun kebakaran hutan. Kami memohon belas kasihan Tuhan. Tuhan yang akan memberi kelegaan kepada mereka. Tuhan yang akan memberikan kesehatan dan kekuatan. Kami yang ada di tempat ini bisa membayangkan betapa susahnya mereka ketika udara yang mereka hirup begitu kotor, asap, kabut yang tidak mengenakkan. Kami memohon belas kasihan Tuhan. Tuhan, Kau yang akan memberikan kekuatan dan kesehatan bagi saudara-saudara kami yang ada di Kalimantan. Upaya untuk pemadaman lahan yang terbakar, Tuhan juga memberkati. Sesegera mungkin api boleh dipadamkan. Dan kami juga memohon sekiranya Tuhan berkehendak, Tuhan yang akan mengirimkan hujan, terutama di daerah-daerah yang terjadi kekeringan dan kebakaran. Tuhan, kami juga berdoa menyerahkan untuk saudara-saudara kami yang ada di garis rawan bencana gempa bumi yang pada saat ini juga masih sering merasakan gempa susulan. Ya Tuhan, bila Engkau yang akan melindungi mereka, memberi hikmat, memberikan kesigapan sehingga mereka tidak mengalami hal-hal yang serius ketika terjadi gempa susulan. Tuhan, kami juga berdoa menyerahkan untuk pemerintah Indonesia yang menangani bencana alam yang sedang terjadi. Kami berdoa biarlah Tuhan yang akan memberikan hati yang penuh dengan keseriusan ketika mereka membantu saudara-saudara kami, baik yang di Kalimantan, di NTT maupun yang ada di Sumatera. Biarlah setiap dana yang dialokasikan benar-benar sampai kepada orang-orang yang membutuhkan. Biarlah pemerintah pusat juga memberikan bantuan yang maksimal sehingga saudara-saudara kami ini boleh sesegera mungkin tertolong dan kondisi mereka juga dipulihkan kembali. Tuhan, terima kasih kami menyerahkannya Tuhan. Saudara-saudara kami ini dalam tangan pimpinan-Mu. Dan kami juga berdoa menyerahkan untuk persembahan yang kami kumpulkan. Kiranya Tuhan yang akan memberkati. Ini ucapan syukur kami, biarlah Tuhan pakai untuk kemuliaan Tuhan. Dan kami menyerahkan untuk setiap pengurus yang mengelola, Tuhan berkati. Juga untuk jemaat Tuhan yang sudah mengumpulkan, Tuhan Engkau juga yang akan memberkati. Biarlah kami terus berharap hanya kepada Engkau, karena kami tahu Engkaulah sumber dari segala berkat, Engkaulah sumber dari segala rezeki yang kami nikmati. Ajar kami untuk terus bergantung harap kepada Engkau, ajar kami untuk kami setia mendekatkan hidup kami terus hanya kepada Engkau. Tuhan, terima kasih. Inilah doa dan ucapan syukur kami ya Tuhan, yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.

Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dan jadilah pelaku-pelaku firman, dan terimalah berkat dari Allah Tritunggal yang akan melimpah dalam hidupmu. Kiranya Allah Bapa yang akan memberkati dan melindungi. Kiranya Tuhan Yesus Kristus menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Dan kiranya Allah Roh Kudus juga senantiasa hadir dan nyata dalam setiap kehidupanmu, yang akan memimpin hatimu, memberi hikmat, kekuatan, dan penghiburan. Segala hal yang baik dan manis dari Allah Tritunggal dilimpahkan bagimu. Dan terimalah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.

Puan oleh guru, lalu dia panggil Rudi sini seperti biasa, dan saya sudah tahu polanya. Dia berdiri di kursinya yang itu-itu saja, dia balik dengan tangan yang itu-itu saja, dia ambil kresek yang hampir-hampir mirip, dia masukkan nasi bungkus yang cuma itu-itu saja, cuma dagingnya kadang-kadang ganti, kadang ikan, kadang daging, kadang macam-macam. Lalu dia ambil, makan. Thank you Pak, terima kasih Pak. Saya ambil siap-siap mau lari karena saya pikir 200 rupiah nih, 200 rupiah nih, 200 rupiah nih. Duduk makan. Saya mau pergi Pak, duduk makan. Lalu saya didudukkan di kursi di depan mejanya, saya didudukkan, buka, makan. Papa mau lihat kamu makan. Terus waktu saya mulai buka, saya lihat pelan-pelan berharap dia ganti, berubah pikiran supaya saya bisa bungkus lalu jual minimal separuh harga lagi. Tidak, dia tungguin saya makan, makan, makan, makan. Lalu dia lihat saya makan, saya ngelirik sebentar makan lagi, ngelirik sebentar makan lagi. Waktu saya ngelirik yang kesekian kali saya lihat air matanya mulai keluar dari matanya. Dia tahu anak yang sedang tidak punya apa ini. Dia kemudian jalan di dekat saya, dia tepuk pundak saya, dia elus-elus sebentar lalu dia ambil sesuatu dari kantongnya dan dia keluarkan uang 200 rupiah dan bilang bawa pulang uang ini. Soalnya saya diam sebentar karena saya enggak pernah tahu bagaimana rasanya disayang. Hidup begitu rusak sudah-sudah. Yang saya tahu adalah saya ambil sebanyak mungkin dari orang lain. Lalu saya pegang uang itu dengan gemetar, lalu ketika selesai makan saya pamitan dengan dia dalam perjalanan menuju ke bengkel, air mata saya tidak bisa berhenti terus menerus sepanjang jalan. Karena saya merasa dicintai. Hari itu sudah-sudah di bawah pohon ketika saya sedang menangis karena saya malu menangis di bengkel. Saya bilang kalau saya besar, saya pengen jadi guru. Kesia murid, Karin murid saya yang cantik itu. Saya ingin jadi guru. Serta ternyata saya baru ngerti usia SD kecil itu dengan uang 200 rupiah itu pembuka jalan seperti benih kecil ketika kelas 2 SMP, kelas 2 SMA. Saya mendengar pertama kali Injil diberitakan dari depan. Lalu saya tahu ini yang disebut cinta yang saya dapat dulu. Saudara-saudara. Saudara-saudara, kalau saudara ingat ketika saudara pertama kali kenal Tuhan, siapa yang bawa Injil itu? Bukankah orang yang bawa Injil itu adalah orang yang berkorban bagi saudara? Dia berkorban waktunya. Dia bicara sesuatu yang penting, lalu saudara melihat. Lalu saudara baru nangkap bahwa saudara dicintai oleh Allah. Saudara, Natal ke tahun ini saya rindukan, apa yang dirindukan oleh Tuhan? Nomor satu begini saudara-saudara, apakah Bethlehem kecil di hati kita, Bethlehem yang tidak kelihatan oleh siapapun, yang orang lihat cuma Yerusalem yang kelihatan di depan. Tapi Tuhan tidak tertarik dengan Yerusalem yang kelihatan ini. Yesus tertarik dengan Bethlehem kecil di hati saudara. Lalu pertanyaannya begini, apakah Bethlehem itu masih hangat dengan kasih Allah? Saudara, izinkan Tuhan mengasihi saudara hari ini lagi. Saudara bayangkan kalau Tuhan bisa mengasihi orang yang sedang memperkosa bayi-bayi itu. Bagaimana caranya Tuhan tidak mengasihi orang-orang kayak kita, saudara? Betapa mengerikannya dosa, tetapi betapa besarnya kasih Allah. Saudara, kita menggunakan kata mercy dan grace. Saudara tahu bedanya mercy dan grace selain dipakai untuk nama anak. Grace itu artinya begini, saudara-saudara. Saudara nggak pantas dapat, saya kasih. Itu yang namanya grace. Tapi yang disebut mercy adalah saudara-saudara harusnya dapat, tapi saya nggak kasih. Kita semua dapat grace. Kita harusnya tidak dapat kasih Allah, tapi kita dapat kasih Allah. Tapi kita juga dapat mercy. Apa itu mercy? Harusnya kita dihukum, tapi kita nggak dihukum. Karena ada Allah yang datang dalam bentuk manusia yang mati bagi kita. Saudara, Natal harusnya selalu menjadi waktu kita berlutut lagi, menangis lagi di hadapan Tuhan dan bilang, Tuhan, aku mau dicintai lagi. Tapi saudara-saudara, berita Natal bukan tidak berhenti di sana. Kalau berhenti di sana, maka kata aku muncul lagi, saudara-saudara, sebagai romantisme kekristenan. Yang diperlukan nomor dua adalah Bethlehem-Bethlehem baru. Apakah kita berani keluar sana mencari Bethlehem-Bethlehem yang masih gelap dan dingin? Ada hati-hati yang kosong. Yang setiap hari di Jawa Timur 20 anak mati karena bunuh diri dalam situasi mereka gak tahu mau ngapain dalam hidup. Saudara bisa bayangkan orang-orang pergi sekolah tanpa tahu tujuan, mereka menikah tanpa tahu tujuan, mereka pergi bekerja susah payah tanpa tahu tujuan. Karena hati Bethlehemnya masih kosong, saudara-saudara. Dan hati Bethlehem yang kosong itu membuat orang menderita amat sangat dalam. Saudara pergilah. Seperti Mika yang ketika melihat tidak ada yang berdiri, dia berdiri. Pergilah di tempat-tempat yang paling dingin, berdirilah. Dan nyatakan kebenaran. Seorang anak namanya John Allen Chau, saudara-saudara mungkin pernah mendengar beritanya.
beberapa minggu yang lalu. John Allen Chau adalah seorang laki-laki biasa, anak remaja biasa pada waktu dia tumbuh besar. Usia 18 tahun ketika menjelang kuliah, dia berdoa di kamarnya suatu sore dan mengatakan, Tuhan, apa yang aku pengen lakukan untukmu Tuhan, aku pengen lakukan apapun. Dia pengen jadi dokter, ketika dia melamar jadi dokter, dia gak diterima jadi dokter. Dia justru diterima di bagian keperawatan untuk olahraga. Sudah kalau orang main bola lalu cedera ada perawatnya, itu keperawatan olahraga. Dia suka sekali berolahraga. Di malam itu, di sore itu, saudara, dia berlutut di hadapan Tuhan, dia membaca dari Filipi pasal 2. Saudara tahu Filipi pasal 2 itu bicara mengenai tentang Kristus, yang dia adalah Allah, tetapi dia turun mengosongkan diri. Saudara tahu kata mengosongkan diri artinya kenosis itu artinya apa, saudara? Bukan cuma sekedar membuat menjadi kosong. Kenosis itu artinya begini, I give you all, nothing left. Waktu dia datang, dia mengatakan, I give you all, nothing left. Lalu dia mengatakan, Tuhan, dia berlutut di mejanya usia 18 tahun. I give you all. I give you all. Lalu dia mulai kuliah. Dan ketika dia lulus kuliah, saudara-saudara, dia adalah seorang, kalau saudara lihat Instagramnya John Chau, saudara akan menyaksikan orang ini sangat suka traveling. Kenapa, saudara-saudara? Pada usia 23 tahun setelah dia lulus dan bekerja, lalu melayani Tuhan di bidang olahraga, hatinya tergerak terus karena setiap kali dia membaca Alkitab, dorongan kuat sekali Alkitab seakan-akan ingin mengatakan, John Chau, pergilah ke tempat di mana orang belum pernah pergi. Lalu dia berkelana dari satu desa ke desa lain, satu gunung ke gunung lain, satu hutan ke hutan lain. Dia foto begitu cantik. Bukan karena dia suka pemandangannya, tapi dia pengen tahu apakah di sana ada orang yang belum pernah dijangkau. Dan satu hari sudah dia pergi ke Afrika, dia berpikir di Afrika. Lalu kemudian dia bikin sekolah sepak bola lalu untuk anak-anak miskin. Lalu terbentulah tim olahraga, tim sepak bola yang handal di sana. Lalu hatinya terusik dengan doanya umur 18 tahun, I give you all. Lalu ketika dia melihat peta, dia menemukan jawaban doanya. Saudara kalau lihat peta, apa yang saudara lihat? Saudara pengen kemana seandainya boleh pergi? Saudara? Yang pengen ke Jepang, ke Papua, ada yang pengen ke Papua? Boleh mendaftar di saya sekarang juga. Saudara kalau lihat peta ini yang membuat dia tertarik adalah sebuah pulau besar dengan penduduk nomor 2 terbesar di dunia, yaitu India. Tetapi bukan India yang begitu raksasa itu, saudara-saudara, dengan penduduk 1,2 miliar manusia, bukan. Tapi yang dia lihat adalah di samping sebuah pulau besar benua, satu pulau India, yaitu satu pulau kecil yang namanya Pulau Sentinel. Ketemu? Lihat gambarnya? Ketemu? Lihat gambarnya? Nggak kelihatan ya, hanya kelihatan simbol balonnya. Saya

pernah ditemukan sampai hari ini. Hanya jumlah penduduknya 50, karena mereka bisa bahkan saling memakan satu dengan yang lain. Jumlah penduduk 50. Tapi sudah tahu apa yang terjadi ketika dia melihat di dalam peta itu. Hatinya tergeralau, dia menangis begitu lama dan mengatakan, "Use me, Lord, I give you all." Lalu dia menyiapkan diri dari usia 23 tahun untuk pergi. Sampai satu hari, saudara-saudara, ini pulaunya dengan jumlah penduduk yang begitu sedikit. Dia menulis sebuah pesan sebelum dia berangkat menuju Sentinel. Dia asalnya dari Washington, dia pergi ke Sentinel. Lalu kemudian dia menulis sebuah surat kecil untuk papanya dan mamanya dan mengatakan, "Tuhan." Sebuah doa dimulai, lalu kemudian dia ngomong tentang suratnya, "Tuhan, apakah pulau ini menjadi pertahanan setan yang terakhir, di mana tidak satu orang pun pernah mendengar tentang engkau, dan mereka akan binasa kalau saya tidak pergi." Lalu di ujung suratnya dia mengatakan begini, "Papa, Mama, tolong jangan marah kepada Tuhan. Tolong jangan marah kepada suku ini kalau saya mati di sana. Sebab saya hanya ingin memastikan semua tempat mendengar tentang Injil. Sudah tahu Yesus hanya datang kalau dunia sudah mendengar Injil. Sudah tahu ada banyak tempat orang-orang belum pernah dengar Injil. Maka kita sedang menunda Yesus datang." Jangan-jangan karena tetangga kita belum pernah dengar Injil lalu kita diam, saudara-saudara. Yesus tidak datang. Alkitab mengatakan ketika kesudahan tiba, ketika semua dunia mendengar tentang dia. Lalu saudara-saudara, dia memutuskan berangkat. Setelah perbekalan siap, misinya, training misinya sudah siap, lalu dia berangkat ke tetapi dia menemukan sebuah kesulitan karena dia tidak bisa menyeberang ke Pulau Sentinel itu. Satu-satunya akses adalah dia harus lewat Pulau Andaman yang lebih besar di dekat Pulau Sentinel itu. Tetapi tidak ada satu orang pun yang mau berangkat ke sana karena suku ini begitu kejam. Singkat cerita, dia menemukan kapal nelayan yang bersedia berangkat, tetapi dia hanya bersedia berangkat sampai di tengah. Lalu setelah perbekalan siap, dia menyediakan ikan-ikan untuk memberi sebagai hadiah. Dia beli bawa Alkitab yang sudah disiapkan, yang anti air dan cukup kuat, saudara-saudara. Lalu menyediakan alat-alat dari metal. Saudara, kalau orang pergi ke pedalaman-pedalaman, biasanya barternya dalam bentuk kasih pisau-pisau dari metal yang membuat orang-orang di pedalaman itu tertarik. Lalu singkat cerita, setelah semua siap, mereka berangkat, dan mereka berangkat dari Port Blair. Ini Port Blair, saudara. Sebelum dia berangkat, dia menulis sebuah surat lagi. "I thank God. God, I thank you for choosing me before I even was formed." Dia pergi ke tempat di mana dia mungkin tidak balik lagi, tetapi dia bilang, "I thank you, God." Lalu kemudian mereka menyeberang. Dan nelayan itu hanya mau membawa dia sampai di tengah laut. Karena selebihnya dia harus dengan kanu, dia harus naik berjalan menuju ke Pulau Sentinel itu. Sebab nelayan tidak berani. Lalu kemudian setelah itu, pada tanggal 14 November setelah siap, mereka berangkat jam 8 malam, lalu mereka tiba di sana kira-kira jam setengah 11. Tapi karena gelap sekali, mereka harus menunggu sampai pagi-pagi, kira-kira jam setengah 6 pagi. Ini adalah selfie terakhir. Lalu dia titipkan surat. Lalu kemudian setelah dia titipkan surat dan sebagainya, dia mengatakan, "Saya akan turun." Dia bawa semua perbekalan, lalu dia mulai menyeberang. Ketika dia menyeberang, suasana pantai yang cantik itu, suasana pulau itu tenang sekali. Ketika dia mulai menginjakan kaki pertama kali suku Sentinel. Suku Sentinel pernah didatangi oleh 3 orang. Satu dari Hindia Belanda dan 2 misionaris, dan mereka tidak pernah kembali lagi. Dan dia memutuskan menjadi orang keempat. Saudara tahu kenapa dia memilih bulan November? Karena di dalam Instagramnya dia menuliskan, "Saya pengen Natal 2018 adalah menjadi Natal pertama dari suku Sentinel." Dia berangkat bulan November. Soalnya itu Natal yang agak unik. Kemudian setelah dia sampai di pulau itu, sudah dia menginjakan kaki, ada seorang anak kecil dengan panah memanah dia. Lalu karena dia sedang memegang Alkitab di dadanya dengan ransel yang besar sekali, menancapkan Alkitab itu di dadanya, tetapi tidak sampai ke dadanya, tapi di Alkitab itu. 3 orang laki-laki berlari mendekati dia dengan panah yang kencang sekali. Saudara-saudara, ini yang menjadi bersaksi adalah para nelayan itu, orang-orang India. Lalu kemudian dalam kondisi kayak begitu, dia berusaha melemparkan hal-hal yang barang-barang yang dia bawa, bawa ikan, bawa segala macam dilemparkan, tetapi tetap dikejar dengan panah. Singkat cerita, dia balik, dia berenang, lalu kembali ke kapal nelayan itu. Lalu nelayan memutuskan, "Kita mesti pulang karena kamu akan mati di sana." Sambil di tengah laut, saudara-saudara, mereka foto orang-orang Sentinel itu dengan panah sudah di depan mata. Sebab mereka tidak welcome. Saudara, ketika tanggal 15 November itu,

Nelayan mengatakan, kami akan kembali, kita akan pulang. Lalu kemudian John Chow mengatakan, boleh beri saya waktu satu hari lagi, satu hari lagi. Lalu dia masuk ke deknya, dia berdoa di sana. Ketika malam hari, tengah malam dia mengatakan, pulanglah kalian, sebab saya harus balik. Nelayan berusaha melarang, tetapi dia mengatakan, saya harus balik, sebab ini menjadi tempat terakhir, mungkin sekali menjadi tempat terakhir Injil harus diberitakan. Lalu kemudian saudara-saudara, kapal besok pagi-paginya, tanggal 16 November, itu hari ulang tahun anak saya. Saya waktu cerita dia kaget sekali, karena persis seperti hari ulang tahunnya tahun ini. Dia naik kapal sekoci, kapal kecilnya saudara, kapal kanunya, lalu melambaikan tangan, lalu kapal ini mulai berbelok untuk pergi menjauh. Tetapi nelayan itu berhenti, lalu kemudian memvideo keadaan lalu memfoto. Ketika John Chow berangkat menuju ke Pulau Sentinel, di sana ada puluhan orang-orang sudah siap dengan panah di dekat pantai. Dia berhentikan kanunya agak jauh dari pantai, lalu dia turun dari kapal kira-kira setinggi dadanya. Lalu dia mulai berjalan dengan tangan penuh ikan dan Alkitab sambil berjalan maju, sambil melihat orang-orang sudah siap dengan panahnya. Nelayan mengatakan pada waktu dia mulai mendekat, puluhan panah menancap ke tubuhnya. Lalu dengan tali diikatkan lehernya, lalu diseret masuk ke dalam hutan. Dan kemudian nelayan melihat dari jauh, saudara-saudara, kematian seorang yang mengasihi Tuhan. Saudara, kalau lihat di Google, orang-orang semua menghina dia sebagai seorang paling bodoh di dunia. Sama seorang seperti satu keluarga misionaris Amerika yang kami temui di pedalaman Papua. Kami melayani pedalaman, tapi ada yang melayani jauh lebih pedalaman di dalam hutan. Sepasang suami istri dari Amerika dengan dua anak balita. Saudara. Waktu kami ketemu dalam perjalanan dari tempat kami ke tempatnya cukup jauh, setiap kali dia ngomong, kalian tahu Rudy, kami diejek dari gereja kami bahkan. Ketika kami datang dari Amerika jauh hanya untuk melayani 12 kepala keluarga. Karena dia tahu, saudara-saudara, kalau ada satu orang saja di dunia ini, Yesus tetap akan datang dan mati bagi satu orang itu. Karena bagi Yesus, satu orang begitu penting bagi dia. Saudara-saudara, 16 November 2018 pagi-pagi itu, seorang yang namanya John Chow mati. Akhirnya kita sadar ada satu tempat yang membutuhkan Injil, yang sampai saat ini belum ada yang masuk. Jadi jangan-jangan ada satu di antara kita yang kemudian Tuhan panggil ke Pulau Sentinel ini. Sebuah pulau yang mungkin menjadi pertahanan terakhir, kata John Chow. Jangan-jangan ini adalah tempat terakhir Injil diberitakan lalu Yesus datang. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka kita semua harus pergi. Kalau ayat ini diganti, saudara-saudara, kita boleh nikmati kekristenan kita. Tetapi kalau ayat ini masih berkata bahwa karena begitu besar kasih Allah, maka kita semua harus pergi bagi Allah. John Chow seorang yang sederhana, saudara. Dia pengen merayakan Natal tahun ini bersama dengan orang-orang Sentinel. Tetapi ternyata tahun ini dia merayakan Natal dengan Tuhan yang dia cintai. Saudara, Natal tahun ini, apa temanya bagi saudara? Natal harus selalu menjadi waktu syukur kita kepada Tuhan. Tapi saya rindu sekali, saudara, setiap kali saudara kita merayakan Natal, Natal itu menjadi sebuah gelora bagi kita untuk mengatakan, Tuhan, aku mau pergi. Sebab aku gak pernah diciptakan untuk menikmati kekristenanku. So, biar firman Tuhan yang cukup keras dari Mika ini menolong kita untuk mengerti betapa besarnya kasih Allah akan dunia ini. Termasuk di antara mereka mengasihi orang-orang yang memperkosa bayi-bayi itu. Biar ini menolong kita semuanya. Saudara-saudara, mari kita tundukkan kepala. Main musik boleh bantu mengiringi dengan lembut.

Mari kita tundukkan kepala, saudara. Saudara, maukah hari ini saudara mengizinkan Tuhan mencintai saudara lagi? Mencintai saudara apa adanya. Mencintai saudara dengan semua keburukan dalam hidup saudara. Maukah saudara buka hati saudara lagi? Menghangatkan hati yang sudah mulai dingin di hati saudara. Dengan kasih Allah yang begitu besar. Kalau Tuhan bisa mengampuni pemerkosa bayi-bayi yang begitu kejam, pembunuh jutaan bayi di seluruh dunia lewat aborsi. Tuhan mengasihi kita dan mengampuni kita. Tapi kita gak boleh berhenti di titik itu, saudara-saudara. Tetapi ada titik yang jauh lebih krusial, yaitu ada banyak sekali Bethlehem-Bethlehem lain yang masih kosong, yang masih gelap, yang masih dingin, yang membutuhkan kasih Allah. Mungkin itu teman kerja, saudara. Mungkin itu tetangga, saudara. Mungkin teman kuliah, teman sekolah. Atau mungkin ketika saudara mendengar firman ini, tiba-tiba Tuhan sedang menggores sesuatu di hati saudara. Untuk meminta saudara untuk pergi. Ada seorang teman yang tahun ini, pertengahan tahun didiagnosa, menderita kanker. Tapi tahun depan dia memutuskan tetap akan masuk ke sekolah Alkitab untuk dipersiapkan menjadi hamba Tuhan. Semua orang mengatakan bahwa dia mungkin akan mati di tengah-tengah persiapannya. Tetapi dia mengatakan, saya tetap akan jalan. Karena ini kesempatan istimewa. Saudara-saudara, kalau Tuhan panggil saudara, jawablah ya hari ini. Tuhan, ini Natal kami yang kesekian kali, Tuhan. Tetapi Natal yang menggores begitu dalam di hati kami karena kami menyaksikan satu demi satu fakta tentang penderitaan dunia yang begitu mengerikan. Kadang-kadang ada air mata yang tumpah yang membuat kami tidak tahu kami mesti ngapain, Tuhan. Tapi hari ini kami tahu bahwa Tuhan memanggil kami untuk berdiri seperti Mika. Seorang petani biasa yang tidak terpelajar. Tetapi berdiri dengan berani bagi Yesus, bagi Allah-Nya, untuk memberitakan kebenaran. Tuhan, kami mau berdiri seperti Mika. Kami mau berdiri sambil mengingat betapa besarnya kasih Allah yang kami ingin bagikan kepada banyak orang. Biarlah anak-anak muda yang hari ini hadir, kami semua yang hari ini hadir, digores begitu dalam hati kami untuk mengingat bahwa Allah mengasihi dunia. Allah mengasihi dunia. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk Natal tahun ini. Kami bersyukur, berlutut di hadapan Tuhan dengan syukur, tapi menjadi komitmen kami untuk pergi memberitakan kasih Allah. Ini doa kami Tuhan, ini syukur kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin.

dengan Kak Debbie ya. Tidak terasa minggu ini kita sudah minggu keempat di bulan Miss ini. Kira-kira nanti ada apa ya di minggu keempat ini? Ya. Oke, ayo kita mulai ibadah kita ya. Kak Debbie mau sapa dulu nih. Kok dari tadi Kak Debbie gak denger ya suara kalian di rumah? Semuanya sudah mandi ya? Sudah siap-siap memuji Tuhan ya? Oke ya. Selamat pagi semuanya. Yuk kita ambil sikap berdoa. Kita mau mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau berdoa dulu kepada Tuhan. Kak Debbie tunggu sampai semuanya sikapnya tenang. Lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sungguh bersyukur Bapa, kalau pada hari ini Tuhan mengizinkan kami untuk beribadah. Meskipun tempat kami berbeda, tapi Tuhan satukan hati kami. Kami ingin memuji Tuhan, kami ingin mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kiranya Tuhan datang, kiranya Tuhan hadir di setiap ibadah kami. Pimpin kami Tuhan, ampuni dosa setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, sekarang Kak Dewi pengen semuanya bangkit berdiri. Yo, bangkit berdiri ya. Kak Dewi pengen tangannya digerakin ke depan dong. Wah, bisa enggak? Jojo, ayo Jo, tangannya Jo. Ya, sama Koko Juan ya. Terus kemudian Kak Dewi pengen kakinya juga digoyang-goyang. Tuh, bisa ya? Setiap hari kita harus mengucap syukur adik-adik. Karena apa? Karena Tuhan sangat mengasihi kita. Kita harus berterima kasih kepada Tuhan kita. Karena Dia pelihara kita. Tuhan Yesus sangat sayang kepada kita. Sekarang kita mau ungkapkan rasa syukur kita, rasa terima kasih kita dengan kita memuji Selamat Pagi Tuhan. Yuk ya.

dalam keadaan apapun. Dan kita harus tetap selalu bersyukur ya. Oke, sekarang di layar televisi atau di layar handphone kalian, kira-kira adik-adik lihat gambar apa ya? Ada teman-teman kita nih yang lagi sama dengan kita, dia sekolah minggu juga. Tapi di daerah mana ini ya? Siapa yang mau jawab? Angkat tangan. Waduh, ngomong sama mama papa di rumah ya. Oke. Iya, benar sekali. Itu teman-teman kita yang ada di daerah Jawa. Nah, kalau di daerah Jawa itu ada bahasa Jawa loh. Ada nyanyian bahasa Jawa. Kira-kira bisa gak ya adik-adik di rumah? Kak Debbie aja ya. Tetap bangkit berdiri ya. Kita mau pujikan. Yang lagunya gini loh. Eleng-eleng. Manuso bakale mati. Bisa ya?

yang di rumah ngerti gak sih? Apa ya? Ini lagunya apa ya artinya ya? Kak Debbie artikan ya. Eleng-eleng manungso bakal mati. Ingat, kita manusia nantinya akan meninggal. Nah, eleng-eleng neng donyo pirung lawasi. Kita gak tahu, ingat, kita gak tahu di dunia ini sampai berapa lama. Nah, terus eleng-eleng pondon donyo ora langgeng. Ingat, kekayaan yang kita punya atau harta yang kita punya itu tidak kekal. Nah, derek gusti langgeng selaminyo. Itu apa ya? Ikut Tuhan Yesus itu kekal selamanya. Benar sekali adik-adik. Kita harus bersyukur Tuhan sudah mati untuk kita. Dia sudah tebus untuk kita. Kita tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sekali lagi, kita mau pujikan lagu ini dengan penuh sukacita. Yuk, Kak Eka. Ya. Yeah.

kekal selamanya. Tadi kita sudah lihat teman-teman kita yang di daerah Jawa. Sekarang Kak Debbie pengen kita mau ke Papua. Siapa yang sudah pernah ke Papua? Kak Debbie juga belum pernah. Tapi di sana ada lagu yang bagus loh adik-adik. Nah, kita kalau sudah dipilih jadi anak Tuhan, kita sudah ditebus, Tuhan mengasihi kita. Kita pun juga sudah disiapkan suatu tempat yang indah sekali, yaitu di mana? Surga namanya. Nah, kita mau puji Tuhan ya dengan ini ya, penuh sukacita, tetap berdiri. Kak Debbie gak mau ada yang duduk ya, tetap berdiri yuk. Abinar Gonar Gan.

Sudah capek ya berdiri terus dari tadi? Enggak ya. Oke, tadi kita sudah jalan-jalan. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kalau ini Kak Debbie pengen kita mau mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Sekarang semuanya duduk yang manis ya. Kita mau menyiapkan hati kita. Kita mau dengar-dengaran. Nah, kita mau tahu firman Tuhan apa ya minggu ini? Kira-kira ceritanya bagaimana ya? Nah, yuk kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan.

Shalom anak-anak. Senang sekali kami bisa berjumpa lagi dengan anak-anak. Anak-anak, kali ini adalah minggu keempat dalam bulan misi. Anak-anak, sudah beberapa minggu selama bulan Agustus ini kita mendengar cerita firman Tuhan tentang misi. Dan kali ini kami juga akan membawakan cerita tentang misi dari seorang tokoh. Tapi kami mau mengawalinya dengan membuat kuis. Siapa dia? Siap ya? Siapa dia? Anak-anak boleh menebak siapa wajah yang tampil pada layar ini. Siap ya? Klik lagi ya. Sudah tahu? Kami kasih petunjuk ya. Orang ini adalah orang pertama yang mati syahid untuk Tuhan. Dia dengan berani menceritakan tentang Tuhan Yesus, walaupun akhirnya dia harus mati di lempang batu. Siapakah dia? Klik, ini wajah seutuhnya. Siapa? Ada yang tahu? Ya, betul. Dialah Stefanus. Gambar berikut ya, anak-anak. Kami kasih petunjuk ya. Orang ini adalah seorang pemberita Injil. Suatu hari dia mendengar suara dari Roh Kudus yang menyuruh dia untuk pergi ke suatu tempat, karena di situ ada orang yang membutuhkan penjelasan tentang firman Tuhan. Siapakah dia? Klik. Dialah Filipus yang diceritakan minggu lalu. Next, kita akan lihat wajah berikut. Klik, klik. Siapakah dia? Dia yang diberi julukan obor Tuhan dari Asia. Klik, inilah wajahnya yang seutuhnya. Ada yang tahu siapa dia? Wah, gak ada yang tahu. Mau tahu enggak? Dia adalah obor Tuhan dari Asia loh. Kalau mau tahu ceritanya, duduk yang manis. Kami cerita hari ini tentang orang ini. Dialah John So. Siapa namanya? John So. Mari kita berdoa ya sebelum kita mendengar lebih lanjut tentang John So. Semua lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami mau mendengar firman Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan hadir dan memimpin akan pemberitaan firman-Mu. Tolonglah kami yang menyampaikan dan tolong kami semua yang mendengarkan, sehingga firman Tuhan yang disampaikan hari ini mengenai John So menjadi berkat bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, siapakah John Sung? John Sung itu lahir tanggal 27 September tahun 1901 di Hinghua, Provinsi Hukien di Tiongkok. Dia adalah anak keenam dari seorang pendeta, yaitu pendeta Sung. Anak-anak, John Sung setelah dia lulus SMA, dia ingin sekali melanjutkan studinya di luar negeri. Dan bersyukur sekali John Sung, dia mendapat beasiswa untuk berkuliah di Amerika Serikat. Ketika dia mendapatkan beasiswa itu, John Sung sangat senang sekali dan dia memberitahukan kepada ayahnya. Anak-anak, kira-kira ayahnya senang gak kalau anaknya dapat beasiswa sekolah di luar negeri? Kalau anak-anak sendiri suatu saat lulus SMA dapat beasiswa sekolah di luar negeri, orang tua kalian senang gak? Tentu senang ya, karena kalau dapat beasiswa berarti selama belajar tidak usah bayar. Benar? Ya, bagaimana dengan John Sung? Ketika dia menyampaikan kepada ayahnya, "Ayah, aku mendapat beasiswa untuk belajar.
Ayahnya gak senang, malah marah kepada John Sung. Wah, kamu ini gimana? Bagaimana mungkin kamu berangkat ke Amerika? Walaupun kamu dapat beasiswa, tapi ayahmu ini seorang pendeta miskin. Ayah tidak punya uang untuk membeli tiket transportasi kamu ke Amerika. Itu kan jauh dan butuh biaya, John Sung. Anak-anak John Sung ketika mendengar itu, dia tidak putus asa. Tapi dia berdoa kepada Tuhan. Dia memohon kepada Tuhan, kalau sekiranya mungkin Tuhan mau dia belajar di Amerika, maka dia akan membuka jalan buat John Sung. Anak-anak, teman-teman daripada John Sung ketika mengetahui hal ini, mereka mengumpulkan uang. Sampai akhirnya mereka memberikannya kepada John Sung, uang itu untuk John Sung bisa berangkat untuk berkuliah di Amerika. Sampai di Amerika, John Sung pergi pada tanggal 2 Maret tahun 1920. Dia berangkat naik kapal ke Amerika. Tahun 1923, John Sung sudah lulus sarjana dengan prestasi yang luar biasa. Karena John Sung seorang yang sangat pintar. Bayangkan, dalam waktu 3 tahun saja dia sudah lulus sarjana di Amerika. Bahkan dia dianugerahkan medali emas dan uang tunai di bidang fisika dan kimia. Dia sangat hebat ya anak-anak. Waktu itu dia ditawari untuk bekerja di pemerintah. Tetapi dia tidak mau, karena dia mau melanjutkan studinya ke jenjang yang lebih tinggi. John Sung kemudian dalam waktu 9 bulan dia menyelesaikan masternya, S2-nya. Lalu dia juga dapat lulus dengan nilai yang bagus dan diberi penghargaan. Anak-anak, dia kemudian melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu S3, PhD. Dan dalam waktu 1 tahun dia bisa lulus PhD-nya, gelar doktor untuk John Sung. Suatu prestasi yang luar biasa anak-anak. Ternyata seorang John Sung sangatlah pintar. Tapi suatu saat ada seorang pendeta yang mengatakan kepada John Sung, "John Sung, kamu tidak kelihatan sebagai seorang ahli fisika, tapi tampangmu itu sebagai seorang pengkhotbah." Ah, John Sung kemudian berpikir, "Oh, berarti saya juga harus sekolah teologi ya." Dan tahun 1926, John Sung masuk sekolah teologi sebagai mahasiswa di Union Theological Seminary. Anak-anak, waktu dia berstudi di sekolah teologi itu, dia belajar begitu kerasnya sampai pikirannya terganggu. Ya, pikirannya terganggu. Akhirnya John Sung dibawa masuk ke rumah sakit jiwa karena dia sakit. Sampai di rumah sakit jiwa, apa yang dilakukan oleh John Sung? Ternyata John Sung di rumah sakit jiwa, dia membawa Alkitabnya. Dan selama 193 hari di rumah sakit jiwa itu, John Sung membaca Alkitab dari awal sampai akhir sebanyak 40 kali. Luar biasa enggak? Siapa sini yang sudah pernah baca Alkitab dari awal sampai akhir satu kali aja? Ada yang sudah pernah? Belum pernah kan? Tapi John Sung dalam waktu 193 hari di rumah sakit jiwa, dia membaca Alkitab sebanyak 40 kali dari awal sampai akhir. Sungguh luar biasa. John Sung seorang yang pintar, tapi dia mau menggunakan kepintarannya untuk membaca Alkitab, meneliti Alkitab. Dan kemudian setelah 193 hari, John Sung boleh dikeluarkan dari rumah sakit jiwa. Dia senang sekali. Ternyata selama di rumah sakit jiwa itu, dia belajar banyak tentang Alkitab. Dia belajar banyak tentang Tuhan. Kemudian tahun 1927 itu, John Sung memutuskan untuk kembali pulang ke negaranya, yaitu ke Tiongkok. Waktu dia
naik kapal dalam perjalanan pulang dari Amerika ke Tiongkok, dia itu mendapat penglihatannya. Tuhan memanggil Junsu. Tuhan kasih ingat Junsu. Apa gunanya seseorang itu memiliki seluruh dunia tapi dia kehilangan nyawanya? Junsu kemudian mendapat panggilan Tuhan dan dia bersedia mau menjadi hamba Tuhan, mau memberitakan Injil untuk Tuhan. Dia mengambil ijazahnya, medalinya, dan seluruh penghargaan yang dia punya. Dia membawanya di tepi kapal itu, dia membuangnya satu persatu ke dalam laut. Wah, anak-anak, bayangkan kalau kalian punya ijazah, punya medali, punya piala waktu ikut lomba menari, lomba olimpiade. Kalian punya ijazah juara satu, rapor yang bagus-bagus kalian buang di laut. Junsu lakukan itu. Kenapa? Karena dia tahu bahwa Tuhan Yesus itu jauh lebih berharga bagi Junsu. Dan Junsu bersedia mengabdikan hidupnya untuk pekerjaan Tuhan. Dia mau memberitakan Injil untuk orang lain. Anak-anak, hanya satu ijazah yang dia tinggalkan, yaitu ijazah doktornya, PhD, yaitu S3-nya. Dia gak buang karena ini ijazah dia mau tunjukkan kepada ayahnya. Kemudian ketika dia sampai ke Tiongkok bertemu ayahnya, keluarganya semua sudah tahu, dengar tentang kehebatan daripada Junsu, seorang yang pintar, seorang yang hebat, yang bisa menyelesaikan studinya dengan cepat, dengan hasil yang cum laude, hasil yang begitu berprestasi. Dan ayahnya menginginkan Junsu untuk bekerja di pemerintahan. Tapi Junsu bilang apa sama ayahnya? Ayah, aku sudah dipanggil untuk mengabdikan seluruh hidupku untuk Tuhan. Waktu ayahnya mendengar ini dan keluarganya mendengarnya semua, Junsu, mereka itu sedih, mereka kaget. Mereka kira Junsu ini masih gila. Karena mereka juga pernah tahu dia pernah masuk rumah sakit jiwa. Apakah dia masih gila ambil keputusan ini? Ditawari pekerjaan dengan gaji yang tinggi, tapi dia menolak. Dan dia memilih menjadi seorang hamba Tuhan, pemberita Injil bagi Tuhan. Orang mengira dia masih gila, ada gangguan jiwa, gangguannya. Ternyata mereka mengamati Junsu, dia sungguh-sungguh baca Alkitab, sungguh-sungguh banyak berdoa. Mereka baru tahu bahwa dia tidak gila. Dia memang betul-betul mengambil keputusan untuk Tuhan. Karena dia melihat bahwa Tuhan Yesus jauh lebih berharga dari seluruh kepintarannya, dari seluruh ijazah yang dia peroleh. Anak-anak, kemudian Junsu mulai memberitakan Injil dari tahun 1927 sampai 1934. Dia mengunjungi seluruh kota-kota, mulai dari kota-kota besar di Tiongkok, di Beijing, di Shanghai. Dia sudah masuki, bahkan kemudian dilanjutkan ke seluruh pelosok-pelosok Tiongkok. Dia pergi memberitakan Injil. Anak-anak, tidak hanya di Tiongkok, dia kemudian menerima undangan dari luar negeri untuk berkhotbah, yaitu dari Filipina. Dia pergi ke kota Manila atas undangan. Kemudian bukan saja di Filipina, Junsu kemudian memberitakan Injil di Singapura, di Thailand, bahkan dia datang ke Indonesia tahun 1939. Anak-anak, waktu Junsu datang ke Indonesia, dia pergi ke Bogor, Jakarta, Semarang, Yogyakarta, bahkan dia sempat ke Surabaya, ke Makassar, dan Ambon. Anak-anak, Junsu memberitakan Injil, dan setiap KKR yang dia lakukan, kebaktian kebawahan rohani, itu dihadiri oleh ribuan orang. Ketika orang mendengar Junsu datang memimpin KKR, mereka bersedia tutup toko. Mereka cepat-cepat datang menghadiri KKR yang diadakan. Tuhan memberkati
Junsung dengan luar biasa. Ketika dia memberitakan Injil, banyak orang yang bertobat. Karena Junsung selalu dalam khotbah-khotbahnya dia menekankan, dia menegur dengan keras akan dosa dan menuntut orang-orang, mengingatkan mereka untuk kembali bertobat. Anak-anak, dalam setiap KKN yang dilakukan, setelah itu Junsung pun berdoa untuk orang-orang yang sakit. Dia berdoa untuk mereka dan banyak di antara mereka menjadi sembuh. Anak-anak, Junsung tidak mau orang mengira dia seorang dukun karena dia bisa menyembuhkan orang sakit. Tetapi dia selalu ingatkan bahwa kalaupun dia bisa berdoa dan menyembuhkan orang sakit, itu bukan karena dia, tapi itu adalah karena Tuhan. Memang tidak semua orang yang dia doakan itu bisa sembuh, tapi itu tidak masalah bagi Junsung. Karena bagi Junsung, sakit penyakit secara jasmani itulah tidak penting. Yang penting adalah keselamatan bagi orang-orang itu. Anak-anak, Junsung seorang yang sedikit berbicara, banyak berkhotbah, tetapi lebih banyak berdoa. Inilah teladan yang Junsung tinggalkan untuk kita semua. Ternyata dia seorang yang rajin berdoa. Setiap pagi dia berdoa untuk setiap orang yang pernah dia injili. Ada daftar nama-nama orang-orang yang mulai bertobat. Dia berdoa untuk mereka. Dia punya kehidupan doa yang sangat baik sehingga Tuhan memberkati dia dalam pelayanan KKR yang diadakan. Bahkan Tuhan menolong dia, dia bisa menyembuhkan banyak orang. Anak-anak, sayangnya Junsung meninggal di usia yang masih muda, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1944 Junsung meninggal karena sakit. Namun demikian anak-anak, walaupun umurnya singkat, tetapi Junsung sudah memberikan pengaruh yang besar bagi pekabaran Injil, khususnya di Tiongkok, bahkan di seluruh Asia, termasuk di Indonesia. Apa yang dilakukan oleh Junsung juga di Surabaya, gereja-gereja maju, gereja-gereja bangkit, itu pun cikal bakalnya dari Junsung. Anak-anak, bagaimana kita bisa menjalankan amanat agung dari Tuhan Yesus? Anak-anak kan sudah pernah mendengar amanat agung, perintah yang mulia dari Tuhan Yesus kepada kita. Bisa kita jalankan dengan 3D. 3D itu apa anak-anak? D yang pertama, diri. Yaitu ketika seseorang menyerahkan dirinya untuk pemberitaan firman Tuhan. Contohnya siapa anak-anak yang pernah anak-anak dengar dari beberapa minggu lalu? Ya betul, Stefanus. Dia menceritakan Tuhan Yesus. Walaupun orang-orang tidak senang, dia tetap setia dan dengan berani menceritakan Tuhan Yesus. Siapa lagi? Filipus. Ya betul, Filipus. Dia mau memberitakan Injil kepada orang Etiopia. Bahkan hari ini anak-anak sudah tahu cerita tentang Junsung. Dia memberitakan Injil di Tiongkok, bahkan sampai di seluruh Asia, termasuk di Indonesia. Junsung seorang yang sangat pintar. Dia berprestasi sekali. Dalam waktu 5 tahun saja dia bisa mencapai gelar S3, doktor atau PhD. Anak-anak, Junsung menggunakan kepintarannya untuk Tuhan. Bagaimana dengan anak-anak? Kalau Tuhan sudah memberkati anak-anak dengan kepintaran, jangan sampai ada yang mengandalkan kepintaran itu dan akhirnya melupakan Tuhan. Tetapi baiklah seperti Junsung, kepintaran yang sudah Tuhan berikan, mari kita pakai untuk Tuhan. Membaca, meneliti firman Tuhan lebih dalam lagi untuk menjadi berkat bagi orang lain. Anak-anak, D yang kedua, apa siapa yang tahu? Dana.
kita bisa mendukung amanat agung Tuhan dengan cara dan selama bulan misi ini, sekolah Mimure mengadakan persembahan dua kali. Satu kali untuk persembahan misi, yaitu kita mendukung secara dana untuk pekabaran Injil di tempat-tempat yang belum terjangkau, yang belum terjangkau Injil, yang belum mendengar tentang Tuhan Yesus. Nah, kita mendukung dalam dana. Dan yang ketiga, apa Nana? Ya, betul. Doa. Ketika kita berdoa, anak-anak berdoa, berarti sudah mendukung pekerjaan Injil. Anak-anak, John Sung sudah memberikan teladan yang indah. Dia dalam pelayanannya, dia tidak pernah lupa berdoa. Dia lebih banyak berdoa, menyerahkan seluruh pelayanannya pada Tuhan. Dia meneladani teladan Tuhan Yesus. Anak-anak masih ingat ketika Tuhan Yesus hidup di dunia ini, mengawali setiap pelayanannya, dia selalu pagi-pagi benar Tuhan Yesus berdoa. Anak-anak, John Sung juga berdoa. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan anak-anak? Apakah kita mau menjalankan amanat agung Tuhan Yesus? Adik-adik mungkin berpikir, kami bagaimana mungkin saya harus seperti John Sung pergi memberitakan Injil jauh ke tempat-tempat lain. Memberitakan Injil bagi anak-anak tidak perlu sampai pergi ke pedalaman-pedalaman. Tidak harus demikian. Memberitakan Injil mulai dari lingkungan di mana anak-anak sendiri berada, di mana anak-anak tinggal. Mungkin di antara anak-anak ada yang papa atau mamanya belum percaya Tuhan Yesus, atau opa, oma belum percaya Tuhan Yesus, teman-teman atau pembantu yang belum mendengar tentang Tuhan Yesus. Anak-anak bisa menceritakan Tuhan Yesus buat mereka. Dan ingat, selain anak-anak bisa ceritakan Tuhan Yesus bagi opa, oma, mama, papa, atau teman-teman, atau pembantu yang belum percaya, belum tahu tentang Tuhan Yesus, anak-anak juga berdoa supaya Tuhan sendiri yang bekerja menggerakkan hati orang-orang itu untuk mau terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Mari kita berdoa. Hari ini kami juga mengajak kita untuk mendukung dalam doa para misionir yang ada, khususnya para misionir di Solo yang beberapa waktu lalu baru diutus. Mari kita mendukung dalam doa pekerjaan Tuhan di bidang misi ini. Bapa di surga, kami bersyukur padamu Tuhan, karena hari ini kami boleh mendengar cerita tentang seorang hamba Tuhan yang setia, seorang John Sung. Tuhan, terima kasih karena John Sung sudah memberitakan Injil. Seorang yang memberitakan Injil di Tiongkok, bahkan di Asia, termasuk di Indonesia. Terima kasih Tuhan untuk teladan yang sudah John Sung tinggalkan buat kami. Tuhan, tolonglah kami untuk mau menceritakan Tuhan Yesus kepada orang lain, kepada papa mama yang belum percaya, kepada opa oma yang belum percaya, kepada teman-teman atau kepada siapa saja yang belum mendengar tentang Tuhan Yesus. Tuhan, tolonglah kami untuk mau menceritakan Tuhan Yesus kepada orang lain, sehingga orang lain pun boleh percaya dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Tuhan, terima kasih. Saat ini kami mau mendukung dalam doa para misioneri, khususnya yang ada di kota Sorong. Ya Tuhan, kami tahu bahwa di Sorong kesulitan air bersih, apalagi untuk zaman sekarang ini, di masa musim kemarau ini, air semakin sulit. Tuhan, tolonglah mereka. Biarlah Tuhan yang mencukupkan segala kebutuhan mereka. Tuhan juga menganugerahkan bagi mereka tubuh yang sehat. Teristimewa dalam kondisi pandemi COVID-19 ini, biarlah Tuhan memelihara anak-anak Tuhan, para misioneri ini, untuk dalam lindungan Tuhan. Dan Tuhan juga berkati mereka dalam segala usaha upaya mereka,
selama berada di sana sehingga mereka boleh memberitakan Injil bagi orang-orang yang ada di sana. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami yang kami naikkan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus.

Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, sekarang Kak Debbie mau kasih beberapa pengumuman ya. Yang pertama, untuk minggu depan, minggu terakhir kita merayakan bulan misi. Nah, kita mengadakan bulan misi. Kita mengadakan ibadahnya itu via Zoom. Nah, nanti kita bertatap muka langsung, kita bertemu. Terus gimana ya Kak caranya? Nanti adik-adik bisa daftar di bawah ini. Nah, nanti guru-guru sekolah minggu juga bisa tanya langsung ke guru-guru sekolah minggu. Nanti juga akan diumumkan juga di orang tua. Ya, oke ya, di grupnya orang tua. Terus kemudian yang kedua, jangan lupa setiap kali setelah kita ibadah, kita patut memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Ya, persembahan untuk sekolah minggu bisa ditransfer ke rekening bawah ini juga. Ya, nanti minta tolong sama mama papa untuk mentransfer persembahannya. Oke? Ngerti? Jangan lupa minggu depan ya kita bertemu via Zoom. Oke. Sekarang kita mau bangkit berdiri. Kak Debbie ajak bangkit berdiri. Kita mau mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah mengizinkan kita untuk beribadah. Yuk.

Indonesia masih dilanda untuk pandemi COVID ini, Tuhan. Kiranya Engkau berkati setiap dokter, setiap suster, setiap orang-orang. Kiranya Tuhan berkati mereka. Kiranya Tuhan memberikan kesadaran kepada mereka untuk hidup sehat dimanapun dia berada. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, sampai ketemu minggu depan. Dadah. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa ya via Zoom.

Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.

kita. Ia bahkan rela mati bagi kita. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Seperti Kristus yang sudah memberikan dirinya bagi kita. Terkadang kita memilih untuk enggan berbuat baik kepada orang lain, enggan melakukan firman Tuhan. Kita lebih memilih untuk diam dan tidak melakukan Injil yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Mari saat ini kita datang kepada Tuhan, kita akui dosa kita, dan biarlah Tuhan yang maha baik akan memberikan kita pengampunan bagi orang-orang yang berdosa. Mari kita datang kepada

Ya Tuhan, Engkau sudah sangat-sangat baik bagi kami. Engkau sudah merelakan anak-Mu yang tunggal bagi kami. Tetapi ketika kami memiliki kesempatan untuk berbuat baik, kami enggan melakukannya. Kami bertindak acuh. Kami tidak peduli dengan kondisi yang ada di sekitar kami. Ampuni kami Tuhan. Tuhan, saat ini kami mau menyerahkan diri kami supaya kami bisa mengabarkan Injil-Mu melalui perbuatan kami, bukan melalui pujian-pujian kami, bukan hanya tentang mengerti firman Tuhan, tapi kami mau melakukannya dan menghidupinya dalam hidup kami, bagi keluarga kami, bagi orang sekitar kami, dan bahkan untuk negeri kami. Inilah kami Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, Juru Selamat kita, dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya. Mari kita sama-sama berdiri, rahmat-Nya itu begitu nyata bagi hidup kita, dan kita mau mengikrarkan melalui pengakuan iman Nicea Konstantinopel yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada satu Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya Anak Allah yang diperanakan dari Bapa sebelum alam semesta, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan bukan dicipta, sehakikat dengan Sang Bapa, oleh siapa segala sesuatu dicipta, yang untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita telah turun dari sorga dan diinkarnasikan oleh Roh Kudus dari anak dara Maria dan dijadikan manusia. Ia telah disalibkan juga bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Ia menderita dan dikuburkan, dan pada hari ketiga ia bangkit kembali sesuai dengan kitab suci dan naik ke sorga dan duduk di sebelah kanan Bapa. Dan ia akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Dan aku percaya kepada Roh Kudus, Tuhan dan pemberi kehidupan yang keluar dari Bapa dan Anak, yang bersama-sama dengan Bapa dan Anak disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Dan aku percaya satu gereja yang am dan rasuli. Aku mengakui satu baptisan untuk pengampunan dosa, dan aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di dunia yang akan datang. Amin. Biarlah kita mau menyatakan bahwa Tuhan itu baik, itu bukan karena kita, tetapi karena

Sungguh kita ada di sini, itu bukan karena kita, tetapi karena Tuhan yang memberikan anugerahnya bagi kita. Mau sebaik apapun, mau sebanyak apapun kekayaan kita miliki, tetap

Tuhan berbicaralah kepada kami satu demi satu. Tuhan tolong kami mengerti firman-Mu dan tolong kami untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami Tuhan, kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Shalom. Selamat sore semuanya. Bersyukur hari ini saya diberi kesempatan untuk ada di tengah-tengah Bapak Ibu. Dan kita akan bersama-sama merenungkan sebuah tema hari ini. Dan kita akan melihatnya di dalam firman Tuhan. Tapi sebelumnya saya ingin membagikan. Di sebuah camp gap hari ini, camp gap ya. Rekan-rekan kita perjalanan ke BDI dan mereka akan mengikuti selama 3 hari di sana. Selama camp gap, ada satu kalimat sakti yang diberikan yang kita harus ingat dan hafal. Ayat itu berbunyi bahwa demikian. Iya, kok saya tidak bisa? Mungkin minta tolong dari atas ya. Oh. Maaf ya. Oh, ya. Belum di on. Oke, pertumbuhan rohani itu bersifat personal, tetapi hasil dari proyek komunal. Sekali lagi ya, pertumbuhan rohani itu sifatnya personal, tetapi hasil dari proyek komunal. Apa maksudnya? Pertumbuhan rohani kita tidak bisa ikut orang lain. Anak ikut rohaninya orang tua, enggak bisa. Suami ikut rohaninya istri atau sedemikian sebaliknya, si istri numpang rohaninya suami, enggak bisa. Pertumbuhan rohani itu sifatnya personal, tidak bisa digantikan, enggak bisa ikut orang, tetapi itu hasil dari proyek komunal. Bapak Ibu, ketika Tuhan ciptakan Adam, Tuhan tidak ciptakan Adam untuk hidup sendirian. Tuhan melihat kok tidak ada ya penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan ciptakan Hawa untuk menemani Adam. Ini tidak bicara konteks tentang suami istri, walaupun di dalamnya iya. Tetapi sesungguhnya Tuhan menciptakan manusia sebagai makhluk sosial, makhluk yang membutuhkan satu dengan yang lain. Demikian ketika kita diselamatkan oleh Tuhan, Tuhan rindu kita bertumbuh secara rohani. Sebagai anak-anak enggak mungkin kita hanya di situ saja. Tuhan ingin kita, rohani kita berkembang dan bertumbuh. Dan itu tidak bisa hanya sekedar kita hubungan dengan Tuhan saja. Tuhan menempatkan tubuh Kristus yang lain, di mana kita harus bersama-sama dengan mereka untuk menumbuhkan satu dengan yang lain. Kita butuh namanya komunitas untuk kita bertumbuh satu dengan yang lain. Hari ini kita akan melihat di dalam Alkitab kita, mari kita melihat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat 44 sampai 47. Kita akan membaca secara bergantian. Saya minta kaum bapak dan pria-pria membacakan ayat genap. Silakan kaum ibu dan kaum perempuan wanita bacakan ayat ganjil. Kita akan membaca bertanggapan dari 44 sampai 47. Bapak-bapak dulu ya. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 44 sampai 47. 2 3 Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Berbahagialah kita membaca, merenungkan, dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita melihat konteks ini tidak bisa dipisahkan dari pasal 2 secara keseluruhan. Pada waktu itu, itulah hari Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus. Kalau kita perhatikan ayat Alkitab kita di dalam pasal 2 ayat 5, itu bunyinya demikian. Pada hari itu tinggal di Yerusalem, orang-orang Yahudi yang takut akan Allah dari segala bangsa di bawah langit.
Pada hari itu tinggal di Yerusalem orang-orang Yahudi yang takut akan Allah dari segala bangsa di bawah langit. Waktu itu pencurahan Roh Kudus dan kekuatan Injil membawa perubahan yang besar. Waktu itu Petrus berkhotbah, khotbahnya yang pertama tentang khotbah penginjilan. Setelah didengar oleh orang yang mendengarnya, 3.000 orang bersedia menyatakan diri, aku bertobat, dan mereka minta dibaptis. Dan saat itulah terjadi komunitas yang baru, yaitu komunitas Kristen di Yerusalem, yang kita kenal sebagai jemaat mula-mula. Orang-orang ini, 3.000 semuanya, itu berasal dari negara yang berbeda, budaya yang berbeda, bahasa yang berbeda. Tetapi sungguh luar biasa, keberbedaan mereka itu dipersatukan, yaitu oleh kematian dan kebangkitan Kristus. Dan saat itu yang menjadi pemimpin kelompok, kita tahu itu adalah salah satunya, mereka adalah sekelompok 12 murid Yesus. Mereka menjadi pemimpin daripada orang yang sudah bertobat ini. Dan juga mereka 12 ini masih berkembang menjadi 120 dan ditambah 3.000 yang bertobat. Mereka melakukan suatu komunitas yang luar biasa, itu gambaran positif pada jemaat mula-mula pada waktu itu. Tetapi jangan dipikir mereka tanpa cacat, Bapak Ibu. Meskipun mereka saat itu luar biasa yang kita lihat, baik sikap mereka, perilaku mereka, dan kita akan melihat dan membaca tadi, sesungguhnya kalau kita melihat pasal berikutnya di dalam pasal 5, itu ada dusta, Bapak Ibu. Masih ingat kisah Ananias dan Safira? Mereka memberikan nih, seolah-olah memberikan semua kepada Tuhan, untuk Tuhan persembahannya, tetapi sesungguhnya mereka sedang menahan. Itu ada dusta. Lalu di pasal 6, ternyata mereka pun juga ada perselisihan. Tetapi walaupun apapun yang terjadi, walaupun ada gambaran negatif, kita akan melihat ada gambaran positif yang patut kita contoh dan kita tiru. Dan kita akan melihat, sebelum ayat 44 sampai 47, itu ada ayat 42. Setelah mereka bertobat, mereka menyatakan diri, aku dibaptis. Apa yang mereka lakukan? Firman Tuhan mengatakan bahwa mereka bertekun. Dalam apa? Dalam pengajaran firman Tuhan, mereka bertekun di dalam persekutuan, mereka bertekun di dalam memecahkan roti, dan mereka bertekun di dalam doa. Wah, indah ya. Ketika mereka sudah dipenuhi Roh Kudus, mereka berkumpul dan mereka haus. Mereka terus rindu bertekun firman Tuhan, pengajaran rasul, para rasul saat itu. Mereka tekun persekutuan, mereka tekun memecahkan roti, mereka tekun mendedikasikan diri untuk berdoa juga. Bapak Ibu, dan menarik di sini, pengajaran para rasul ditempatkan paling atas di antara 2, 3, 4 yang saya sebutkan. Itu artinya apa? Bahwa persekutuan, baik itu memecahkan roti, baik berdoa, itu mereka lakukan berlandaskan pengajaran para rasul, yaitu firman Tuhan. Dan bukankah itu sebaiknya yang perlu kita juga contoh dan ikuti? Pengajaran para rasul sudah kita dapatkan melalui tulisan sainai Alkitab di dalam Perjanjian Baru. Sesungguhnya apapun yang kita lakukan enggak boleh keluar daripada firman Tuhan. Dan gereja perlu tekun di dalam pengajaran firman Tuhan. Dan sesungguhnya kita bersyukur karena sesungguhnya rek ini menekankan tentang pengajaran. Tetapi hal yang lain, Bapak Ibu, mari kita akan perhatikan lebih jauh. Kita akan soroti apa yang mereka lakukan di dalam ayat 44 sampai 47. Ayat 44 dikatakan demikian di dalam firman Tuhan yang kita baca. Bahwa mereka melakukan memecahkan itu secara bersama. Waktu kita melihat bersama, Bapak Ibu, di dalam bahasa Yunaninya, kata koine itu memiliki kemiripan akar kata yang sama dengan persekutuan yang ada di dalam ayat 42. 42 kalau kita baca itu mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Jadi ada kemiripan akar kata antara kata bersama di ayat 44 dan kata persekutuan di ayat 42. Ini maksudnya apa? Bahwa kemiripan akar kata ini mencakup apa yang tergambarkan di dalam persekutuan. Kalau orang sekarang itu mengidentikan persekutuan, seringkali itu mereka langsung memikirkan, oh persekutuan itu persekutuan doa, gitu ya. Tapi sesungguhnya kalau kita lihat,
doa pun dipisahkan loh dari persekutuan. Lihat dalam ayat 42, ada persekutuan, ada doa. Persekutuan ini maksudnya apa? Koinonia ini maksudnya adalah bahwa sesungguhnya koinonia itu perkumpulan, Bapak Ibu. Itu ada keintiman, bukan hanya sekedar berkumpul bersama-sama, ada keintiman dan ada berbagi. Jadi kalau boleh saya katakan secara harfiah, koinonia atau persekutuan ini kita sedang turut mengambil bagian. Kita bukan sekedar berada di tempat yang sama, seperti saat ini kita ada di tempat yang sama, kita melakukan hal yang sama, kita memuji Tuhan, enggak. Tetapi bersama-sama dan di dalam kebersamaan itu ada ambil bagian, kita berandil, kita berbagi itu. Yang dimaksud koinonia adalah itu. Apa yang dibagi? Tentu dorongan, nasihat, bisa berupa teguran, bisa berupa pengajaran, juga tak lepas juga bantuan secara materi. Dan kita sudah melihat di sini apa yang dilakukan oleh jemaat mula-mula. Dan sesungguhnya Bapak Ibu, persekutuan semacam ini ketika mereka berkumpul ini karena mereka melihat bahwa persekutuan dengan Kristus itu membuat kita itu terikat dengan tubuh Kristus, terikat dengan orang-orang yang lain. Sehingga yang dilihat itu karena aku sudah bersekutu dengan Kristus, ini juga adalah rekan-rekanku semua. Itulah kesatuan di dalam kebersamaan mereka, kesatuan di dalam iman yang sama. Dan itu yang mendorong mereka, karena aku sekarang satu di dalam iman, mereka adalah satu tubuh Kristus, aku rela untuk berbagi. Bahkan harta milik mereka, mereka bagikan bagi mereka yang memerlukan. Sesungguhnya persekutuan ini Bapak Ibu, tidak akan tercapai kalau orang-orang Kristen tidak mengambil komitmen untuk berada di gereja lokal. Kalau ada orang Kristen yang suka jajan atau suka keliling gereja, minggu pertama di gereja A, minggu kedua di gereja B, minggu ketiga gereja C, nanti sampai Z, semua dikelilingi. Karena apa? Wajar Bapak Ibu, tidak menampik bahwa setiap kita tuh butuh namanya makan rohani yang sehat. Kita cari pengajaran itu bagus. Tetapi sesungguhnya itu tidak akan sesuai dengan konteks. Karena kalau orang tidak mau berkomitmen di gereja lokal, itu sejatinya mereka enggan untuk mereka bersekutu dengan yang lainnya. Mereka beranggapan aku cuma butuh dengan Tuhan. Aku butuh rohaniku bertumbuh ya dengan Tuhan. Makan rohani ya firman Tuhan. Betul Bapak Ibu. Tetapi itu satu sisi, Tuhan mau kita juga ada di dalam lingkaran tubuh Kristus. Itu yang ingin ditekankan di sini. Kalau kita suka jajan keliling, itu tanda kerohanian kita enggak sehat Bapak Ibu. Apalagi sungguh terenyuh setelah pandemi, orang dimanjakan dengan live streaming. Banyak nih anak muda, bukan hanya anak muda sih, banyak mereka yang juga sudah berusia, ngomongnya, udahlah cukup ibadah kan, yang penting ibadah. Aku lihat kok live streaming, itu kan aku sudah beribadah. Tidak begitu Bapak Ibu, itu satu sisi benar. Tetapi kita sudah melupakan bagaimana panggilan kita untuk kita bersekutu, membentuk komunitas kita dengan tubuh Kristus. Bapak Ibu, mereka bisa memberikan harta benda mereka. Dan sesungguhnya dorongan ini bukan karena mereka. Dorongan ini kita tahu itu asalnya dari Roh Kudus. Roh Kudus yang membuat mereka akhirnya menjual loh harta milik mereka saat itu untuk diberikan dan dibagikan bagi mereka yang membutuhkan. Tapi saya kasih catatan bahwa tidak semua jemaat serta-merta mereka menjual harta miliknya lalu dibagi-bagi. Yang benar dikatakan di dalam ayatnya yang 45, selalu ada dari mereka. Selalu ada dari mereka ya, bukan semuanya. Yang menjual harta miliknya lalu membagikan kepada orang sesuai keperluan masing-masing. Dan kalau kita lihat di dalam fase perkembangan berikutnya, ini praktek semacam ini juga tidak diteruskan Bapak Ibu. Jadi jangan takut, waduh harus jual aset ini. Enggak ya, saya tidak meminta kita jual aset meniru seperti jemaat mula-mula. Karena itu konteksnya berbeda. Dan sesungguhnya mereka tidak terpaksa. Ini beda dengan sistem komunisme. Tidak ada sistem totaliter yang dipaksakan sehingga orang-orang memberi tanpa kehendak mereka. Ini murni sukarela. Saya kasih garis bawah, waktu konteks itu,
banyak nih petobat kan 3.000 orang. Mereka saya katakan, negara mereka berbeda-beda. Katakan bahasa mereka berbeda. Mereka tinggal di satu tempat Yerusalem. Dan setelah mereka mendengar dan mereka dicerahkan dan bertobat, ada rasa kehausan, mereka ingin belajar firman Tuhan. Nah, ketika itu yang terjadi, berarti mereka harus tinggal lebih lama di Yerusalem. Itulah yang membuat akhirnya bagaimana dengan penginapan mereka, bagaimana dengan kebutuhan mereka sehari-hari, kebutuhan finansial dan kebutuhan yang lain. Sehingga mereka sangat membutuhkan bantuan dari jemaat Yerusalem yang tinggal di Yerusalem, membantu mereka yang masih ingin tinggal mendengarkan pengajaran para rasul ini. Sehingga dengan harta miliknya mereka membaginya. Sesungguhnya inilah yang terjadi. Betapa indah ketika tubuh Kristus boleh saling membantu satu dengan yang lainnya sesuai dengan apa yang dia miliki. Bapak Ibu, kita perhatikan. Ketika Roh Kudus membuka mata hati kita, kita menyadari bahwa kita itu adalah pesiarah dan kita semua sama di kaki salib. Dan bahwa kita akan menghabiskan kekekalan bersama Kristus. Maka sesungguhnya berbagi bukanlah lagi menjadi beban, tetapi berbagi menjadi berkat. Ketika visi hidup kita mengarahnya vertikal, kita lihat Yesus. Yesus yang sudah mengasihi kita. Yesus yang sudah beranugerah sangat luar biasa bagi kita. Itu akan membuat kita secara radikal mempengaruhi gaya hidup kita dengan orang lain. Ketika kita lihat Kristus, kita mau lihat sesama di sekeliling kita. Itulah tanda pertumbuhan rohani. Ketika kita juga melihat sesama sebagai rekan untuk kita bersekutu. Tetapi menariknya Bapak Ibu, yang ditekankan di sini sebenarnya bukan kebutuhan berbagi secara materi. Mereka itu berbagi juga dikatakan berbagi makan bersama. Mereka berbagi makan bersama. Makan bersama itu menjadi tradisi yang luhur dari sebagian komunitas religius saat itu. Karena makan bersama itu ada komitmen antara satu dengan yang lain dan tanda persahabatan. Mereka rajin berkumpul, mereka makan bersama, di tengah-tengah makan bersama, mereka juga berbagi banyak hal. Selain makan bersama, menarik juga, mereka melakukan praktek pemecahan roti. Mereka makan bersama, tetapi ada kemungkinan di dalam makan bersama, mereka sedang melakukan perjamuan kudus. Karena sesungguhnya pada waktu itu Bapak Ibu, perjamuan makan dan perjamuan kudus itu tidak bisa dipisahkan. Karena kita tahu makanan pokok mereka bukan nasi seperti kita, makanan pokok mereka roti. Dan ketika mereka melakukan makan perjamuan, itu minumnya itu anggur. Jadi ketika mereka makan bersama, mereka itu langsung sekalian juga melakukan perjamuan kudus. Jadi perjamuan kudus waktu itu terlihat natural seperti makan bersama dan kita bersama-sama juga mengingat gitu pemecahan roti, mengingat apa yang Tuhan Yesus lakukan. Daripada kalau kita lihat di saat ini, itu perjamuan kudus kan kita lakukan setiap satu bulan sekali. Sesungguhnya kita enggak perlu pusing. Apakah kita, karena jemaat mula-mula begitu, kalau gitu kita perlu itu tiap hari perjamuan kudus, atau enggak tiap hari, tiap minggu. Enggak gitu juga Bapak Ibu, karena sesungguhnya bentuk konkret dari setiap gaya hidup itu akan selalu berbeda di setiap zaman. Itu zamannya mereka, itu sekarang kita ada di zaman ini. Bentuk konkret itu enggak bisa disamakan, tetapi esensinya atau nilai di dalamnya itu tidak boleh kita hilangkan. Nah itu yang mereka lakukan, mereka berbagi materi, mereka berbagi makan bersama dan memecahkan roti. Kalau saya kontekkan saat ini, mungkin sudah dari minggu yang lalu gitu umumkan bahwa ada korban gempa di NTT, betul ya? Dan mungkin hari ini juga nanti akan diumumkan. Berbagi lewat apa yang bisa kita lakukan? Mungkin ketika kita melihat saudara seiman di sana, adakah hati kita juga tergerak? Materi apa yang Tuhan berikan untuk kita juga bagikan kepada mereka? Kalau mungkin kita tidak ingin, sudah banyak kok yang terkumpul, apakah kita juga bisa tergerak untuk anak-anak yang sekolah di Sorong? Banyak hal yang bisa kita lakukan Bapak Ibu.
Bahkan gereja ini, apa yang dibutuhkan gereja ini, apa yang aku miliki, aku juga ingin berbagi, mengambil bagian dalam pelayanan untuk Tuhan dalam bentuk materi. Tetapi sesungguhnya bukan hanya materi, banyak hal yang bisa kita bagikan. Nanti kita lihat, tapi sejenak saya ingin melihatkan kita apa yang sesungguhnya mereka lakukan. Dikatakan di dalam ayat 46 itu berbunyi demikian. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Ini menarik Bapak Ibu. Kebersamaan mereka, persekutuan mereka tidak hanya terjadi di hari Minggu saja, tetapi di sepanjang minggu. Mereka waktu itu tidak puas, cuma hanya datang hari Minggu mendengarkan firman Tuhan, tetapi mereka selalu setiap ada kesempatan mereka berkumpul, baik itu pertemuan informal atau ketika mereka beribadah atau dalam pengajaran. Mereka tiap-tiap hari dan menikmati, mereka menghabiskan waktu bersama-sama, mereka berbagi banyak hal, mereka berbagi kehidupan. Itulah Tuhan ciptakan kita untuk saling membutuhkan. Kebersamaan itu sangat penting, kita membutuhkan satu dengan yang lain. Paul Tripp mengatakan demikian, kita itu harus menjadi instrumen, alat di tangan Sang Penebus. Instrumen kasih karunia dalam kehidupan satu sama lain. Jadi kita bisa ambil, komunitas itu penting. Persekutuan itu penting. Kegiatan kebersamaan itu penting. Dan itu sesuai dengan Alkitab. Saya ketika mengingat ini, saya langsung mengingat, sungguh kita tuh rek itu harusnya bersyukur. Kita punya gembala senior Bapak Yakub Tri yang sudah memberikan banyak pembinaan. Mulai dari MSK, DG1, ada KemGap, lanjut DG2, DG3, masih nanti ada pembinaan. Itu adalah semacam bentuk-bentuk komunitas yang bisa kita ikuti Bapak Ibu. Sudahkah kita turut mengambil bagian di dalamnya? Sudahkah kita ikut berkomunitas di dalamnya? Sesungguhnya ketika itu yang terjadi, betapa indahnya di dalam komunitas itu kita akan bisa saling melayani, kita mengambil bagian untuk saling melayani satu dengan yang lain. Tetapi saya garis bawahi, komunitas itu memang penting, komunitas itu Alkitabiah. Tetapi yang seharusnya menjadi tujuannya itu adalah Kristus. Komunitas jangan dijadikan tujuan, tapi Kristus yang jadi tujuan. Apa sih maksudnya? Jangan menganggap, oh iya ya, aku memang membutuhkan orang lain. Aku memang membutuhkan tempat untuk wadah aku bercerita. Tuh. Tetapi jangan sekali-kali menjadikan komunitas itu tujuan. Artinya apa? Kita menaruh kepercayaan kita itu kepada orang-orang di sekeliling kita. Itu akan menjadi salah. Ketika kita menaruh kepercayaan pada orang-orang yang ditempatkan sekitar kita, oh ya aku suka, aku mau DG, aku mau bertumbuh bersama, tetapi oh aku percaya kok sama A, sama B. Tapi begitu kita dilukai, pasti kita akan katakan, duh gak mau gini-gini lagi. Orang-orang di dalamnya itu aduh seperti ini. Kalau kita menaruh kepercayaan itu berarti kita menjadikan mereka Tuhan yang bisa memuaskan apa yang kita butuhkan, itu sudah salah. Sehingga saya katakan ketika kita membentuk komunitas yang menjadi tujuannya adalah Kristus. Kristuslah yang harus jadi tujuannya. Aku mau berkomunitas karena aku sungguh beriman kepada Tuhan dan aku melakukan apa yang Tuhan supaya aku bertumbuh. Ketika itu yang kita jadikan kepercayaan kita kepada Tuhan, maka teman itu adalah anugerah yang telah Tuhan berikan kepada kita. Kita dibebaskan untuk tidak menaruh, wah aku sudah berharap sama dia, ternyata dia mengecewakan. Ternyata dia tidak sesuai dengan apa yang aku harapkan. Itu pasti salah. Sesungguhnya komunitas itu harus selalu Kristus jadi tujuannya. Mungkin di antara kita, mungkin kita gak bicara DG ya, banyak komunitas di gereja itu yang terbentuk. Ada komunitas mereka yang suka padel, ada komunitas mereka yang suka baca, ada komunitas yang lain. Bagus itu, bukan gak bagus. Tetapi sesungguhnya ketika kita membentuk komunitas,
sudahkah Kristus selalu kita bicarakan? Kalau Kristus tidak kita bicarakan, itu cuma wes-wes omong kosong, Bapak Ibu. Apa yang akan kita dapatkan? Gosip, hal-hal yang buruk, hal-hal negatif, yang mengkhawatirkan, dan lain sebagainya. Tetapi kalau Kristus jadi tujuannya, kita selalu mengkaitkan Kristus itu akan menjadi kesaksian yang kuat, mendorong, membakar kita yang mungkin lemah, letih, lesu. Oh, ada Kristus yang mengasihi kita, ada Kristus yang beranugerah. Mari kita lihat dalam percakapan kita, di dalam orang-orang yang sering kita temui, apa yang sering kali kita percakapkan. Apakah Kristus yang kita percakapkan? Ataukah hobi kita, tren terbaru, atau masalah-masalah yang ada? Saya mengingatkan kita di dalam kebersamaan, jadikanlah Kristus sebagai pusatnya, itu kunci komunitas yang sejati. Lalu kita akan melihat yang kedua. Yang kedua adalah kesehatian. Ayatnya 46 dikatakan dengan bertekun dan dengan sehati. Bapak Ibu, kata sehati di dalam bahasa Yunani-nya itu muncul 12 kali di seluruh perjanjian baru. Kalau perjanjian baru kita melihat dari kitab Matius sampai terakhir Wahyu. Tetapi 11 kali ada di kisah para rasul. Yang sesungguhnya menyiratkan ketika Lukas mengatakan sehati, itu memang sedang Lukas itu memperhatikan kesehatian itu penting. Kenapa sih kok kita perlu sehati? Karena sesungguhnya dari hati, Bapak Ibu. Hati itu pusat yang mendorong orang untuk melakukan banyak hal. Entah itu baik, entah itu jahat. Tetapi kita lihat di dalam jemaat mula-mula, hati mereka lah yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus itu. Mereka sungguh dapat berbagi. Karena hati mereka, sehingga mereka bisa mengambil bagian dalam banyak hal. Dan kalau kita perhatikan, rujukan hati itu juga ada di dalam ayat yang ke-46 juga. Di situ dikatakan demikian Bapak Ibu. Dengan bertekun dengan sehati mereka berkumpul. Lalu mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan tulus hati. Gembira karena mereka sekarang tidak berada di bawah hukum Taurat, mereka ada di dalam anugerah. Dan dikatakan dengan tulus hati. Apa itu tulus hati? Tidak ada kepura-puraan. Tidak ada kemunafikan. Sungguh-sungguh tidak ada seorang pun yang berlagak. Tidak ada seorang pun yang ingin bersaing. Oh, karena dia sudah memberikan ini. Oh, aku harus memberikan yang lebih banyak. Aku harus lebih. Tidak ada. Tidak ada juga batu keegoisan di dalam hati mereka. Oh, kalau dia sudah, ya sudahlah, milikku kusimpan rat-rat, aku tidak akan memberikan. Tidak ada. Hati mereka saat itu, hati yang sederhana, hati yang sehat, penuh hormat, dan mereka mau menyenangkan hati Tuhan. Gak ada agenda tersembunyi, gak ada motif tersembunyi, sampai mungkin ada yang mempertanyakan, apa sih untungnya buat saya? Gak ada. Hati mereka sungguh, murni, mereka mau melayani Tuhan, mereka mau menyembah Tuhan. Dan itu ditegaskan ayat 47 Bapak Ibu. Sambil memuji Allah. Memuji kalau kita

Itu lebih ke adat istiadat mereka. Kalau mereka makan tidak cuci tangan, bukan nanti supaya perut mereka nanti menjadi sakit lain sebagainya, enggak. Tetapi itu adat istiadat mereka bahwa itu najis. Dan Tuhan katakan, sebenarnya apa yang masuk ke dalam mulut itu tidak menajiskan, Tuhan bilang. Tetapi apa yang keluar dari mulut itu yang menajiskan, karena itu bersumber dari hati. Saya ingin mengkontraskan bahwa sesungguhnya itu loh, setiap kita tuh hati. Jadi apapun yang kita lakukan, kita perlu cek hati, memeriksa hati. Kalau hati kita hanya berfokus memuliakan Tuhan, betapa indahnya. Setiap orang yang fokusnya memuji Tuhan hanya untuk Tuhan, bukan mencari kemuliaan diri sendiri, bukan cari kesenangan diri sendiri, bukan cari kepentingan diri sendiri. Betapa itu luar biasa dan indah. Kesehatian itu yang membuat bahwa kita bisa pendapat kita berbeda. Kita bisa beradu pendapat, tetapi apa yang kita lakukan ketika kita sadar, oh yang kita lakukan itu karena kita mau melayani Tuhan, karena kita mau menyenangkan Tuhan, maka perbedaan pendapat itu bisa diselesaikan dengan baik. Tetapi kalau sudah ada unsur, waduh dia sudah membuat harga diriku terinjak-injak. Oh dia sudah tidak menghormati diriku, ini mencari kemuliaan diri. Mencari apa keegoisan diri. Yang terjadi pecah. Sudah aku tidak mau melayani lagi. Aku akan meninggalkan gereja dan lain sebagainya. Itu seringkali terjadi. Sehingga yang kita perlu patut tiru di dalam jemaat mula-mula, kesehatian Bapak Ibu. Kesehatian itu sangat penting. Suatu ketika ada sekelompok mahasiswa Kristen di Argentina. Mereka mengunjungi semua gereja Protestan, dan ketika mereka masuk, aduh gereja ini kok begini ya, dia keluar gereja, dia tinggalkan gereja ini tidak mau lagi. Dia masuk ke gereja B, dia survei, dia lihat, coba beribadah, aduh kok tidak nyaman ya, lalu dia pindah lagi, sampai dikelilingi begitu. Sampai satu ketika ada seorang yang bertanya, apa sih yang kamu harapkan dari sebuah gereja, dia bilang. Lalu sebenarnya apa yang diinginkan oleh mahasiswa Kristen ini tidak beda-beda jauh dari apa yang dilakukan oleh jemaat mula-mula. Mereka mengatakan, kami ingin sungguh-sungguh di mana gereja itu pendetanya setia mengabarkan kebenaran firman Tuhan. Kami ingin mencari persekutuan yang hangat, kepedulian, penuh kasih dan saling mendukung. Kami ingin ketika kami beribadah, kami bisa merasakan kehadiran Allah. Itu yang mereka katakan. Tapi sesungguhnya adakah gereja yang sempurna? Tidak ada. Bapak Ibu coba ketika kita kecewa dari gereja A, kita pindah gereja B. Masalahnya ya tetap orang-orang berdosa, walaupun kita orang diselamatkan, tapi tetap dalam kedagingan. Permasalahan selalu ada dan kita akan dikecewakan. Pindah ke gereja berikutnya, kita akan menemukan hal yang sama Bapak Ibu. Lalu apa yang seharusnya kita lakukan jika kita tidak menemukan komunitas yang kita inginkan? Mari yang pertama saya ngajak kita, doa. Jika kita mulai kecewa nih sama gereja kita, jangan langsung pindah. Doa buat gereja kita. Tidak ada gereja sempurna. Kita hanya bisa mendoakan dengan setia. Kita minta kasih Kristus menolong setiap orang-orang yang ada di gereja, agar kita bisa bertumbuh bersama. Tapi bukan hanya cukup itu. Yang kedua saya minta, kita periksa diri kita. Apakah ada pola perilaku dalam hidup kita yang menjadi penghalang bagi komunitas yang kita inginkan? Ini yang seringkali sebenarnya yang terjadi. Halangan itu tidak dari orang luar. Kalau kita cek, itu ya muaranya dari kita sendiri. Diajak nih bersekutu, ayo kita DG, waduh. Saat ini pekerjaan overload, enggak bisa. Yang kuliah, aduh, deadline menumpuk. Sebentar lagi UTS, UAS. Atau yang lain, aduh aku sudah sibuk bekerja dari Senin sampai Sabtu. Aku mau meluangkan diri untuk hobiku. Ada juga yang mengatakan bahwa enggak, aku enggak mau berkumpul. Sengaja menghindar, sengaja menolak. Supaya orang itu jangan mengenal aku, nanti semakin kenal, wah dia tahu dong buruk-burukku. Padahal selama ini imageku baik nih. Tapi kalau aku dekat cerita, wah dia tahu seluruh-seluruh buluk. Baik itu dalam kehidupan rumah tangga, pekerjaan, dan apa yang aku lakukan. Sehingga akhirnya menghindar.
sesungguhnya hanya ada dua pilihan yang tersedia kita.

bagi kita di dalam sebuah hubungan. Antara kita berani merangkul orang lain, kita menggenggam tangan mereka, menjalani hidup bersama, dan mereka bertumbuh bersama, membuka hati, atau kita menjauhkan diri, kita bersikap dingin, kita cuek, kita menutup diri kita. Yang manakah kita? Seorang pemuda yang muak dengan gerejanya. Ini bukan di gereja ini kok. Dia muak dengan gerejanya, lalu dia menemui seorang Kristen yang tua yang terkenal bijaksana. Dia mau cerita dan minta nasihat bijaksananya. Dia mulai cerita, wah ini permasalahanku dengan gereja seperti ini. Aku sudah muak bergereja dengan sana. Orang-orangnya itu seperti ABC, dia ceritakan semuanya. Bapak tua ini cuma diam. Lalu waktu itu ada perapian di sekitarnya, lalu dia ambil penjepit. Dia ambil penjepit, ya arang katakan ya, perapian itu arang. Dia ambil satu, satu saja, lalu diletakkan di tempat lain, dibiarkan sendirian. Lama-lama menjadi redup, api itu kemerahan menjadi redup dan menjadi hitam. Dia diam aja, lalu dia kembalikan. Setelah lama ini jadi hitam, dia ambil penjepit, dia taruh lagi ke perapian bersama kumpulan-kumpulan. Seketika langsung yang hitam itu kembali lagi menyala, merah padam. Sama seperti bara api yang cepat padam ketika kita berpisah dengan tubuh Kristus. Kita tidak akan bertahan dalam iman kalau kita hidup sendirian. Bapak Ibu, itulah gunanya sesungguhnya komunitas tubuh Kristus yang Tuhan berikan. Kalau kita dekati orang satu dengan yang lain, kita tanya, tidak ada satu orang yang aku bebas masalah. Kita akan mendapati mereka bergumul dalam sakit penyakit. Mulai dari yang ringan sampai skala berat. Kita akan mendapati orang itu di dalam kesulitan pekerjaan. Mungkin sedang drop di tengah situasi seperti ini. Mungkin kita juga melihat dia sedang depresi dengan kuliahnya. Mungkin kita melihat ada keluarga yang mulai hancur. Tidak ada kita yang bebas masalah. Tuhan tempatkan orang-orang di sekitar kita untuk kita boleh saling bertumbuh bersama. Hambatan utama bagi persekutuan atau komunitas, sekali lagi, itu dosa kita sendiri. Karena itu berakar dari ini loh, sombong, egois. Sombong, egois. Karena itu kita harus menghancurkan dosa kita sendiri. Hanya penyembah berhala yang berbuat dosa. Apakah kita penyembah berhala? Tentunya tidak demikian, Bapak Ibu. Kita adalah anak-anak Tuhan dan kita rindu, kita itu bertumbuh. Sehingga ketika itu terjadi, tanyakan dari diri kita, apa sih yang aku cari? Oh, aku terluka karena harga diriku terluka. Oh, karena dia mengecewakan dan lain sebagainya. Berhala diri ini perlu kita periksa. Kita serahkan kepada Tuhan. Tuhan, aku serahkan. Dan ketika kita sudah membereskan, bukan berhenti situ, ambil komitmen. Tuhan, aku mau lakukan kehendak-Mu. Aku mau turut ambil bagian dalam komunitas yang Tuhan berikan kepadaku. Itu yang harusnya kita lakukan. Setiap kita ketika berkomunitas, jangan berekspektasi bahwa semua masalah tuntas. Jangan juga takut untuk kita bercerita. Bapak Ibu, saya itu gak suka namanya komunitas sebenarnya. Yang suka komunitas itu suami saya, karena Pak Sindu dari mahasiswa, dia terbentuk dalam navigator. Dia suka komunitas dan merasakan manfaat komunitas. Tapi seringkali dia tuh bilang, ayo berkomunitas ya aja. Ayo kita komunitas dengan suami istri yang lain supaya pernikahan itu kita bertumbuh dan lain sebagainya. Itu pernah. Ayo kamu buat komunitas dengan teman-teman yang lain. Itu sering kali saya dengar. Ya jadi jawaban saya saat itu adalah, enggak perlu. Aku hanya perlu yang penting aku dengan Tuhan. Ada masalah ya aku berdoa sama Tuhan. Aku rajin saat teduh itu cukup buat aku. Firman Tuhan hari Minggu aku dengarkan dan lakukan. Sudah cukup dengan itu. Tapi sesungguhnya enggak Bapak Ibu. Ketika saya pindah di sini, saya merasakan itulah anugerah daripada Tuhan. Karena mungkin karena hamba Tuhan ya, jadinya harus memuridkan. Enggak bisa enggak. Tetapi saya katakan itu bukan beban. Itu anugerah yang daripada Tuhan.
ketika dikelompokkan, wah ini menjadi keminderan saya saat itu. Lah kok kelompok saya ini salah satunya ada di sini ya, nanti boleh ditebak, kalau bisa menebak dapat hadiah, oh, tapi semuanya kayaknya tahu ya. Nah, yang saya takutkan adalah saya dikelompokkan dengan para ibu-ibu yang usianya di atas saya. Itu saya takut Bapak Ibu. Kalau saya dikelompokkan dengan mungkin anak-anak yang di bawah usia saya, apalagi remaja, itu kan memang jadi kebiasaan saya bersama dengan mereka. Tapi kali ini, loh mati saya. Kok mereka 5, 10, bahkan 12, 15 tahun di atas saya. Lalu terbayang dalam ingatan saya, kenapa saya takut? Karena saya ini anak yang selalu nurut sama mama. Jadi kalau dulu dikasih pelayanan, saya tuh paling nomor satu menolak tidak mau komisi wanita. Karena komisi wanita itu usianya selalu di atas usia saya. Saya enggak mau, kenapa? Kayak mereka adalah seperti mama yang saya enggak boleh salah. Dan mereka, saya harus menuruti apa kata mereka. Itu ya bagi saya, aduh nanti kalau mereka melihat saya kecil, saya ini masih banyak, belum banyak pengalaman dan lain sebagainya, itu sangat menghantui saya. Tetapi sungguh bersyukur, ketika saya masuk menjalani sampai sekarang sudah di DG3, itu luar biasa. Kami memiliki kebersamaan, kami memiliki kesehatian, di antara kami sungguh-sungguh kita bisa mengeluarkan apa aja di dalam benak pikiran kita. Apapun itu yang buruk, apapun itu yang dialami, apa yang jelek, kami keep bersama-sama untuk menjadi suatu komunitas yang indah. Saya menganjurkan bagi setiap kita, mari kita mengambil langkah. Itu anugerah yang Tuhan berikan. Itu adalah suatu keindahan yang Tuhan berikan. Dan di situ juga saya bertumbuh Bapak Ibu. Karena sejatinya ketika komunitas itu ada, kita bercerita kelemahan kita, itu bukan aib. Itu kita sedang menelanjangi dosa. Kita sedang menelanjangi perbuatan iblis supaya terang. Sehingga kita tahu itu salah dan tidak bertahan di dalam kesalahan yang sama. Tapi kalau kita tidak bercerita kepada orang lain, kita, oh aku pasti bisa berubah, aku pasti bisa berubah. Tetapi orang lain gak tahu, itu tempat tersembunyi kita, aman buat kita. Tapi kalau kita bercerita, loh aku sudah tahu loh, mereka sudah juga mendengar, mereka mendukung aku harus berubah. Komunitas adalah seindah itu. Salah satu aja yang paling kecil, saya dulu itu bingung dengan berbagi. Kelompok saya tuh satu sisi saya yang nenang ya, ibu-ibu ya. Mereka selalu bawa makanan. Setiap kita DG, gantian nih bagi-bagi makanan. Waktu itu saya gak sering bagi makanan, karena itu gak terbiasa. Lalu sejenak setelah itu, wah bagus ya. Ketika saya melihat itu, saya juga tergerak. Saya pun ya bukan hanya hamba Tuhan yang dilayani dong. Saya juga harus berbagi. Dan itu saya praktekkan Bapak Ibu ketika saya melayani di Kutisari. Anak-anak yang saya layani setiap minggu ketika kami bertemu, walaupun mereka enggak semua bergantian seperti para ibu-ibu di sini ya, setidaknya saya ingin mengambil bagian apa yang dulu tidak pernah saya lakukan. Ini saya lakukan, saya bawakan mereka makanan, bawakan mereka kue. Bapak Ibu, itulah pertumbuhan dan indahnya ketika kita ada kesehatian di dalam Tuhan. Tubuh sejati itu saling memperhatikan. Tubuh sejati itu saling memelihara satu dengan yang lain. Komunitas yang dimotivasi oleh iman yang sama dan dipelihara oleh kesehatian untuk memuliakan Allah, menghasilkan kepedulian terhadap sesama. Dan sesungguhnya, seorang bernama John Philip mengatakan, itulah komunitas. Seperti jawaban atas doa Tuhan yang terambil di dalam Yohanes 17 ayat 21-23. Bunyinya begini. Supaya mereka semua menjadi satu. Sama seperti engkau ya Papa di dalam aku dan aku di dalam engkau. Agar mereka juga di dalam kita. Supaya dunia percaya bahwa engkau lah yang mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku. Supaya mereka menjadi satu. Sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka, engkau di dalam aku. Supaya mereka sempurna menjadi satu. Agar dunia tahu, engkau yang telah mengutus aku. Bahwa engkau mengasihi mereka. Sama seperti engkau mengasihi aku. Bapak Ibu, mari saya menganjurkan gabung dengan komunitas. Dan apa yang dilihat dari jemaat mula-mula, dampaknya itu mereka jadi kesaksian bagi orang lain. Apa yang terjadi dalam komunitas Kristen jemaat mula-mula,
itu mulai merebak. Gaya hidup mereka yang luar biasa, tidak mungkin orang tidak melihat. Ada kasih, ada kepedulian, ada kesalehan, itu membuat orang itu melihat dan tertarik. Seperti lalat buah, kita tahu ya kalau lalat buah ada buah, mereka akan mengerubungi buah yang matang. Itulah juga ketika banyak orang Kristen berkumpul dan mereka menunjukkan kepedulian dan kasih Kristus, itu akan memikat banyak orang. Dan dikatakan mereka ditambahkan jumlahnya hari demi hari. Ini dipakai oleh Tuhan sebagai jembatan keselamatan. Banyak orang-orang baru dimenangkan dan ditambahkan di antara mereka. Saya ingin menutup dengan satu kalimat demikian, Bapak Ibu. Tuhan itu bukan hanya bekerja di dalam kita, tetapi melalui kita. Dia bekerja di dalam kita terlebih dahulu, supaya dia bisa bekerja melalui kita. Ini menutup bahwa kita itu sekali lagi, hidup rohani bukan masalah vertikal, tetapi sesungguhnya itu juga horizontal. Kita tidak bisa katakan, aku cuma butuh dengan Tuhan. Tetapi sesungguhnya Tuhan berikan kita sebagai tubuh Kristus untuk boleh saling bertumbuh. Dia memang mau bekerja di dalam kita, tetapi Tuhan mau juga bekerja melalui kita. Saya mengundang pemusik ke depan. Kita akan sambil merenungkan sebuah lagu sampai akhir hidupku. Biarlah ini mengingatkan kita, kita ini siapa sih? Kita ini orang yang berdosa, orang yang enggak punya harapan tetapi dikasihi Tuhan. Ketika Tuhan sudah selamatkan kita, Tuhan panggil bukan kita merasakan kenikmatan itu sendiri, tetapi Tuhan mau kebersamaan dengan tubuh Kristus. Tuhan mau kesehatian. Itu panggilan buat setiap kita. Tuhan mau pakai kita sebagai duta-dutanya, menjadi kesaksian, mengambil bagian untuk pertumbuhan satu dengan yang lain. Biarlah ini menggugah kita. Tuhan ampuni hatiku yang keras, kita periksa diri kita. Mungkin kita egois, mungkin kita sombong, mungkin kita banyak terluka, kita banyak hal yang membuat kita menjauhkan diri. Tapi Tuhan memanggil kita. Tuhan mengasihi kita. Tuhan ingin memasukkan kita kembali. Ayo komitmen kembali di dalam komunitas. Kita pujikan sampai akhir hidupku.

0: akan terus bersyukur. Engkau tetap memilih kami meskipun kami ini tidak berguna. Kami orang yang perlu dicampakkan, tetapi Engkau mengasihi kami. Engkau memilih kami. Kasih anugerah-Mu itulah ya Tuhan yang biarlah selalu membalut hati kami. Ketika kami terluka, baik oleh gereja atau komunitas persekutuan yang ada, bila itu kami membawa kepada-Mu Tuhan, Engkau yang mengasihi kami, Engkau yang senantiasa setia terhadap kami, bila itu tidak menjadikan kami egois. Tuhan, kami ingin mengikuti panggilan-Mu. Kami mau setia mengikuti perintah-Mu. Kami ingin bertumbuh rohani kami. Kami tidak ingin menjadi kerdil secara rohani. Kami ingin menjadi anak-anak-Mu yang bertumbuh. Dan Tuhan sudah sediakan wadahnya melalui komunitas. Tuhan, tolong setiap kami mengambil bagian. Kami ingin bertumbuh bersama-sama. Kami belajar berbagi banyak hal. Baik itu kehidupan kami, nasihat, penghiburan, bahkan materi yang Tuhan berikan kepada kami. Kami ingin menjadi berkat bagi orang lain. Kami ingin terus mewartakan kebaikan Tuhan kepada orang di sekeliling kami, terutama kepada komunitas kami. Tuhan, terima kasih untuk jemaat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu. Bila firman-Mu tidak berlalu begitu saja, mampukan kami untuk merenungkan, untuk kami mengambil suatu tindakan yang penting bagi pertumbuhan rohani kami masing-masing. Dan biarlah nama Tuhan yang selalu dimuliakan. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Saya kembalikan kepada LW.
1: Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Jemaat yang terkasih, kini tiba saatnya bagi kita untuk mempersiapkan persembahan sebagai ungkapan syukur atas anugerah Tuhan bagi kita. Jemaat dapat memberikan persembahan secara tunai melalui amplop kuning yang telah dibagikan di awal ibadah, lalu dimasukkan ke dalam kotak persembahan berwarna hitam setelah selesai ibadah. Jemaat juga dapat memberikan persembahan secara non-tunai melalui transfer atau scan kris ke rekening yang tertera di layar. Sambil mempersiapkan persembahan kita, selamat menyaksikan Warta Gereja minggu ini.
2: Salam.

0: Shalom keluarga Reform Exodus Community, senang berjumpa kembali. Selamat datang bagi Anda yang baru pertama kali hadir. Jika Anda butuh dukungan doa atau memiliki pertanyaan seputar firman Tuhan, silakan kunjungi link berikut ini. Mari berpartisipasi dalam penggalangan dana untuk korban gempa bumi di NTT. Anda bisa memberikan donasi via transfer ke rekening BCA Rek Pusat yang tertera di layar. Sertakan angka 77 pada 2 digit terakhir nominal transfer. Anda juga bisa memberikan donasi via tunai melalui amplop putih yang tersedia. Donasi akan dikumpulkan terakhir hingga tanggal 24 Agustus pukul 23.59. Info lebih lanjut dapat menghubungi narahubung tertera.
1: Demikian Warta Jemaat pekan ini. Extending Grace, Sharing Life. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.
2: Baik, Pak. Ya, ada beberapa hal yang ingin saya tambahkan pada sore hari ini. Yang pertama, minggu depan itu adalah minggu terakhir atau minggu kelima di bulan Agustus, di mana gereja kita di tempat ini atau di seluruh rek menikmatinya sebagai bulan misi, dan sekolah minggu akan menutupnya dengan basar, Bapak Ibu. Basar dilaksanakan setelah ibadah yang kedua, dan semua keuntungan dari basar ini akan diperuntukkan untuk pelayanan misi. Jadi semua keuntungannya akan diberikan untuk pelayanan misi. Bapak Ibu yang mungkin biasa KU3 juga bisa berpartisipasi mengikuti basar ini dengan memesan makanan yang ada di sini, ya, dan nanti akan disiapkan oleh panitia. Dan jikalau ada yang ingin langsung memberikan donasi juga, pada saat itu juga guru-guru sekolah minggu akan ada menjaga, Bapak Ibu juga bisa memberikannya, begitu ya. Jadi akan dilaksanakan setelah KU2. Lalu yang berikutnya, untuk persekutuan pemuda Sabtu yang akan datang, itu ditiadakan karena setiap Sabtu yang kelima atau minggu yang kelima, lebih tepatnya begitu, persekutuan pemuda memang ditiadakan supaya memberi kesempatan juga mungkin para kaum muda bisa ada ketemuan dengan keluarga atau acara-acara khusus yang mereka bisa nikmati sendiri, begitu ya. Jadi khusus untuk minggu kelima memang ditiadakan. Lalu yang berikutnya, Bapak Ibu, berkaitan dengan penggalangan dana bagi korban gempa di daerah NTT secara khusus ya. Rek Indonesia bekerjasama dengan STT Amadeus telah menggalang dana sejak minggu yang lalu, dan kesempatan untuk mengumpulkannya masih terbuka sampai besok ya, sampai besok tanggal 24 Agustus pukul 23.59 ya. Bapak Ibu bisa dua cara yang Bapak Ibu pilih untuk menyalurkannya. Yang pertama melalui rekening dengan angka 77 di 2 digit terakhir, atau juga melalui amplop putih yang ada di belakang dengan Bapak Ibu juga menuliskan kode 77. Saya mendengar informasi per tadi pagi yang sudah terkumpul kurang lebih ada sekitar 64 jutaan yang sudah kita berhasil kumpulkan, dan nanti akan ada tim yang diwakili oleh Amadeus, ya, rekan atau partner dari Amadeus yang ada di daerah yang terkena bencana, yang akan menyalurkan dan pasti akan memberikan pertanggungjawaban laporan yang Bapak Ibu nanti juga akan lihat, begitu ya. Jadi kesempatan untuk memberikan donasi masih terbuka sampai besok malam, begitu. Dan pada saat ini kita akan berdoa bersama-sama, tapi sebelumnya saya mau menyambut, apakah ada yang baru pertama kali beribadah di tempat ini, datang di Rek Nginden pertama kali, bisa angkat tangan sebentar sih kalau ada. Ada? Oh, oke. Okay. Ya. Selamat datang, Tuhan memberkati. Ada lagi? Oke ya. Oke ya. Selamat datang ya. Tuhan memberkati. Di tempat ini ibadahnya 3 kali, pukul 8, pukul 10, dan pukul 5 sore. Juga ada persekutuan pemuda bagi yang masih kuliah atau yang baru lulus kuliah setiap hari Sabtu. Juga ada persekutuan remaja pukul 10 setiap hari Minggu. Nanti bisa ngobrol-ngobrol dengan yang seusia supaya kita lebih dekat lagi. Seperti firman Tuhan tadi ya, kita satu komunitas di dalam tubuh Kristus. Baik, saya mengundang semuanya bangkit berdiri. Mari kita berdoa bersama-sama. Ada 2 pokok doa yang akan kita doakan. Yang pertama, kita juga berdoa menyerahkan untuk saudara-saudara kita yang ada di Kalimantan. Kita dengar di beberapa berita mereka terganggu dengan polusi udara ya. Ada kebakaran atau mungkin sebagian daerah memang sengaja ada pembakaran lahan kosong biasanya seperti itu. Supaya Tuhan yang akan menolong dan upaya memadamkan titik-titik kebakaran bisa segera berhasil. Juga doakan untuk saudara-saudara kita yang ada di jalur gempa, ya di jalur gempa beberapa daerah Indonesia memang terlewati dan ada kemungkinan gempa-gempa susulan yang bisa saja terjadi. Kita berdoa supaya Tuhan yang menolong dan melindungi saudara-saudara kita ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Sore hari ini kami bersatu hati, kami berdoa menyerahkan untuk saudara-saudara kami yang ada di Kalimantan, secara khusus mereka yang terganggu karena polusi udara yang disebabkan karena kebakaran atau pembakaran lahan. Kami memohon belas kasihan Tuhan, kiranya Engkau yang akan memberikan kekuatan, memberikan kesehatan kepada mereka, memberi kelegaan ya Tuhan. Kami bisa membayangkan bagaimana mereka sulit bernafas dengan bebas, kesulitan mendapatkan udara segar seperti yang kami nikmati di tempat ini. Kami memohon belas kasihan Tuhan, biarlah Tuhan yang akan memberkati usaha pemadaman titik-titik kobaran api, sehingga polusi ini juga segera teratasi ya Tuhan. Bahkan jika Tuhan berkehendak, bila Tuhan yang akan mendatangkan hujan sehingga kesegaran boleh dialami oleh saudara-saudara kami yang ada di Kalimantan. Kami juga berdoa menyerahkan untuk saudara-saudara kami yang ada di lintasan jalur gempa. Kami berdoa jika ada kewaspadaan tentang gempa susulan, kami memohon bila Tuhan juga yang akan melindungi anak-anakmu. Kiranya kami atau setiap saudara-saudara kami di daerah-daerah rawan gempa boleh mendapatkan kewaspadaan, boleh mendapatkan peringatan sedini mungkin sehingga mereka boleh terbebas dari mara bahaya yang mengancam. Tuhan, kami juga berdoa menyerahkan pada saat ini untuk setiap upaya bantuan yang diberikan kepada korban gempa, kiranya Tuhan juga yang akan memberkati semua bantuan tepat sasaran. Juga untuk pemerintah, Tuhan yang akan menggerakkan setiap orang-orang ataupun setiap instansi lembaga yang terkait di dalam memberikan bantuan kepada masyarakat di Indonesia, boleh memberikan yang terbaik sehingga boleh mengatasi infrastruktur yang rusak, mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi pasca bencana. Tuhan, kami menyerahkan ya Tuhan sekali lagi saudara-saudara kami ini dalam tangan Tuhan. Sore hari ini kami juga menyerahkan persembahan yang kami kumpulkan. Inilah ucapan syukur kami ya Tuhan. Tuhan yang sudah terlebih dahulu memberkati kami. Dan biarlah ucapan syukur kami ini Tuhan yang akan menerima dan Tuhan yang akan memberkati. Tuhan, pakai untuk kemuliaan Tuhan. Kami menyerahkan untuk para pengurus yang mengelola, Tuhan juga tolong Tuhan berkati mereka. Juga untuk setiap jemaat Tuhan yang sudah mengumpulkan, Tuhan yang akan memberkati. Dan ajar kami untuk terus berharap kepada Tuhan. Karena kami tahu sumber dari segala rezeki, sumber dari segala yang kami nikmati saat ini, itu pun datangnya dari Tuhan. Terima kasih ya Bapa, inilah doa dan ucapan syukur kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.

Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dan jadilah pelaku-pelaku firman dan terimalah berkat dari Allah Tritunggal yang akan melimpah di dalam kehidupanmu. Kiranya Allah Bapa yang akan memberkati dan melindungimu. Kiranya Tuhan Yesus Kristus menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kasih, karunia, damai, sejahtera. Kiranya Allah Roh Kudus yang telah dimeteraikan di dalam hatimu juga terus memimpinmu, memberikan tuntunan hari lepas hari, memberikan hikmat dan kekuatan. Segala hal yang baik dan manis dari Allah Tritunggal dilimpahkan bagimu, dan terimalah semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 31 ayat 21 sampai 22. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku

0: mau beri tepuk tangan yang luar biasa.
1: Nah, selama beberapa minggu ini kita sudah berbicara ilustrasi yang menarik, yaitu Kintsugi. Kintsugi, masih ingat ya saudara, Kintsugi berbicara tentang barang-barang keramik yang dianggap sampah sama orang. Yang sudah pecah, yang tidak ada nilainya. Tetapi dikumpulkan oleh orang Jepang kuno dan menjadi Jepang yang sangat-sangat berharga. Karena melalui yang sampah ini dikumpulkan dan direkatkan oleh sebuah furnished lacquer yang berasal dari emas dan dicampur dengan bahan kimia yang lain. Sehingga akhirnya sesuatu yang kelihatannya sampah dan tidak berharga itu menjadi sesuatu yang bahkan harganya jauh lebih mahal sebelum barang itu pecah. Kalau kita bicara tentang hal ini, kita berbicara sama seperti hidup kita. Hidup kita itu pecah, hidup kita itu broken, hidup kita itu bobrok, penuh dengan dosa, kegagalan. Mungkin perkawinan saudara sempat gagal, mungkin pekerjaan saudara gagal, mungkin sebagai orang tua engkau gagal mendidik anak-anakmu, mungkin sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, engkau gagal melakukan apa yang Tuhan mau kau lakukan. Tetapi di tengah-tengah kegagalan itu semua, puji Tuhan ada kabar baik Injil, bahwa Yesus datang. Yesus mencari saudara. Yesus memberikan pengharapan kepada saudara. Dia mati di atas kayu salib. Yaitu melalui bukan emas dan perak seperti ini. Tetapi melalui darahnya. Melalui darahnya dia mengampuni dosamu. Melalui pengorbanannya dia menggantikan hukuman kita. Yang mestinya kita menerima kutuk. Tetapi saat ini diganti oleh berkat bagi yang mereka yang percaya kepada dia. Sehingga saudara yang hancur sama Tuhan diambilin satu-satu kehancurannya. Dan direkatkan kembali. Dan menjadi sebuah suatu karya, masterpiece, karya seni. Bahasa di Efesus 2 ayat 10, poema, masterpiece. Engkau menjadi sesuatu yang sangat berharga. Engkau menjadi ciptaan yang baru. Barang siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Itulah anugerah. Tidak ada seorang pun yang kalau dia ketemu sama anugerah Tuhan, tidak berubah. Semua orang pasti akan berubah. Itulah sebabnya saya enggak percaya kalau saudara menerima anugerah Tuhan, justru itu membuat hidupmu jadi sembrono. No. Saya percaya kalau saudara sadar bahwa saudara itu diselamatkan oleh anugerah Tuhan, hidupmu akan jauh lebih berbeda. Saudara akan hidup di dalam suatu reverence, suatu respect. Karena apa yang saudara miliki itu sangat mahal. Nah, minggu pertama kita belajar tentang hopeless to become hopeful. Minggu kedua kita belajar tentang anugerah dalam kekecewaan. Minggu lalu kita belajar mengenai seorang wanita yang berdosa, yang diampuni, sehingga dia dapat mengasihi begitu besar. Dan hari ini kita akan meneruskan Injil Lukas, The Gospel of Luke. Saya senang sekali dengan seri Gospel ya. Tiap kali kalau kita membaca Gospel itu luar biasa sekali, kita bicara tentang Yesus. Hari ini judulnya adalah Was Blind, But Now I See. Kita akan buka bersama-sama di Lukas 18 ayat 35-43. Dan sebenarnya cerita ini berpalalel dengan dua cerita gospel yang lain, yaitu di Matius 20 ayat 29-34 dan kemudian di Markus 10 ayat 46-52. Sangat mirip ceritanya, tetapi ada detail yang berbeda. Nanti saya akan jelaskan kepada saudara di akhir dari khotbah kenapa Markus memberikan nama orang ini, di mana Lukas tidak terlalu memberikan nama orang ini. Nah, judulnya dari perikop ini adalah menurut bahasa Indonesia, Yesus menyembuhkan seorang buta dekat kota Yeriko. Nah, bahasa Inggrisnya Jesus heals a blind beggar. Nah, melalui khotbah ini seperti yang lalu-lalu, saya akan menunjukkan kepada saudara tiga hal. Yang pertama adalah teriakan sang pengemis buta. Jadi sang pengemis buta itu berteriak dengan sebuah pengharapan, dengan sebuah desperation. Dan yang kedua, teguran kerumunan orang banyak yang tidak ingin Yesus diganggu. Yang bilang sama orang buta ini, diam, kamu terlalu berisik. Yang ketiga adalah anugerah sang penyelamat yang menyembuhkan. Dan kita, melalui ini semua kita akan melihat bagaimana setiap poin ini apply dalam hidup kita. Dan bagaimana Injil, kuasa Injil. Injil bukan tentang apa yang saudara lakukan dan tidak lakukan, tapi apa yang Yesus sudah lakukan dan selesaikan buat saudara. Dan kita akan melihat itu semua hari ini. Dan saudara pasti akan diberkati. Nah, yang pertama, Lukas 18 ayat 35, waktu Yesus hampir tiba, di mana saudara? Di Yeriko. Ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan. dan mengemis. Nah, saudara, saya ingin menunjukkan kepada saudara peta, oke, saudara, ya, supaya saudara tahu ini perjalanan Yesus itu seperti apa. Nah, yang pertama, saudara, kalau saudara lihat di minggu yang pertama kita melihat bahwa Yesus menyembuhkan anak dari, membangkitkan anak dari janda Nain yang sudah mati. Dan kemudian minggu yang kedua kita melihat bagaimana wanita yang berdosa itu ada di Galilea, di daerah sini, saudara, ya. Dan hari ini Yesus turun ke bawah dalam perjalanan menuju ke Yerusalem. Ini Yerusalem, ini di Yeriko. Dan hari ini Yesus ceritanya bertemu dengan si pengemis buta. Dan kalau saudara lihat keadaan dari pengemis buta ini, dia adalah seorang yang buta, yang duduk di pinggir jalan. Dan apa, saudara? Mengemis. Jadi keadaannya ini sangat mengenaskan. Kalau saudara perhatikan, orang yang seperti ini, di dalam Yahudi kuno, itu diindoktrinasi bahwa orang yang buta, miskin, kerjanya mengemis di pinggir jalan, itu pasti kena kutuk. Itu pasti mungkin ada dosa dalam hidupnya, atau dosa orang tuanya, atau nenek moyangnya. Dulu mungkin suka nipu orang lah, atau apa, itu pikiran mereka. Dan itu yang selalu diindoktrinasikan. Makanya kalau ada orang itu cacat, lumpuh, atau buta, atau enggak sempurna, atau hidupnya itu enggak enak, sengsara, bahkan sampai sekarang. Betul ya, saudara? Dosamu itu apa? Dan ditanyain begitu, saudara. Papamu dulu dosanya apa? Bahkan ada beberapa yang lain dikatakan bahwa orang ini buta sejak lahir. Lah dia enggak berdosa. Berarti dosa nenek moyangnya. Itu yang selalu diindoktrinasi. Bahkan di kitab Yohanes ayat 9, murid-murid Yesus pernah bersama dengan Yesus jalan, terus Yesus lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Ini bukan cerita ini ya, ini lain lagi. Kemudian ayat 2, lihat murid-muridnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta. Kasihan ya orang butanya ya. Gak ditanyain, kamu mau didoain gak supaya sembuh gitu ya. Malah dijadikan bahan diskusi di depannya orang buta itu. Tuhan, ini loh orang buta ini. Gak, kasihan, tolong didoain gak. Iki dosa nih sopo gitu saudara ya. Kan kasihan gitu orang. Dia gak bisa lihat gitu saudara ya. Ini dosanya siapa? Siapa yang menjadi akar dari permasalahannya ini? Ini dosanya siapa? Nah, inilah yang menjadi pemikiran banyak orang. Mungkin bahkan hari ini saudara datang ke tempat ini dengan keadaan yang mungkin broken. Mungkin saudara sudah dibilangin sama orang yang terdekatmu, kamu iku ake dosone. Dosamu tuh banyak, makanya sekarang keluargamu berantakan, atau mungkin bisnismu hancur, atau mungkin kamu sakit, itu gara-gara kamu nanggung dosa. Dan banyak orang itu merasa bersalah, merasa dan dia menghakimi diri sendiri, dan orang lain menghakimi orang itu. Dan ini yang terjadi. Tapi lihat jawaban Yesus di Yohanes 9 ayat 3. Dikatakan, ayo kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Jawab Yesus. Yang keras sama-sama. 1, 2, 3. Bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Amin, saudara. Di dalam Yesus, saudara, jangan merasa, aduh ini pasti gara-gara ini. Memang benar, dosa ada konsekuensinya. Tetapi saudara harus percaya, hari ini berhenti menghakimi dan menghukum diri sendiri dan orang lain. Intinya satu, pekerjaan Tuhan harus dinyatakan dalam hidup kita semua. Yang setuju katakan amin. Saudara harus percaya, kalau saudara saat ini mungkin ada sesuatu yang cacat dalam hidupmu. Tidak necessarily secara fisik, tetapi mungkin ada yang timpang dalam hidupmu. Mungkin timpang secara ekonomi, timpang secara relationship dan keluarga. Percaya. Ini merupakan kedaulatan Tuhan dan pekerjaan Tuhan harus dinyatakan di dalam hidup saudara. Supaya kemuliaan Tuhan itu nyata dalam hidup saudara. Nah, kemudian orang itu, saya kembali kepada cerita itu tadi ya saudara. Kemudian ada orang banyak, waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, ayat 36. Dia bertanya, apa itu? Kata orang kepadanya, Yesus orang Nazaret lewat. Wow, nah listen, dengarkan saya. Yesus orang Nazaret itu lewat, saudara. Orang buta ini biasanya hidupnya boring. Tiba-tiba dia dengar ada begitu banyak orang. Saudara, gini ya, kita coba bayangkan. Kita tutup mata sebentar yuk, kita tutup mata sebentar. Ayo coba tutup mata sebentar, coba. Ayo semua, ayo tutup mata sebentar. Bayangkan saudara makan soto, enggak lihat sotonya. Bayangkan saudara makan steak, enggak lihat steaknya. Bayangkan saudara pernah lampu mati, pet, enggak ada. Itu anak saya teriak-teriak langsung. Ketakutan, kenapa? Enggak bisa lihat apa-apa. Saudara dengar lagu, tapi enggak bisa lihat CD covernya atau Spotify covernya, enggak bisa lihat. Saudara nonton YouTube, enggak bisa nonton, tapi saudara cuma dengar. Gelap ya saudara. Saya pernah pergi ke, boleh dibuka lagi. Enggak enak ya saudara. Padahal cuma baru berapa detik itu. Saudara, saya pernah pergi ke Kalimantan waktu summer mission sama-sama. Waktu itu listriknya mati dan kita lagi ada di pedalaman di hutan Kalimantan Barat. Itu kalau petang ya saudara, enggak ada bulan. Itu benar-benar gelap sekali. Saudara pernah lampu mati, terus saudara belum sempat ngambil senter, dan semua tetangga saudara mati lampunya, dan saudara jalan, terus tiba-tiba saudara terantuk oleh meja, pinggirannya meja di tulang kering, tuak, aduh, gitu ya saudara. Atau mungkin kalau enggak jempol saudara itu kena pinggirannya tempat sampah yang tajam gitu, aduh, gitu ya saudara. Itu aja enggak enak ya saudara. Tetapi waktu lampu nyala, biasanya kalau Surabaya ngomong, lah, gitu kan saudara, lah, lampu ini murup, gitu saudara, lampunya nyala, gitu ya, wow, seneng banget, gitu ya saudara. Saudara itu baru berapa menit, berapa jam, ini orang ini seumur hidupnya seperti itu. Seumur hidupnya dia gak bisa lihat apa-apa. Bayangkan. Dan gak heran mungkin dia juga merasa dirinya adalah orang yang dikutuk. Mungkin saudara seperti itu hari ini. Saudara rasanya kok gagal terus ya. Hidupku kok rasanya enggak pernah beruntung ya. But today, Yesus lewat. Yesus mau bertemu sama saudara. Amazing. Dan kemudian, tadi ada tiga hal. Yang pertama, teriakan si pengemis buta ini. Dikatakan, ini menarik sekali. Karena dikatakan, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Man, orang ini teriak. Dia seorang yang miskin, pengemis, pekerjaan yang tidak terhormat. Dia diindoktrinasi bahwa ada kutuk dan hukuman dosa dari hidupnya. Entah itu dari orang tuanya atau nenek moyangnya. Tiba-tiba ada orang yang pernah dia dengar. Ini menurut beberapa komentari bahwa ini bukan pertama kalinya dia mendengar tentang Yesus. Karena dia sudah dengar beberapa kali kabar-kabar, rumor tentang seseorang. Yang namanya Yesus ini. Dia adalah seorang nabi, seorang rabi. Tapi mungkin pada waktu itu dia pernah mendengar khotbah di sinagog tentang nubuatan-nubuatan tentang Mesias. Dan dia yakin ini, kalau aku ketemu sama orang ini, ada kemungkinan dia ini sang Mesias. Dan itulah sebabnya ada teriakan dari dalam dirinya. Dia bukan teriaknya, Yesus tolong. Ini menurut beberapa research, beberapa komentari, dia teriak itu dengan segenap kekuatannya sampai orang-orang itu terganggu. Kenapa? Dia mungkin sudah pernah kedengaran orang teriak-teriak, Yesus anak Daud! Sembuhkan aku, tolonglah aku. Dia teriak. Kasihanilah aku. Dia teriak. Dengan sebuah kehancuran, dengan sebuah desperation. Orang gak mungkin mempermalukan dirinya kalau gak desperate, betul gak? Orang gak mungkin melakukan sesuatu itu kalau dia sudah nyoba segala cara dan tidak menemukan solusi. Akhirnya dia desperate, nekat. Betul ya, saudara? Ini yang terjadi. Saudara masih ingat gak minggu lalu? Kalau ada sebuah persembahan yang kita bisa berikan kepada Tuhan. Itu bukan persembahan uang, bukan persembahan pelayanan. Minggu lalu kita sudah belajar Mazmur 51. Korban sembelihan kepada Allah ialah apa? Jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak akan kau pandang hina, ya Allah. My sacrifice, oh God, is a broken spirit, a broken and contrite heart. You, God, will not despise. Ini kenapa sih? Kenapa kok harus seperti ini? Saudara, kadang-kadang kalau kita belum hancur, kalau kita ini belum rock bottom, kalau kita ini belum marah, belum desperate, putus asa, kadang-kadang kita ini masih sombong, masih merasa bisa. You have to come to the end of yourself. Kita tuh harus hancur dan datang kepada Tuhan dengan keadaan yang tidak bisa ngapa-ngapain lagi. Berapa banyak orang ketemu Tuhan pada saat dia lagi ada di dalam puncak kesuksesan? Jarang sekali. Coba saudara, lihat kesaksian saudara. Kalau saudara ketemu sama Tuhan, biasanya pada waktu apa? Kalau bahasa Jawa ini lagi jogrok, betul ya saudara ya? Lagi sakit, lagi gak punya siapa-siapa, ditinggalin orang, tiba-tiba baru ngomong Tuhan. Exactly. Kenapa? Anugerah Tuhan tidak bisa bersinar dan tidak bisa beraktivasi sampai saudara sadar bahwa saudara tidak mampu melakukan apa-apa di luar Tuhan. Itulah sebabnya waktu itu orang buta ini teriak dengan segenap tenaga, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Lukas secara spesifik menulis teriakan ini menghubungkan dan mengonekkan Yesus dengan Daud. Ada sesuatu yang luar biasa menarik. Kenapa dibilang Yesus anak Daud? Katakan sama-sama yuk, 1, 2, 3. Yesus anak Daud. Waktu itu Yesus terkenal sebagai orang yang nabi, rabi, bukan Mesias. Yesus anak Daud adalah gelar mesianik, gelar juru selamat. Sedangkan orang-orang mengenal Yesus pada saat itu sebagai rabi, sebagai nabi, bukan sebagai Mesias. Tapi ada beberapa orang yang dicatat. Itulah sebabnya orang-orang itu dicatat. Kenapa? Karena mereka itu mempunyai pengertian yang lebih daripada orang-orang di sekeliling Yesus pada saat itu. Dikatakan di Matius 15 ayat 22, seorang perempuan Kanaan, saya pernah khotbah ini di social media, it's not real ya. Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Padahal dia itu orang yang bukan Yahudi, tetapi bisa punya pengertian. Ini anak Daud. Matius 21 ayat 9, orang banyak berjalan di depan Yesus dan mengikutinya dari belakang berseru katanya, Hosana bagi anak Daud. Ini bicara tentang Palm Sunday, ya, sebelum Yesus ditangkap. Itu Hosana bagi anak Daud. Kenapa? Ini dari mana? Kenapa kok Lukas itu mengonekkan, menghubungkan Yesus dengan Daud? Saudara, awalnya dari sini. Saudara, supaya ngerti, saudara ya. Kita baca sama-sama di 2 Samuel 7 ayat 12b sampai 13. Ini nubuatan Samuel kepada Daud waktu dia diurapi untuk menjadi raja. Dia katakan begini. Dia sebagai messenger Tuhan, dia berbicara sabda Tuhan, aku, yaitu Tuhan, akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, anak kandungmu dari darah keturunan, aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Ini bisa bicara tentang Salomo, tetapi dia juga bicara tentang mengokohkan tahta kerajaannya untuk apa, saudara? Selama-lamanya. Ini bicara tentang siapa? Ini bicara tentang Yesus. Dan somehow si orang buta itu mengkonekkan dua hal ini. Dan dia bilang, ini Yesus anak Daud. Mungkin dia pernah dengar tentang khotbah Yesaya 61 ayat 1-2. Roh Tuhan Allah ada padaku oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik untuk orang-orang sengsara. Dia dengar Yesus mengabarkan kabar baik. Merawat orang-orang yang remuk hati. Dia dengar Yesus itu peduli sama orang-orang yang broken. Untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Dia dengar orang-orang yang dirasuk setan, terikat oleh kuasa kegelapan, dilepaskan melalui Yesus. Dan orang-orang yang terkurung, kelepasan dari penjara. Mungkin penjara dari penyakit-penyakit yang ada di tubuh mereka. Luar biasa, saudara. Dan ini yang akhirnya membuat mungkin orang tersebut itu mendengar tentang ini. Dan dia mengkonekkan. Iman datang dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Saya yakin pada waktu itu ada sesuatu anugerah yang Tuhan berikan kepada orang tersebut. Bukan karena orang ini hebat, bukan karena orang ini pintar, tetapi Roh Kudus berkarya dan anugerah datang di dalam hatinya. Dan membuat orang ini bisa lihat, wow, aku perlu orang ini. Tetapi kita lihat, ada tension. Tensinya di mana? Teguran kerumunan orang-orang banyak. Kita lihat ya di sini. Dikatakan bahwa, karena orang itu teriak annoying. Wah, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dia mengulang-ulang, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Ngulang lagi, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Ayat 39, maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam. Shhh, cok rame. Wih, rame banget sih. Wah, saudara. Ini orang-orang yang gini loh saudara ya. Ini menggambarkan kita loh, saudara. Tahu gak, saudara? Orang-orang yang semestinya membawa jiwa yang membutuhkan jamahan Yesus, malah jadi oknum yang menghalangi untuk datang kepada Yesus. Saya ulang sekali lagi. Orang-orang yang semestinya membawa jiwa yang membutuhkan jamahan Yesus, mungkin bisa saudara dan saya, malah menjadi oknum yang menghalangi untuk datang kepada Yesus. Saudara, seringkali kita itu bisa jadi seperti kerumunan orang itu. Kita gak peduli sama orang, yang kita pedulikan hanya diri kita sendiri. Guess what? Kenapa orang-orang itu mengikuti Yesus? Karena banyak mujizat. Betul atau tidak? Coba kalau ada KKR kesembuhan, mujizat, ramenya setengah mati. Kalau pas lagi Bible study, suapinya setengah mati. Betul, betul atau tidak? Tahukah saudara, mujizat yang terbesar itu adalah sabda Tuhan menjadi Alkitab. Yang ditulis 1500 tahun. Yang ditulis oleh 44 orang di 13 negara, di 3 benua yang berbeda. Dari latar belakang raja sampai nelayan. Itu mujizat terbesar. Tetapi gak digubri sama orang. Tapi begitu ada orang lumpuh berjalan, rame yang lihat. Saudara tahu orang-orang itu sekeliling Yesus semuanya? Cari mujizat, cari terobosan. Tapi mereka semuanya selfish. Saudara masih ingat ada cerita orang yang harus bongkar atap rumah sampai untuk menurunkan temannya dari atap rumah supaya bisa ketemu Yesus karena rumahnya penuh sesak. Wah, itu mujizat luar biasa ya saudara. Saya pernah ada baca beberapa buku yang membahas tentang mujizat itu. Saudara tahu yang keterlaluan itu adalah apa? Orang-orang yang ada di dalam rumah itu dan di pintu masuk, mereka gak peduli sama orang yang butuh Yesus. Mereka semua pokoknya mau deket-deket sama Yesus, pokoknya aku. Sedangkan orang ini butuh, gak bisa masuk saudara. Orang ini butuh, gak bisa masuk. Harus bongkar atap. Saya coba bayangkan kalau saudara yang jadi punya rumah. Gitu. Saudara tahu ya, itu di situ ditulis ya saudara. Saya tadi sampai cari. Itu saudara tahu gak? Yang nulis, yang ditulis di Matius juga tertulis, tapi tidak dijelaskan detailnya. Tetapi kalau di kitab Markus, itu jelas detailnya. Kenapa saudara tahu? Markus itu menulis untuk Petrus. Tahu gak? Konon itu rumahnya Petrus. Makanya Petrus make sure, itu bilang ono ya, itu tulisan, itu di situ, itu rumahku gitu. Kalau saudara misalnya rumah saudara, tiba-tiba atapnya dibongkar gara-gara itu, mungkin saya juga tetap marah sih. Kenapa gak datang dari tadi, satu jam sebelumnya, pas lagi Yesus belum datang gitu kan. Ya kan? Tetapi ini loh, intinya nih, banyak orang gak peduli. Semuanya yang dipikirin dirinya sendiri. Lupa, kenapa Yesus itu datang? Saudara, kenapa sih kok kita ini selalu ngomong bukan tempat untuk orang sempurna? Saudara, kita perlu sadar loh. Saudara tanpa Yesus, saudara itu gak bisa loh kenal sama Tuhan. Kita semua adalah orang-orang yang hancur. Orang-orang yang gak sempurna, penuh dengan kelemahan. Bukan karena ibadahmu, bukan karena kebaikanmu. Hanya semata-mata karena anugerah Tuhan. Hanya semata-mata karena salib Kristus. Kita ini bisa ada di sini. Itulah sebabnya kalau saudara lihat orang yang berkekurangan, apakah saudara punya hati seperti Yesus? Saya berdoa, kalau saudara sadar saudara orang yang dikasihi, maka saudara akan mudah mengasihi orang lain. Kalau saudara sadar saudara orang yang diampuni, dosamu itu banyak, tapi saudara diampuni, saudara akan bisa mengampuni orang yang lain. Itulah sebabnya kita selalu mengulang-ulang ini, gak pernah kita itu lupa. Kenapa? Karena harganya untuk kita bisa diselamatkan itu luar biasa mahalnya. Kita suka lupa betapa besarnya kasih karunia Tuhan kepada kita. Itulah sebabnya kita perlu diingatkan bahwa kalau bukan karena kesempurnaan kasih Tuhan dan anugerahnya, kita masih dalam keadaan hancur, binasa, dan mati rohani di bawah kutuk. Yang setuju katakan amin. Itulah sebabnya minggu lalu, kalau saudara ingat ini cerita ini, kontras antara Simon. Kalau saudara belum dengar, saudara bisa cek di khotbah seriesnya di YouTube, Gibeon Church Surabaya. Saudara cek ini. Saudara masih ingat kenapa Simon kan bilang itu Yesus kakinya dilus-lus oleh orang berdosa, perempuan berdosa, pakai air matanya, terus diseka pakai rambutnya yang merupakan mahkotanya, dan dia tumpahkan minyak wangi yang sangat mahal yang harganya satu gaji setahun. Satu tahun gaji itu ditumpahkan untuk kakinya. Bukan untuk kepala, biasanya untuk kepala. Ini untuk kakinya. Terus kemudian Simon dalam hati bilang, ih, kalau Yesus tahu itu orang najis, itu kan pelacur, kok mau? Terus Yesus bilang apa? Dia gak negur, dia kasih perumpamaan. Kalau ada orang itu utang 500 dinar, sama utang 50 dinar dalam bahasa modern. Ada orang utang 1 triliun rupiah sama 10 juta. Yang utang 1 triliun gak bisa bayar, yang 10 juta juga gak bisa bayar. Terus diampuni sama yang punya utang, bayangkan 1 triliun diampuni, 10 juta diampuni. Kira-kira, ini bahasa Surabaya ya, yang kamsya-kamsya, yang terima kasih, matur suwun, yang benar-benar aduh sangat menghargai, lebih berharga mana? Yang diampuni 1 triliun atau diampuni 10 juta? Orang si Simonnya ya of course, orang Yahudi. Orang Yahudi yang ngerti lah kalau ngomongin duit. Langsung dia bilang apa? Ya jelas yang 500 dinar yang lebih kamsya-kamsya, yang lebih terima kasih ya yang 1 triliun itu. Dia bilang orang perempuan ini, dia sadar dosanya banyak. Makanya dia melakukan sesuatu seperti ini. Dia mau ngomong gini loh. Kamu, Simon, sama perempuan ini gak ada bedanya. Kita sama orang-orang yang ada di penjara, di hadapan Tuhan, gak ada bedanya. Sama! We're all broken people, we're all sinners. Kita semua itu tidak bisa menyelamatkan diri kita. Tetapi kalau kita ada di sini, itu semata-mata karena pengampunan Tuhan. Amin, saudara. Terakhir-terakhir ini kan ada yang lagi ngetren. Saudara tahu apa? Kanye West jadi Kristen. Katanya. Betul? Ini milenial aja. Kalau bapak-bapak mungkin gak tahu, gak dengerin rap gitu, saudara ya. Saya juga gak terlalu dengerin sih. Tapi ini lagi rame banget. Tapi lihat, dia sampai bikin rap lagunya. Ngomongnya gini. What you've been hearing from the Christian. What you've been hearing from the Christian. They'll be the first one to judge me. Make it feel like nobody love me. Kita ini paling pinter kalau suruh menghakimi orang. Orang itu loh, buajingan. Kristen tapi buajingan. Ya, gitu. Paling seneng itu kayak gitu kan. Semakin digosok, semakin sip. Ada yang bilang sama saya, loh, tapi kan kita gak tahu itu Kanye West itu gimana, pertobatannya itu kan bukan urusan kita. Udahlah. Kita, we have to really trust bahwa apa yang Tuhan sedang kerjakan di dalam hidup setiap orang itu berbeda-beda. Kita ada di dalam journey of faith yang berbeda-beda. Orang yang masih hidupnya kacau, itu belum tentu loh gak selamat. Hidupnya kan belum selesai. We should not be the one that becomes like God to them, you know. Kita mestinya terus mengabarkan Injil, mengasihi mereka, terus memberikan kebenaran kepada mereka. Yang setuju katakan amin. Seringkali kita jadi profesional farisi. Farisi-farisi yang hebat. Seakan-akan luar biasa tingginya. Kita gak boleh lupa bahwa kita dulu juga seperti mereka. Kalau tanpa kuasa Roh Kudus, kalau tanpa anugerah Tuhan. Yang setuju katakan amin. Hari ini saya berdoa supaya kita gak jadi oknum-oknum yang malah menghalangi Yesus. Untuk ketemu sama orang-orang yang broken. Tapi lihat, orang ini kita perlu belajar juga loh. Ini meskipun bukan intinya ya, saudara ya. Mereka berjalan menegur dia supaya diam. Namun, ayo namun baca sama-sama. 1, 2, 3. Namun semakin keras ia berseru. Anak Daud, kasihanilah. Aku gak peduli orang ngomong apa. Aku tetap cari Tuhan. Aku tetap. Dia gak peduli. Saudara hari ini kalau saudara kecewa sama hamba Tuhan. Saudara kecewa sama orang Kristen. Saudara kecewa sama orang yang mungkin kelihatannya rohani. Jangan lihat manusia, lihat Kristus. Orang ini gak peduli. Dan inilah disinilah, lihat. Anugerah sang penyelamat yang menyembuhkan. Saudara ini luar biasa sekali. Karena dikatakan apa? Lalu, ayat 40. Yesus berhenti. Bahasa Inggrisnya, Jesus stop. Dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Wow, luar biasa. Nah, saudara perlu tahu apa yang terjadi sebelum ayat ini. Tadi kan kita mulai dari ayat 35. When Jesus stopped, dia itu ada misi, saudara. Saudara tahu? Nah, ini ya. Ayat 31, itu kan tadi ayat 35. Ayat 31-nya ngomong apa? Yesus memanggil ke-12 muridnya lalu berkata kepada mereka, sekarang kita pergi kemana? Yerusalem. Dan segala sesuatu yang ditulis oleh para nabi mengenai anak manusia akan digenapi. Apa itu yang ditulis? Ayat 32. Sebab ia akan diserahkan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Diolok-olokkan, dihina, dan diludahi. Dan mereka menyesah dan membunuh dia. Dan pada hari ketiga ia akan bangkit. Ini bicara tentang apa? Misinya Yesus. Dia mau menyelamatkan dan menebus umat manusia. Ini kalau sudah lihat di sini, ini kan dari Jericho, dia perlu pergi ke Yerusalem untuk apa? Di situ dia akan ditangkap. Di situ dia akan masuk di dalam proses salib, saudara. Dia sudah really with all his heart. Dia sudah ready. Tapi saudara tahu, di dalam perjalanannya, di dalam misinya, kalau saya, ini aku terlalu repot. Aku butuh fokus. Betul ya, saudara? Aku butuh fokus. Nggak, jangan diganggu. Oke, jangan diganggu. Dia nggak mau mikirin orang. Kalau saya itu. Tetapi Yesus enggak loh. Dia dalam perjalanan untuk menuju salib, dia tahu itu adalah yang paling penting. Tetapi Yesus berhenti. Wow. When I read this, saya gak tahu berapa kali Yesus berhenti buat saya. Saya gak tahu berapa kali Yesus tuh mikirin kita yang berdosa. Tuhan Yesus mau ke Yerusalem untuk melakukan tugas utamanya. Melalui salib melakukan karya penebusan yang akbar. Apa pentingnya dia berhenti? Kalau itu kita, mungkin kita gak akan stop dengerin orang teriak-teriak. Gak mungkin. Saudara, di seri ini kita belajar tentang grace. Saudara, kata-kata anugerah itu sudah kehilangan makna di tengah-tengah orang Kristen. Betul gak sih? Anugerah, oh ya, dengan anugerah. Saudara tahu, grace, anugerah, itu God's unmerited favor for sinners. Pemberian dari Tuhan yang tidak patut diterima oleh orang berdosa seperti saudara dan saya. Khotbah berseri ini berbicara mengenai orang-orang yang biasa, gak masuk hitungan. Orang yang buta itu masuk hitungan. Dia dianggap orang terkutuk. Tapi Yesus berhenti buat dia. Anak manusia datang bukan untuk cari orang yang sudah benar. Dia datang untuk orang berdosa. Tabib itu datang bukan untuk orang sehat. Tapi tabib itu datang untuk orang sakit. Saudara mungkin hari ini seperti orang itu. Tapi Tuhan mau memberikan kepada saudara unmerited favor. Saudara, kalau saudara ingat ya saudara, di minggu pertama kita bicara tentang anak janda Nain yang mati, yang dibangkitkan oleh Yesus. Injil mencatat, dengarkan saya, Injil mencatat bahwa Yesus membangkitkan hanya 3 orang yang mati. 3 orang. Yang pertama, anak Yairus. Mungkin saudara bisa menemukan alasan, iyalah Yesus bangkitin anak Yairus. Siapa Yairus? Yairus itu kepala rumah ibadat, orang dihormati, politisi, hebat dia. Kalau ada hamba Tuhan datengin anggota DPR, menteri, itu lumrah lah. Ya itu udah pasti orang penting. Yesus bangkitin dia. Yang kedua siapa? Lazarus. Lazarus itu kan temennya. Dibilang bahwa Lazarus itu adalah orang sahabat yang dikasihi Yesus. Ada alasannya kenapa Yesus bangkitkan sahabatnya. Karena dia mengasihi. Tapi coba saudara pikir, janda di Nain, kota kecil yang gak pernah disebut lagi di dalam Alkitab. Ya cuman sekali itu aja. Jesus, look for broken people. Hari ini, saya gak tahu apa yang menjadi brokenness saudara. Apa yang menjadi pergumulan saudara. Sebagai suami, sebagai istri, sebagai seorang anak. Kalau Anda ada di sini dan mendengar message ini, Jesus stop for you. Yesus berhenti untuk saudara. Bukan karena apapun yang kita lakukan. Bukan karena saudara datang ke gereja. Kalau saudara datang ke gereja hari ini karena Tuhan mau berperkara dengan saudara. Tetapi semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Yang setuju katakan amin. Semata-mata hanya karena kasih karunia Tuhan. Nah itulah sebabnya. Lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Dan ketika ia berada di tengah dekatnya, Yesus tanya sama dia, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang ini, Tuhan, supaya aku dapat melihat. Kata-kata Tuhan di situ, dia bukan ngomong Tuhan, Tuan. No, dia bilang, pemilik hidupku. Lord, my Lord, God, the owner of my life. Wow. Saya kasih versi yang berbeda ya. Di versi yang berbeda dikatakan begini. Markus 10 ayat 50. Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus dipanggil sama Yesus, dia menanggalkan jubahnya, berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Saudara, ini sesuatu yang menarik. Kenapa? Jubah berbicara apa yang orang ini miliki yang paling berharga. Dia gak punya yang lain, dia cuma punya apa? Jubah. Dan itu jubah dia pakai untuk mengemis. Dan ini yang paling berharga karena dia gak punya yang lain. Tetapi waktu itu dia lepaskan, berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Hari ini ada message buat kita semua. Apa yang menjadi hal yang paling berharga yang selama ini kamu selalu pegang dan gak mau lepaskan? Apa yang menjadi berhala-berhalamu? Apakah itu uangmu, apakah itu prestasimu, apakah itu keluargamu, apakah itu kebanggaanmu, jabatanmu, apakah itu kekayaanmu, apakah itu, I don't know, your husband, your wife. Tetapi apa yang kita andalkan selain Tuhan hari ini? God wants to come to you. Lalu kata Yesus, melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau. Amazing. Melihatlah engkau, itu mujizat jasmani. Kemudian apa? Imanmu telah menyelamatkan engkau. What does this mean? Saudara, sebenarnya gini loh. Saya jadi ingat sebuah quote dari Martin Luther, Bapak Reformasi. Bapak Reformasi bilang begini, "When I look at myself, I don't see how I can be saved." Waktu aku melihat diriku sendiri, aku gak bisa melihat bagaimana aku bisa diselamatkan. But when I look at Jesus Christ, I don't see how I can be lost. Waktu aku memandang kepada Kristus, aku tidak melihat bagaimana aku dapat terhilang. Karena kalau hari ini, bukan saudara yang cari Tuhan, tetapi justru Tuhan yang cari saudara. Dikatakan di perumpamaan domba yang hilang. Domba yang hilang itu dicari sampai ketemu oleh Yesus. Yesus adalah sang gembala agung. Dia sedang cari saudara. Sebenarnya kalau kita ngomong ya saudara ya, orang buta melihat itu biasa. Mungkin sekarang bilang, oh itu gak biasa pastor. Itu luar biasa saudara. Tapi gini loh, dengarkan saya. Salib Kristus itu bukan untuk menyembuhkan yang sakit saudara. Karena gini loh, salib Kristus itu bukan untuk terobosan keuangan, mujizat jasmani. No. Yesus melakukan itu sebelum salib loh. Betul gak? Dia nyembuhin orang sakit, dia gak perlu salib. Dia bangkitin orang mati, untuk bangkitin orang mati, dia gak perlu naik ke salib. Untuk membuat orang buta melihat, dia gak perlu ke salib. Untuk ngelakuin semua yang kelihatannya jasmani, yang kita cari-cari itu terus, untuk dapetin penyediaan Tuhan. Buktinya 5 roti dan 2 ikan itu bisa ngasih makan sampai 25 ribu orang. Itu luar biasa saudara. Itu berkat jasmani yang melimpah-limpah. Dia gak butuh salib. Salib Kristus bukan untuk terobosan dan mujizat jasmani. Tetapi dia perlu naik ke atas salib. Tidak ada jalan yang lain untuk nyelamatin saudara. Untuk menebus saudara. Menebus kita yang berdosa. Yang tidak bisa datang kepada Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. For God so loved the world. Dia mengaruniakan. He gave his only begotten son. Supaya barang siapa yang percaya kepada dia. Tidak terus hidup di dalam dosa. Tidak hidup terus di dalam ketimpangannya kebutaan rohani. Yang lebih mahal dan lebih parah daripada kebutaan jasmani. Itulah sebabnya Yesus perlu ke atas salib. Dia yang tidak mengenal dosa menjadi dosa. Supaya kita yang berdosa menjadi kebenaran Allah di dalam Yesus Kristus. Berikan tepuk tangan buat Tuhan yang lebih meriah. Salib Kristus bukan untuk terobosan dan mujizat jasmani terlalu murah. Tetapi untuk menyelamatkan dan menebus kita yang berdosa. Hari ini saudara, biarlah saudara sadar. Bahwa tidak ada satupun dari kita yang bisa menyelamatkan dia. Kita sendiri. Dia yang menyelamatkan kita. Hari ini saudara, saudara perlu sadar. Bahwa saudara diselamatkan hanya semata-mata karena anugerah Tuhan. Dan lihat ayat 43, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan seketika itu juga melihatlah ia. Lalu mengikuti dia sambil memuliakan Allah. Kemudian apa yang terjadi? Seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji-muji Allah. Saudara dengarkan, dengarkan. Saudara, Lukas tidak mencantumkan nama orang ini karena orang buta ini menurut Lukas mungkin tidak terlalu penting. Namanya ada. Tetapi di Injil Markus, kalau saudara baca, ada catatan namanya. Namanya siapa? Bartimeus. Orang ini namanya Bartimeus. Dan Injil Markus itu ditulis kepada gereja mula-mula. Dan salah satu pemimpin gereja mula-mula itu adalah Bartimeus. Markus ingin ngomong, Bartimeus yang menjadi salah satu pemimpin gereja mula-mula itu adalah orang yang buta, miskin, pengemis. Tapi sekarang dia hidup mengikuti Tuhan, memuliakan Tuhan dengan apa yang dia punya. Saudara, kalau saudara tahu dan sadar, Yesus Kristus adalah mujizat kita yang terbesar. Bukan waktu saudara gak ada duit, diberkati Tuhan, itu mujizat paling murah. Bukan waktu sakit kankermu, tumormu, atau sakit jasmanimu yang dulu sakit disembuhkan. Itu kalau mujizat, puji Tuhan. Tetapi tahukah saudara, mujizat kita yang terbesar adalah kita jadi milik Yesus. Yesus Kristus adalah mujizat kita yang terbesar. Karena dulu kita buta rohani, sekarang kita sudah dicelikan. Hari ini kalau saudara belum dicelikan, rohanimu buta. Saudara gak tahu hidupmu untuk apa. Saudara cari-cari the purpose of life. Saudara cari dalam kenikmatan. Saudara cari dalam kekayaan. Saudara cari dalam cinta. Saudara kejar cinta. Saudara cari di dalam prestasi. Saudara cari kebahagiaan dengan kemewahan. Let me tell you, you will never find it. Karena engkau diciptakan untuk kemuliaan Tuhan. Itulah sebabnya soli Deo Gloria. Sola Gratia, hanya semata-mata karena anugerah Tuhan. Sola Fide, kita ini dikasih iman, bisa terima Tuhan. Dan kita lihat firman Tuhan, Sola Scriptura, Solus Christus. Hanya Kristus, tidak ada yang lain. Bukan berkat jasmani, saudara. Saudara, saya kadang-kadang gemes dengan prosperity gospel. Kita suka menggunakan Tuhan supaya kita diberkati. Kita sogok Tuhan dengan pemberian kita supaya kita diberkati. Kita sogok Tuhan dengan pelayanan kita supaya kita diberkati. Itu motivasi-motivasi yang menjijikkan menurut saya. Kita perlu sadar bahwa surga tidak akan dipenuhi dengan orang-orang yang hanya mau mendapatkan kenyamanan. Saudara gak cinta Yesus tetapi saudara cinta kenyamanan. Saudara gak cinta Yesus tetapi saudara takut masuk neraka. Saudara, surga akan dipenuhi dengan orang-orang yang sadar bahwa dirinya dicintai oleh Yesus. Surga akan dipenuhi dengan orang-orang yang sadar bahwa Yesuslah yang paling berharga. Kalaupun Yesus nanti, kalau kita sampai gak masuk surga, di mana Yesus ada? Di situ saya mau. That is, Martin Luther pernah bilang begitu. Aku lebih mending di mana aja Yesus ada, itu di sana aku mau. Karena surga itu sebenarnya saudara diperdamaikan dengan Tuhan kembali. Itulah sebabnya hari ini saya berdoa supaya saudara sadar Yesus Kristus adalah mujizat kita yang terbesar. Amin, saudara.

Saudara, ada satu nama yang dahsyat, menyembuhkan setiap yang sakit, memulihkan setiap yang terluka, bahkan membangkitkan orang mati, dan melakukan perkara yang luar biasa. Nama siapa, saudara?

Selamat sore, saudara-saudara. Bolehkah saya minta yang di baris belakang maju ke depan? Agak maju. Saudara-saudara, kursi belakang itu biasanya dipakai untuk para malaikat. Kalau saudara-saudara mirip malaikat, silakan tetap. Kalau merasa separuh malaikat, majulah. Kalau hampir menjadi malaikat, berarti belum. Berarti saudara mesti majulah. Ya, saya masih melihat ada beberapa malaikat, saudara-saudara. Bolehkah maju? Thank you. Maju lebih dekat. Nanti saudara-saudara yang maju silakan pilih mereka yang tadi pemimpin pujian dan singer, silakan dibawa pulang sebagai souvenir. Saudara, hari ini kita mau bicara mengenai satu kitab yang agak keras, saudara-saudara, karena kalau saudara baca kitab Yesaya, saudara baca kitab Mika, dan hari ini kita bicara tentang kitab Mika, kita akan kaget-kaget karena di dalamnya pembicaraannya amat keras dan menegur, bukan cuma sekedar menegur dengan lembut, tetapi menegur dengan amat keras, menusuk ke bagian dalam hati kita. Karena itu saudara-saudara, mari kita belajar firman Tuhan hari ini sama-sama. Saya diberi tema Mesias yang dijanjikan, dan ini kayaknya sudah minggu ketiga saudara membahas tentang ini ya. Nah, saya secara khusus hari ini akan bicara bukan tentang pengertiannya tentang Mesias yang dinantikan, karena saudara-saudara sudah paham tentang dua kali pertemuan ini. Tapi kenapa Mesias itu masih dinantikan sampai hari ini? Dan pertanyaan lanjutannya begini, kalau kita sudah menikmati Mesias itu sekian tahun, sadarkah bahwa begitu banyak orang belum pernah, bahkan belum pernah tahu satu kali pun tentang Mesias? Karena itu saudara-saudara, mari kita belajar dari firman Tuhan. Saya mengajak saudara-saudara buka dari kitab Mika. Kitab Mika pasal yang ke-5. Saya punya video setelah ini. Mika pasal 5 ayat 1 sampai 4. Yang sudah hafal gak usah buka lagi, tinggal dibacakan di dalam. Mika pasal 5 ayat 1 sampai 4. Mari kita baca ayat ini sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada Israel. Maka ia akan bertindak dan akan mengembalakan mereka dengan kekuatan Tuhan dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi. Dan ia akan menjadi damai sejahtera apabila Asyur masuk ke negeri kita dan apabila ia menginjak tanah kita, maka kita akan bangkit melawan dia, 7 gembala bahkan 8 pemimpin manusia. Saudara-saudara, hari ini kita akan bicara mengenai ayat ini dan secara khusus kita akan bicara mengenai Bethlehem kecil. Saya yakin saudara-saudara sudah sering mendengarnya. Saya ingin memulai firman Tuhan hari ini dengan sebuah video pendek, saudara-saudara. Lalu saya ingin kita diskusikan sedikit tentang video ini. Saya persilakan. Lampunya mau dimatikan juga boleh. Dihidupkan tetap gak apa-apa.

0: The silent scream, a scream we will never hear. Is this not the biggest sin? It is happening now. Why our children, Lord? Have you not forgotten the words that Satan spoke unto you? The one cursed you and said he will destroy all humankind. My Creator, you cast Satan into hell. Why is this beast able to do what he does? Lord, look at our beautiful children. See with my eyes. Hear with my ears. They suffer. Is this the end? Is this the battle between good and evil?
1: Saudara-saudara, hari ini kita akan membicarakan mengenai salah satunya adalah video yang tadi kita barusan lihat, saudara-saudara. Sebab keadaannya yang terjadi pada zaman Mika dengan video yang kita lihat tadi hampir persis sama, saudara-saudara. Kalau saudara baca kitab Mika penuh dengan kemarahan besar dari seorang sederhana, seorang petani kecil yang tidak punya kemampuan lebih kecuali dia menjadi petani. Tetapi ketika dia melihat semua sekelilingnya diam, dia berdiri bagi Tuhan. Sesudah hari ini kita mau bicara mengenai apa yang Tuhan sedang siapkan bagi sebuah bangsa. Soalnya kitab ini adalah kitab yang ditulis beberapa tahun sebelum pembuangan besar-besaran ke Babel bagi orang-orang Israel. Kitab ini ditulis bersamaan dengan kitab Yesaya yang berdekatan waktunya, karena Mika dan Yesaya adalah teman baik yang saling berdekatan. Lalu mereka punya misi yang sama, dan misi mereka adalah misi untuk memberitahu orang Israel sebelum pembuangan tiba. Tetapi ternyata yang mereka lakukan tidak berhasil dan pembuangan dilakukan. Kira-kira itu latar belakangnya, saudara-saudara. Saya ingin memulai firman Tuhan hari ini dengan dua cerita yang memilukan hati. Pertama, saudara-saudara, satu hari ketika saya sedang menyiapkan sebuah ceramah untuk sexual transformation, karena kami banyak masuk ke kampus-kampus, ke sekolah-sekolah untuk berdebat mengenai sexual transformation tentang aborsi, tentang kesehatan reproduksi yang seringkali sekarang disalahkaprah sebab ada tiga undang-undang kesehatan yang sekarang sedang secara terbuka membuat Indonesia menjadi salah satu negara yang mengizinkan aborsi secara besar-besaran. Saudara, ketika sedang menyiapkan itu, saudara, lalu anak saya masuk ke ruang kerja saya, lalu dia heran, dia pengen dibantu untuk dibetulkan mainannya. Lalu dia heran saya sedang nangis di depan laptop saya. Lalu dia tanya, "Papa, kenapa? Papa, kenapa?" Lalu pegang-pegang saya. Lalu saya bilang, "Nak, Papa enggak bisa berhenti menangis karena air matanya keluar terus." Lalu dia berkata, "Kenapa, Pak?" Lalu saya tunjukkan sebuah gambar tentang seorang anak kecil yang baru saja diaborsi. Saudara-saudara, aborsi ada macam-macam cara. Dan salah satu cara aborsi yang dilakukan adalah dengan cara menyuntikkan kandungan ibu itu dengan cairan salin, cairan garam yang beracun, kira-kira 15 menit sebelum kelahiran dilakukan. Saudara, ketika anak itu lahir dalam kondisi tubuh yang sudah melepuh semuanya, lalu kemudian menghitam karena terbakar. Saudara, kenapa orang melakukan ini? Bukan karena dalam tanda kutip orang bicara mengenai bahwa semua orang punya hak untuk hidup, semua orang punya hak untuk jadi papa, kalau dia tidak pengen jadi papa atau mama dia boleh buang anaknya. Tetapi saudara-saudara, ini bicara mengenai seorang bayi yang dibunuh karena ada sesuatu yang besar, yaitu disebut dengan industri aborsi. Bayi-bayi tidak diaborsi pada waktu usia 1, 2, 3 bulan, saudara-saudara. Bayi-bayi diaborsi pada usia 9 bulan, karena begitu saudara-saudara mengaborsi pada usia 9 bulan, orang-orang punya sumber yang bisa ditransformasi menjadi obat pada industri obat-obatan. Sudah tahukah pada 10 tahun yang lalu kita mendengarkan bahwa industri obat-obatan yang diambil dari bahan-bahan tubuh bayi ternyata bukan hanya di Cina, saudara-saudara. Kalau saudara buka mata, lalu ada seorang teman yang buat penelitian, ternyata di Pulau Jawa ada dua tempat yang menampung anak-anak sebesar ini harganya 200 juta. Saudara-saudara, tiba-tiba saja industri aborsi bukan cuma sekedar menyelamatkan seorang ibu, tetapi dengan sengaja mengorbankan seorang anak. Penelitian mengatakan ada 46-60 juta bayi mati setiap tahun karena aborsi. Dan itu dilakukan rata-rata dengan sengaja. 60 juta anak mati karena aborsi. Lalu dengan diam, dengan air mata meleleh, lalu kemudian anak saya duduk di sana lalu bertanya pertanyaan yang saya nggak bisa jawab. Kenapa ada orang begitu jahat? Tapi cerita yang kedua datang dari seorang teman kami, teman kuliah istri saya ketika istri saya kuliah di Belanda. Seorang teman yang namanya Naomi datang ke Bali dengan harapan ingin membangun bisnisnya. Lalu bisnisnya berjalan dengan baik. Satu waktu dia merasa ada sesuatu yang mengusik hatinya karena dia tahu bukan tentang inilah dia hidup. Lalu satu waktu dia berjalan-jalan lalu dia menemukan lokalisasi di Pulau Bali, di kota Denpasar. Lalu dia masuk dari satu lokalisasi ke lokalisasi lain seperti seorang aneh karena banyak orang yang berpikir negatif tentang dia. Satu waktu ketika dia sedang duduk di warung, dia berjumpa dengan seorang anak gadis usia kira-kira 11 tahun dan itu membuka gambarannya tentang apa yang sedang terjadi. Anak gadis itu berkata, dia menjadi penjajah sejak usianya lebih muda. Lalu ketika dia berusaha masuk ke satu lokalisasi ke lokalisasi yang lain dengan cara dia menjadi penyuluh dari kanker serviks karena dia adalah bagian dari penyuluh kanker serviks di Denpasar Bali. Lalu dia menemukan fakta ada ratusan anak-anak usia belasan tahun yang dipaksa untuk menjadi perempuan yang menjajakan tubuhnya. Sudah tahukah setiap tahun ada 320 juta anak? Ini bukan per 10 tahun, per tahun ada 320 juta anak direbut dari rumahnya di seluruh dunia untuk dipekerjakan sebagai pekerja seks komersial. Kalau saudara-saudara ada waktu, saudara-saudara pergilah ke daerah Joyoboyo jam 5 sore, saudara akan kaget sekali karena anak umur 10, 11, 12 tahun menggunakan rok mini sekali. Tubuh mereka sudah lebih besar seperti anak usia 6, 15, 16 tahun karena mereka menggunakan pil KB. Lalu pada waktu usia 12, 13 tahun dengan rok mini setiap jam 5 sore mereka pergi dengan Grab untuk pergi ke diskotik untuk menjajakan tubuhnya setiap hari. Saudara-saudara apa yang sedang terjadi? Saudara-saudara? Pertanyaan seringkali ketika merayakan Natal kayak begini, otak saya selalu berbenturan satu dengan yang lain antara apa yang saya percayai dengan apa yang saya lihat setiap hari. Karena berjumpa dengan anak-anak tipe seperti begini setiap hari, hampir setiap hari saya bergumul keras untuk memikirkan bagaimana caranya memberitakan kasih Allah di tengah-tengah dunia yang begitu menyedihkan keadaannya. Saudara, kalau kita hanya hidup di gereja, saudara, kita tidak akan tahu keadaan ini. Yang kita tahu adalah tentang damai sejahtera. Tapi begitu saudara keluar dari gereja, tiba-tiba kita kaget karena yang kita pelajari di gereja beda banget dengan kenyataannya di dalam dunia. Lalu pertanyaannya begini, saudara, bagaimana caranya kedamaian, kasih Natal itu diberitakan di antara orang-orang yang menderita seperti begini, saudara? Nah, itu menjadi pergumulan kita karena itulah yang menjadi pergumulan dari Mika. Lalu Mika seorang sederhana seperti yang saya katakan tadi. Tetapi karena tidak ada satu orang pun yang berdiri untuk bangkit membela orang-orang yang sulit. Dia berdiri sebagai seorang yang tidak terpelajar. Dia seorang petani yang sederhana. Dia lahir dari keluarga satu desa kecil banget, saudara-saudara, di Moresyet. Lalu dalam keadaannya yang kecil begitu, ketika dia melihat tidak ada yang bangkit, dia berdiri. Seperti Naomi ketika dia melihat tidak ada yang berdiri, dia berdiri. Lalu ketika Naomi kembali ke gerejanya memberitahukan kepada gerejanya, komunitas gerejanya mengatakan tidak mungkin dilakukan karena terlalu berbahaya. Dan teman saya ini, saudara-saudara, nanti kalau video ini diputar tolong diedit bagian ini. Naomi sampai hari ini dikejar oleh banyak sekali kalangan lalu dia harus bersembunyi dari satu tempat ke tempat yang lain karena dia sedang ingin mengambil, menyelamatkan anak-anak ini. Saudara, kalau saudara pergi ke lokalisasi, saudara akan kaget sekali bagaimana caranya memberitakan kasih Allah di sana. Saudara, 320 juta anak diambil dari rumahnya setiap hari. Wesley Stafford, seorang yang pernah menjadi presiden dari Compassion International, yayasan yang menangani anak-anak yang miskin di seluruh dunia dengan 1 miliar anak yang diberikan makanan yang cukup dan pendidikan yang baik. Itu mengatakan begini, jauh sebelum gereja punya mimbar kayak gini, jauh sebelum gereja punya altar kayak gini, gereja punya dapur, gereja punya ruang makan, punya meja makan, dan roti yang cukup. Gereja punya rumah tempat penampungan, semua orang yang datang boleh ditampung di sana. Lalu yang paling istimewa dia mengatakan gereja punya kasih yang cukup untuk dibagikan. Sesuatu yang kita dapati sekarang ketika masuk ke dalam gereja adalah kita melihat altar dan tempat mimbar. Yang dimaksud oleh Clifford bukan, yang dimaksud oleh Stafford pasti bukan, dia tidak setuju tentang pemberitaan firman Tuhan, pasti bukan. Tetapi yang dia katakan adalah terlalu sedikit buktinya bahwa Allah mengasihi dunia. Saudara, buktinya harus dalam bentuk yang sangat real tentang apa itu artinya Allah mengasihi dunia. So, kalau dunia dalam kondisi yang berduka sekarang, pertanyaannya bagaimana menyampaikan kasih Allah di tengah-tengah dunia kayak begini. So, ketika Yesus lahir, saudara, di dalam Matius pasal 2 ayat 18 dijelaskan, terdengar suara di Rama tangis dan ratap yang amat pedih. Rahel menangisi anak-anaknya. Rahel matinya di Bethlehem, dikuburkan di Bethlehem. Anak-anaknya mati di Bethlehem. Dan dia tidak mau dihibur sebab mereka tidak ada lagi. Saudara, Bethlehem dalam kondisi berduka ketika Yesus lahir. Sebab banyak sekali anak-anak yang dibunuh pada waktu Yesus lahir karena Herodes begitu marah ketika tahu ada juru selamat, ada raja baru yang baru lahir di Bethlehem. Lalu pembunuhan besar-besaran terjadi. Apakah kemudian ada seorang tanya, apakah Yesus lahir maka pembunuhan terjadi? Saya mengatakan tidak, tetapi ketika Yesus lahir membuka semua tabir kebobrokan manusia tentang betapa menakutkannya hati manusia. Saudara, seandainya Yesus datang hari ini dalam perayaan Natal, kemana dia akan pergi? Kalau saudara pelajari tentang sejarah Yesus hadir di dunia, dia pasti tidak akan datang ke gereja dalam ibadah-ibadah mewah. Dia ada di antara pelacur-pelacur, dia duduk dengan pemabuk-pemabuk. Dia ada di lokalisasi-lokalisasi, lalu berbicara dengan mereka, lalu mendengarkan tangisan orang-orang yang menderita itu. Saudara, Mika mengalami itu, saudara. Mika mungkin juga mengalami yang mirip dengan yang kita alami. Kalau saudara lihat statistik mengatakan begini, setiap saudara menghitung sampai angka 5, ada satu anak yang mati sebelum usia mereka 5 tahun. Kalau saudara menghitung sampai angka 7, ada satu anak mati karena mereka tidak punya makanan. Setiap 7 detik ada satu anak mati kelaparan di dunia. Saudara bisa bayangkan dalam situasi kayak begini, bagaimana merayakan Natal? Bagaimana memberitahukan orang anak-anak di Afrika yang mati dengan perut besar sekali bahwa Allah mengasihi mereka? Setiap 21 detik ada satu anak mati dan tidak berhasil mencapai ulang tahunnya yang ke-12. Setiap tahun ada 35 juta anak mati, anak remaja mati di jalanan sebagai anak jalanan. Setiap hari ada 20 anak remaja mati bunuh diri. 800 ribu orang mati, orang-orang muda mati bunuh diri setiap tahun. Sudah, ini statistik yang seringkali menjadi bahan doa, tetapi kita lupa bahwa Tuhan memanggil kita bukan cuma sekedar bersekutu di gereja, bukan bersekutu dalam persekutuan-persekutuan, saudara. Kita dipanggil untuk keluar. Kita dipanggil, disiapkan di gereja untuk dipanggil untuk keluar. Sebab kalau tidak, saudara-saudara, seperti yang dikatakan oleh Keith Green. 2 hari yang lalu saya dikirimkan oleh seorang teman saya yang sedang melayani, lalu berkata, Rudy, apa yang kamu lihat kalau engkau lihat gambar ini? Waktu lihat gambar ini, tiba-tiba saya ingat apa yang dikatakan oleh Keith Green. Keith Green adalah seorang penyanyi yang berdiri membela hak-hak anak-anak yang mau diaborsi. Dia berteriak di depan, dia demonstrasi kantor kebesaran Amerika di Washington. Lalu kemudian dia bikin konser-konser untuk membangkitkan orang Kristen dan mengatakan kita gak boleh tidur lagi di tengah-tengah situasi yang terang. Saudara-saudara, dia mengatakan gereja penuh berisi orang-orang yang tertidur dengan nyaman. Semua orang berusaha masuk ke dalam gereja karena di dalam gereja ada damai. Lalu mereka pelan-pelan mati di sana dalam kondisi tertidur. Pertanyaannya begini, saudara-saudara, seandainya kita tahu bahwa gereja harus punya pintu keluar, maka harus ada lebih banyak pintu keluar yang dibuka supaya lebih banyak orang keluar untuk pergi, bukan tinggal di dalam gereja. Saudara, asleep in the light, itulah tema yang sebenarnya muncul di dalam kitab Mika, saudara. Kitab Mika ada 2 tujuan utamanya. Yang pertama adalah begini, saudara. Kitab Mika ingin memberitahukan kepada semua orang Yehuda pada waktu itu, bahwa apa yang menjadi relasimu dengan Tuhan tidak bisa dihitung berdasarkan berapa kapasitasmu ketika kamu beribadah, berapa banyak kali kamu beribadah, berapa banyak ayat yang kamu hafalkan, tetapi caramu memperlakukan orang lain. Lalu yang kedua, Mika ingin mengatakan kita gak boleh diam. Yang merusak kehidupan, yang membuat penderitaan di dunia adalah begitu banyak orang-orang, bukan orang jahat yang banyak, begitu banyak orang-orang benar yang diam dan tidak mengakukan apa-apa. Saudara, coba kita perhatikan beberapa hal ini. Kitab Mika, saudara-saudara, terbagi atas, kalau saudara lihat dari pasal 1 sampai pasal 7, itu kira-kira terbagi atas 3 bagian yang agak berbeda. Karena apa? Karena kitab Mika berusaha menjawab 3 pertanyaan penting yang paling umum. Yang pertama adalah begini, saudara-saudara, siapa yang menyebabkan penderitaan manusia? Lalu yang kedua, pasal 4 sampai pasal 5, Mika ingin menjawab di mana Tuhan ketika penderitaan manusia? Lalu pasal 6 dan pasal 7 penutupnya, di mana ada pengharapan dan pengampunan, Alkitab di dalam kitab Mika ini menjelaskan tentang apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan. Sudah coba kita lihat bagian per bagian. Ini adalah gambar anak. Saudara, Korea Utara adalah salah satu negara paling miskin dengan angka kematian anak paling banyak di dunia. Apa penyebab kehancuran dan penderitaan? Kalau sudah baca pasal 1 dan pasal 2, kita melihat bahwa orang-orang Yehuda menuju kepada Tuhan dan menyatakan bahwa Tuhanlah yang menyebabkan penderitaan manusia. Tapi kalau sudah perhatikan, ketika tidak ada satu orang pun berdiri, tiba-tiba Mika yang sederhana, seorang petani sederhana berdiri dan mengatakan, bukan. Di dalam pasal 2 ayat 7-9, Mika kira-kira mengatakan begini, tetapi bukan Tuhan, tetapi kamulah yang menyebabkan penderitaan. Kamu yang bangkit menjadi musuh umatku, merebut kedamaian dan merebut ketentraman. Lalu orang-orang bertanya, di mana kami melakukannya? Kami beribadah dengan baik. Lalu Mika melanjutkan, ketika kamu tidak peduli dan ketika kamu mementingkan dirimu sendiri, kamu sudah menghancurkan bangsa ini. Sebenarnya yang membuat orang bangsa itu hancur bukan karena orang jahatnya banyak, tapi orang benarnya diam. Orang benarnya menikmati keadaan baiknya. Sudah, kita pasti tidak dipanggil untuk menikmati. Dipanggil untuk menikmati sama seperti kalau sudah perhatikan lagu-lagu kontemporer. Sudah. Lagu kontemporer dibandingkan lagu him beda banget. Lagu him hampir sedikit sekali ada kata aku atau kata ku. Semuanya tentang Allah. Tapi kalau sudah melihat lagu-lagu sekarang zaman modern, hampir semuanya ku muncul di sana. Ku percaya. Apa pentingnya kita percaya, Saudara? Siapa kita percayai? Sebab begitu banyak romantisme sampai kita lupa bahwa yang lebih penting dari ku adalah dia. Sudah-sudah ketika kita mulai mementingkan ku, tiba-tiba hampir semua yang baik dalam diri kita mulai runtuh, Saudara-saudara. Dan itu menjadi permulaan dari kehancuran Israel, kehancuran Yehuda, dan membuat mereka dibuang sebelum kemudian Daniel muncul sebagai nabi. Saudara-saudara, Saudara kalau lihat datanya, daftarnya, Saudara, di dalam pasal kedua, pasal ketiga disebutkan pemimpin rohani yang rakus, yang korup, pemimpin rohani yang berkhotbah karena bayaran, berbicara sesuatu yang menyenangkan orang, bisnis yang kotor, pejabat yang lalim, hakim yang bisa disuap. Tetapi yang jauh lebih mengerikan, Saudara-saudara, adalah ketika orang-orang itu menarik istri-istri orang lain dari rumah, menarik bayi anak-anak dari rumah, lalu kemudian mengambil bayi-bayi dari rumah untuk diperkosa rame-rame karena itu menjadi syarat ketika mereka menyembah berhala. Sudah bisa bayangkan, pada waktu saya diskusi dengan istri saya tentang ini, lalu dia tanya pertanyaan sederhana begini, Rudy, ini kalau seandainya kamu jadi Tuhan, kamu lihat orang, anak kecil yang kamu baru ciptakan diperkosa rame-rame, apa yang kamu akan lakukan? Saya bilang, saya tidak perlu tunggu waktu, saya bunuhin semua orang-orang itu. Sudah-sudah situasinya kayak begitu, dan semua diam, sudah-sudah. Kecuali Mika berdiri dan dia mulai diejek, karena dia sendirian. Yesaya, sudah-sudah, kalau sudah baca kitab Yesaya, pada pasal 6, Yesaya dipanggil Tuhan, karena Tuhan memberi pertanyaan begini, sudah. Siapa yang mau pergi? Siapa yang mau jadi hambaku? Siapa yang mau kuutus? Lalu kemudian Yesaya yang begitu halus hatinya mengatakan, Tuhan, ini aku, utus aku. Tapi sudah lihat lanjutan dari ayat itu mengatakan sesuatu yang menakutkan. Kemudian Tuhan mengatakan, Yesaya, apapun yang engkau lakukan tidak akan berhasil. Engkau akan hanya melihat keruntuhan, di mana-mana engkau akan lihat mayat. Maka sudah tahu apa yang terjadi, Yesaya setelah melihat itu, dia percaya benar pada Tuhan. Tetapi ketika dia keluar lalu melayani orang-orang Israel itu, hatinya menjadi hancur karena melihat penderitaan dan kematian di mana-mana. Lalu Yesaya menjadi orang yang belasan tahun tinggal di pasar dalam kondisi telanjang karena dia menjadi gila. Saudara-saudara. Kenapa dia gila? Sudah bisa bayangkan apa yang dia pikirkan tentang Tuhan dengan kenyataan yang dia lihat beda banget yang membuat dia bentrok setiap hari. Ada seorang teman saya yang melayani anak jalanan, anak-anak yang melacurkan dirinya dari usia kecil. Itu kemudian dirawat di rumah sakit jiwa. Saya tahu kenapa, karena dia gak tahan setiap hari melihat penderitaan kayak begini, lalu dia gak bisa lakukan apa-apa. Ya saya mengalami itu belasan tahun di pasar dalam kondisi telanjang, liurnya di mana-mana. Lalu ketika Tuhan mulai pulihkan dia, saudara-saudara, dia mulai menulis tentang Mesias yang menderita. Mesias yang menderita adalah begini, saudara-saudara. Ketika Yesus datang, dia tidak melihat perubahan apa-apa kecuali orang-orang menghardik, menunjuk, meludahi dia, lalu menggantung dia di salib. Sudah bisa bayangkan kalau Yesus melihat keadaan dunia hari ini. Semua keadaannya tidak menjadi lebih baik, bukan? Yang paling buruk adalah ketika orang-orang yang sudah diselamatkan diam dan tidak melakukan apa-apa. Saudara-saudara, begitu yang menjadi problem dari dunia ini, yang menjadi problem dari gereja bukan karena kita kurang proyek, program. Yang bobrok dari gereja zaman sekarang adalah kita nggak peduli. Saudara-saudara, sudah lihat datanya ini. Barna Institute mengatakan 93% dibanding 7%. Lalu dia mengatakan kalau ada 100 gereja, hanya ada 7 gereja yang bersedia melakukan firman Tuhan untuk pergi. Sebab 93% tema dari gereja itu adalah tentang menikmati Allah. Sebenarnya jangan salah, waktu katekismus bicara mengenai menikmati Allah bukan tentang kita duduk tenang menikmati untuk diri kita. Pasti bukan. Sebab kalau saudara baca tentang katekismus yang lain bicara mengenai pergi memberitakan kasih Allah dan pengampunan dosa. Saudara-saudara bisa bayangkan 93% dibanding 7% kayak begini, saudara. Satu waktu kita semuanya ada di laut. 7,3 miliar manusia ada di laut. Lalu kemudian 7,3 miliar manusia yang ada di laut itu diselamatkan. Lalu kemudian ditarik ke darat. Lalu kita semuanya yang sudah diselamatkan dari laut yang hampir membuat kita mati, kita diberi makanan, diberi baju hangat, diberi tempat yang nyaman untuk istirahat, lalu kemudian kita tidur dengan nyenyak. Lalu kira-kira 2 minggu kemudian dalam kondisi tubuh yang sudah mulai sehat, masuklah seorang ibu perlente dan mengatakan begini, saudara-saudara sekalian, puji Tuhan, sudah diselamatkan. Dan hari ini adalah hari kita akan membuat sebuah perayaan sukacita dan syukur. Saudara-saudara di luar sana, kami sudah menyediakan sebuah kapal, banyak kapal, namanya kapal cruise. Sudah boleh nikmati kapal itu selama saudara mau. Selama saudara mau nikmatilah, karena ini menjadi tanda kita semua bersyukur untuk keselamatan saudara dari laut yang mengerikan itu. Tapi tolong ingat, daftarkan diri saudara. Lalu kemudian dia keluar untuk menunggu pendaftaran. Tidak berapa lama kemudian masuklah seorang pendeta tua dengan tunduk kepala dan mengatakan, saudara-saudara, tolong buka gorden itu. Lalu gorden itu dibuka, serat, melihat ke arah pantai. Ada orang dengan tangan yang hampir tenggelam. Lalu kemudian pendeta tua itu berkata, saudara-saudara, sudah diselamatkan bukan? Tapi kita masih punya 3,2 miliar teman di sana. Mungkin itu adalah temanmu, mungkin itu adalah nenekmu, kakekmu, ommu, tantemu, tetanggamu. Terus di luar sana ada banyak kapal, namanya kapal penyelamat, rescue boat. Tapi kami kekurangan orang. Kalau sudah mau mengikut kami untuk menolong mereka, tolong daftar. Lalu dia keluar di sana. Dan menurut Barna Institute, ketika dia buat survei mengatakan 93% orang pergi mendaftar di cruise. Padahal mereka baru diselamatkan. Tapi bisa bayangkan kalau di antara kita menikmati kekristenan kita. Tiba-tiba saja kekristenan kita menjadi kekristenan yang paling mengerikan. Karena kita gak peduli. Saudara, makanya kita mengatakan dalam Mika, saudara-saudara, yang paling dituntut oleh Tuhan. Coba saudara lihat dari Mika pasal 6 ayat 8. Tuhan tidak minta kita ibadah. Tuhan tidak minta kita kasih korban. Tapi saudara lihat Mika pasal 6 ayat 8 mengatakan gini, hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apa yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dalam rendah hati di hadapan Allah. Saudara-saudara, sudah kalau lihat penelitian lanjutannya, lebih menyedihkan hati. Lawson Evangelism Forum membuat sebuah penelitian dan mengatakan di dunia ini ada 308 ribu misionaris yang secara khusus dikerahkan untuk pergi ke tempat-tempat penginjilan. Tapi kalau sudah perhatikan, dari 308 ribu orang-orang yang pergi, 99% atau 306 ribu lebih orang pergi, misionaris pergi ke dunia Kristen. Mereka mengajar di sekolah Kristen, mereka pergi ke kampus Kristen, mereka dan semua yang berbau Kristen, saudara. Hanya 31 orang dari 308 ribu diutus pergi ke tempat yang sama sekali belum pernah mendengar Injil dan dalam situasi yang berbahaya. Saudara, kalau lihat lebih lanjut tentang dana yang dihasilkan oleh dana misi gereja seluruh dunia, setiap tahun, ini perhatikan, setiap tahun ada 2.500 triliun yang dikumpulkan untuk misi. Tapi sudah bayangkan, dari 2.500 triliun, 2.300 triliun dipakai untuk kegiatan gereja. Hanya 0,5% atau 12 triliun yang dipakai untuk tempat-tempat yang belum pernah mendengar tentang Injil. Sudah, kalau sudah perhatikan, lihat dari data ini saja kita tahu bahwa gereja sedang di tempat yang salah ketika mereka menempatkan diri. Saudara, ketika saudara lihat gambar ini, titik-titik merah adalah tempat-tempat yang paling menderita, di mana pembunuhan terjadi, perang besar terjadi, dan Injil sama sekali belum pernah diberitakan. Rata-rata mereka ada di 10 lintang utara dan 40 lintang selatan, dan mereka rata-rata ada di daerah timur tengah. Saudara, kalau lihat lebih lanjut tentang penelitian ini, lalu kemudian kita mulai mengerti kenapa Mika menjadi marah. Dia bukan cuma sekedar marah, tapi dia meratap di dalam ayat pasal 2. Bukan cuma meratap, saudara-saudara. Kalau saudara baca lanjutannya dikatakan dia menjadi muak, pengen muntah, saudara-saudara. Ketika melihat kebejatan orang-orang Israel dan orang Yehuda. Lalu kemudian dia mengatakan yang menjadi penyebab dari kehancuran dan penderitaan bukan karena Tuhan, tapi karena ketidakpedulian orang Kristen. Saudara, ini ada sebuah gereja namanya Santa Boniface di San Francisco yang dari Senin sampai Sabtu membuka gerejanya dan gedung gereja menjadi tempat tinggal daripada tunawisma. Saya pernah melayani di satu gereja di kota yang lain selain di luar Surabaya. Ketika saya ditunjukkan ini adalah aula kecil, ini ada aula tengah, ini aula gede, ini ada aula gede, aula besar sekali, ini ada kelas-kelas yang bagus sekali yang semua penuh multimedia. Lalu saya tanya, gedung-gedung ini dipakai berapa lama dalam satu minggu, berapa kali dalam satu minggu? Ya paling satu minggu satu kali. Lalu saya tanya, apakah ini tidak membuang uang begitu banyak? Seandainya kalau gereja itu dipakai, dibukakan pintu untuk tunawisma masuk lalu tinggal di sana. Saudara, gereja Boniface, setiap Senin sampai Sabtu, mereka tinggal di sana pada sore hari. Lalu pada malam pagi hari jam 6 mereka sudah bersih-bersih karena pada jam 7 ada misa. Anak-anak sekolah, anak-anak jemaat sudah sekolah, mereka pulang dari sekolah, mereka kumpul di gereja, mereka setiap hari masak untuk para tunawisma. Sudah, gereja ini sudah tidak perlu seminar misi. Sudah. Gereja ini sudah tidak perlu trik-trik bagaimana menjangkau orang sebab mereka sudah buka pintunya. Saudara bisa bayangkan bahwa yang dibutuhkan orang-orang Kristen adalah orang yang membuka pintunya, membuka rumahnya, membuka meja makannya bagi orang yang mungkin tidak pernah makan enak. Terus setiap kali dalam konseling, saudara-saudara, saya duduk, lalu seringkali mengundang orang yang bergumul dengan keluarganya untuk datang makan di dalam keluarga kami. Ada seorang yang amat kaya, dari keluarga yang amat kaya, seorang anak muda, mahasiswa. Ketika kami makan, karena meja makan kami kecil, yang pernah ke rumah saya pasti tahu meja itu kecil sekali. Lalu kami duduk di lantai, lalu kami melingkar. Lalu anak laki-laki ini duduk di dekat saya. Lalu saudara-saudara, sambil istri saya memberikan makanan, dibagikan, dia nangis di pinggir. Lalu dia bilang begini, saya korupsi, saya tidak pernah tahu bagaimana rasanya makan dengan keluarga. Saudara, ada begitu banyak orang bahkan tidak tahu kalau mereka dicintai. Dan itu berita yang sudah hilang karena kita terlalu sibuk untuk urusan-urusan yang sangat tinggi tapi kita lupa esensi dari hidup manusia adalah mereka butuh dicintai. Sudah keluar sana, sudah menemukan orang-orang yang kosong hatinya, yang mau gantung dirinya. Bukan karena mereka suka mati, tapi karena mereka tahu bahwa ketika mereka hidup, mereka tahu mereka tidak dicintai. Jadi pertanyaannya, kenapa penderitaan itu muncul? Kita seringkali menyebut itu dosa. Tapi sudah tahukah dosa yang paling mengerikan adalah orang-orang yang tahu tentang Yesus tetapi diam dan tidak melakukan apa-apa. Yang kedua, sudah pertanyaan yang muncul adalah di mana Tuhan dalam situasi sulit. Sudah saya mengatakan, mengajar dari kitab Mika ini sulit sekali karena saya bergumul dalam sekali berkali-kali dari kitab Mika ini. Sama kalau saudara berkhotbah dari kitab Habakuk, hampir saudara akan sulit sekali tersenyum setiap kali saudara melihat belajar dari kitab Habakuk itu. Di mana Tuhan ketika situasi mengerikan itu terjadi? Saudara, ketika situasi yang mengerikan, saudara bisa bayangkan ketika tadi istri saya bilang kalau ada bayi yang kamu baru ciptakan itu rame-rame diperkosa oleh laki-laki bejat itu, apa yang kamu akan lakukan? Saya bilang saya akan bunuhin semua laki-laki itu. Lalu saudara-saudara, ketika Mika baru nulis itu, tiba-tiba di dalam pasal 5 dia buat sebuah kejutan, saudara-saudara. Kejutan yang sangat mengagetkan. Karena pada waktu situasi bangsa yang begitu bobrok, tiba-tiba dia munculkan juru selamat di sana. Dia munculkan Bethlehem kecil, saudara-saudara. Bethlehem, kenapa? Saudara-saudara perhatikan ayat ini. Tetapi engkau hai Bethlehem Efrata yang terkecil di antara tempat-tempat di Yehuda. Saudara, kenapa Bethlehem harus disebutkan Bethlehem Efrata? Sebab pada zaman itu Bethlehem tidak dikenal sama sekali. Pada zaman itu ada dua Bethlehem. Ada Bethlehem bagian Zebulon di bagian utara dan ada bagian Yehuda di bagian bawah. Bethlehem yang dia bagian atas sudah tidak ada lagi sampai sekarang karena sudah dijadikan satu dengan kota yang lain. Tapi sampai hari ini ada satu kota kecil yang dulunya menjadi desa pedalaman yang namanya Bethlehem yang jumlah penduduknya cuma 300 orang. Lalu Alkitab mengatakan Mika memulai dan mengatakan juru selamat akan datang dari sana. Sudah mengagetkan, kenapa bukan Yerusalem? Tempat ibadah yang besar. Sudah Yerusalem dibandingkan dengan Bethlehem hampir tidak bisa dibandingkan. Yerusalem amat termasyhur di mana-mana, Bethlehem hampir tidak diketahui. Sudah kalau lihat bumi dan matahari kira-kira perbandingannya kayak begini. Tapi kalau kita membandingkan antara Yerusalem dan Bethlehem, kita gak boleh bandingkan antara bumi dan matahari. Kita mesti membandingkan dengan dari antara bumi dengan satu planet paling besar yang pernah ditemukan. Saudara, planet yang paling besar ditemukan sampai sekarang adalah planet apa namanya? Saudara, mungkin saudara tidak familiar. VY Canis Majoris. VY Canis Majoris, kalau saudara mau keliling bumi, saudara hanya perlu 44 hari untuk selesai dengan pesawat. Tapi kalau saudara mau keliling VY Canis Majoris, saudara membutuhkan 1100 tahun untuk muter satu kali. Begitu besar. Saudara coba lihat, kalau ini adalah perbandingan antara bumi dan matahari, kira-kira saudara melihat bumi di mana? Saudara nggak kelihatan ya? Saya tunjukkan buminya ada di sini. Saudara sudah mulai lihat? Hampir tidak terlihat. Dan saudara tahu, ketika Mika mengatakan engkau Bethlehem kecil, bukan cuma sekedar kecil, saudara-saudara. Sebuah tempat yang bahkan tidak dianggap karena Bethlehem menjadi tempat tinggal para budak, para pembantu, para gembala. Orang-orang yang tidak pernah boleh diizinkan masuk ke bait Allah. Itu tempat tinggalnya. Lalu Alkitab mengatakan keselamatan dimulai dari sana. Saudara, Bethlehem mengajarkan kita tiga hal. Pertama begini, saudara. Bethlehem mengajarkan kita bahwa Tuhan itu waktu dia mengatakan sesuatu, dia menepati janjinya. Tuhan tidak kaget terhadap situasi. Apakah Tuhan waktu lihat keadaan penderitaan dunia ini, Tuhan kaget? Pasti tidak. Tetapi yang mengagetkan Tuhan, kemungkinan besar yang mengagetkan Tuhan adalah orang-orang yang diselamatkan tidak melakukan apa-apa. Saudara, Tuhan menepati janjinya. Dari sebuah tempat kecil akan lahir keselamatan, menjadi tunas keselamatan muncul. Yang kedua, saudara-saudara, Tuhan pada waktu ketika kita belajar tentang Bethlehem, kita belajar tentang Tuhan yang menilai dengan cara yang berbeda sekali. Saudara bisa bayangkan, saudara-saudara, orang-orang yang kita anggap begitu baik, begitu istimewa, begitu rohani pada zaman, pada sekarang yang kita lihat, tiba-tiba pada nanti, pada waktu kerajaan Allah datang, lalu kita dibawa kembali, kita kaget ternyata orang-orang yang dipanggil berdiri di depan, yang diberikan dalam tanda kutip penghargaan oleh Tuhan, justru orang-orang yang kita gak pernah bayangkan. Sebab kita mengatakan Tuhan melihat hati, bukan? Pertanyaannya begini, saudara, pada waktu kita merayakan Natal, hati bagaimana yang membuat kita merayakan Natal dengan khusyuk lagi, saudara-saudara? Bukankah hati yang merayakan Natal adalah hati yang bukan di depan lilin kecil itu lalu kita merayakan sebagai simbol. Tapi lilin itu kita bawa ke tempat-tempat yang paling gelap di ujung-ujung kota Surabaya. Di tempat-tempat yang paling gelap dengan ratapan tangis air mata di ujung-ujung jalan itu. Saudara tahu di kampus Petra, seorang mahasiswa pernah mengatakan, Ko Rudy tahu enggak tempat yang paling sering kali mahasiswa pakai untuk menangis? Itu ada di toilet. Saudara, kalau saudara pergi ke kampus Petra, saudara berhenti sebentar di toilet-toilet, saudara akan kaget, saudara menemukan 1-2 orang yang sedang menangis di toilet. Saudara, penilaian Tuhan unik sekali. Lalu yang ketiga, saudara-saudara, Bethlehem ingin mengajarkan kita tentang betapa pentingnya manusia bagi Tuhan. Saudara buka pintu rumah, saudara lihat manusia, tiba-tiba saudara melihat dengan cara berbeda, kalau saudara tahu bahwa semua manusia begitu penting bagi Tuhan. Saudara, di mana Tuhan ketika penderitaan itu datang? Tuhan ada di sana. Di mana Tuhan ketika bayi-bayi itu sedang diperkosa? Tuhan ada di sana. Di mana Tuhan ketika melihat anak setiap 5 detik satu kali satu anak mati, 7 detik satu kali anak mati kelaparan? Di mana ya Allah? Allah ada di sana. Tetapi yang membuat Tuhan dalam tanda kutip tidak bergerak adalah karena kita memutuskan untuk diam dan kita tidak peduli. Saudara, ketika rumah saya sering didatangi oleh beberapa orang dari saksi Yehova. Lalu istri saya bilang, jangan suruh mereka pergi. Lalu saya bilang, enggak apa-apa, suruh mereka datang. Kami undang, lalu beri dia mereka makan. Satu hari, saudara-saudara, seorang saksi Yehova mengatakan begini, kalau saya jadi Tuhan, Saya tidak mungkin akan kirim anak saya ke bumi untuk dibuat mati di sana untuk orang-orang yang paling jahat. Kalau saya mengatakan karena engkau bukan Tuhan, saya bersyukur. Sebab kalau engkau yang Tuhan, saya tidak akan mengikut engkau. Sebab saya punya Tuhan yang beda. So, Tuhan ada di mana dalam penderitaan? Tuhan ada di sini. Tetapi Tuhan ingin membangunkan kita bahwa dia tidak bekerja sendirian. Di ujung-ujung bumi, Bethlehem itu berarti ada orang-orang yang dicintai. Saudara-saudara, pertanyaan yang nomor tiga, yang menjadi penutupnya adalah begini. Apa yang Tuhan inginkan? Kita tahu tentang keadaan ini. Lalu apa yang Tuhan inginkan, saudara-saudara? Di dalam pasal 6 dan pasal 7, kalau saudara perhatikan lebih lanjut, pasal ini banyak sekali bicara mengenai pengampunan. Orang-orang yang begitu bobrok, tetapi Tuhan memberikan keselamatan lewat juru selamat, lalu memberi pengampunan bagi mereka. Saudara, berita pengampunan, Tuhan memberi berita pengampunan, tetapi pertanyaannya apakah berita pengampunan itu masih disebarkan di seluruh dunia, saudara? Saudara, berita pengampunan yang pernah saudara dengar, saudara masih ingatkah berita pengampunan itu? Saya ingat saya mendengar berita pengampunan dari Yesus pada tanggal 16 Desember tahun 1993. Ketika pertama kali saya dengar tentang Injil, kelas 2 SMA. Saudara-saudara, ingatkah orang-orang yang pernah membawa saudara untuk mengenal Tuhan? Saudara-saudara, saya ingat pada waktu kecil, saudara-saudara, saya anak yang bandel sekali. Lalu pindah dari satu sekolah ke sekolah yang lain. Sampai kemudian setiap kali dipanggil oleh guru, saya tahu saya sedang akan dihukum. Satu hari saya dipanggil oleh guru matematika saya. Lalu saya dipanggil, Rudy, saya dari lapangan ujung sana lari ke sini. Lalu berkata, ada apa Pak? Dihukum apa lagi hari ini? Lalu guru saya berdiri, lalu di dekat mejanya ada sebuah paku dan ada sebuah gantungan nasi bungkus. Lalu diambil nasi bungkus itu dengan tangan kirinya. Lalu mengatakan, Rudy ini makan. Saya ambil nasi bungkus itu, lalu saya makan. Tidak berapa lama kemudian saya punya ide yang lain. Setiap pulang sekolah kira-kira jam 11 dia panggil saya datang. Dia ambil nasi bungkus dengan cara yang sama. Dia kurang kreatif, harusnya dia ambil nasi bungkus di atas sambil terbang kan lebih kreatif. Dia ambil nasi bungkus yang sama, dia berikan, lalu dia ngomong, makan. Kali ini saya tidak makan dan mengatakan saya mesti pergi ke bengkel, karena pulang sekolah saya pergi ke bengkel untuk bekerja. Saya ambil nasi itu lalu berkata, Pak saya mau pergi ya Pak, karena harus pergi bekerja. Bapak itu mengatakan, jangan lupa makan, karena dia tahu saya tidak makan kalau pulang sekolah. Saya lari keluar, saudara tahu kenapa saya lari keluar dengan gembira, karena saya tahu nasi bungkus itu yang saya pegang, nasi bungkus itu persis sama dengan nasi bungkus yang dijual di warung di depan sekolah. Dan saya jual Rp200. Dan saya bisa bawa pulang uang. Saya berharap bisa ngasihkan sesuatu buat adik saya. Hidup kami tidak seberuntung saudara-saudara pada waktu kecil. Lalu singkat cerita saudara-saudara, 2 minggu kemudian ketahuan oleh guru. Lalu dia panggil, Rudy sini seperti biasa, dan saya sudah tahu polanya. Dia berdiri di kursinya yang itu-itu saja, dia balik dengan tangan yang itu-itu saja, dia ambil kresek yang hampir-hampir mirip, dia masukkan nasi bungkus yang cuma itu-itu saja, cuma dagingnya kadang-kadang ganti. Kadang ikan, kadang daging, kadang macam-macam. Lalu dia ambil, makan. Thank you Pak, terima kasih Pak. Saya ambil siap-siap mau lari karena saya pikir Rp200 nih. Duduk makan. Saya mau pergi Pak, duduk makan. Lalu saya didudukan di kursi di depan mejanya. Saya didudukan, buka, makan. Papa mau lihat kamu makan. Terus waktu saya mulai buka, saya lihat pelan-pelan berharap dia ganti, berubah pikiran supaya saya bisa bungkus lalu jual minimal separuh harga lagi. Tidak, dia tungguin saya makan, makan, makan, makan. Lalu dia lihat saya makan, saya ngelirik sebentar makan lagi, ngelirik sebentar makan lagi. Waktu saya ngelirik yang kesekian kali saya lihat air matanya mulai keluar dari matanya. Dia tahu anak yang sedang tidak punya apa ini. Dia kemudian jalan di dekat saya, dia tepuk pundak saya, dia elus-elus sebentar lalu dia ambil sesuatu dari kantongnya dan dia keluarkan uang Rp200 dan bilang bawa pulang uang ini. Soalnya saya diam sebentar karena saya enggak pernah tahu bagaimana rasanya disayang. Hidup begitu rusak sudah-sudah. Yang saya tahu adalah saya ambil sebanyak mungkin dari orang lain. Lalu saya pegang uang itu dengan gemetar, lalu ketika selesai makan saya pamitan dengan dia dalam perjalanan menuju ke bengkel, air mata saya tidak bisa berhenti terus menerus sepanjang jalan. Karena saya merasa dicintai. Hari itu sudah-sudah di bawah pohon ketika saya sedang menangis karena saya malu menangis di bengkel. Saya bilang kalau saya besar, saya pengen jadi guru. Kesia murid. Karin murid saya yang cantik itu. Saya ingin jadi guru. Serta ternyata saya baru ngerti usia SD kecil itu dengan uang 200 rupiah itu pembuka jalan seperti benih kecil ketika kelas 2 SMP, kelas 2 SMA. Saya mendengar pertama kali Injil diberitakan dari depan. Lalu saya tahu ini yang disebut cinta yang saya dapat dulu. Saudara-saudara, kalau saudara ingat ketika saudara pertama kali kenal Tuhan, siapa yang bawa Injil itu? Bukankah orang yang bawa Injil itu adalah orang yang berkorban bagi saudara? Dia berkorban waktunya. Dia bicara sesuatu yang penting, lalu saudara melihat. Lalu saudara baru nangkap bahwa saudara dicintai oleh Allah. Saudara, Natal ke tahun ini saya rindukan, apa yang dirindukan oleh Tuhan? Nomor satu begini, saudara-saudara, apakah Bethlehem kecil di hati kita, Bethlehem yang tidak kelihatan oleh siapapun, yang orang lihat cuma Yerusalem yang kelihatan di depan. Tapi Tuhan tidak tertarik dengan Yerusalem yang kelihatan ini, saudara. Yesus tertarik dengan Bethlehem kecil di hati, saudara. Lalu pertanyaannya begini, apakah Bethlehem itu masih hangat dengan kasih Allah? Saudara, izinkan Tuhan mengasihi saudara hari ini lagi. Coba bayangkan kalau Tuhan bisa mengasihi orang yang sedang memperkosa bayi-bayi itu. Bagaimana caranya Tuhan tidak mengasihi orang-orang kayak kita, saudara? Betapa mengerikannya dosa, tetapi betapa besarnya kasih Allah. Saudara, kita menggunakan kata mercy dan grace. Saudara tahu bedanya mercy dan grace selain dipakai untuk nama anak? Grace itu artinya begini, saudara-saudara. Saudara nggak pantas dapat, saya kasih, itu yang namanya grace. Tapi yang disebut mercy adalah saudara-saudara harusnya dapat, tapi saya gak kasih. Kita semua dapat grace, kita harusnya tidak dapat kasih Allah, tapi kita dapat kasih Allah. Tapi kita juga dapat mercy, apa itu mercy? Harusnya kita dihukum, tapi kita gak dihukum. Karena ada Allah yang datang dalam bentuk manusia yang mati bagi kita. Saudara-saudara, Natal harusnya selalu menjadi waktu kita berlutut lagi, menangis lagi di hadapan Tuhan dan bilang, Tuhan aku mau dicintai lagi. Tapi saudara-saudara, berita Natal bukan tidak berhenti di sana. Kalau berhenti di sana, maka kata aku muncul lagi, saudara-saudara, sebagai romantisme kekristenan. Yang diperlukan nomor dua adalah Bethlehem-Bethlehem baru. Apakah kita berani keluar sana mencari Bethlehem-Bethlehem yang masih gelap dan dingin? Ada hati-hati yang kosong, yang setiap hari di Jawa Timur 20 anak mati karena bunuh diri dalam situasi mereka gak tahu mau ngapain dalam hidup. Saudara bisa bayangkan orang-orang pergi sekolah tanpa tahu tujuan. Mereka menikah tanpa tahu tujuan. Mereka pergi bekerja susah payah tanpa tahu tujuan. Karena hati Bethlehemnya masih kosong, saudara-saudara. Dan hati Bethlehem yang kosong itu membuat orang menderita amat sangat dalam. Saudara-saudara, pergilah. Seperti Mika yang ketika melihat tidak ada yang berdiri, dia berdiri. Pergilah di tempat-tempat yang paling dingin, berdirilah. Menyatakan kebenaran. Seorang anak namanya John Allen Chau, saudara-saudara mungkin pernah mendengar beritanya beberapa minggu yang lalu. John Allen Chau adalah seorang laki-laki biasa, anak remaja biasa pada waktu dia tumbuh besar. Usia 18 tahun ketika menjelang kuliah, dia berdoa di kamarnya suatu sore dan mengatakan, Tuhan, apa yang aku pengen lakukan untukmu Tuhan, aku pengen lakukan apapun. Dia ingin jadi dokter, ketika dia melamar jadi dokter, dia gak diterima jadi dokter. Dia justru diterima di bagian keperawatan untuk olahraga. Saudara, kalau orang main bola, lalu cedera, ada perawatnya, itu keperawatan olahraga. Dia suka sekali berolahraga. Di malam itu, di sore itu, saudara, dia berlutut di hadapan Tuhan, dia membaca dari Filipi pasal 2. Saudara tahu Filipi pasal 2 itu bicara mengenai tentang Kristus. Yang dia adalah Allah, tetapi dia turun mengosongkan diri. Sudah tahu kata mengosongkan diri artinya kenosis itu artinya apa, sudah? Bukan cuma sekedar membuat menjadi kosong. Kenosis itu artinya begini, I give you all, nothing left. Waktu dia datang, dia mengatakan, I give you all, nothing left. Lalu dia mengatakan, Tuhan, dia berlutut di mejanya usia 18 tahun. I give you all, I give you all. Lalu dia mulai kuliah. Dan ketika dia lulus kuliah, saudara-saudara, dia adalah seorang, kalau saudara lihat Instagramnya John Chau, saudara akan menyaksikan orang ini sangat suka traveling. Kenapa, saudara? Pada usia 23 tahun setelah dia lulus dan bekerja lalu melayani Tuhan di bidang olahraga, hatinya tergerak terus karena setiap kali dia membaca Alkitab, dorongan kuat sekali Alkitab seakan-akan ingin mengatakan, John Chau, pergilah ke tempat di mana orang belum pernah pergi. Lalu dia berkelana dari satu desa ke desa lain, satu gunung ke gunung lain, satu hutan ke hutan lain. Dia foto begitu cantik. Bukan karena dia suka pemandangannya, tapi dia pengen tahu apakah di sana ada orang yang belum pernah dijangkau. Dan satu hari sudah dia pergi ke Afrika, dia berpikir di Afrika. Lalu kemudian dia bikin sekolah sepak bola lalu untuk anak-anak miskin. Lalu terbentulah tim olahraga, tim sepak bola yang handal di sana. Lalu hatinya terusik dengan doanya umur 18 tahun, I give you all. Lalu ketika dia melihat peta, dia menemukan jawaban doanya. Saudara kalau lihat peta, apa yang saudara lihat? Saudara pengen kemana seandainya boleh pergi? Saudara? Yang pengen ke Jepang, ke Papua, ada yang ingin ke Papua, boleh mendaftar di saya sekarang juga. Saudara kalau lihat peta ini yang membuat dia tertarik adalah sebuah pulau besar dengan penduduk nomor 2 terbesar di dunia, yaitu India. Tetapi bukan India yang begitu raksasa itu saudara-saudara, dengan penduduk 1,2 miliar manusia, bukan. Tapi yang dia lihat adalah di samping sebuah pulau besar benua, satu pulau India, yaitu satu pulau kecil yang namanya Pulau Sentinel. Ketemu? Lihat gambarnya? Tidak kelihatan ya, hanya kelihatan simbol balonnya. Saya dekatkan saudara-saudara, sudah mulai ketemu? Tidak ketemu saudara-saudara. Yang kita lihat ada satu pulau di samping Pulau Sentinel namanya Pulau Andaman. Orang hanya berhenti di Pulau Andaman, itu pulau yang dengan pedalaman yang terpencil tetapi masih bisa dijangkau. Tetapi dia mengatakan, saya pengen pergi ke tempat di mana orang belum pernah mendengar tentang Yesus sama sekali. Lalu dia mulai menemukan sebuah pulau kecil. Sudah mulai lihat pulaunya? Namanya Pulau Sentinel. Pulau Sentinel ini adalah pulau di mana jumlah penduduknya kurang dari 50. Pulau Sentinel ada hidup satu suku namanya Sentinel Utara. Dan suku Sentinel Utara adalah suku yang paling terasing dan paling kejam yang pernah ditemukan sampai hari ini. Hanya jumlah penduduknya 50 karena mereka bisa bahkan saling memakan satu dengan yang lain. Jumlah penduduk 50. Tapi sudah tahu apa yang terjadi ketika dia melihat di dalam peta itu. Hatinya tergeralau, dia menangis begitu lama dan mengatakan, use me Lord, I give you all. Lalu dia menyiapkan diri dari usia 23 tahun untuk pergi. Sampai satu hari, saudara-saudara, ini pulaunya dengan jumlah penduduk yang begitu sedikit. Dia menulis sebuah pesan sebelum dia berangkat menuju Sentinel. Dia asalnya dari Washington, dia pergi ke Sentinel. Lalu kemudian dia menulis sebuah surat kecil untuk papanya dan mamanya dan mengatakan, tuh, sebuah doa dimulai, lalu kemudian dia ngomong tentang suratnya, Tuhan, apakah pulau ini menjadi pertahanan setan yang terakhir, di mana tidak satu orang pun pernah mendengar tentang engkau. Dan mereka akan binasa kalau saya tidak pergi. Lalu di ujung suratnya dia mengatakan begini, Papa, Mama, tolong jangan marah kepada Tuhan. Tolong jangan marah kepada suku ini kalau saya mati di sana. Sebab saya hanya ingin memastikan semua tempat mendengar tentang Injil. Sudah tahu Yesus hanya datang kalau dunia sudah mendengar Injil. Sudah tahu ada banyak tempat orang-orang belum pernah dengar Injil. Maka kita sedang menunda Yesus datang. Jangan-jangan karena tetangga kita belum pernah dengar Injil lalu kita diam, saudara-saudara. Yesus tidak datang. Alkitab mengatakan ketika kesudahan tiba, ketika semua dunia mendengar tentang dia. Lalu saudara-saudara, dia memutuskan berangkat. Setelah perbekalan siap, misinya, training misinya sudah siap, lalu dia berangkat ke tetapi dia menemukan sebuah kesulitan karena dia tidak bisa menyeberang ke Pulau Sentinel itu. Satu-satunya akses adalah dia harus lewat Pulau Andaman yang lebih besar di dekat Pulau Sentinel itu. Tetapi tidak ada satu orang pun yang mau berangkat ke sana karena suku ini begitu kejam. Singkat cerita, dia menemukan kapal nelayan yang bersedia berangkat, tetapi dia hanya bersedia berangkat sampai di tengah. Lalu setelah perbekalan siap, dia menyediakan ikan-ikan untuk memberi sebagai hadiah. Dia beli bawa Alkitab yang sudah disiapkan, yang anti air dan cukup kuat, saudara-saudara. Lalu menyediakan alat-alat dari metal. Saudara, kalau orang pergi ke pedalaman-pedalaman, biasanya barternya dalam bentuk kasih pisau-pisau dari metal yang membuat orang-orang di pedalaman itu tertarik. Lalu singkat cerita, setelah semua siap, mereka berangkat. Dan mereka berangkat dari Port Blair. Ini Port Blair, saudara. Sebelum dia berangkat, dia menulis sebuah surat lagi. I thank God. God, I thank you for choosing me before I even was formed. Dia pergi ke tempat di mana dia mungkin tidak balik lagi, tetapi dia bilang, I thank you, God. Lalu kemudian mereka menyeberang. Dan nelayan itu hanya mau membawa dia sampai di tengah laut. Karena selebihnya dia harus dengan kanu, dia harus naik berjalan menuju ke Pulau Sentinel itu. Sebab nelayan tidak berani. Lalu kemudian setelah itu, pada tanggal 14 November setelah siap, mereka berangkat jam 8 malam, lalu mereka tiba di sana kira-kira jam 10:30.

2018 adalah menjadi Natal pertama dari suku Sentinel. Dia berangkat bulan November. Soalnya itu Natal yang agak unik. Kemudian setelah dia sampai di pulau itu, sudah dia menginjakan kaki, ada seorang anak kecil dengan panah memanah dia. Lalu karena dia sedang memegang Alkitab di dadanya dengan ransel yang besar sekali, menancapkan Alkitab itu di dadanya, tetapi tidak sampai ke dadanya, tapi di Alkitab itu. Tiga orang laki-laki berlari mendekati dia dengan panah yang kencang sekali. Saudara, ini yang menjadi bersaksi adalah para nelayan itu, orang-orang India. Lalu kemudian dalam kondisi kayak begitu, dia berusaha melemparkan hal-hal yang barang-barang yang dia bawa, bawa ikan, bawa segala macam dilemparkan, tapi tetap dikejar dengan panah. Singkat cerita, dia balik, dia berenang, lalu kembali ke kapal nelayan itu. Lalu nelayan memutuskan, kita mesti pulang karena kamu akan mati di sana. Sambil di tengah laut, saudara-saudara, mereka foto orang-orang sentinel itu dengan panah sudah di depan mata, sebab mereka tidak welcome. Saudara, ketika tanggal 15 November itu, nelayan mengatakan, kami akan kembali, kita akan pulang. Lalu kemudian John Chow mengatakan, boleh beri saya waktu satu hari lagi. Lalu dia masuk ke decknya, dia berdoa di sana. Ketika malam hari, tengah malam, dia mengatakan, pulanglah kalian, sebab saya harus balik. Nelayan berusaha melarang, tetapi dia mengatakan, saya harus balik, sebab ini menjadi tempat terakhir, mungkin sekali menjadi tempat terakhir Injil harus diberitakan. Lalu kemudian sudah kapal, besok pagi-paginya, tanggal 16 November, itu hari ulang tahun anak saya. Saya waktu cerita, dia kaget sekali, karena persis seperti hari ulang tahunnya tahun ini. Dia naik kapal sekoci, kapal kecilnya, saudara, kapal kanunya, lalu melambaikan tangan, lalu kapal ini mulai berbelok untuk pergi menjauh. Tetapi nelayan itu berhenti, lalu kemudian memvideo keadaan, lalu memfoto. Ketika John Chow berangkat menuju ke Pulau Sentinel, di sana ada puluhan orang-orang sudah siap dengan panah di dekat pantai. Dia berhentikan kanunya agak jauh dari pantai, lalu dia turun dari kapal kira-kira setinggi dadanya. Lalu dia mulai berjalan dengan tangan penuh ikan dan Alkitab sambil berjalan maju, sambil melihat orang-orang sudah siap dengan panahnya. Nelayan mengatakan, pada waktu dia mulai mendekat, puluhan panah menancap ke tubuhnya. Lalu dengan tali diikatkan lehernya, lalu diseret masuk ke dalam hutan. Dan kemudian nelayan melihat dari jauh, saudara-saudara, kematian seorang yang mengasihi Tuhan. Saudara, kalau lihat di Google, orang-orang semua menghina dia sebagai seorang paling bodoh di dunia. Sama seorang seperti satu keluarga misionaris Amerika yang kami temui di pedalaman Papua. Kami melayani pedalaman, tapi ada yang melayani jauh lebih pedalaman di dalam hutan. Sepasang suami istri dari Amerika dengan dua anak balita, saudara-saudara. Waktu kami ketemu dalam perjalanan dari tempat kami ke tempatnya cukup jauh, setiap kali dia ngomong, kalian tahu Rudy, kami diejek dari gereja kami bahkan. Ketika kami datang dari Amerika jauh hanya untuk melayani 12 kepala keluarga. Karena dia tahu, saudara-saudara, kalau ada satu orang saja di dunia ini, Yesus tetap akan datang dan mati bagi satu orang itu. Karena bagi Yesus, satu orang begitu penting bagi dia. Saudara-saudara, 16 November 2018 pagi-pagi itu, seorang yang namanya John Chow mati. Akhirnya kita sadar ada satu tempat yang membutuhkan Injil yang sampai saat ini belum ada yang masuk. Jadi jangan-jangan ada satu di antara kita yang kemudian Tuhan panggil ke Pulau Sentinel ini. Sebuah pulau yang mungkin menjadi pertahanan terakhir, kata John Chow. Jangan-jangan ini adalah tempat terakhir Injil diberitakan lalu Yesus datang. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka kita semua harus pergi. Kalau ayat ini diganti, saudara-saudara, kita boleh nikmati kekristenan kita. Tetapi kalau ayat ini masih berkata bahwa karena begitu besar kasih Allah, maka kita semua harus pergi bagi Allah. John Chow seorang yang sederhana, saudara. Dia pengen merayakan Natal tahun ini bersama dengan orang-orang Sentinel. Tetapi ternyata tahun ini dia merayakan Natal dengan Tuhan yang dia cintai. Saudara, Natal tahun ini, apa temanya bagi saudara? Natal harus selalu menjadi waktu syukur kita kepada Tuhan. Tapi saya rindu sekali, saudara, setiap kali saudara kita merayakan Natal, Natal itu menjadi sebuah gelora bagi kita untuk mengatakan, Tuhan, aku mau pergi. Sebab aku gak pernah diciptakan untuk menikmati kekristenanku.
Tapi biar firman Tuhan yang cukup.

keras dari Mika ini. Menolong kita untuk mengerti betapa besarnya kasih Allah akan dunia ini. Termasuk di antara mereka mengasihi orang-orang yang memperkosa bayi-bayi itu. Biar ini menolong kita semuanya. Saudara-saudara, mari kita tundukkan kepala. Main musik boleh bantu mengiringi dengan lembut.

Mari kita tundukkan kepala, saudara. Saudara, maukah hari ini saudara mengizinkan Tuhan mencintai saudara lagi? Mencintai saudara apa adanya. Mencintai saudara dengan semua keburukan dalam hidup saudara. Maukah saudara buka hati saudara lagi? Menghangatkan hati yang sudah mulai dingin di hati saudara. Dengan kasih Allah yang begitu besar. Kalau Tuhan bisa mengampuni pemerkosa bayi-bayi yang begitu kejam, pembunuh jutaan bayi di seluruh dunia lewat aborsi, Tuhan mengasihi kita dan mengampuni kita. Tapi kita gak boleh berhenti di titik itu, saudara-saudara. Tetapi ada titik yang jauh lebih krusial, yaitu ada banyak sekali Bethlehem-Bethlehem lain yang masih kosong, yang masih gelap, yang masih dingin, yang membutuhkan kasih Allah. Mungkin itu teman kerja, saudara. Mungkin itu tetangga, saudara. Mungkin teman kuliah, teman sekolah. Atau mungkin ketika saudara mendengar firman ini, tiba-tiba Tuhan sedang menggores sesuatu di hati saudara. Untuk meminta saudara untuk pergi. Ada seorang teman yang tahun ini, pertengahan tahun didiagnosa, menderita kanker. Tapi tahun depan dia memutuskan tetap akan masuk ke sekolah Alkitab untuk dipersiapkan menjadi hamba Tuhan. Semua orang mengatakan bahwa dia mungkin akan mati di tengah-tengah persiapannya. Tetapi dia mengatakan, saya tetap akan jalan. Karena ini kesempatan istimewa. Saudara-saudara, kalau Tuhan panggil saudara, jawablah ya hari ini. Tuhan, ini Natal kami yang kesekian kali, Tuhan. Tetapi Natal yang menggores begitu dalam di hati kami karena kami menyaksikan satu demi satu fakta tentang penderitaan dunia yang begitu mengerikan. Kadang-kadang ada air mata yang tumpah yang membuat kami tidak tahu kami mesti ngapain, Tuhan. Tapi hari ini kami tahu bahwa Tuhan memanggil kami untuk berdiri seperti Mika. Seorang petani biasa yang tidak terpelajar. Tetapi berdiri dengan berani bagi Yesus, bagi Allah-Nya, untuk memberitakan kebenaran. Tuhan, kami mau berdiri seperti Mika. Kami mau berdiri sambil mengingat betapa besarnya kasih Allah yang kami ingin bagikan kepada banyak orang. Biarlah anak-anak muda yang hari ini hadir, kami semua yang hari ini hadir, digores begitu dalam hati kami untuk mengingat bahwa Allah mengasihi dunia. Allah mengasihi dunia. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk Natal tahun ini. Kami bersyukur, berlutut di hadapan Tuhan dengan syukur. Tapi menjadi komitmen kami untuk pergi memberitakan kasih Allah. Ini doa kami Tuhan, ini syukur kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juruselamat kami. Amin.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan

Kisah para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.

0: Gandol Gusti.
1: Gandol Gusti.
0: Gandol.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

sampai 39. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri.

Pendengar yang terkasih, program Grace Alone kembali hadir membantu Anda menemukan anugerah Allah dalam setiap detil kehidupan kita. Bersama hambanya, Yakub Tri Handoko, Gembala Sidang Gereja Kristus Rahmani Indonesia Exodus, Surabaya. Melalui program ini, kita akan belajar bahwa segala sesuatu adalah anugerah, dan anugerah menopang segala sesuatu.

Kalau saya menyebut kata karismatik, maka saudara mungkin memikirkan sebuah aliran gereja tertentu. Tetapi kali ini saya menggunakan kata karismatik bukan dalam kaitan dengan aliran tertentu, tetapi dengan sebuah gaya hidup tertentu. Nah, kalau kita mengatakan sebuah gereja itu karismatik, apa yang ada di dalam pihak kita? Kalau saya tanyakan kira-kira didaftarkan ciri-ciri sebuah gereja yang karismatik, maka saudara akan memberitahu saya ada banyak jawaban. Tapi kurang lebih jawabannya itu bisa dibagi menjadi dua saja. Ciri khas dari gereja-gereja yang mengatasnamakan dirinya memakai sebutan karismatik. Yaitu biasanya mereka berpikir bahwa di dalam ibadah itu yang penting adalah aku dan Tuhan. Yang paling penting adalah relasi vertikal antara saya dan Tuhan. Yang penting kalau di gereja saya puas, kalau di gereja saya bersemangat, saya bersuka cita, maka itu adalah gereja yang karismatik, yang menekankan pemuasan emosi kita sendiri dalam relasi dengan Tuhan. Walaupun itu tidak salah, tetapi saya yakin bukan itu gereja yang karismatik menurut Alkitab. Ada relasi horizontal yang harus kita miliki, bukan cuma antara kita dengan Allah, tapi bagaimana kita dengan sesama orang percaya, itu juga akan menentukan sebuah gereja karismatik atau tidak. Kalau saya bertanya sekali lagi, kira-kira apa pandangan gereja sekarang tentang karismatik? Maka saudara mungkin akan menyebutkan, oh ya, gereja yang karismatik adalah gereja yang dipenuhi dengan berbagai macam manifestasi yang spektakuler. Misalnya berbahasa roh, kemudian mendapatkan mimpi, mendapatkan penglihatan, mendengarkan bisikan roh secara visual, audiovisual, bahkan melihat langsung, bercakap-cakap dengan Roh Kudus dan seterusnya. Mungkin saudara akan mengatakan ini dia tanda gereja yang karismatik. Tetapi nanti kita akan lihat bersama-sama bahwa gereja yang karismatik melampaui semua hal ini. Gereja yang karismatik menurut Alkitab adalah gereja yang harmonisasi umat dengan Allah, harmonisasi antar umat, dan kemudian apa yang kita lakukan sebagai gereja yang karismatik itu melampaui dari konteks ibadah. Mari kita membuka di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-42 sampai 47. Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat 42 sampai 47. Kalau sudah menemukan, kita akan membaca secara bergantian. Saya akan memulai lebih dahulu. Kisah Para Rasul pasal 2, ayat 42 sampai 47. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua. Rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Amin. Pada saat saya meminta kita untuk membaca dari ayat 42, maka saudara pasti bertanya, mengapa ayat 41-nya tidak dibaca? Dan kalau saudara membaca di dalam versi bahasa Inggris yang lain, maka saudara akan menemukan cara membagi perikop yang berbeda. Karena waktu penulis Alkitab menuliskan tulisan-tulisan mereka, memang tidak ada pembagian perikop. Jadi kita harus memutuskan ayat mana berkaitan dengan ayat yang mana. Nah, kalau kita melihat di dalam Lembaga Alkitab Indonesia, ayat 41 itu dianggap sebagai pendahuluan bagi perikop di bawahnya, ayat 42 sampai 47. Kalau kita membaca di dalam New Revised Standard Version, maka pembagiannya adalah ayat 37 sampai 42, kemudian ayat 43 sampai 47, dipecah jadi dua perikop. Tetapi saya lebih setuju dengan New International Version, NIV, yang meletakkan ayat 41 itu sebagai penutup bagi perikop di atasnya. Penutup bagi khotbah Petrus. Dan menurut saya ini tepat sekali. Mengapa saya katakan tepat?
Karena kalau saudara lihat di ayat 37-nya, itu kan orang-orang Yahudi yang mendengarkan khotbah Petrus bertanya, apa yang harus kami lakukan? Ayat 37. Kemudian ayat 38 sampai 40, Petrus memberitahu mereka apa yang harus mereka lakukan. Wajar tidak kalau ayat 41 memberitahu kita respon orang Yahudi setelah mendengarkan jawaban Petrus? Wajar atau tidak? Wajar. Jadi seharusnya ayat 41 itu dinaikkan di atas. Jadi ayat 37, orang Yahudi tanya kepada Petrus dan para rasul, apa yang harus kami lakukan? Kemudian Petrus mewakili para rasul memberikan jawaban di ayat 38 sampai 40 dan harusnya ditutup dengan ayat 41. Ketika orang-orang Yahudi mendengar jawaban Petrus, mereka melakukan apa yang Petrus katakan, yaitu mereka memberi diri mereka kepada Tuhan melalui baptisan. Dan pada saat itu ada 3.000 orang yang bertobat. Nah, kalau kita menerima pembagian perikop seperti yang saya usulkan tadi, maka kita melihat sesuatu yang menarik di sini. Menariknya adalah karena sejak di pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-41 itu berbicara tentang hal-hal yang spektakuler, berbicara tentang hal-hal yang tidak biasa, berbicara tentang sesuatu yang extraordinary. Karena pada saat itu Roh Kudus turun dengan luar biasa, murid-murid bisa berbahasa asing. Kemudian murid-murid juga dengan berani memberitakan firman dan banyak orang di jamaah Tuhan, banyak orang bertobat. Ini peristiwa yang sangat luar biasa sekali. Tetapi saudara tahu apa? Gereja itu tidak boleh berhenti pada fenomena-fenomena seperti itu. Tidak cukup bagi gereja untuk berdiam diri menikmati euforia karya Roh Kudus yang besar. Ada hal lain yang lebih penting yang harus kita lakukan, yaitu apa? Gereja harus berada di dalam sebuah disiplin rohani. Sebuah disiplin rohani, sesuatu yang sifatnya rutin, sesuatu yang sifatnya itu membutuhkan komitmen dan kesetiaan kita. Dan di sana tadi saudara membaca bagaimana gereja mula-mula bertekun dalam pengajaran para rasul, dalam persekutuan, dalam doa, dalam pemecahan roti, dan sebagainya. Dan ini saudara harus pahami dengan baik, ini membutuhkan sebuah disiplin. Saya yakin kalau cuma datang di revival meetings, kita juga tidak keberatan. Tidak ada sesuatu yang berat kalau kita menghadiri kebaktian-kebaktian yang spektakuler. Tetapi yang paling berat adalah sesudah itu mau apa? Atau dalam bahasa populernya, so what gitu loh. Mau apa? Kalau kita ini sudah mengalami sesuatu yang luar biasa, berada dalam euforia spiritual yang ajaib semacam itu, lalu mau apa? Karena tidak tiap hari kita ikut KKR kan? Dan KKR itu bukan yang paling penting. Yang paling penting adalah sesudah KKR. Butuh disiplin rohani. Dan disiplin ini dimunculkan melalui beberapa cara. Kalau saudara melihat kata bertekun di dalam teks yang kita baca, itu munculnya dua kali. Ayat 42 memakai kata bertekun. Ayat 46 juga dipakai kata bertekun. Dan yang lain adalah banyak kata kerja yang muncul di teks kita, itu ketika saya selidiki di dalam bahasa Yunani-nya, mereka hampir semua kata kerja di sana itu bentuknya imperfect tense, yang di dalam bahasa Yunani itu artinya dilakukan terus-menerus pada masa lampau. Jadi mirip dengan bahasa Inggris itu past continuous tense. Jadi bukan cuma simple past, melakukan sekali berhenti. Tetapi mereka dulu melakukan terus-menerus selama periode tertentu. Inilah yang saya sebut sebuah disiplin rohani. Kita tidak boleh berhenti hanya pada satu hal, tetapi kita harus memiliki sebuah disiplin rohani. Nah, kalau itu terus kita lakukan, maka itu menjadi sebuah habit. Habit yang terus kita pupuk, maka itu menjadi sebuah way of life. Kekristenan itu dikenal karena kita punya karakteristik, way of life kita. Nah, apa saja gereja yang berkarismatik ciri-cirinya? Yang pertama adalah gereja itu bertekun dalam pengajaran para rasul. Ayat 42 tadi dikatakan, mereka bertekun dalam pengajaran para rasul. Nah, saudara, ini penting sekali. Ada banyak hal disiplin rohani yang dilakukan gereja mula-mula kan. Ada memecahkan roti, ada berdoa, ada persekutuan dan sebagainya. Tetapi yang muncul pertama kali itu adalah pengajaran rasul-rasul. Dan ini bukan tanpa alasan. Penulis Kisah Para Rasul ingin memberitahu kita, yaitu Lukas, ingin menekankan kepada kita bahwa di tengah semua aktivitas gereja, sebetulnya yang paling kita fokuskan adalah pengajaran firman Tuhan yang benar.
Gereja ini pada waktu saya bergabung, saya menawarkan CTM, Care Teaching Mission. Dan T-nya itu saya sengaja letakkan di tengah. Karena saya ingin mengajarkan sebuah filosofi di dalamnya. Yaitu apapun yang kita lakukan ketika kita melakukan caring, perhatian. Atau ketika kita melakukan mission, misi. Maka semua harus dilakukan sesuai dengan firman Tuhan. Sebab kalau perhatian kita tidak didasarkan pada ajaran yang benar, maka itu akan menjadi kebaikan moralitas yang sifatnya humanistik. Tidak bersumber dan tidak berfokus pada Allah. Demikian pula dengan misi yang kita lakukan. Harus bersumber pada kebenaran firman Tuhan. Makanya saudara tahu CTM di tengah-tengahnya itu yang paling penting, yaitu T, teaching. Gereja mula-mula itu adalah gereja yang menjadi teladan bagi kita dalam hal ini. Mereka tidak sempurna, saya tahu. Tetapi di dalam hal ini, kita harus meneladani mereka. Beda dengan gereja-gereja modern kan? Kalau sudah mengalami karya Roh Kudus yang spektakuler, mendapat mimpi, mendapat penglihatan, malah tidak mau belajar Alkitab. Benar atau betul? Malah tidak mau menyelidiki Alkitab dengan serius. Saya berapa kali ketika saya khotbah di luar, saya bertemu dengan orang yang bertanya, buat apa sih hermeneutika, ilmu menafsirkan Alkitab? Tidak perlu, Alkitab itu sudah jelas kok. Wah, Alkitab jelas ya Pak? Oh ya, sudah jelas. Roh Kudus kan ada dalam hati kita. Jadi kan sudah pasti kita langsung tahu artinya apa. Terus saya beri beberapa teks yang sulit. Kalau teks ini artinya apa Pak? Waduh, kalau itu Roh Kudus belum beritahu saya. Itu orang-orang yang sombong. Mengapa? Orang lain yang belajar hermeneutika, orang itu juga punya Roh Kudus, ngerti gak? Jangan sampai kita punya pikiran bahwa orang-orang yang belajar teologi itu tidak punya Roh Kudus. Cuma kita yang punya Roh Kudus, dan punya Roh Kudus lebih penting daripada belajar teologi. Saya yakin Roh Kudus membawa kita dalam kebenaran melalui banyak cara. Termasuk salah satunya adalah harus belajar cara menafsirkan Alkitab yang benar. Sekarang saya punya cara lain untuk menghadapi orang-orang semacam itu. Jadi kalau mereka berdialog dengan saya, masalah, oh enggak perlu belajar Alkitab secara khusus, pokoknya asal ambil aja. Nah biasanya saya sengaja usil, yaitu mengutip kalimatnya dia tapi enggak lengkap. Kemudian dari kalimat itu saya kutip asal-asalan, kemudian saya bilang, loh Bapak kan ngomong gini tadi. Terus dia bisa bilang gini, enggak bisa, maksud saya bukan gitu. Enggak boleh kalimat saya itu diambil sepenggal. Harus semuanya dibaca dengan baik, harus diperhatikan semua, jangan asal dicomot kalimat saya. Nah terus baru saya jelaskan, membaca Alkitab juga begitu Pak. Jangan asal comot, baru dia mengerti bahwa tidak boleh asal comot. Ngerti gak Ustaz? Gereja yang hebat, gereja yang dipenuhi dengan karya Roh Kudus, tetap harus bertekun dalam pengajaran para rasul. Dan ini orang-orang Kristen pertama adalah orang-orang Kristen Yahudi loh Ustaz. Mereka itu sudah tahu kitab suci perjanjian lama. Terus mereka mengalami pekerjaan Roh Kudus yang hebat di tengah-tengah mereka. Tapi tetap aja mereka bertekun dalam pengajaran para rasul. Mereka tidak menjadi penafsir-penafsir yang mandiri. Mereka tidak mengatakan asal ada Roh Kudus, aku bebas menafsirkan Alkitab menurut bisikan Roh Kudus. Bukan. Mereka tetap bertekun dalam pengajaran para rasul. Mengapa? Karena para rasul itu bukan mengajarkan ajaran yang baru. Mereka itu mengajarkan ajaran dari Tuhan Yesus. Kalau saudara membaca kisah para rasul, maka khotbah-khotbah mereka, khotbah para rasul yang awal, itu disebut dengan jalan Tuhan. Disebut dengan jalan itu, the way, the Lord's way. Bukan the apostolic way, tetapi the Lord's way. Jalannya Tuhan, mereka itu adalah saksi mata dari kehidupan dan pelayanannya Tuhan. Di dalam 2 Petrus pasal yang pertama, penulisnya menekankan, kami beda dengan ajaran-ajaran sesat. Kalau ajaran sesat hanya mengajarkan dongeng-dongeng, berkanjang pada hal-hal yang tidak pasti. Tetapi kami adalah saksi mata. Kami melihat, kami mendengar, dan itu yang kami beritakan. Para rasul adalah saksi mata. Bukan cuma mereka saksi mata, tetapi mereka sebetulnya adalah penerus tradisi yang bisa dipercaya. Mengapa saya katakan para rasul bisa dipercaya? Nanti kalau saudara ada waktu, baca 1 Korintus 7 ayat 10 dan 12. Di situ Paulus berkata, aku, oh bukan aku, tetapi Tuhan katakan. Istri tidak boleh menceraikan suaminya. Kemudian di ayat 12 Paulus mengatakan, Tuhan, bukan, aku. Paulus itu berusaha untuk dengan detail membedakan
apakah ini perkataan langsung dari Tuhan Yesus atau itu adalah penafsiran dia terhadap perkataan Tuhan Yesus. Dari cara Paulus menggunakan perkataan Tuhan Yesus dengan sangat hati-hati, saya yakin para rasul adalah penerus tradisi yang bertanggung jawab. Kalau ada orang-orang yang mengatakan, oh gereja kita adalah gereja yang apostolik, ujiannya gampang. Apakah mereka menghargai Alkitab atau tidak? Karena semua pengajaran para rasul itu sudah dituliskan di dalam Alkitab. Di luar Alkitab kita tidak mungkin mendapatkan akses kepada pengajaran para rasul. Tidak semua ajaran para rasul dituliskan, benar sekali. Tetapi kalau saudara mau tahu pengajaran para rasul di luar Alkitab, maka saudara tidak akan menemukan, hanya yang ada di dalam Alkitab. Dan apakah gereja itu apostolik atau tidak, diukur dari ini. Apakah mereka setia kepada Alkitab atau tidak. Itu ciri gereja yang karismatik. Jadi orang yang karismatik itu seharusnya suka belajar Alkitab. Amin. Itu karismatik. Bukan suka lompat-lompat aja ya. Harus belajar Alkitab. Yang kedua adalah ini ciri dari gereja yang karismatik. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Nah, kalau saudara mendengar kata persekutuan, wah saya yakin pikiran saudara itu gini, persekutuan ya. Selalu kaitannya dengan dua hal. Satu dengan doa, yang kedua dengan makan-makan. Berapa orang Kristen kalau diajak, yuk persekutuan yuk. Wah, sudah terlanjur makan nih. Terus gini, ayo persekutuan yuk, sudah bawa tas kresek belum? Hubungannya apa persekutuan dengan tas kresek kan? Karena kita selalu punya pikiran, kalau persekutuan mesti kaitannya dengan makan-makan, biston kan gitu. Atau kalau persekutuan kaitannya dengan doa. Kalau saudara pernah pergi ke banyak tempat, namanya persekutuan doa. Tapi saya yakin itu bukan persekutuan doa. Persekutuan itu kata dasarnya apa? Sekutu atau kutu? Sekutu kan? Ya, sekutu ya. Tapi perhatikan, banyak persekutuan doa, orangnya datang tidak kenal satu dengan yang lain, dan tidak diajak untuk saling sharing persoalan, tidak diajak untuk saling mendoakan, pokoknya datang kita minta sesuatu sama Tuhan, pokoknya datang kita dengan Tuhan, tidak peduli orang lain. Berarti mereka itu berada di dalam one place, one time, tetapi mereka bukan one heart. Itu namanya bukan persekutuan, kata dasarnya bukan sekutu, itu kata dasarnya kutu. Kalau saudara lihat kutu, semuanya kan kumpul jadi satu kan, tetapi tidak peduli orang lain kan. Namanya kutu itu pokoknya berkumpul, tidak peduli yang lain. Yang penting dapat untung, dapat untung, dapat untung, tidak saling bekerja sama. Lain saudara, persekutuan itu bukan dibatasi pada doa saja. Walaupun kata persekutuan mencakup doa, tapi kalau saudara nanti membaca dengan teliti, persekutuan dipisahkan dari doa. Mereka bertekun dalam pengajaran para rasul, dalam persekutuan, dalam pemecahan roti, dan berdoa. Jadi sengaja dipisahkan memang antara persekutuan dan doa. Karena ada banyak aspek di dalam persekutuan. Termasuk ketika membagi-bagikan harta kita untuk orang lain, sesama orang percaya, itu juga namanya persekutuan. Tetapi sengaja di sini itu dibedakan dulu, saudara. Dibedakan bahwa persekutuan itu artinya apa sih kalau begitu? Nah, persekutuan itu artinya sebetulnya cukup luas. Secara cepat saya akan memberitahu pemakaiannya di dalam Alkitab. Kalau saudara melihat kata koinonia di dalam Alkitab muncul berkali-kali dan bisa memiliki arti berbagi beban melalui bantuan materi. Berbagi beban melalui bantuan materi. Itu juga disebut koinonia. Misalnya di Roma pasal yang ke-15 ayat 26, 2 Korintus 8 ayat 4, Paulus itu mendorong gereja-gereja, ayo mengumpulkan bantuan untuk orang-orang percaya yang ada di Yerusalem. Ayo bersekutu di dalam hal ini. Jadi persekutuan koinonia artinya bisa membantu secara materi. Dalam Filipi 1, Paulus berkata kepada jemaat Filipi, aku bersyukur untuk persekutuanmu dalam berita Injil dari hari pertama sampai sekarang. Persekutuan di sana artinya koinonia. Apakah jemaat Filipi ikut Paulus kemana-mana? Tidak. Yang ikut itu cuma bantuannya mereka secara materi. Jadi memberi secara materi itu termasuk di dalam koinonia. Nah, kata koinonia juga bisa berarti keintiman kita dengan Allah atau keintiman kita dengan sesama orang percaya. Di dalam 1 Korintus 1 ayat 9 Paulus mengatakan, sebab kita menerima persekutuan dengan Tuhan kita
Yesus Kristus. Kita dipersatukan dengan Tuhan, memiliki kesatuan secara rohani. Itu kata yang dipakai koinonia. Tetapi di dalam 1 Korintus 10 juga, Paulus mengatakan ketika kita merayakan sakramen, makan roti, itu kita dipersatukan bukan cuma dengan Kristus, tetapi dipersatukan dengan sesama orang yang percaya. Jadi koinonia itu artinya bisa keintiman rohani dengan Allah, keintiman rohani dengan sesama jemaat. Di dalam Galatia 2 ayat 9, koinonia itu juga bisa berarti begini, sama tujuan, berbagi tujuan, tetapi bidangnya berbeda, tugasnya lain. Pada waktu itu kalau saudara baca Galatia 2 ayat 9, Paulus, Barnabas, Petrus, Yakobus berkumpul dan mereka kemudian berjabat tangan sebagai tanda persekutuan, tanda koinonia. Nah, mereka berjabat tangan untuk apa? Ternyata mereka punya perjanjian. Paulus, Barnabas pergi kepada orang-orang non-Yahudi. Petrus, Yakobus kepada orang-orang Yahudi. Walaupun tugasnya berbeda, tetapi mereka berjabat tangan sebagai tanda koinonia. Karena sekali lagi, koinonia itu bisa berarti sharing purpose. Sharing common purpose. Jadi kita beda tugasnya, tetapi tujuannya sama. Dengan demikian kita tahu sekarang, poinnya apa sih di dalam kata koinonia? Sebetulnya poinnya di dalam koinonia itu adalah sebuah asosiasi, keterikatan, sebuah keintiman, sebuah kemitraan, sebuah bersikap yang berbagi. Jadi orang lain punya pergumulan, mereka cerita ke kita, kita ikut nangis, ikut mendengarkan, ikut mendoakan. Itu namanya koinonia sebetulnya. Ketika kita bersama-sama melayani Tuhan, itu sebuah koinonia. Tim musik ini juga koinonia. Karena semuanya tujuannya sama, lagunya sama. Walaupun alat musik yang dipakai berbeda. Itu juga sebuah persekutuan, koinonia. Nah, kita mendapatkan persekutuan di dalam Tuhan, itu karena Tuhan itu sudah menyelamatkan kita. Kita sudah dipersatukan dengan Allah, karena kita sudah dipersatukan dengan Allah, maka kita dipersatukan dengan orang percaya yang lain. Jadi dasar dari persatuan kita itu adalah Kristus. Kita dipersatukan dengan Kristus dan itulah yang mengikat kita dengan orang percaya yang lain. Nah, di dalam konteks ibadah, karena Kisah Rasul 2 tadi kan bicara tentang ibadah kan, koinonia itu bentuknya apa? Saya mencoba untuk mencari tahu di dalam Alkitab, koinonia di dalam ibadah itu bentuk konkretnya apa saja, dan saya menemukan ini. Kalau saudara mau gereja kita dikenal sebagai gereja yang karismatik, yang punya koinonia, maka ciri-cirinya adalah begini. Ada kehadiran yang sering dan ada kesatuan di dalam ibadah. Di Kisah Rasul pasal 2 tadi ayat 46b dikatakan, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Ini salah satu bentuk konkret dalam konteks ibadah gereja yang punya koinonia. Tiap hari datang, tiap minggu rajin datang, di dalam ibadah-ibadah bersekutu bersama dengan sehati. Itu namanya koinonia di dalam konteks ibadah. Bayangkan seandainya saudara cuma setahun sekali datang, bisa enggak kita punya koinonia? Enggak bisa. Bayangkan seandainya kita punya jemaat misalnya 500, tapi tiap orang datangnya setahun cuma 5 kali, bisa enggak terbentuk koinonia? Saya yakin tidak bisa terbentuk koinonia. Koinonia itu berarti menuntut kita komitmen, datang dengan rutin, memiliki kesatuan. Di dalam Ibrani 10 ayat 24 dan 25 dikatakan, jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah, tetapi hendaklah kita saling menasehati satu dengan yang lain. Ayat 24-nya mengatakan, marilah kita saling mendorong di dalam kasih dan di dalam perbuatan baik. Saya yakin di dalam ibadah seharusnya saling menasehati, itu wajar. Justru kalau tidak ada nasihat, justru kalau semua bersikap cuek, itu bukan ibadah namanya. Saudara tahu mengapa? Kalau kita menyanyi, itu ada momen kita berjabat tangan, menanyakan bagaimana kabarnya, atau memuji, wah bajunya bagus, dan sebagainya gitu kan. Nah itu momen-momen kita, itu untuk apa? Berinteraksi satu dengan yang lain. Momen bagi kita untuk melatih koinonia kita. Jadi bukan cuma datang, nyanyi, memberi persembahan, dengarkan khotbah, terus pulang. Koinonianya ada di mana? Itu bukan gereja yang sehat. Nah, gereja yang punya koinonia juga mereka itu saling berkata-kata di dalam Mazmur. Menurut Efesus pasal yang 5 ayat 19 dikatakan, berkata-katalah seorang kepada yang lain di dalam Mazmur. Saya dulu suka lagu-lagu lama, karena banyak lagu lama itu horizontal.
Bukan cuma vertikal, tapi horizontal. Misalnya, kukasihi kau dengan kasih Tuhan. Itu horizontal. Tapi banyak lagu sekarang, semuanya vertikal ya. Banyak yang vertikal. Saya dengan Tuhan, saya dengan Tuhan. Tidak peduli saya dengan sesama itu tidak peduli. Kalau dulu kan masih ada kata bergandengan tangan, dalam kasih gitu kan. Tapi itu cocok kalau untuk remaja. Kalau untuk orang tua janganlah bergandengan tangan. Itu saudara tidak tahu ya. Ada beberapa orang itu pencemburu berat luar biasa. Sungguhan. Itu saya pernah dengar orang bicara. Waduh, pasangan saya ini pencemburu berat. Bahkan ya, kalau saya tidak ikut ke gereja, dipeseni. Kalau suaminya tidak ikut gereja, dia dipeseni. Jangan jabatan loh. Sama pendetanya juga tidak boleh. Karena lawan jenis. Ngerti gak? Takut nanti kalau jabatan, nanti kecantong gitu loh. Takut nanti kalau jabatan itu nanti ada perasaan cemburu. Bayangkan ya, kalau jabat tangan aja pasangannya bisa cemburu. Nanti kalau saudara nyanyi, mari kita saling berjabat tangan, bergandengan tangan, nyanyi lagu ini, benar gak? Bergandengan tangan dalam kasih, semuanya sukacita. Orang itu gak bisa sukacita, ngerti? Begitu saudara nanti tambahkan dengan semangat, sekali lagi bergandengan tangan, gitu. Itu kali terakhir dia ikut kebaktian. Tapi itu sebetulnya ada hal yang positif, yaitu apa? Di dalam pujian itu kita saling berkata-kata, saling menguatkan satu dengan yang lain. Kolose 3 ayat 16 juga berbicara tentang itu. Mengajar melalui puji-pujian kita juga apa? Saling menegur satu dengan yang lain. Itu adalah koinonia. Kolose 3 ayat 16, hendaklah kita saling menegur dengan lemah lembut karena ada perkataan Kristus tinggal di dalam hidup kita. Itu koinonia. Saudara punya talenta, saudara pakai untuk melayani Tuhan. Itu namanya koinonia. Gereja itu biasanya keliru begini. Gereja membutuhkan ini, membutuhkan ini, membutuhkan ini. Siapa yang punya talenta, silakan menghubungi gereja. Menurut saya ini kurang tepat. Saya balik. Saudara punya apa yang bisa diberikan untuk Tuhan? Kalau saudara misalnya begini, saya nyanyi tidak bisa. Musik juga tidak bisa. Tapi saya pandai melukis. Ketemu saya. Selalu ada cara untuk memuliakan Tuhan melalui talenta yang kau berikan. Ada orang yang mengatakan, saya ini pokoknya perhatiannya detail, tapi saya enggak suka hal-hal yang besar, mikir panjang lebar dan sebagainya. Enggak apa-apa, ketemu saya. Pasti ada pelayanan yang saudara bisa lakukan. Jadi jangan mulai dengan gereja butuh apa. Mulailah dengan what do you have. Bukan what the church needs. Bukan. Tapi what you what you have. Kalau saudara punya talenta tertentu, ayo pakai untuk kemuliaan Tuhan. Saudara bisa nari misalnya. Ada tempat di sini untuk tarian. Karena saya yakin semua seni itu adalah dari Tuhan. Seni yang indah-indah itu semua dari Tuhan. Kenapa tidak dipakai untuk kemuliaan Tuhan? Oh, bayangkan air seni yang tidak indah aja dari Tuhan kok saudara. Apalagi seni lain kan yang indah pasti juga dari Tuhan lah. Nah ini namanya kita gereja yang punya persekutuan. Saling berbagi satu dengan yang lain. Wah, saya rindu kita menjadi gereja-gereja yang semacam itu. Makanya saudara perlu hadir dengan rutin. Saudara perlu mengenal satu dengan yang lain supaya terjadi persekutuan. Koinonia. Yang berikutnya karakteristik gereja yang karismatik adalah bertekun di dalam sakramen. Saya bacakan ayat 42. Ini terjemahan bahasa Indonesia diberi titik sayangnya 42b. Padahal kalau di dalam bahasa Yunani itu merupakan satu kalimat. Jadi kata bertekun itu memayungi empat hal termasuk ini. Pengajaran rasul-rasul, persekutuan, dan yang ketiga yang kita akan bahas. Yaitu dalam pemecahan roti. Saudara punya Alkitab bahasa Inggris terjemahannya lebih tepat. Jadi bertekun itu memayungi pengajaran rasul-rasul, memayungi persekutuan, juga memayungi pemecahan roti. Bentuknya kata benda, the breaking of the bread. Pemecahan roti. Nah, saudara, saya yakin pemecahan roti di sini itu merujuk kepada sakramen perjamuan kudus. Mengapa saya yakin? Karena kalau saudara lihat konteksnya, pemecahan roti di sini itu adalah pemecahan dalam konteks ibadah. Ada pengajaran, ada persekutuan, ada doa, ada pemecahan roti. Nah, kalau seandainya ini terjadinya bukan dalam konteks ibadah, maka itu bukan pemecahan roti, itu pemecahan rekor. Ini pemecahan roti, saudara. Jadi orang-orang Kristen pada waktu itu berkumpul, mecahkan roti. Untuk apa di dalam ibadah mecahkan roti, coba?
ya iseng aja sih dalam ibadah daripada menganggur cuma dengarkan khotbah, ya sudah daripada nganggur tangannya mecah-mecah roti. Enggak ada kebiasaan gereja semacam itu. Kalau di dalam konteks ibadah mecahkan roti itu artinya sakramen. Ingat Yesus pada waktu ditangkap, sebelum ditangkap malam itu, dia makan bersama muridnya, mengambil roti kemudian memecah-mecahkannya. Dan itulah sakramen. Alasan kedua saya yakin mengapa ini sakramen adalah karena di depan kata roti itu ada kata artikelnya, yaitu the bread. Jadi bukan cuma mecahkan sembarang roti, tetapi memecahkan roti itu. Roti apa? Ya roti yang merujuk kepada sakramen itu. Jadi ini roti yang spesifik. Bukan berarti roti yang dimakan Yesus masih sisa loh ya, sampai pada masa ini kemudian dimakan terus. Bukan, tapi pemakaian artikel di depan kata roti menunjukkan ini memang pemecahan roti yang tidak biasa. Ini merujuk kepada sakramen. Nah kalau memang mereka melakukan sakramen, berarti mereka ini adalah orang-orang yang taat kepada perintah Tuhan. Karena Tuhan juga memberikan perintah, setiap kali kami melakukannya menjadi peringatan akan aku. Ini sakramen perintah Tuhan. Mengapa saya katakan ini penting? Dulu di dalam sejarah gereja Indonesia, terutama di Pulau Jawa ini, ada dua misionaris barat, Komde, MD, MD and Colon, MD dan Colon. Nah, dua orang ini punya konsep yang keliru tentang budaya Kristen, dalam tanda kutip. Yang satu, itu menganggap budaya barat adalah budaya Kristen. Jadi orang Kristen Jawa dilarang pakai sarung. Disarankan untuk pakai jas sama dasi, karena itu dianggap adalah budaya Kristen. Bukankah kita juga kadang-kadang punya konsep, kalau wah di dalam gereja selalu jas sama dasi, benar atau tidak ya? Saya juga heran kenapa di banyak gereja, itu kalau khotbah jas, dasi. Makanya kalau saudara perhatikan saya pakai pakaiannya tidak bisa ditebak. Kadang jas dasi, kadang baju pendeta, kadang baju casual, kadang segala macam saya pakai. Untuk apa? Memberitahu kita bahwa sebetulnya kebudayaan Kristen itu enggak ada. Pakaian apa yang harus dipakai enggak ada. Yang penting sopan, yang penting sesuai dengan jenis kelamin masing-masing. Mengerti enggak? Nah itu cuma ukurannya. Loh benar 1 Korintus 11 kan dikatakan begitu toh. Hendaklah berdandan yang sopan. Kalau perempuan ya dandan perempuan. Kalau laki ya dandan laki. Makanya saya tidak nyaman kalau ada anak laki itu gayanya kayak perempuan gitu loh. Ngerti enggak? Laki itu laki, tepuk tangannya pun ya beda. Laki itu gini loh. Masa ada laki tepuk tangannya gini, itu gak laki banget gitu loh saudara. Nanti kalau ngomong shalom itu, shalom. Saya tuh geli gitu loh saudara. Kalau lihat laki-laki itu yang maco gitu loh saudara. Meskipun perut kita gak six pack, tapi tetap maco gitu loh saudara. Tetap maco gitu kan. Nah, kita ini tidak ada budaya gitu. Tapi pensionaris dulu punya konsep, wah ini budaya Kristen. Gak taunya budaya barat. Nah celakanya yang satu, meniadakan sakramen baptisan, meniadakan sakramen perjamuan kudus. Karena dia pikir ini budaya barat, tidak cocok untuk orang Jawa. Lah ini juga keliru, sakramen itu perintah Tuhan, harus kita lakukan. Nah bedanya antara gereja mula-mula dengan kita ini bedanya. Kalau sakramen perjamuan kudus dulu, itu sifatnya lebih rutin, lebih sering daripada kita. Dan juga lebih non-formal, karena dilakukannya di rumah-rumah kan. Belum ada gereja, jadi di rumah-rumah. Dan selain mereka lebih sering, mereka secara non-formal, juga mereka lebih alamiah, lebih natural. Karena apa? Ketika mereka pegang roti, bukan barang yang aneh roti itu. Roti itu adalah makanan pokoknya mereka. Jadi pada saat melihat roti di dalam ibadah, mereka itu tidak menganggap, wah ini barang asing. Tidak, memang makanan pokoknya roti. Kalau kita kan beda kan? Kalau lihat roti, pasti kita menganggap, wah ini produk dari luar. Saya aja meskipun makan roti habis 4, kalau ditanya, sudah makan? Belum. Karena apa? Kalau enggak makan nasi itu artinya belum makan. Itu orang Indonesia. Saya pertama kali di Amerika itu, saudara, makan burger itu enggak bisa. Dengan penuh perjuangan akhirnya saya bisa makan. Tapi setelah saya makan, walaupun saya makan dua yang besar-besar ya. Terus kalau ditanya, sudah makan? Belum. Belum ada nasi itu rasanya belum kenyang gitu loh saudara. Itu padahal sebetulnya cuma sugesti aja. Itu aspek psikologis kita. Oh, roti dua itu sama nasi ya. Karbohidratnya itu besar roti loh saudara. Mau apalagi kalau burger kan ada dagingnya di sana, bukan cuma karbo kan. Itu semua juga kolesterol ikut masuk, apa semua masuk di sana, lemak kan gitu. Kalau nasi kan cuma karbohidrat dan gula saja kan. Nah saudara, ini lebih alamiah bagi mereka dan ini lebih natural. Jadi pada waktu mereka makan, itu tidak dibungkus liturgi-liturgi begitu loh saudara. Jadi rotinya juga pasti lebih banyak, kalau itu pasti.
rotinya lebih banyak dan anggurnya juga lebih banyak. Saya pernah ikut satu gereja dulu, rotinya itu saudara bukan kayak begini, pakai hosti. Jadi rotinya itu benar-benar roti yang besar gitu. Kemudian pendetanya itu ngambil gini, wah dibagikan. Nanti orangnya nerima toh, para pelayannya, terus itu dibagikan ke orang lain juga. Jadi langsung dipecah-pecahkan begitu loh saudara. Sekarang ini banyak orang gak mau. Karena orang mikir, siapa tahu dalam perjalanan ke gereja, pendetanya ngupil, ngerti gak saudara? Kalau dia ngupil terus kan megang-megang roti begitu kan, ya ada bonusnya lah begitu kan. Ada bonus bakteri di dalamnya kan. Terus yang lebih seru apa? Bukan rotinya. Kalau rotinya saya gak masalah. Yang lebih seru itu minum anggurnya, tahu gak? Minum anggurnya itu cawannya besar, kemudian cuma dikasih sapu tangan. Jadi orang minum, setelah minum dia bersihkan, kasihkan ke orang lain. Orang lain minum gitu. Terus nanti bersihkan lagi gitu. Terus gitu. Jadi pada waktu kita minum, kita itu harus melihat 10 orang di sana dulu. Dilihat itu alurnya bagaimana itu. Lebih enak itu kalau sebelah kita semuanya perempuan, lebih gampang. Karena apa? Ada bekas lipstiknya. Jadi kita bisa tahu, oh ini bekas yang gak ada lipstik yang kita minum kan. Tapi kalau semuanya laki itu loh saudara, gak ada bekasnya. Jadi semua minum gitu kan, kotor. Tapi sebetulnya dapatnya bisa lebih banyak. Nanti ya. Kalau saudara haus bisa minum banyak, karena gak ada peraturannya gitu kan. Jadi dulu itu sebetulnya jumlahnya lebih banyak, dan memang itu lebih alamiah, lebih non-formal daripada sekarang. Nah saya setuju, secara pribadi, saya setuju bahwa sakramen perjamuan kudus harusnya lebih sering untuk dilakukan. Waktu saya menggembalakan gereja di sini, kita sakramen setahun 3, maksimal 4 kali. Tetapi saya ubah, kita sakramen sebulan sekali. Dan saya lagi menggumulkan terus, mengapa kita tidak seminggu sekali sakramen? Mengapa tidak kebaktian kita sakramen, walaupun tidak harus dalam konteks yang resmi-resmi seperti sekarang. Saya lihat di beberapa gereja di Amerika, sakramen itu tidak terlalu resmi kok. Begitu selesai khotbah, langsung para pelayan ngambilkan roti, ngambilkan anggur, jalan semuanya ngambil, kemudian doa sama-sama, selesai. Sudah selesai, gitu aja. Tapi itu diingatkan tentang banyak hal yang indah. Apa saja sih arti dari sakramen? Kalau saudara membaca nanti 1 Korintus 11, saya sudah pernah khotbahkan ini dengan detail, maka ketika kita sakramen, kita ini mengingat penebusan Kristus. Mengingat penebusan Kristus ini baik atau tidak baik? Baik. Bayangkan ya, bayangkan. Saudara berada di dalam satu gereja yang lagu-lagunya tidak pernah menyentuh tentang salib Kristus. Kan ada banyak lagu sekarang, lagu kontemporer, yang tidak pernah bicara tentang Injil kan. Tidak pernah bicara tentang dosa, tidak pernah bicara tentang penebusan Kristus. Nah kalau khotbahnya juga tidak pernah bicara tentang salib Kristus, hanya bicara tentang berkat, maka saudara tahu salah satu cara, dan itu satu-satunya cara, memberitakan Injil melalui apa? Melalui sakramen perjamuan kudus. Jadi sakramen perjamuan kudus mengingatkan kita tentang penebusan Kristus. Sesuatu yang baik sebetulnya. Dan ini juga simbol apa? Kesatuan kita dengan Kristus, simbol kesatuan kita dengan sesama orang percaya. Karena rotinya sama. Ketika Yesus memberikan anggur, dia mengatakan cawan ini adalah perjanjian yang baru. Berarti kita sama umat perjanjian. Tidak peduli etnis kita, tidak peduli status sosial ekonomi kita. Kita semua satu di dalam sakramen. Dan ini juga merupakan pemberitaan Injil secara nonverbal. Paulus mengatakan di 1 Korintus 11, setiap kali kamu melakukannya, kamu memberitakan kematian Kristus sampai ia datang. Jadi tiap kali sakramen, ini merupakan Injil secara nonverbal ini saudara. Tiap kali saudara menerima roti dan anggur, saudara diingatkan tentang Injil, dan bukan cuma itu. Tiap kali saudara melakukan, saudara diingatkan kapan Tuhan datang. Memberitakan kematian Tuhan sampai Tuhan datang. Dan ini juga menjadi spiritual check-up bagi kita. Karena Paulus mengatakan di 1 Korintus 11, kalau kamu mau sakramen, hendaklah kamu menguji diri sendiri. Saya bersyukur, saudara. Saya paling tidak sebulan 2 kali saya ikut sakramen. Minggu pertama di sini, minggu kedua di cabang kita di Surabaya Barat, di Bavaria. Bagus, karena apa? Saya mempersiapkan diri berhari-hari. Saya bayangkan seandainya tiap minggu kita ikut sakramen, maka kita akan melakukan check up secara rohani. Lebih sering. Dan kita pasti akan lebih sehat. Jangan seperti saya kalau check up kesehatan. Saya pokoknya check up sekali bagus, saya enggak check up lagi. Jadi nanti kalau makan ditanya, kolesterolnya baik. Wah, check up terakhir sih bagus gitu. Ada asam urat. Wah, check up terakhir sih bagus gitu kan. Check up terakhirnya kapan? 4 tahun lalu. Tahu-tahu berita
telah dipanggil pulang ke rumah Bapa, kan begitu lah. Nah jangan, harus rutin untuk mengetahui kesehatan kita. John Calvin, salah seorang pelopor teologi reform, dia mengusulkan supaya tiap minggu itu dilakukan sakramen. Lebih sering, lebih baik. Dan saya menganggap ini adalah hal yang bijaksana. Kalau kita melakukan sakramen, ada banyak kebaikan, ada banyak keburukan yang kita terima. Banyak kebaikan toh. Kalau memang banyak kebaikan, mengapa kita tidak lebih sering melakukannya? Berikutnya, gereja yang karismatik bukan cuma bertekun dalam pengajaran para rasul, bukan cuma bertekun dalam persekutuan, bukan cuma bertekun dalam sakramen, tetapi juga bertekun dalam doa. Kisah Rasul 2 ayat 42 bagian terakhir dikatakan berdoa. Kalau dalam bahasa Inggris terjemahannya doa-doa. Bukan cuma doa-doa, prayers. Tetapi di depan prayers itu ada kata the prayers. Kalau saudara mendengar kata the prayers, wah saudara ingat sebuah lagu. Bukan. Lagu itu belum diciptakan pada waktu gereja mula-mula bergumul. Jadi pada saat dikatakan the prayers itu artinya apa? Formula doa tertentu yang dipakai mereka. Mereka pasti memakai formula doa orang Yahudi. Saudara tahu enggak? Kalau penganut agama lain di tempat kita, itu kan biasanya juga punya formula doa. Kalau saudara pergi ke luar kota, naik pesawat terbang, di situ kan ada doa kan? Formulanya, supaya selamat sampai ke tujuan harus dibaca doanya. Tapi saya enggak baca ya tetap selamat, karena saya doanya lain. Tapi bagi beberapa orang, memang mereka diajarkan formula doa tertentu, termasuk apa? Orang-orang Yahudi itu juga punya formula doa tertentu. Makanya saya yakin bahwa para rasul ketika pergi ke Bait Allah untuk berdoa, pasal 3 ayat 1, atau Petrus pada waktu rutin doa sehari berapa kali menurut waktunya Yahudi, dia juga mengucapkan doa yang sama. Jadi ini doa-doa Yahudi kemungkinan. Atau saya yakin ini adalah doa Bapak kami juga termasuk. Loh kok yakin ini doa Bapak kami? Nanti pulang rumah baca, teliti ya. Pulang rumah baca. Alasan Yesus mengajarkan doa Bapa kami di Matius dengan di Lukas itu berbeda. Kalau di Lukas secara khusus latar belakangnya begini, murid-murid Yesus datang dan bertanya kepada Tuhan, Tuhan, mengapa murid Yohanes punya doa, orang Farisi punya doa, kok kita enggak punya? Kemudian Yesus berkata, oke, kalau kamu berdoa, berdoalah demikian. Terus dia mengajarkan doa Bapa kami. Jadi di Lukas sebetulnya doa Bapa kami itu diajarkan Yesus karena ada permintaan murid-murid mau sama seperti pengikutnya Yohanes Pembaptis, sama dengan orang Yahudi pada umumnya. Dengan kata lain begini, di dalam tulisan Lukas, Kisah Para Rasul kan juga tulisannya Lukas toh. Doa Bapa kami itu dimaksudkan untuk tradisi di dalam ibadah. Makanya ketika di sini dikatakan gereja mula-mula bertekun dalam doa-doa itu, salah satunya saya yakin adalah doa Bapa kami. Dan ketika gereja mula-mula berdoa, mereka berdoa itu dalam dua cara. Merupakan sebuah rutinitas yang pertama. Yang kedua, kalau ada persoalan, mereka datang kepada Tuhan. Misalnya saudara baca pasal 1 ayat 14, waktu Tuhan Yesus meninggalkan mereka naik ke surga, mereka kembali ke Yerusalem di tempat yang atas, di ruangan atas. Mereka berdoa, bertekun di dalam doa setiap hari. Jadi berdoa itu harusnya menjadi disiplin rutin kita setiap hari. Tetapi juga gereja mula-mula begitu menghadapi masalah, mereka datangnya kepada Tuhan melalui doa. Pada waktu Yudas Iskariot meninggal dan mereka harus memilih penggantinya, ada dua calon kan? Kan tidak tahu calon mana yang tepat. Mereka lalu berdoa. Itu Kisah Rasul 1. Kisah Rasul 4, waktu mereka menghadapi tekanan, tidak boleh memberitakan Injil. Dikatakan, jangan beritakan nama itu. Mereka kemudian memberitahu yang lain, berdoa bersama-sama. Tiap kali ada masalah, berdoa. Tapi tiap hari juga berdoa. Banyak orang Kristen kan tidak begitu. Berdoa kalau punya masalah kan. Makanya ada orang mengatakan, masalahmu itu adalah ajakan Tuhan supaya kamu berdoa. Seharusnya menurut saya itu keliru. Harusnya tiap pagi itu ya rutin berdoa. Siang berdoa, malam berdoa. Dimanapun kita ada, kita ini kontak terus berkomunikasi dengan Tuhan. Nah, secara khusus kalau punya masalah, datang kepada Tuhan. Saudara enggak sungkan tah dengan Tuhan. Kalau misalnya itu enggak pernah sembahyang gitu kan. Kemudian Paulus ada masalah, saudara baru datang. Saya dulu pada waktu ke Konsulat Jenderal RI di Los Angeles menguruskan paspor dari anak saya karena dia lahir di sana. Itu saya melihat ada beberapa orang dimarahi oleh konsulnya di sana. Mengapa dimarahi?
hampir sama kesalahannya, yaitu begini, datang tidak lapor, mengerti ya? Harusnya kan datang itu lapor, datang tidak lapor. Nah setelah itu punya masalah, datang. Terus dimarahi, kamu ya datang gak pernah beritahu, sekarang punya masalah, baru cari pertolongan, dimarah-marahi. Pada waktu saya mendengarkan itu, saya belajar satu hal. Kita juga sering begitu dengan Tuhan. Gak pernah rutin ngomong dengan Tuhan. Begitu ngomong, itu langsung minta tolong. Bayangkan ya, saudara ini punya teman. Temannya itu jarang ngajak bicara saudara. Jadi diem terus, pokoknya gak pernah telepon, gak pernah kontak. Tiba-tiba itu, wah sok akrab begitu. Eh bagaimana kabarmu? Wah saudara senang. Wih tumben, orang ini sudah bertobat ini. Tuhan mau datang ini kan. Kok tiba-tiba jadi, wah akrab begini kan. Saudara senang sekali. Wah kabarku baik-baik. Wah mantap toh. Mantap toh kamu. Mantap. Tos dulu toh. Tak. Begitu tas langsung, eh aku butuh duit nih, kamu bisa kasih utang gak? Saudara suka gak? Gak suka kan? Nah gereja mula-mula doanya itu rutin tiap hari, tapi kalau punya persoalan, ngomong juga sama Tuhan, jangan dipilih salah satu. Nah yang menarik menurut saya begini, para rasul di Kisah Rasul pasal 6, pada saat terjadi pertikaian, perselisihan gara-gara pembagian sembako, janda-janda yang berbudaya Ibrani dan berbudaya Yunani, walaupun sama-sama Yahudi, budayanya beda, bertengkar, para rasul berkata begini, oke, kami tidak akan mengurusi ini, pilih 7 orang mengurusi pembagian sembako. Kami akan memusatkan diri pada, bukan cuma pemberitaan firman, dikatakan memusatkan diri pada doa dan pemberitaan firman. Jadi doa itu merupakan salah satu tugas utama para rasul. Pemberitaan firman merupakan tugas utama para rasul. Berarti gereja mula-mula sangat menekankan doa. Yang kelima, gereja yang karismatik adalah gereja yang dipenuhi dengan kekaguman. Mari kita melihat ayat 43. Ayat 43. Maka ketakutanlah mereka semua sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Kalau dalam bahasa Yunani, di beberapa versi Inggris diterjemahkan hurufiah begini. Ketakutan mendatangi setiap jiwa. Ketakutan mendatangi setiap jiwa. Nah saya menganggap terjemahan ini lebih baik daripada terjemahan kita. Tetapi masih ada sesuatu yang menurut saya kurang sempurna. Yaitu kata phobos di dalam bahasa Yunani. Itu artinya bisa takut, bisa artinya hormat. Tetapi di dalam konteks ini, phobos artinya adalah kekaguman. Banyak versi Inggris yang modern kalau saudara memakai NIV, NASB, NRSV maupun ESV, maka saudara akan menemukan kata yang dipakai itu bukan ketakutan, bukan fear, tetapi kekaguman. Oh. Kekaguman itu ada. Dan saya setuju terjemahan ini karena apa? Dikaitkan dengan mujizat-mujizat, tanda-tanda yang heran. Makanya sangat wajar kalau phobos di sana itu artinya kagum. Dan di dalam ayat 47a dikatakan memuji Allah. Coba saudara bayangkan ya, memuji Allah itu selalu butuh kekaguman. Kalau saudara tidak kagum, saudara tidak memuji. Saya tanya, hari ini siapa yang memuji orang lain? Saya tadi sudah memuji seseorang. Orangnya sedang senyum-senyum. Memuji itu berarti tidak biasa, mengerti ya? Berarti sesuatu yang extraordinary, sesuatu yang luar biasa, itu membutuhkan pujian kita. Jadi misalnya kalau orang itu mencetak gol dengan cara yang sulit dalam sepak bola, saudara itu puji, waduh hebat orang itu. Tapi kalau dia itu tinggal dikasih umpan temannya, kipernya sudah jatuh jauh di sana, dia tinggal berhadapan dengan gawang kosong, kemudian dia tendang masuk, saudara tidak akan muji orang itu. Karena apa? Biasa. Nah, gawangnya kosong kok maksud sampai enggak masuk. Kan itu hal yang biasa. Jadi memuji itu butuh kekaguman. Dan itulah di dalam ibadah Kristen seharusnya itu ada hal-hal yang semacam itu. Kekaguman itu ada di dalam diri kita. Nah yang menarik, di dalam Kisah Para Rasul, kata phobos. Phobos muncul. Itu dikaitkan dengan tanda heran dan mujizat. Itu di pasal yang kedua. Tetapi juga dikaitkan dengan hukuman Allah. Saudara ingat Ananias Safira? Di Kisah Rasul 5, pada saat Tuhan menghukum mereka, mereka langsung mati seketika. Maka dikatakan, phobos mendatangi semua orang. Baik jemaat maupun semua orang yang mendengar. Jadi kalau Allah menyatakan kekudusannya, itu kekaguman juga bisa muncul. Kalau Allah menyatakan kuasanya, juga kekaguman bisa muncul. Karena apa?
Yang dipentingkan ini gini loh Sarah, Allah itu dekat dengan kita enggak? Dekat sekali. Tetapi melalui tindakan-tindakan yang ajaib, kita itu bisa sense kehadiran Allah secara khusus. The nearness of God. Kalau dalam istilah teologi itu begitu. Allah itu walaupun memang sudah close to us, tetapi kadangkala kehadirannya, His presence, His nearness, itu bisa kita rasakan pada momen-momen tertentu. Yaitu pada saat Allah bekerja dengan cara yang luar biasa. Maka menimbulkan kekaguman. Dan kekaguman ini bisa ada pada orang Kristen, bisa pada orang di luar Kristen. Tadi dikatakan di Kisah Rasul 2 tadi yang kita baca, ayat kita, ayat yang ke-43 dikatakan, maka Phobos itu mendatangi setiap jiwa. Bukan setiap orang Kristen, tetapi setiap jiwa. Di dalam Kisah Rasul 5 setelah Tuhan menghukum Ananias dan Safira, lebih jelas lagi ayatnya mengatakan di pasal 5 ayat yang ke-11, and great fear came upon the whole church and upon all who heard of these things. Maka ketakutan atau phobos itu yang besar mendatangi, menguasai seluruh gereja dan juga semua orang yang mendengarkan hal ini. Berarti bukan cuma gereja toh? Bukan cuma gereja, tetapi orang-orang lain itu juga bisa kagum dengan Tuhan. Saya yakin kekaguman itu penting bagi kita. Kita bisa memuji Tuhan kalau kita kagum. Bagi orang lain, kalau mereka melihat kekaguman itu, maka mereka bisa datang kepada Tuhan. Cuma saya prihatin, banyak gereja kalau menyanyi itu tidak bisa sungguh-sungguh. Kalau engkau menyanyi apa adanya, itu menunjukkan engkau tidak kagum dengan cara Tuhan memelihara hidupmu. Di dalam gereja, ini saya katakan di beberapa gereja-gereja karismatik, saya beritahu mereka, seharusnya kita tidak butuh pemimpin pujian yang baik. Seharusnya kita tidak butuh pemimpin pujian yang bersemangat. Mengapa? Karena semua orang Kristen kalau mau ibadah, harusnya hatinya sudah semangat. Benar atau enggak? Harusnya itu kita sudah kagum cara Tuhan menyelamatkan kita dengan anugerah, Tuhan memberikan anaknya mati bagi kita di kayu salib. Seharusnya itu cukup bagi kita untuk sudah siap memuji Tuhan. Tapi sayang, pemimpin pujian itu diperhadapkan dengan orang-orang Kristen yang tidak tahu mengagumi karya Allah di dalam hidupnya. Makanya seringkali di beberapa gereja selalu ditanya, saudara mau memuji Tuhan? Pertanyaan yang tidak perlu. Saudara jawab tidak mau, tetap diajak menyanyi, benar enggak? Terus ditanya, masih mau menyanyi? Pertanyaan yang tidak perlu. Karena jatahnya dia 45 menit. Jadi kalau saudara masih 15 menit, saudara bilang tidak mau gitu kan. Tetap dia lanjut karena jatahnya 45 menit untuk menyanyi. Saya kadang-kadang melihat pemimpin pujian di beberapa gereja itu kasihan gitu loh saudara. Mengapa? Mereka menghadapi beban yang berat membuat jemaat bersuka cita. Harusnya tidak perlu bersuka cita. Pertama saya menggembalakan di sini, saya kritik banyak orang. Karena saudara tahu orang datang tidak mau nyanyi, semuanya diam. Cuma begini aja, tidak menyanyi. Dan itu beberapa orang melakukan. Begitu mau firman Tuhan, wah langsung semangat, ambil buku nyatet-nyatet begitu kan. Eh dengar, ini bukan ruang kelas. Ini ruang ibadah. Kita datang memuji Tuhan dengan bersemangat. Kagum kepada Tuhan, ayo puji Tuhan. Kekaguman kita ungkapkan kepada Tuhan. Kalau saudara lihat saya kadang-kadang nyanyi himn pun saudara. Saya mengangkat tangan kalau memang saya merasakan hadirat Tuhan yang khusus. Saya mengangkat tangan. Kalau saudara mau menyanyi, saudara mau menari, saya tidak persoalkan kok saudara. Saya justru melarang ini, dengar baik-baik. Ini filosofi pelayanan saya. Kalau saudara memaksa semua orang melompat-lompat sebagai tanda sukacita, saudara tidak punya kasih kepada orang lain. Mengapa? Tidak semua orang mengungkapkan sukacita dengan melompat-lompat. Benar enggak? Ada orang dapat lotre aja loh saudara ya. Ada tuh beberapa orang dapat lotre kan, wah lompat gitu kan, atau lulus, wah gitu. Ada orang yang lulus gini, nangis, ayo bener atau enggak? Ada orang itu kalau mau nikah ya, kalau mau nikah, kan ditanya toh, janji pernikahan kan, kemudian yang cowok janji gitu. Ada loh saudara, orang begitu janji selesai, pelukan, dia bisa lompat senang. Tapi ada juga orang yang nangis terharu gitu. Menurut saya, enggak harus dibatasi. Yang penting sukacita, ngerti gak? Saya pertama kali baru sadar ini, beberapa bulan yang lalu, saudara. Saya ada di satu gereja, lagunya itu lagu Jawa. Iramanya lagu Jawa. Pemimpin pujiannya berkata begini, mari kita bertepuk tangan dengan semangat. Saya kemudian bicara kepada majelisnya, keliru. Mengapa keliru? Orang Jawa kalau bersukacita, tidak tepuk tangan. Orang Jawa kalau bersukacita apa? Joget, nari, ngerti gak, saudara?
Makanya saya tidak melarang saudara menari. Saya senang. Berapa kali kebaktian itu saya lihat ada tamu kan datang karena dia enggak tahu kebiasaan kita. Wah, dia menari.

kasih tadi, mari kita melompat. Ngawur, orang-orang tua itu bagaimana diajarin melompat? Jangan ya, kekaguman kepada Tuhan disampaikan dengan cara yang manis ya. Nah oke, yang berikutnya adalah begini saudara. Gereja yang karismatik selain bertekun dalam pengajaran, dalam persekutuan, dalam sakramen, dalam doa, dalam kekaguman, dipenuhi dengan kekaguman, juga ini ciri yang terakhir dari gereja yang karismatik adalah mereka berbagi materi. Ayat 44 sampai 46 saya bacakan dengan cepat. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun, dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah, mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir makan bersama dengan gembira dan dengan tulus hati. Jadi apa yang terjadi di dalam ibadah, yaitu mereka bersatu luar biasa, itu ada wujudnya di luar ibadah, yaitu mereka saling berbagi materi. Saya pertama kali menjadi gembala di sini, saya melihat ada sesuatu yang janggal, yaitu begini. Lantai satu itu tempat parkir sepeda motor. Bagaimana jemaat ada waktu untuk saling berbicara? Karena begitu datang, tidak nyaman tempatnya, langsung pulang. Makanya yang pertama saya lakukan adalah semua sepeda motor keluar diberi kanopi supaya tidak basah. Dan di sana saya renov, saya kasih sofa dan sebagainya. Ada snack. Tujuannya apa? Supaya kita saling berkomunikasi. Pertama kali jemaat berkata begini, Pak sorry saya repot, saya bawa pulang aja ya makanannya. Makanan bukan untuk mengenyangkan, untuk sarana bincang-bincang. Karena biasanya kalau tidak ada makan, kita tidak bicara. Benar ya? Makan itu bagus. Makan itu bahasa persatuan kita ya. Gereja mula-mula sharing property. Wah, saudara jangan mikir gini, wah ini bentuk komunisme ini. Bukan, menurut saya ini beda dengan komunisme yang lama. Komunisme itu macam-macam bentuknya. Secara umum yang lama itu kan juga berbagi semacam itu. Tapi saya melihat banyak perbedaan. Dengan cepat saya sebutkan perbedaannya apa. Ini tidak wajib di dalam gereja mula-mula. Ketika Petrus berkata kepada Ananias, bukankah kalau engkau tidak menjual, tanah itu tetap menjadi milikmu. Tidak ada keharusan. Di dalam komunisme ada keharusan. Kemudian ini dimulai dengan perasaan satu. Mereka itu bersama-sama satu hati. Karena mereka ada kebersamaan, maka mereka kemudian saling berbagi. Di pasal 2 ayat 44a. Nah berikutnya, orang Kristen itu tidak menjual semua rumahnya kok. Mengapa? Karena di sana dikatakan di ayat 46b, mereka memecahkan roti secara bergiliran dari satu rumah ke rumah yang lain. Bukan dari satu lapangan desa ke lapangan desa yang lain. Kalau memang bunyinya itu mereka saling memecahkan roti di lapangan desa yang satu ke lapangan desa yang lain, mungkin mereka tidak punya rumah. Tapi di sini dikatakan dari satu rumah ke rumah lain. Berarti kan masih ada yang punya rumah kan? Tidak harus semua menjual rumahnya. Dan ini tidak wajib juga karena begini. Ternyata dalam catatan sejarah gereja mula-mula, kegiatan menjual-jual rumah ini tidak berlangsung lagi. Tetapi membagi-bagikan materi masih berlangsung. Jadi bentuknya bukan selalu sama menjual rumah. Jangan sampai saudara tadi ada ayatnya, ini adalah milik bersama. Wah, jadi semua orang dipakai, handphonenya dipakai dan sebagainya. Kemudian mobilnya dipakai, makanannya dimakan. Kemudian ditegur, itu kan bukan punyamu. Loh, punyaku. Ada ayatnya. Kisah Rasul 2 itu ayat yang ke-44 bagian terakhir. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama gitu kan. Jadi saudara kemana-mana jangan bawa stiker loh ya, Kisah Rasul 2 ayat 40 ini kan. Jadi jangan sampai bawa stiker kecil, Kisah Rasul 2 ayat 44b. Jadi tiap kali barang tempel gitu kan. Barangnya orang yang ditempel, barangnya sendiri tidak ditempel. Nah berikutnya, mengapa saya yakin ini beda dengan komunisme? Karena begini, di sini dikatakan menurut kebutuhan masing-masing. Jadi bukan menjadi tren, ayo jual rumah yuk. Enggak ada yang butuh, enggak apa-apa, pokoknya jual, ikut aja, enggak loh. Mereka jual kalau ada yang butuh uang, jadi baru dijual. Ini bukan komunisme sekali lagi. Nah mengapa mereka bisa melakukan ini? Kemungkinan latar belakangnya adalah ini. Pada waktu itu kan hari raya Pentakosta, banyak orang Yahudi kan dari berbagai macam daerah datang dan mendapatkan penginapan, itu hal yang sulit. Maka orang Kristen mungkin berbelas kasihan, oke, tinggal di rumahku saja, enggak apa-apa. Kalau kamu enggak punya uang untuk menginap lagi, karena kan baru bertobat, enggak mau langsung pulang loh. Ayo, mereka ini butuh, maka kita jual apa yang kita miliki, supaya mereka bisa hidup enak selama di Yerusalem.
Atau mungkin para penafsir menduga

Beberapa orang Yahudi yang bertobat mengalami tentangan dari keluarga, dari orang lain. Mungkin mereka kehilangan pekerjaan, mungkin mereka diusir dari rumah, sehingga mereka membutuhkan orang lain yang menerima dan memelihara mereka. Dan itulah sebabnya mengapa mereka kemudian menjual harta miliknya menjadi kepunyaan bersama. Bukan cuma menjual harta miliknya, tetapi mereka juga mengatakan begini, makan bersama dengan sukacita dan tulus hati. Makan bersama dengan sukacita dan tulus hati. Ayat yang ke-45 itu dikatakan mereka menjual semua miliknya, tapi ayat 46 dikatakan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Ini makan bersama ini bukan pesta. Jadi makan bersama itu namanya religious communal meal. Apa itu maksudnya? Jadi makan bersama secara religius. Saya terangkan sedikit. Masyarakat Qumran yang tinggal di daerah Laut Mati pada abad kedua sebelum Masehi, mereka itu juga makan bersama karena mereka tinggalnya di satu tempat. Tetapi makan bersama yang ini itu dibedakan sama mereka. Jadi makan tiap hari, sehari dua kali, tiga kali, itu tidak hitungan ini. Makan bersama ini makan rohani. Setelah ibadah, kemudian mereka makan bersama-sama. Dan ada peraturannya, tidak semua orang boleh makan bersama yang religius, tidak boleh. Kalau saudara melanggar peraturan, saudara tidak taat kepada Taurat, saudara tidak izinkan ikut. Jadi makan bersama dalam ibadah itu adalah hal yang rohani. Saya sering ditanya, mengapa Exodus kok tiap kali ibadah makan? Saya biasanya tanya balik, mengapa gerejamu tidak pernah makan kalau ibadah? Karena makan dalam konteks ibadah itu rohani loh, saudara. Bukan karena saya suka makan loh, saya buat tradisi itu. Bukan, tapi karena saya tahu bahwa makan sesudah ibadah itu adalah hal yang rohani. Ini secara tradisi orang Yahudi, orang Kristen, gereja mula-mula melakukan itu. Makanya saya tidak setuju kalau dikatakan makanan rohani, makanan jasmani. Bagi saya, semua makanan itu rohani. Karena pada saat kita makan, kita bersyukur kepada Tuhan. Rohani enggak? Rohani. Pada saat kita makan, kita tahu ada orang lain memperhatikan kita. Ada orang lain memberi kepada kita. Sukacita enggak? Sukacita itu Allah bekerja di dalam diri orang itu. Makanya itu rohani gitu loh, saudara. Dan mereka makannya dengan apa? Sukacita, makannya dengan ketulusan. Wah, biasanya orang kalau nyediakan makanan untuk orang lain enggak bisa tulus. Enggak bisa sukacita. Tapi ini enggak, sukacita dan tulus. Saya berkali-kali memberi nasihat di tempat ini. Pertama kali saya datang, waduh, saya langsung beri nasihat. Kalau makan, jangan komplain, jangan mengeluh. Ngerti gak? Ada orang tuh mengeluh. Wih, makanan ini gak enak yuk. Siapa yang bisa masak? Terus dijawab, aku kapok, gak mau ngerti. Sudah dapat makan itu bersyukur gitu loh, Zara. Sudah dibuka untuk ngunyah, bukan untuk ngomong, komentari gitu. Ngerti tak? Jadi bersuka cita, makanan enak, enggak enak, makan aja. Kalau saudara mau tirulah saya, tiap kali ada makanan jemaat bawa sendiri, saya lihat yang paling enggak disentuh jemaat lain mana. Saya makan, supaya apa? Nanti kalau pulang orangnya suka cita, oh ada yang makan punyaku, lu punyaku habis. Suka cita, karena orang itu memberi dengan hati. Mungkin untuk memasak mereka tuh batalkan banyak janjian, ngerti enggak saudara? Jadi jangan sampai ketika makan, komen yang enggak karu-karuan, jangan. Sudah terima dengan suka cita. Tapi juga tulus, enggak perlu muji. Oh, makananmu enak loh, padahal enggak enak, ngerti enggak? Jadi ngomong, enak enggak masakanku. Terus dulu, wah, enak. Sebentar ya, ke kamar mandi. Gitu kan. Enggak perlu kan gitu. Itu namanya enggak tulus. Sudah. Nanti kalau ditanya gini, "Wah, itu masakanku loh ya." Kalau saudara rasa enggak enak, saudara puji gini, "Waduh, puji Tuhan ya. Tuhan kasih kamu hati yang baik, memperhatikan orang lain. Saya kagum sama kamu. Wah, kamu mau repot masakan untuk orang lain. Itu hal yang baik." Ngerti toh? Loh, baik toh. Saya enggak ngajarin saudara bohong kan? Tapi jangan puji makanannya. Memang enggak enak kan begitu, ngerti enggak? Enggak tulus. Makan aja ada peraturannya, ya kan? Terakhir sekali dari khotbah saya begini. Kalau kita punya semuanya ini, maka mau tidak mau kita ini akan dilihat orang luar. Kita akan menjadi kesaksian bagi mereka. Makanya ayat terakhir 47 mengatakan, mereka disukai semua orang. What happened in the church itu dilihat oleh orang outside of the church. Makanya hati-hati. Keburukan gereja terlihat, kebaikan gereja terlihat. Nah, pada saat kebaikan gereja terlihat, maka itu terjadi actions speak louder than words.
Kadangkala kita memberitakan Injil, orang tidak mau terima. Mengapa? Orangnya sudah sakit hati dengan orang Kristen. Sudah tersandung dengan tingkah lakunya orang Kristen. Tapi coba kalau saudara memberitakan Injil dengan manis, hidup saudara menjadi kesaksian sesuai dengan Injil, maka saya yakin kok saudara, orang itu akan dibawa kepada Tuhan. Kalau saudara itu mengatakan, ini parfumku enak loh baunya. Terus orang cium baumu sendiri tidak enak. Bagaimana? Atau kalau saya misalnya nawarkan, ini loh obat diet yang bagus loh ya. Kalau pakai ini ya, perutmu itu bisa six pack. Orang gak akan mau beli dari saya, ngerti gak? Perut saya aja gak six pack kok, family pack. Dari mana saya bisa menjual barang yang semacam itu? Ngerti gak maksudnya? Jadi saudara perlu tahu, hidup saudara itu penting. Bukan cuma Injilnya, hidupmu penting. Tapi yang paling penting apa? Tuhan. Makanya ayat 47b dikatakan begini, walaupun mereka disukai semua orang, tapi ada ayatnya tambahan begini, Tuhan menambahkan kepada mereka. Kalau bukan Tuhan yang menambahkan, percuma saudara beritakan Injil, percuma saudara hidup saleh, orang tidak akan datang. Yang menentukan bukan hidup kita, yang menentukan adalah Tuhan sendiri. Anugerah Tuhan itu yang menentukan. Orang berdosa tanpa hatinya diubah Tuhan tidak mungkin datang kepada Tuhan. Karena itu kita diingatkan, ayo jadi gereja yang karismatik. Saya yakin kita akan cepat berkembang luar biasa kalau kita menjadi gereja yang karismatik. Bukan denominasinya karismatik, tetapi karismatik dalam arti kita bertekun dalam pengajaran para rasul, kita bertekun dalam persekutuan, bertekun dalam sakramen, bertekun di dalam doa. Kita selalu dipenuhi dengan kekaguman terhadap karya Allah dan kita saling berbagi satu dengan yang lain. Maka saya percaya gereja ini akan dipakai Tuhan untuk kemuliaan namanya. Kalau Tuhan melawat orang-orang yang tahu kita, maka akan waktunya kita akan menuai banyak jiwa bagi Tuhan. Pertanyaannya adalah, mau tidak kita diubah? Mau tidak Roh Kudus bekerja untuk mengubahkan kita? Mari kita tunduk kepala kita.

0: Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen, dan saya bersama dengan Ibu Wulan Sarjana Teologi. Kami akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini kami beri judul Memelihara Hati. Kami percaya acara ini pasti akan bermanfaat bagi kita sekalian. Dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, tatkala saya membaca bagian-bagian dari Alkitab, itu seringkali menjumpai kata hati memang, Pak Paul. Tentunya ini yang dimaksud bukan hati secara jasmania, liver ini, tetapi ada maksud yang lain di situ. Nah, salah satu ayat yang saya baca dari kitab Amsal itu mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, sekali lagi di sana, dari Amsal 4 ayat 23 ini dikatakan, jagalah hatimu. Nah, sebenarnya kata hati yang dimaksud di dalam Alkitab itu pengertiannya apa, Pak Paul?
1: Kata hati dalam bahasa atau terjemahan aslinya memang lebih mengacu kepada jantung, tapi terjemahan kita adalah hati. Nah, jantung itu tuh merupakan pusat manusia. Jadi seolah-olah sepertinya semua tindakan kita, semua pikiran-pikiran kita itu tuh diatur oleh hati atau oleh jantung. Nah, dengan kata lain, firman Tuhan ingin mengajak kita untuk memperhatikan pusatnya kita itu tuh, agar jangan sampai yang keluar dari pusatnya kita itu tuh hal-hal yang kotor ya, hal-hal yang bukan membawa kepada kehidupan. Nah, sebaliknya kalau kita menjaga hati kita, firman Tuhan menekankan bahwa itu penting sekali, sebab hati itu akan mengeluarkan sumber air hidup. Nah, ini yang akan menjadi pokok bahasan kita, Pak Gunawan.
0: Ya, jadi meskipun itu hati itu bukan sesuatu yang kasat mata yang bisa kita lihat dengan mata kita, tetapi orang seringkali memang berkata, oh hatinya kotor, oh hatinya baik gitu, Pak Paul. Nah, itu apa maksudnya gitu, Pak Paul?
1: Saya kira yang dimaksud dengan hati kotor adalah hati yang mempunyai kecenderungan-kecenderungan ya, pola-pola yang kok itu justru tidak membangun, tidak menyehatkan, malah bisa merusakkan. Ya, hati yang bersih ya, hati yang bening itu tuh artinya hati yang bisa melihat realitas dengan tepat ya. Seperti kacamata ya, atau seperti kaca. Kalau bening, kita bisa melihat realitas dengan tepat. Tapi kalau kotor, kita tidak bisa melihat realitas itu dengan tepat. Maka saya kira sama di sini, hati yang bersih membuat kita bisa melihat dan bersentuhan dengan realitas secara tepat. Tapi hati yang sudah kotor tidak akan menyulitkan kita ya melihat dan bersentuhan dengan realitas.
0: Iya, seringkali kan dikatakan bahwa anak yang dilahirkan itu hatinya bersih gitu, anak kecil itu hatinya masih bersih. Tetapi ketika dia menjadi dewasa, dia kan mulai terpengaruh atau apa, sehingga lama-lama dikatakan hatinya menjadi kotor gitu. Sebenarnya faktor-faktor apa, Pak Paul, yang bisa mengotori suatu hati manusia itu?
1: Ada beberapa, Pak Gunawan. Yang pertama adalah ketakutan. Nah, ini memang jarang kita pikirkan ya, bahwa ketakutan itu bisa mempengaruhi hati secara buruk ya, tidak positif. Ketakutan yang terlalu menguasai hati kita akan membuat kita melihat dunia sebagai tempat yang tidak aman ya. Dan akhirnya kita melihat manusia lain sebagai ancaman yang sewaktu-waktu dapat membahayakan kita. Ya, jadi kalau hati kita penuh dengan ketakutan, kita menjadi orang yang terlalu berhati-hati sampai-sampai kita tidak mudah percaya pada maksud baik sesama. Nah, kadang-kadang ini kita bawa juga ke dalam hubungan dengan Tuhan, Pak Gunawan. Kita menjadi penuh curiga dengan Tuhan. Tuhan itu tuh belum tentu berniat baik kepada kita. Akhirnya yang paling baik pun Tuhan berikan kepada kita, kita susah terima dengan penuh pengucapan syukur. Karena kita bertanya-tanya, nah di belakang ini nih ada apa? Ya, jadi hati yang penuh ketakutan akhirnya akan mendistorsi pandangan kita tentang realitas yang sebenarnya. Dan malah menuduh orang seakan-akan ingin melukai, mengancam kita.
2: Papa, saya jadi teringat baru beberapa hari yang lalu membaca sebuah tabloid gitu ya, diceritakan sebuah kisah nyata, ada seorang wanita diperkosa hampir setiap hari, enggak setiap hari sih, tetapi sering sekali begitu selama bertahun-tahun sampai bahkan hamil dua kali begitu. Jadi dia tuh hampir setiap malam hidup dengan ketakutan, Pak Paul. Nah, seberapa besar, ini kan faktor luar dari diri dia gitu kan. Dia mungkin berusaha menjaga hati dia untuk bersih gitu. Tapi kan faktor ini secara tidak langsung dan tidak sadar mempengaruhi dia memang sampai besar hidup dengan ketakutan. Gimana tuh waktu dia maksudnya berrelasi dengan Tuhan sulit sekali ya, Pak Paul?
1: Betul. Ada kalanya kita tidak memiliki banyak pilihan ya, Bu Ulan. Kita menjadi korban situasi, menjadi korban perbuatan orang yang jahat kepada kita. Dan tidak bisa tidak, reaksi kita adalah takut. Kita tidak mau masalah atau trauma yang sama terulang lagi pada kita. Nah, memang tadi saya katakan ini akan mempengaruhi hati kita. Jadi ada orang yang mempunyai alasan ya untuk bersikap seperti itu. Ada orang yang tidak terlalu mempunyai alasan untuk bersikap seperti itu. Nah, apapun kondisinya, beralasan atau tidak, kita sebaiknya atau sebisanya berusaha ya untuk bertumbuh, tidak diam dalam ketakutan kita. Tapi kita bertumbuh, membangun relasi dan mulai mempercayai orang kembali bahwa tidak semua orang itu berhati jahat dan ada yang tidak jahat. Nah, tugas kita adalah memilah-milah ya mana yang baik, mana yang jahat, dan tidak menyamaratakan semua orang sebagai orang-orang yang tidak bisa kita percayai. Jadi intinya adalah ya itulah kondisi kita, sebagian dari kita yang mengalami peristiwa yang buruk, tapi okay, kita jalan lagi. Kita jangan menyerah dan berdiam diri dalam kondisi seperti itu. Karena akhirnya akan mempengaruhi relasi dengan orang lain dan juga dengan Tuhan.
3: Pak Paul, kalau Alkitab berkali-kali mengatakan jangan takut, itu adalah firman Tuhan. Apakah itu juga dalam rangka menolong manusia, supaya menolong kita, supaya hati kita itu makin lama makin bersih gitu, Pak?
1: Saya kira iya, Tuhan ingin mengingatkan manusia bahwa masih ada Tuhan dalam dunia ini, dalam hidup ini. Masih ada Tuhan dan bahwa segalanya itu tuh berada dalam kendalinya. Seburuk apapun peristiwa yang kita alami, tetap terjadi dalam perizinan yang Tuhan berikan. Jadi Tuhan ingin mengingatkan, percaya kepadaku, percaya kepadaku, jangan takut, masih ada aku. Nah, ini janji yang kita akan terus pegang.
3: Apakah ada hal lain, Pak Paul, yang bisa membuat hati seseorang itu menjadi kotor?
1: Berikutnya adalah kemarahan. Nah, ini mungkin bisa berkaitan juga dengan tadi yang dikatakan oleh Ibu Wulan ya, tentang seseorang yang mengalami perkosaan sampai begitu berkepanjangan. Sudah tentu selain dari takut, depresi, putus asa, salah satu yang akan juga dialami olehnya adalah kemarahan. Marah kepada orang yang begitu jahat kepadanya. Nah, dengan kata lain, kalau kita mempunyai hati yang dipenuhi kemarahan, sebetulnya kita ini sakit hati ya. Ingin melampiaskan kemarahan kita pada siapa atau apapun yang datang menghampiri kita. Ya. Kita cenderung melihat tindakan orang sebagai upaya untuk membuat kita marah. Meskipun kita tahu sebetulnya bukan itulah tujuannya ya. Tapi kalau hati kita penuh dengan kemarahan, kita cenderung menyangka orang memang sengaja membuat kita marah. Dan akhirnya kita akan senantiasa menemukan alasan untuk marah. Nah, ada orang yang seperti ini. Nah, orang yang seperti ini akhirnya tidak bisa melihat realitas juga dengan tepat. Tidak bisa melihat niat baik orang untuk menolongnya, membantunya. Dia mungkin akan meledak, akan marah, merasa tersinggung. Jadi benar-benar sedikit-sedikit dia marah karena sudah menganggap orang memang sengaja ingin membuatnya marah.
2: Papa, kalau dalam peristiwa yang berkaitan seperti tadi antara ketakutan dan kemarahan, apakah kita bisa dengan mudah misalnya mengatakan jangan sering marah-marah, jangan gampang marah, begitu. Terus misalnya yang takut itu, percayalah Tuhan tuh menjaga kamu, gitu. Padahal kan dia mengalami trauma itu bertahun-tahun, Pak Paul. Dia berusaha percaya Tuhan jaga, tapi terjadi lagi, begitu. Terus kita bilang jangan cepat marah, gitu. Bagaimana bisa membuat, bilang semudah itu, gitu. Padahal orang ini kan trauma, gitu, Pak Paul.
1: Ada waktunya kita marah, ya. Sudah tentu dalam kasus seperti tadi itu akan sangat bermanfaat kalau dia bisa mengutarakan kemarahan-kemarahannya. Ya, mudah-mudahan dalam pembimbingan yang diterimanya, disitulah dia menemukan kebebasan untuk mengungkapkan kemarahan-kemarahannya. Nah, silakan lakukan itu. Ketakutannya juga akan menyertai dia, sebab memang untuk jangka yang panjang dia akan sangat takut sekali percaya pada orang. Sebab mungkin yang memperkuasanya seseorang yang dia kenal, yang dia anggap seharusnya bisa melindungi dia. Tapi kok malah merugikannya seperti itu. Jadi memang untuk waktu yang panjang, dia akan terpengaruh. Dan tidak realistik buat kita berkata, sekarang juga yang kau harus lepaskan dan kau harus berubah. Betul itu. Namun sekali lagi yang saya tekankan adalah, jadikan ini sebagai pokok pertumbuhan kita, bukan sebagai sesuatu yang akan kita terima untuk seumur hidup kita. Bahwa sama seumur hidup saya akan membenci manusia, saya akan tidak mempercayai manusia. Nah, saya kira kalau sampai kita sampai ke titik itu, ya tidak sehat juga.
2: Berarti sehat juga ya Pak Paul, kita harus lampiaskan tanda kutip kemarahan itu pada jangka waktu tertentu, ketakutan kita, dan kita nggak bisa definisikan itu sebagai luapan dari hati yang kotor gitu ya.
1: Iya, enggak. Karena memang adanya kotoran yang masuk ke dalam diri kita ya, yang dilakukan oleh orang-orang. Ya. Nah, itu yang perlu kita bersihkan kembali dalam pengertian kita mengungkapkannya ya, mengeluarkannya. Sehingga akhirnya tekanan emosi, marah, dan takut itu akhirnya bisa mulai lepas dari diri kita.
3: Ya, kita, kemarahan seperti itu, Pak Paul, tentu berbeda dengan kemarahan yang juga kita baca di dalam Alkitab, Tuhan itu marah gitu Pak Paul ya. Tuhan Yesus pun marah di Bait Allah. Nah, itu sebenarnya kemarahan bedanya di mana?
1: Ada alasan yang jelas ya. Jadi yang saya coba tekankan adalah hati yang bersih bisa melihat dan bersikap kepada realitas secara tepat. Kalau memang kita harus marah kepada realitas yang membuat kita itu tuh marah, silakan marah. Tuhan bersikap marah kepada orang Israel karena tidak patuh, karena menyembah ilah lain dan sebagainya. Jadi ada waktunya kita marah, tapi tepat sasaran. Nah, yang saya tadi coba ungkapkan adalah hati yang dipenuhi kemarahan terus menerus sehingga membabi buta, tidak tepat sasaran. Tidak ada orang yang ingin membuatnya marah, dia anggap sengaja membuatnya marah dan sebagainya.
3: Ya, jadi kalau kita marah kepada anak yang tidak disiplin segala itu masih bisa
1: wajar.
3: Wajar ya, ya.
1: Itu seharusnya lah kita marah.
3: Ya, kalau kita tidak marah malah mereka kan menjadi-jadi.
2: Betul.
3: Iya, malah gitu. Nah, selain itu apa ada lagi, Pak?
1: Yang lain adalah kecemasan. Kecemasan ini artinya kita melihat ketidakpastian dalam setiap aspek kehidupan. Ya, saya mengerti memang tidak ada yang pasti dalam hidup ini ya. Tapi juga jangan sampai kita senantiasa hanya melihat ketidakpastian dalam hidup ya. Kita menjadi orang yang hanya menyoroti sisi negatif dari segalanya, atau istilah yang lebih populer sekarang ini negative thinking ya. Kita akhirnya juga gagal melihat yang baik karena hanya melihat sisi yang buruk. Nah, hidup seperti ini nih hidup yang mencemaskan. Dan hati kita penuh dengan ketakutan atau kecemasan-kecemasan kecil seperti ini nih. Sehingga lihatnya negatifnya, lihatnya yang buruknya. Nah, orang yang seperti ini saya kira nggak juga bisa melihat realitas dengan tepat.
3: Iya, Pak Paul, mengenai kecemasan, itu kadang-kadang kan kita itu cemas terhadap sesuatu yang kita sendiri nggak tahu gitu. Tetapi risau hati ini gitu, Pak Paul. Kecemasan macam apa itu, Pak?
1: Oke, yang tadi Pak Guna ungkapkan adalah bisa jadi ya, memang kita ini sedang mencemaskan sesuatu yang kita tidak ingat atau sadari. Nah, tapi kita bawa kecemasan itu. Sehingga akhirnya terus kita merasakan adanya riak-riak ya, gelombang-gelombang dalam jiwa kita yang membuat kita gak bisa tenang. Tapi juga bisa kita memang orang yang mempunyai banyak kecemasan dalam hidup. Sehingga kita tidak bisa melihat keindahan hidup ini. Kita hanya menyoroti keburukan hidup ini. Nah, ada orang yang juga seperti itu. Sehingga jarang bisa mengucap syukur, jarang bisa berterima kasih. Yang lebih sering keluar dari mulutnya adalah misalnya keluhan atau bahkan umpatan.
3: Iya, tetapi kejadian yang berikutnya itu memang membuktikan kecemasannya gitu Pak Pol. Dia tadinya, saya punya teman seperti itu, lalu dia, loh kan betul toh, anaknya misalnya tertabrak, lalu, loh kan betul toh, suaminya telepon apa dipecat gitu Pak.
1: Oke, kalau misalkan memang dia mempunyai naluri yang kuat seperti itu, dan hanya terjadi kadang-kadang, saya kira itu wajar. Tapi kalau setiap hari dia cemas, nah itu menjadi tidak wajar. Berarti ya pikirannya terlalu dikuasai oleh hal-hal yang negatif. Seolah-olah hal yang negatif itu tuh selalu siap untuk menerkamnya.
2: Maksud Pak Pol, jadi kita kalau cemas yang sedikit-sedikit aja gak apa-apa begitu Pak Pol?
1: Maksud saya gini, jangan sampai segala hal kita pandang dari sisi negatif. Bahwa seolah-olah hidup itu tuh penuh dengan hal-hal yang negatif yang selalu siap untuk menghadang kita. Nah, ada orang yang selalu menyoroti hidup dari sisi negatif seperti itu.
2: Iya, saya berpikir maksudnya jadi kalau yang cemas sedikit-sedikit, khawatir sedikit-sedikit kan gak apa-apa. Karena saya pikir sehat juga ya, kalau kita gak pernah khawatir tentang apapun juga, kita gak pernah planning apapun, misalnya punya anak. Karena kita khawatir nanti dia masa depannya gimana, itu sebabnya jadi kita merencanakan dia harus sekolah di mana yang lebih baik, harus bagaimana-bagaimana. Bisa begitu Pak Pol maksudnya?
1: Baik sekali, tidak apa-apa ya. Jadi yang penting seimbang ya, kita bisa melihat yang positif dan yang negatif. Nah, orang yang hatinya dipenuhi kecemasan hanya melihat yang negatif. Dia gagal melihat ada sisi positif juga.
3: Ya, ada orang itu yang selalu itu hidup di dalam persaingan yang rasanya tidak ada akhirnya gitu Pak Pol. Setelah dia mencapai sesuatu lalu dia berusaha lagi, ya orang mengatakan seperti dia itu berambisi gitu katanya.
1: Ya, itu masuk dalam kategori kekuasaan Pak Gunawan. Jadi orang ini nih memang haus akan kuasa ya, dan melihat segala hal dari ukuran kuasa. Dengan kata lain, jadi yang tadi Pak Gunawan katakan, dia memandang sesama jadinya sebagai pesaingnya yang harus dia taklukkan. Nah, akhirnya hidup tidak bisa damai dengan realitas. Dia selalu melihat realitas seolah-olah sedang menantangnya dan dia harus taklukkan. Susah sekali orang seperti ini nih hidup rukun ya dengan sesama tanpa prasangka apa-apa, selalu ingin maju, ingin di depan dan harus yang nomor satu, orang lain dia harus kalahkan.
2: Tapi Pak Pol, kayaknya kalau saya amati pria lebih rentan ya dibandingkan wanita tentang topik ini, kekuasaan begitu. Mengejar kekuasaan banget-banget gitu. Dan saya pikir waktu iblis mencobai Tuhan Yesus juga bidang ini nih yang dikejar gitu, ayo tunjukkan kuasamu begitu kan.
1: Saya kira itu betul ya, karena memang nomor satu ya, pria lebih mengandalkan otot ya. Dan otot itu identik dengan kuasa juga. Pada masa kecil waktu dia diejek, dia harus misalkan berkelahi, menunjukkan ototnya. Dan waktu dia menang, dia menjadi orang yang lebih berkuasa daripada orang yang dikalahkannya itu. Jadi saya setuju, pria lebih rentan ya terhadap hal ini.
3: Ya, sebenarnya ada suatu kenikmatan tersendiri memang Pak Pol, pada waktu kita bisa katakan mengalahkan orang-orang lain atau mencapai sesuatu yang kita idam-idamkan gitu Pak. Apakah itu sesuatu yang salah?
1: Saya kira enggak selalu salah. Jadi intinya adalah hal ini jangan sampai menguasai kita. Ada kalanya kita ingin menang ya, dan itu adalah hal yang positif, kita mempunyai daya kompetitif. Tapi jangan sampai itulah yang mengisi hidup kita atau hati kita. Sehingga akhirnya kita melihat orang di sekeliling kita sebagai orang-orang yang sedang mencoba bersaing dengan kita.
3: Berarti unsur kenikmatan itu bisa mengganggu hati kita juga?
1: Bisa Pak Gunawan. Jadi salah satu faktor lain yang bisa mengotori hati kita ialah kenikmatan ya. Kita dikuasai oleh segala jenis kenikmatan yang memberi kelegaan sementara ya. Misalnya seks, narkoba, harta. Jadi yang kita pikirkan hanya itu, bagaimana bisa mendapatkan hal-hal ini. Nah akhirnya kita gak bisa ya berhubungan dengan lawan jenis kita dengan murni, tidak berani menghadapi stres dalam hidup karena kita lari ke narkoba dan sebagainya.
2: Berarti Papa, kalau seorang anak Tuhan yang menjaga hatinya bersih, berarti nggak boleh menikmati dong. Apa di sini kan bilangnya kenikmatan begitu. Jadi harus hidup yang puritan begitu ya. Jadi seperti benar-benar suci banget deh, tanda kutip begitu. Apakah seperti itu maksudnya Papa?
1: Bukan, karena memang kenikmatan adalah bagian dari pemberian Tuhan. Nah misalkan dalam hal hubungan seksual dengan istri dan suami kita, itu bagian yang Tuhan memang berikan kepada kita. Namun jangan sampai kita menjadi orang yang dikuasai oleh pikiran-pikiran ini ya. Sehingga yang kita cari selalu adalah kenikmatan. Tidak ada hal lain yang kita cari, dan segala hal kita hanya ukur dari sudut itu saja.
3: Kenapa padahal tadi? Padahal tuntutan kenikmatan itu kan selalu bertambah terus gitu Pak Paul.
1: Iya, maka kita harus jaga juga ya, jangan sampai akhirnya terlalu tinggi dan menguasai kita. Ada orang yang hidupnya itu tuh benar-benar dari satu kenikmatan kepada kenikmatan lainnya. Dia tidak bisa hidup benar-benar lepas dari kenikmatan.
2: Pak Paul, saya cuma mau tanya, tadi kan Pak Paul menyebut bahwa kenikmatan ini memberikan kelegaan tapi hanya sementara begitu. Maksudnya gimana Pak Paul?
1: Tidak ada yang permanen ya. Kita misalkan mencari-cari harta baju misalnya ya. Kita beli satu baju, hanya akan memberikan kenikmatan misalkan ya selama sebulan dua bulan. Setelah itu baju yang sama tidak lagi memberikan kenikmatan seperti pertama kali kita memakainya. Nah, ada orang yang terus mencari itu tuh, dan itulah yang menjadi pemenuhan kebutuhannya. Nah, saya kira kalau hati diisi ya oleh keinginan seperti ini, ya nggak bersih lah gitu, nggak bisa melihat realitas kehidupan ya.
2: Padahal kodrat manusia memang nggak pernah puas ya, Pak Paul.
1: Betul, jadi kita harus bisa menjaganya.
3: Nah, sehubungan yang Bu Bulan katakan nggak pernah puas, itu ketamakan itu Pak Paul, itu keserakahan.
1: Iya, ya, dan itu salah satu hal juga yang mengotori hati kita, Pak Gunawan ya, yaitu kita ingin memiliki lebih dan tidak pernah merasa cukup. Akhirnya kita cenderung mengeksploitasi orang demi keuntungan pribadi. Jadi orang yang tamak hanya memikirkan apa yang bisa aku sedot lagi, apa yang bisa aku peroleh lagi. Jarang atau gak bisa memikirkan apa yang aku bisa berikan kepada orang. Nah sekali lagi dia gagal melihat hidup dengan benar.
3: Ya kalau begitu bagaimana kita harus memelihara ini Pak Paul, hati ini supaya jangan dikuasai oleh hal yang seperti itu Pak Paul?
1: Tuhan meminta kita untuk menjaga hati kita ya Pak Gunawan. Karena kalau tidak, unsur pencemaran akan mudah muncul ya. Jadi langkahnya adalah, karena Tuhan meminta kita menjaga, kita harus akui kalau memang ada keinginan atau kebutuhan tertentu itu. Nah, keinginannya atau kebutuhannya mungkin sekali tidak ada apa-apa, tidak salah. Tapi kita harus perhatikan cara pemenuhannya. Ya, caranya itu jangan sampai cara yang tidak berkenan kepada Tuhan.
3: Artinya yang tidak berkenan itu yang melampaui batas-batas kewajaran gitu Bapak?
1: Betul, misalkan gara-gara kita menginginkan harta ya, misalnya kita menginginkan satu televisi gitu, akhirnya kita melakukan hal yang salah ya, kita ambil uang yang bukan milik kita, kita memeras orang, dan sebagainya. Nah, cara salah itulah yang Tuhan tidak perkenankan. Keinginannya itu sendiri, saya kira manusiawi.
2: Berarti sangat berlawanan dengan apa yang di orang-orang duniai percaya gitu ya. Tujuan menghalalkan cara ya Pak Paul. Sedangkan buat kekristenan gak seperti itu Pak Paul.
1: Betul, karena Tuhan melihat dua-duanya, tujuannya dan juga caranya.
3: Pak Paul, apakah ada ayat firman Tuhan yang mendukung ini semua?
1: Yang lain adalah ini, firman Tuhan berkata tadi kan bahwa hati yang bersih itu tuh akan memancarkan ayat kehidupannya ya. Dengan kata lain gini, hati yang kotor juga akan memancarkan air yang kotor. Nah, firman Tuhan adalah air yang bersih itu. Jadi, kita mesti mengisi hati kita dengan firman Tuhan. Nah, ini yang Tuhan Yesus katakan ya kepada perempuan Samaria. Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Ini saya ambil dari Yohanes 4, 13, dan 14. Jadi intinya adalah kadang-kadang memang kita gak bisa menguasai, menjaga hati kita dengan saksama, dengan kekuatan kita sendiri. Kita memerlukan kekuatan Tuhan. Dan firman Tuhanlah yang akan terus membasuh hati kita, meluruskan motivasi kita, yang menegur cara kita yang mungkin tidak tepat. Nah, firman Tuhan itulah yang harus kita isi. Maka saya tidak akan terkejut kalau orang mudah sekali akhirnya melenceng. Kalau dia tidak dengan konsisten setia mengisi hatinya dengan firman Tuhan. Tapi orang yang terus ya haus dan dahaga akan kebenaran. Nah, dia akan dipuaskan oleh firman Tuhan.
3: Tapi bagaimana dia memiliki kehausan itu kalau dia tidak menyadari itu akan kebutuhan itu, Pak Bang?
1: Dia mesti memang melakukannya dengan kesadarannya, yaitu saya perlu, saya ini gak bisa hidup tanpa firman Tuhan. Jadi saya mau membiasakan diri membaca firman Tuhan dengan teratur, kalau bisa setiap hari, agar firman Tuhan menjadi bagian dari pikiran kita yang alamiah.
2: Pak Paul, tadi firman Tuhan dari Yohanes 4 itu mengatakan mata air yang dalam diri kita yang kita udah terima dari Tuhan, yang ke tadi analoginya ke perempuan Samaria itu, akan terus-menerus memancar gitu. Saya cuma berpikir kita kan masih manusia berdosa, termasuk perempuan tadi itu ya. Apakah akan terus gak pernah gagal gitu, terus-menerus memancarkan maksudnya hati yang bersih itu gitu. Saya pikir enggak juga gitu kali ya, Pak Paul.
1: Saya kira realistik ya untuk kita menyadari tidak selalu kita akan dapat memancarkan air kehidupan itu. Ada kalanya yang muncul mungkin kata-kata kasar lah atau kemarahan yang enggak semestinya lah dan sebagainya. Ya, saya betul. Kira itu bagian dari kehidupan kita sebagai manusia. Tapi yang penting itu kita sadari, ya udah kita perbaiki dan kita minta Tuhan menolong kita untuk lain kali ya tidak mengulanginya lagi.
3: Nah, yang terpenting adalah sumbernya itu harus dibetulkan dulu oleh Tuhan, Pak Paul.
1: Iya.
3: Bahwa kadang-kadang airnya itu kotor karena apa? Pengaruh-pengaruh dari luar, hal itu bisa terjadi di dalam semua sumber kan?
1: Betul.
3: Tetapi dari sumber yang bersih itu tidak mungkin keluar air yang kotor, katanya firman Tuhan.
1: Betul.
3: Ya, terima kasih sekali Pak Paul, juga Ibu Bulan untuk perbincangan ini. Juga para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih Anda telah dengan setia mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang memelihara hati. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Dan akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.

Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali dengan saya, Pendeta Pujianto. Saya akan bersama-sama saudara beberapa menit mendatang. Bagaimana kabar saudara? Terima kasih untuk SMS-SMS saudara. Pak Iko, terima kasih untuk SMS-nya ya. Kami senang sekali bahwa Pak Iko diberkati oleh Tuhan. Dan acara Terang Kehidupan ini akan bersama-sama dengan saudara beberapa menit mendatang ini. Bagi saudara yang baru saja menemukan gelombang dan mendengarkan siaran ini, saya harap bisa duduk dengan tenang dan bersekutu dengan kami begitu. Selamat mendengarkan. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, kali ini saya akan memberikan tema dalam perbincangan kita kali ini, yaitu dijauhkan sikap bersungut-sungut. Apa saudara? Dijauhkan dari sikap bersungut-sungut. Tentu saya dan saudara pernah mengalami hal yang demikian di dalam hidup kita. Kita telah melakukan bersungut-sungut karena suatu keadaan tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan atau saudara harapkan. Atau suatu peristiwa yang membuat saya dan saudara kecewa sekali. Mau atau tidak mau harus mengalaminya. Harus dijalankan padahal sebetulnya tidak sesuai dengan rencana kita. Saya pernah mengalami hal yang demikian. Sebenarnya ini adalah rahasia pribadi saya. Saya sebetulnya hari itu tidak mau bekerja. Saya ingin cuti begitu ya. Tetapi pada suatu ketika pimpinan saya menelpon saya, hari ini harus datang karena ada rapat penting. Semua pimpinan harus hadir. Karena saya waktu itu termasuk pimpinan, maka saya harus hadir. Saya bersungut-sungut. Ini hak saya cuti itu. Dan saya sudah bekerja sekian lama dan ingin menikmati libur. Tetapi karena kantor saya harus rapat sehingga saya harus hadir. Dan memang saya mesti harus hadir. Saudara, saya bersungut-sungut. Ya, saya bersungut-sungut. Karena apa? Karena memang hari itu hari cuti. Mengapa saya harus ke kantor lagi? Begitu. Nah, saudara, saya tidak tahu apakah saudara pernah mengalami hal yang sama. Suatu keadaan, kenyataan yang seharusnya saudara tidak melakukan apa-apa, harus melakukan karena sesuatu yang sebetulnya tidak diharapkan oleh saudara. Nah, saya akan mengajak saudara membuka Alkitab saudara untuk mendasari perbincangan kita kali ini, yaitu di dalam Keluaran 14 ayat 1 sampai 14 ya. Keluaran 14 ayat 1 sampai 14. Saya akan membacakannya untuk saudara. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa demikian. Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka balik kembali dan berkemah di depan Pi-Hahirot antara Migdol dan laut, tepat di depan Baal Sifon. Berkemahlah kamu di tepi laut. Maka Firaun akan berkata tentang orang Israel, mereka telah sesat di negeri ini. Padang gurun telah mengurung mereka. Aku akan mengeraskan hati Firaun sehingga ia mengejar mereka. Dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, aku akan menyatakan kemuliaanku sehingga orang Mesir mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu mereka berbuat demikian. Ketika diberitahukan kepada Raja Mesir bahwa bangsa itu telah lari, maka berubahlah hati Firaun dan pegawai-pegawainya terhadap bangsa itu. Dan berkatalah mereka, apakah yang telah kita perbuat ini, bahwa kita membiarkan orang Israel pergi dari perbudakan kita. Kemudian ia memasang keretanya dan membawa rakyatnya serta, ia membawa 600 kereta terpilih, ya segala kereta Mesir, masing-masing lengkap dengan perwiranya.

Demikianlah Tuhan mengeraskan hati Firaun, raja Mesir itu, sehingga ia mengejar orang Israel. Tetapi orang Israel berjalan terus dipimpin oleh tangan yang dinaikkan. Adapun orang Mesir, segala kuda dan kereta Firaun, orang-orang berkuda dan pasukannya mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut dekat Pi Hahirot di depan Baal Zephon. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang engkau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami, dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir, sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut. Berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir kamu melihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Demikian yang akan menjadi perbincangan kita saat ini landasannya. Saudara, mari kita sebelum kita lanjutkan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, kami mengucapkan syukur kepadamu jikalau pada saat ini kami boleh bersama-sama dengan para pendengar kami. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati pendengar kami. Melalui pertemuan ini, mereka diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.

Saudara pendengar yang dikasih Tuhan, kalau kita melihat sedikit dari latar belakang ini ceritanya, bahwa Musa sudah berhasil membawa bangsa Israel menuju tanah perjanjian, meninggalkan tanah perbudakan dan menuju kepada tanah perjanjian. Dalam perjalanan melalui Laut Teberau, Laut Merah yang begitu luas, dan ternyata dengan tongkat Musa, laut itu dibelah oleh karena Tuhan. Bangsa Israel bisa berjalan di tanah kering di tengah laut dan dipagari dengan air yang tinggi begitu sampai ke daratan, dan mereka berkemah di situ. Dan ternyata Raja Mesir melihat kepergian bangsa Israel menjadi sangat tercengang dan sadar bahwa dia kehilangan tenaga-tenaga yang potensial untuk memperkuat negaranya. Maka memerintahkan seluruh rakyat dan prajurit-prajurit pilihan untuk mengejar bangsa ini. Saudara, bangsa Israel ketika melihat ke belakang, begitu takutnya. Mereka mengumpati Musa karena sudah membawa mereka dari Mesir. Apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang engkau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Mereka mengumpati Musa, bersungut-sungut suatu keadaan yang mereka tidak harapkan. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan ini kadang-kadang langit tampak cerah, langit tidak berawan, bersih. Tapi ada kalanya juga mendung dan gelap menggelayut di langit, betul begitu? Yang saya maksud sebetulnya di dalam kita menjalani kehidupan ini, saudara. Kadang-kadang di dalam kehidupan kita ini lancar begitu, rezekinya gampang. Banyak orang menaruh simpati kepada kita. Rezeki mudah, badan sehat, kita bisa membangun ini, membangun itu, menyekolahkan anak kita ke sana kemari. Sampai kadang-kadang kita ini tidak tahu lagi harta kita mau kita kemanain, terlalu banyak. Tetapi ada kalanya kita mengalami mendung dan gelap menggelayut di langit. Kadang-kadang kehidupan kita menghadapi tantangan rintangan yang tidak kita harapkan sampai segala yang kita miliki habis tanpa bekas. Di dalam kehidupan kita ternyata diterpa ujian dan rintangan yang sangat berat. Saudara, pernahkah saudara mengalami yang demikian? Di tengah-tengah situasi yang demikian, bagaimanakah kita sebagai orang percaya? Apa yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi mendung yang gelap? Mendung hitam menggelayut di langit kehidupan kita. Saudara, seorang hamba Tuhan berkata kepada saya begitu. Kalau kita di balik hujan, maka di sana juga ada pelangi yang indah. Apa maksud hamba Tuhan mengatakan begitu, saudara-saudara? Di tengah-tengah situasi kita yang sukar, di tengah situasi yang ada tantangan-tantangan, ada beban, tetapi di balik itu ada sinar pengharapan, di mana setiap orang percaya mendapatkan janji itu. Kalau tantangan
Kalau rintangan semua diizinkan Tuhan terjadi pada kehidupan kita, maka yang kita lakukan tidak ada lain adalah percaya. Percaya kepada Tuhan sesuai dengan janjinya bahwa Dia tidak pernah meninggalkan. Tuhan tidak pernah membiarkan kita di dalam situasi demikian sendirian. Saudara, penulis Mazmur berkata di dalam Mazmurnya, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Saudara bisa membaca Mazmur 37 ayat 23 sampai 24. Orang percaya itu. Orang percaya itu saya dan saudara, langkah-langkah yang kita jalani Tuhan telah tetapkan. Kita berikhtiar, kita berusaha supaya langkah-langkah hidup kita berkenan kepadanya. Tetapi di sini juga dikatakan bahwa ada peluang kita juga di dalam melangkah, kemungkinan jatuh itu ada. Kemungkinan jatuh itu ada, tetapi sebagai orang percaya Tuhan pegang tangan kita, kita jatuh boleh, tapi tidak sampai tergeletak. Tuhan tetap menopang tangannya untuk kehidupan kita. Itu janjinya. Itu janji Tuhan itu begitu. Saudara, pernahkah saudara membaca apa yang saya baca untuk saudara pada waktu ini? Firman Tuhan yang saya baca itu menceritakan perjalanan kehidupan bangsa yang terpilih. Bangsa ini, saudara-saudara, bangsa yang dipilih oleh Tuhan ini, itu tidak pernah mensyukuri atas kebaikan Tuhan kepadanya. Yang ada tidak puas, yang ada tidak puas dan tidak puas. Lupa bahwa kebaikan Tuhan mereka telah nikmati. Coba, baru saja mereka melihat kebaikan Tuhan, laut yang demikian luas bisa dibelah menjadi dua. Sehingga mereka berjalan di atas tanah yang kering di tengah-tengah lautan. Itu kan suatu mukjizat yang tidak pernah ada. Tetapi mereka tidak melihat itu sebagai rasa syukur kepadanya, dilindungi, diberi jalan keluar untuk keluar dari perbudakan dari Mesir. Mereka tetap bersungut-sungut. Menyedihkan, saudara. Jadi hari-hari bangsa yang dipilih Tuhan ini dipenuhi dengan ketidakpuasan, dipenuhi dengan keluh kesah. Padahal bangsa ini bangsa yang dicintai, bangsa yang dikasihi, bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Banyak mukjizat yang telah bangsa ini lihat. Banyak mukjizat yang pernah dialami, pernah dirasakan, namun tetap saja bangsa ini bersungut-sungut setiap hari. Dari mulut bangsa ini tidak pernah keluar ucapan syukur. Mereka melihat berbagai macam mukjizat terjadi. Ternyata mukjizat-mukjizat itu tidak cukup untuk mengubah sikap hati bangsa ini untuk tidak bersungut-sungut, tetapi justru semakin menjadi-jadi. Saya teringat akan seorang ibu, pendengar kita, saudara. Dia memiliki sakit gatal yang luar biasa. Katanya di dalam telepon, kulitnya sudah mulai rusak.
Kulitnya sudah tidak menunjukkan bahwa dia sebagai wanita yang dulu kulitnya halus. Dia menelpon saya, saudara, minta didoakan. Apakah ibu percaya kepada Tuhan Yesus? Oh, Om, saya itu mendengar khotbah Om di radio. Setiap saat saya dengarkan, walaupun saya bukan orang Kristen, katanya. Tetapi saya sekarang tahu bahwa Yesus itu penolong yang baik. Bisakah Om mendoakan saya supaya sakit saya ini sembuh? Wah, saya doakan ya, Mbak, begitu. Dalam nama Yesus, kalau Anda percaya, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Saya doakan, saudara. Saya tidak tahu apakah sembuh atau tidak, tapi sebulan kemudian saya mendapatkan telepon dari orang yang sama yang menyatakan bahwa sakit kulitnya sudah mulai sembuh. Kulitnya sudah pulih kembali. Dan dia mengucap syukur dan hatinya diubahkan untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara, kembali kepada sejarah bangsa pilihan Allah ini. Ayat yang saya baca tadi. Ayat yang saya baca, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Orang-orang itu bilang begitu. Itu menunjukkan bahwa bangsa pilihan Allah ini lebih senang hidup dalam perhambaan daripada menjadi bangsa yang merdeka. Bahkan kalau kita membaca seterusnya pasal-pasal ini, mereka pun berani melawan Tuhan dengan membuat patung anak lembu emas untuk disembah karena tidak sabar menantikan Musa yang pergi ke Gunung Horeb. Saudara, mari kita mencoba mengevaluasi kita. Saya tidak tahu saudara sekarang ini dalam kondisi yang seperti apa. Tetapi saudara, sebagian daripada kita, sebagian saya katakan tidak semua, sebagian dari kita juga sering tidak sabar menantikan pertolongan dari Tuhan. Dan kalau sudah begitu, bersungut-sungut, menggerutu setiap hari. Gimana saya ini? Tuhan itu pembohong. Gitu ya. Nah, karena persungutan, akhirnya kita kehilangan sukacita. Kalau sukacita semakin jauh dari kamus hidup kita, perhatikanlah, sukacita yang sesungguhnya diawali dari iman yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Tidak hanya itu, Tuhan juga melengkapi dengan pengharapan, dan pengharapan itu tidak mengecewakan. Karena imanlah, maka segala ketakutan, kecemasan, dan kekhawatiran akan hilang. Nah, saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu, saran saya kepada saudara. Satu, cobalah saudara belajar bersyukur atas apa yang saudara alami miliki. Yang saudara alami, saudara sampai sekarang masih selamat, masih sehat, syukurilah itu. Saudara memiliki segala sesuatu, mungkin rumah, mungkin apa saja yang Anda anggap berharga, syukurilah itu. Belajarlah mensyukuri apa yang saudara miliki. Yang kedua, cobalah menata hati saudara untuk bersuka cita senantiasa dalam situasi apapun. Yang ketiga, cobalah saudara percaya betul bahwa Allah menetapkan langkah-langkah di dalam hidup saudara. Itu cobalah. Nah, oleh karena itu tidak selayaknya lah kita sebagai anak Tuhan bersungut-sungut kepada Tuhan. Seharusnya hati kita senantiasa bersuka cita karena kasih dan kebaikannya yang melimpah kepada kita. Coba hitung kebaikan Tuhan kepada kita itu seperti apa. Nah, kalau sudah begitu,
Anda bisa mengucapkan syukur kepada Tuhan. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, kiranya apa yang saya sampaikan ini menjadi berkat bagi saudara. Dan saya akan undur dari saudara, mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucapkan syukur kepadamu Tuhan oleh karena kami boleh merenungkan firmanmu, kami boleh membaca firmanmu sebagai pedoman hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.

Saudara pendengar yang dikasih Tuhan, saya akhiri perjumpaan kita kali ini. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Jikalau saudara ingin menulis surat kepada kami, ada hal-hal yang perlu ditanyakan, silahkan saudara menulis surat kepada Terang Kehidupan PO Box 84 Malang 65101 Jawa Timur. Terang Kehidupan PO Box 84 Malang 65101 Jawa Timur. Kalau mau SMS, saudara, kalau ingin dijawab segera SMS lah 081233693793. 081233693793. Sampai ketemu di lain kesempatan.

Kami percaya Tuhan, bahwa tidak ada kuasa yang terlebih besar di tempat ini selain kuasamu. Engkau Allah yang sanggup memulihkan hidup kami, menolong kami.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 63 ayat 6 sampai 8. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam, sungguh engkau telah menjadi penolongku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopangku.

Mazmur 113 ayat 1-4. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya, dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit.

sebab kasih setiamu lebih dari hidup, dan bibirku memegahkan engkau. Yesus, aku mau memuji engkau seumur hidupku.

Pendengar yang terkasih, program Grace Alone kembali hadir membantu Anda menemukan anugerah Allah dalam setiap detil kehidupan kita. Bersama hambanya, Yakub Tri Handoko, Gembala Sidang Gereja Kristus Rahmani Indonesia Exodus, Surabaya. Melalui program ini, kita akan belajar bahwa segala sesuatu adalah

Kalau saya menyebut kata karismatik, maka saudara mungkin memikirkan sebuah aliran gereja tertentu. Tetapi kali ini saya menggunakan kata karismatik bukan dalam kaitan dengan aliran tertentu, tetapi dengan sebuah gaya hidup tertentu. Nah, kalau kita mengatakan sebuah gereja itu karismatik, apa yang ada di dalam pihak kita? Kalau saya tanyakan kira-kira didaftarkan ciri-ciri sebuah gereja yang karismatik, maka saudara akan memberitahu saya ada banyak jawaban. Tapi kurang lebih jawabannya itu bisa dibagi menjadi dua saja. Ciri khas dari gereja-gereja yang mengatasnamakan dirinya memakai sebutan karismatik, yaitu biasanya mereka berpikir bahwa di dalam ibadah itu yang penting adalah aku dan Tuhan. Yang paling penting adalah relasi vertikal antara saya dan Tuhan. Yang penting kalau di gereja saya puas, kalau di gereja saya bersemangat, saya bersuka cita, maka itu adalah gereja yang karismatik, yang menekankan pemuasan emosi kita sendiri dalam relasi dengan Tuhan. Walaupun itu tidak salah, tetapi saya yakin bukan itu gereja yang karismatik menurut Alkitab. Ada relasi horizontal yang harus kita miliki, bukan cuma antara kita dengan Allah, tapi bagaimana kita dengan sesama orang percaya. Itu juga akan menentukan sebuah gereja karismatik atau tidak. Kalau saya bertanya sekali lagi, kira-kira apa pandangan gereja sekarang tentang karismatik? Maka saudara mungkin akan menyebutkan, oh ya, gereja yang karismatik adalah gereja yang dipenuhi dengan berbagai macam manifestasi yang spektakuler. Misalnya berbahasa roh, kemudian mendapatkan mimpi, mendapatkan penglihatan, mendengarkan bisikan roh secara visual, audiovisual, bahkan melihat langsung, bercakap-cakap dengan Roh Kudus dan seterusnya. Mungkin saudara akan mengatakan ini dia tanda gereja yang karismatik. Tetapi nanti kita akan lihat bersama-sama bahwa gereja yang karismatik melampaui semua hal ini. Gereja yang karismatik menurut Alkitab adalah gereja yang harmonisasi umat dengan Allah, harmonisasi antar umat, dan kemudian apa yang kita lakukan sebagai gereja yang karismatik itu melampaui dari konteks ibadah. Mari kita membuka di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-42 sampai 47. Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat 42 sampai 47. Kalau sudah menemukan, kita akan membaca secara bergantian. Saya akan memulai lebih dahulu. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 42 sampai 47. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua. Rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Amin. Pada saat saya meminta kita untuk membaca dari ayat 42, maka saudara pasti bertanya, mengapa ayat 41-nya tidak dibaca? Dan kalau saudara membaca di dalam versi bahasa Inggris yang lain, maka saudara akan menemukan cara membagi perikop yang berbeda. Karena waktu penulis Alkitab menuliskan tulisan-tulisan mereka, memang tidak ada pembagian perikop. Jadi kita harus memutuskan ayat mana berkaitan dengan ayat yang mana. Nah, kalau kita melihat di dalam Lembaga Alkitab Indonesia, ayat 41 itu dianggap sebagai pendahuluan bagi perikop

0: di bawahnya, ayat 42 sampai 47. Kalau kita membaca di dalam New Revised Standard Version, maka pembagiannya adalah ayat 37 sampai 42, kemudian ayat 43 sampai 47, dipecah jadi dua perikop. Tetapi saya lebih setuju dengan New International Version, NIV, yang meletakkan ayat 41 itu sebagai penutup bagi perikop di atasnya. Penutup bagi khotbah Petrus. Dan menurut saya ini tepat sekali. Mengapa saya katakan tepat? Karena kalau saudara lihat di ayat 37-nya, itu kan orang-orang Yahudi yang mendengarkan khotbah Petrus bertanya, apa yang harus kami lakukan? Ayat 37. Kemudian ayat 38 sampai 40, Petrus memberitahu mereka apa yang harus mereka lakukan. Wajar tidak kalau ayat 41 memberitahu kita respon orang Yahudi setelah mendengarkan jawaban Petrus? Wajar atau tidak? Wajar. Jadi seharusnya ayat 41 itu dinaikkan di atas. Jadi ayat 37, orang Yahudi tanya kepada Petrus dan para rasul, apa yang harus kami lakukan? Kemudian Petrus mewakili para rasul memberikan jawaban di ayat 38 sampai 40 dan harusnya ditutup dengan ayat 41. Ketika orang-orang Yahudi mendengar jawaban Petrus, mereka melakukan apa yang Petrus katakan, yaitu mereka memberi diri mereka kepada Tuhan melalui baptisan, dan pada saat itu ada 3.000 orang yang bertobat. Nah, kalau kita menerima pembagian perikop seperti yang saya usulkan tadi, maka kita melihat sesuatu yang menarik di sini. Menariknya adalah karena sejak di pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-41 itu berbicara tentang hal-hal yang spektakuler, berbicara tentang hal-hal yang tidak biasa, berbicara tentang sesuatu yang extraordinary. Karena pada saat itu Roh Kudus turun dengan luar biasa, murid-murid bisa berbahasa asing. Kemudian murid-murid juga dengan berani memberitakan firman dan banyak orang dijamah Tuhan, banyak orang bertobat. Ini peristiwa yang sangat luar biasa sekali. Tetapi saudara tahu apa? Gereja itu tidak boleh berhenti pada fenomena-fenomena seperti itu. Tidak cukup bagi gereja untuk berdiam diri menikmati euforia karya Roh Kudus yang besar. Ada hal lain yang lebih penting yang harus kita lakukan, yaitu apa? Gereja harus berada di dalam sebuah disiplin rohani. Sebuah disiplin rohani, sesuatu yang sifatnya rutin, sesuatu yang sifatnya itu membutuhkan komitmen dan kesetiaan kita. Dan di sana tadi saudara membaca bagaimana gereja mula-mula bertekun dalam pengajaran para rasul, dalam persekutuan, dalam doa, dalam pemecahan roti dan sebagainya. Dan ini saudara harus pahami dengan baik, ini membutuhkan sebuah disiplin. Saya yakin kalau cuma datang di revival meetings, kita juga tidak keberatan. Tidak ada sesuatu yang berat kalau kita menghadiri kebaktian-kebaktian yang spektakuler. Tetapi yang paling berat adalah sesudah itu mau apa? Atau dalam bahasa populernya, so what gitu loh. Mau apa? Kalau kita ini sudah mengalami sesuatu yang luar biasa, berada dalam euforia spiritual yang ajaib semacam itu, lalu mau apa? Karena tidak tiap hari kita ikut KKR kan? Dan KKR itu bukan yang paling penting. Yang paling penting adalah sesudah KKR. Butuh disiplin rohani. Dan disiplin ini dimunculkan melalui beberapa cara. Kalau saudara melihat kata bertekun di dalam teks yang kita baca, itu munculnya dua kali. Ayat 42 memakai kata bertekun. Ayat 46 juga dipakai kata bertekun. Dan yang lain adalah banyak kata kerja yang muncul di teks kita, itu ketika saya selidiki di dalam bahasa Yunani-nya, mereka hampir semua kata kerja di sana itu bentuknya imperfect tense, yang di dalam bahasa Yunani itu artinya dilakukan terus-menerus pada masa lampau. Jadi mirip dengan bahasa Inggris itu past continuous tense. Jadi bukan cuma simple past, melakukan sekali berhenti. Tetapi mereka dulu melakukan terus-menerus selama periode tertentu. Inilah yang saya sebut sebuah disiplin rohani. Kita tidak boleh berhenti hanya pada satu hal, tetapi kita harus memiliki sebuah disiplin rohani. Nah, kalau itu terus kita lakukan, maka itu menjadi sebuah habit. Habit yang terus kita pupuk, maka itu menjadi sebuah way of life. Kekristenan itu dikenal karena kita punya karakteristik way of life kita. Nah, apa saja gereja yang berkarismatik ciri-cirinya? Yang pertama adalah gereja itu bertekun dalam pengajaran para rasul. Ayat 42 tadi dikatakan, mereka bertekun dalam pengajaran para rasul. Nah, saudara, ini penting sekali. ada banyak hal disiplin rohani yang dilakukan gereja mula-mula kan. Ada memecahkan roti, ada berdoa, ada persekutuan dan sebagainya. Tetapi yang muncul pertama kali itu adalah pengajaran rasul-rasul. Dan ini bukan tanpa alasan. Penulis Kisah Para Rasul ingin memberitahu kita, yaitu Lukas, ingin menekankan kepada kita bahwa di tengah semua aktivitas gereja, sebetulnya yang paling kita fokuskan adalah pengajaran firman Tuhan yang benar. Gereja ini pada waktu saya bergabung, saya menawarkan CTM, Care Teaching Mission. Dan T-nya itu saya sengaja letakkan di tengah. Karena saya ingin mengajarkan sebuah filosofi di dalamnya. Yaitu apapun yang kita lakukan ketika kita melakukan caring, perhatian, atau ketika kita melakukan mission, misi, maka semua harus dilakukan sesuai dengan firman Tuhan. Sebab kalau perhatian kita tidak didasarkan pada ajaran yang benar, maka itu akan menjadi kebaikan moralitas yang sifatnya humanistik, tidak bersumber dan tidak berfokus pada Allah. Demikian pula dengan misi yang kita lakukan, harus bersumber pada kebenaran firman Tuhan. Makanya saudara tahu CTM di tengah-tengahnya itu yang paling penting, yaitu T, teaching. Gereja mula-mula itu adalah gereja yang menjadi teladan bagi kita dalam hal ini. Mereka tidak sempurna, saya tahu. Tetapi di dalam hal ini, kita harus meneladani mereka. Beda dengan gereja-gereja modern kan? Kalau sudah mengalami karya Roh Kudus yang spektakuler, mendapat mimpi, mendapat penglihatan, malah tidak mau belajar Alkitab. Benar atau betul? Malah tidak mau menyelidiki Alkitab dengan serius. Saya berapa kali ketika saya khotbah di luar, saya bertemu dengan orang yang bertanya, buat apa sih hermeneutika, ilmu menafsirkan Alkitab? Tidak perlu, Alkitab itu sudah jelas kok. Wah, Alkitab jelas ya Pak? Wah ya, sudah jelas. Roh Kudus kan ada dalam hati kita. Jadi kan sudah pasti kita langsung tahu artinya apa. Terus saya beri beberapa teks yang sulit. Kalau teks ini artinya apa Pak? Waduh, kalau itu Roh Kudus belum beritahu saya. Itu orang-orang yang sombong. Mengapa? Orang lain yang belajar hermeneutika, orang itu juga punya Roh Kudus, ngerti gak? Jangan sampai kita punya pikiran bahwa orang-orang yang belajar teologi itu tidak punya Roh Kudus. Cuma kita yang punya Roh Kudus dan punya Roh Kudus lebih penting daripada belajar teologi. Saya yakin Roh Kudus membawa kita dalam kebenaran melalui banyak cara. Termasuk salah satunya adalah harus belajar cara menafsirkan Alkitab yang benar. Sekarang saya punya cara lain untuk menghadapi orang-orang semacam itu. Jadi kalau mereka berdialog dengan saya, masalah, enggak perlu belajar Alkitab secara khusus, pokoknya asal ambil aja. Nah, biasanya saya sengaja usil, yaitu mengutip kalimatnya dia tapi enggak lengkap. Kemudian dari kalimat itu saya kutip asal-asalan, kemudian saya bilang, loh Bapak kan ngomong gini tadi. Terus dia bisa bilang gini, enggak bisa, maksud saya bukan gitu. Enggak boleh kalimat saya itu diambil sepenggal. Harus semuanya dibaca dengan baik, harus diperhatikan semua, jangan asal dicomot kalimat saya. Nah terus baru saya jelaskan, membaca Alkitab juga begitu Pak. Jangan asal comot, baru dia mengerti bahwa tidak boleh asal comot. Ngerti gak Ustaz? Gereja yang hebat, gereja yang dipenuhi dengan karya Roh Kudus, tetap harus bertekun dalam pengajaran para rasul. Dan ini orang-orang Kristen pertama adalah orang-orang Kristen Yahudi loh Sarah. Mereka itu sudah tahu kitab suci perjanjian lama. Terus mereka mengalami pekerjaan Roh Kudus yang hebat di tengah-tengah mereka. Tapi tetap aja mereka bertekun dalam pengajaran para rasul. Mereka tidak menjadi penafsir-penafsir yang mandiri. Mereka tidak mengatakan asal ada Roh Kudus, aku bebas menafsirkan Alkitab menurut bisikan Roh Kudus. Bukan. Mereka tetap bertekun dalam pengajaran para rasul. Mengapa? Karena para rasul itu bukan mengajarkan ajaran yang baru. Mereka itu mengajarkan ajaran dari Tuhan Yesus. Kalau saudara membaca Kisah Para Rasul, maka khotbah-khotbah mereka, khotbah para rasul yang awal, itu disebut dengan jalan Tuhan. Disebut dengan jalan itu, the way, the Lord's way. Bukan the apostolic way, tetapi the Lord's way. Jalannya Tuhan. Mereka itu adalah saksi mata dari kehidupan dan pelayanannya Tuhan. Di dalam 2 Petrus pasal yang pertama, penulisnya menekankan, kami beda dengan ajaran-ajaran sesat. Kalau ajaran sesat hanya mengajarkan dongeng-dongeng, berkanjang pada hal-hal yang tidak pasti. Tetapi kami adalah saksi mata. Kami melihat, kami mendengar, dan itu yang kami beritakan. Para rasul adalah saksi mata. Bukan cuma mereka saksi mata, tetapi mereka sebetulnya adalah penerus tradisi yang bisa dipercaya. Mengapa saya katakan para rasul bisa dipercaya? Nanti kalau saudara ada waktu, baca 1 Korintus 7 ayat 10 dan 12. Di situ Paulus berkata, bukan aku, tetapi Tuhan katakan. Istri tidak boleh menceraikan suaminya. Kemudian di ayat 12 Paulus mengatakan, Tuhan, bukan aku. Paulus itu berusaha untuk dengan detail membedakan apakah ini perkataan langsung dari Tuhan Yesus atau itu adalah penafsiran dia terhadap perkataan Tuhan Yesus. Dari cara Paulus menggunakan perkataan Tuhan Yesus dengan sangat hati-hati, saya yakin para rasul adalah penerus tradisi yang bertanggung jawab. Kalau ada orang-orang yang mengatakan, gereja kita adalah gereja yang apostolik, ujiannya gampang. Apakah mereka menghargai Alkitab atau tidak? Karena semua pengajaran para rasul itu sudah dituliskan di dalam Alkitab. Di luar Alkitab kita tidak mungkin mendapatkan akses kepada pengajaran para rasul. Tidak semua ajaran para rasul dituliskan, benar sekali. Tetapi kalau saudara mau tahu pengajaran para rasul di luar Alkitab, maka saudara tidak akan menemukan, hanya yang ada di dalam Alkitab. Dan apakah gereja itu apostolik atau tidak, diukur dari ini. Apakah mereka setia kepada Alkitab atau tidak. Itu ciri gereja yang karismatik. Jadi orang yang karismatik itu seharusnya suka belajar Alkitab. Amin. Itu karismatik. Bukan suka lompat-lompat aja ya. Harus belajar Alkitab. Yang kedua adalah ini ciri dari gereja yang karismatik. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Nah, kalau saudara mendengar kata persekutuan, wah saya yakin pikiran saudara itu gini, persekutuan ya. Selalu kaitannya dengan dua hal. Satu dengan doa, yang kedua dengan makan-makan. Berapa orang Kristen kalau diajak, yuk persekutuan yuk. Wah, sudah terlanjur makan nih. Terus gini, ayo persekutuan yuk, sudah bawa tas kresek belum? Hubungannya apa persekutuan dengan tas kresek kan? Karena kita selalu punya pikiran, kalau persekutuan mesti kaitannya dengan makan-makan, biston kan gitu. Atau kalau persekutuan, kaitannya dengan doa. Kalau saudara pernah pergi ke banyak tempat, namanya persekutuan doa. Tapi saya yakin itu bukan persekutuan doa. Persekutuan itu kata dasarnya apa? Sekutu atau kutu? Sekutu kan? Ya, sekutu ya. Tapi perhatikan, banyak persekutuan doa, orangnya datang tidak kenal satu dengan yang lain, dan tidak diajak untuk saling sharing persoalan, tidak diajak untuk saling mendoakan, pokoknya datang kita minta sesuatu sama Tuhan, pokoknya datang kita dengan Tuhan, tidak peduli orang lain. Berarti mereka itu berada di dalam one place, one time, tetapi mereka bukan one heart. Itu namanya bukan persekutuan, kata dasarnya bukan sekutu, itu kata dasarnya kutu. Kalau saudara lihat kutu, semuanya kan kumpul jadi satu kan, tetapi tidak peduli orang lain kan. Namanya kutu itu pokoknya berkumpul, tidak peduli yang lain. Yang penting dapat untung, tidak saling bekerja sama. Lain saudara, persekutuan itu bukan dibatasi pada doa saja. Walaupun kata persekutuan mencakup doa, tapi kalau saudara nanti membaca dengan teliti, persekutuan dipisahkan dari doa. Mereka bertekun dalam pengajaran para rasul, dalam persekutuan, dalam pemecahan roti, dan berdoa. Jadi sengaja dipisahkan memang antara persekutuan dan doa. Karena ada banyak aspek di dalam persekutuan. Termasuk ketika membagi-bagikan harta kita untuk orang lain, sesama orang percaya, itu juga namanya persekutuan. Tetapi sengaja di sini itu dibedakan dulu, saudara. Dibedakan bahwa persekutuan itu artinya apa sih kalau begitu? Nah, persekutuan itu artinya sebetulnya cukup luas. Secara cepat saya akan memberitahu pemakaiannya di dalam Alkitab. Kalau saudara melihat kata koinonia di dalam Alkitab muncul berkali-kali dan bisa memiliki arti berbagi beban melalui bantuan materi. Berbagi beban melalui bantuan materi. Itu juga disebut koinonia. Misalnya di Roma pasal yang ke-15 ayat 26, 2 Korintus 8 ayat 4. Paulus itu mendorong gereja-gereja, ayo mengumpulkan bantuan untuk orang-orang percaya yang ada di Yerusalem. Ayo bersekutu di dalam hal ini. Jadi persekutuan koinonia artinya bisa membantu secara materi. Dalam Filipi 1, Paulus berkata kepada jemaat Filipi, aku bersyukur untuk persekutuanmu dalam berita Injil dari hari pertama sampai sekarang. Persekutuan di sana artinya koinonia, Apakah jemaat Filipi ikut Paulus kemana-mana? Tidak. Yang ikut itu cuma bantuannya mereka secara materi. Jadi memberi secara materi itu termasuk di dalam koinonia. Nah, kata koinonia juga bisa berarti keintiman kita dengan Allah atau keintiman kita dengan sesama orang percaya. Di dalam 1 Korintus 1 ayat 9 Paulus mengatakan, sebab kita menerima persekutuan dengan Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita dipersatukan dengan Tuhan, memiliki kesatuan secara rohani. Itu kata yang dipakai koinonia. Tetapi di dalam 1 Korintus 10 juga, Paulus mengatakan, ketika kita merayakan sakramen, makan roti, itu kita dipersatukan. Bukan cuma dengan Kristus, tetapi dipersatukan dengan sesama orang yang percaya. Jadi koinonia itu artinya bisa keintiman rohani dengan Allah, keintiman rohani dengan sesama jemaat. Di dalam Galatia 2 ayat 9, koinonia itu juga bisa berarti begini, sama tujuan, berbagi tujuan, tetapi bidangnya berbeda, tugasnya lain. Pada waktu itu kalau saudara baca Galatia 2 ayat 9, Paulus, Barnabas, Petrus, Yakobus berkumpul dan mereka kemudian berjabat tangan sebagai tanda persekutuan, tanda koinonia. Nah, mereka berjabat tangan untuk apa? Ternyata mereka punya perjanjian. Paulus, Barnabas pergi kepada orang-orang non-Yahudi. Petrus, Yakobus kepada orang-orang Yahudi. Walaupun tugasnya berbeda, tetapi mereka berjabat tangan sebagai tanda koinonia. Karena sekali lagi, koinonia itu bisa berarti sharing purpose. Sharing common purpose. Jadi kita beda tugasnya, tetapi tujuannya sama. Dengan demikian kita tahu sekarang, poinnya apa sih di dalam kata koinonia? Sebetulnya poinnya di dalam koinonia itu adalah sebuah asosiasi, keterikatan, sebuah keintiman, sebuah kemitraan, sebuah bersikap yang berbagi. Jadi orang lain punya pergumulan, mereka cerita ke kita, kita ikut nangis, ikut mendengarkan, ikut mendoakan. Itu namanya koinonia sebetulnya. Ketika kita bersama-sama melayani Tuhan, itu sebuah koinonia. Tim musik ini juga koinonia. Karena semuanya tujuannya sama, lagunya sama. Walaupun alat musik yang dipakai berbeda. Itu juga sebuah persekutuan, koinonia. Nah, kita mendapatkan persekutuan di dalam Tuhan, itu karena Tuhan itu sudah menyelamatkan kita. Kita sudah dipersatukan dengan Allah, karena kita sudah dipersatukan dengan Allah, maka kita dipersatukan dengan orang percaya yang lain. Jadi dasar dari persatuan kita itu adalah Kristus. Kita dipersatukan dengan Kristus dan itulah yang mengikat kita dengan orang percaya yang lain. Nah, di dalam konteks ibadah, karena Kisah Rasul 2 tadi kan bicara tentang ibadah kan, koinonia itu bentuknya apa? Saya mencoba untuk mencari tahu di dalam Alkitab, koinonia di dalam ibadah itu bentuk konkretnya apa saja, dan saya menemukan ini. Kalau saudara mau gereja kita dikenal sebagai gereja yang karismatik, yang punya koinonia, maka ciri-cirinya adalah begini. Ada kehadiran yang sering dan ada kesatuan di dalam ibadah. Di Kisah Rasul pasal 2 tadi ayat 46b dikatakan, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Ini salah satu bentuk konkret dalam konteks ibadah gereja yang punya koinonia. Tiap hari datang. Tiap minggu rajin datang di dalam ibadah-ibadah bersekutu bersama dengan sehati. Itu namanya koinonia di dalam konteks ibadah. Bayangkan seandainya saudara cuma setahun sekali datang, bisa enggak kita punya koinonia? Enggak bisa. Bayangkan seandainya kita punya jemaat misalnya 500, tapi tiap orang datangnya setahun cuma 5 kali, bisa enggak terbentuk koinonia? Saya yakin tidak bisa terbentuk koinonia. Koinonia itu berarti menuntut kita komitmen, datang dengan rutin, memiliki kesatuan. Di dalam Ibrani 10 ayat 24 dan 25 dikatakan, jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah, tetapi hendaklah kita saling menasehati satu dengan yang lain. Ayat 24-nya mengatakan, marilah kita saling mendorong di dalam kasih dan di dalam perbuatan baik. Saya yakin di dalam ibadah seharusnya saling menasehati, itu wajar. Justru kalau tidak ada nasihat, justru kalau semua bersikap cuek, itu bukan ibadah namanya. Saudara tahu mengapa? Kalau kita menyanyi, itu ada momen kita berjabat tangan, menanyakan bagaimana kabarnya, atau memuji, wah bajunya bagus, dan sebagainya gitu kan. Nah itu momen-momen kita, itu untuk apa? Berinteraksi satu dengan yang lain. Momen bagi kita untuk melatih koinonia kita. Jadi bukan cuma datang, nyanyi, memberi persembahan, dengarkan khotbah, terus pulang. Koinonianya ada di mana? Itu bukan gereja yang sehat. Nah, gereja yang punya koinonia juga mereka itu saling berkata-kata di dalam Mazmur. Menurut Efesus pasal yang 5 ayat 19 dikatakan, berkata-katalah seorang kepada yang lain di dalam Mazmur. Saya dulu suka lagu-lagu lama, karena banyak lagu lama itu horizontal. Bukan cuma vertikal, tapi horizontal. Misalnya, kukasihi kau dengan kasih Tuhan, itu horizontal. Tapi banyak lagu sekarang, semuanya vertikal ya, banyak yang vertikal. Saya dengan Tuhan, saya dengan Tuhan. Tidak peduli saya dengan sesama itu tidak peduli. Kalau dulu kan masih ada kata bergandengan tangan, dalam kasih gitu kan. Tapi itu cocok kalau untuk remaja. Kalau untuk orang tua janganlah bergandengan tangan. Itu saudara tidak tahu ya, ada beberapa orang itu pencemburu berat luar biasa, sungguhan. Itu saya pernah dengar orang bicara, waduh pasangan saya ini pencemburu berat. Bahkan ya, kalau saya tidak ikut ke gereja, dipeseni. Kalau suaminya tidak ikut gereja, dia dipeseni. Jangan jabatan loh, sama pendetanya juga tidak boleh. Karena lawan jenis, ngerti gak? Takut nanti kalau jabatan, nanti kecantong gitu loh. Takut nanti kalau jabatan, itu nanti ada perasaan cemburu. Bayangkan ya, kalau jabat tangan aja, pasangannya bisa cemburu. Nanti kalau saudara nyanyi, mari kita saling berjabat tangan, bergandengan tangan, nyanyi lagu ini, benar gak? Bergandengan tangan dalam kasih, semuanya sukacita. Orang itu gak bisa sukacita, ngerti? Begitu saudara nanti tambahkan dengan semangat, sekali lagi bergandengan tangan, gitu. Itu kali terakhir dia ikut kebaktian. Tapi itu sebetulnya ada hal yang positif, yaitu apa? Di dalam pujian itu kita saling berkata-kata, saling menguatkan satu dengan yang lain. Kolose 3 ayat 16 juga berbicara tentang itu. Mengajar melalui puji-pujian kita juga apa? Saling menegur satu dengan yang lain. Itu adalah koinonia. Kolose 3 ayat 16, hendaklah kita saling menegur dengan lemah lembut karena ada perkataan Kristus tinggal di dalam hidup kita. Itu koinonia. Saudara punya talenta, saudara pakai untuk melayani Tuhan. Itu namanya koinonia. Gereja itu biasanya keliru begini. Gereja membutuhkan ini, membutuhkan ini, membutuhkan ini. Siapa yang punya talenta, silakan menghubungi gereja. Menurut saya ini kurang tepat. Saya balik. Saudara punya apa yang bisa diberikan untuk Tuhan? Kalau saudara misalnya begini, saya nyanyi tidak bisa. Musik juga tidak bisa. Tapi saya pandai melukis. Ketemu saya. Selalu ada cara untuk memuliakan Tuhan melalui talenta yang kau berikan. Ada orang yang mengatakan, saya ini pokoknya perhatiannya detail, tapi saya enggak suka hal-hal yang besar, mikir panjang lebar dan sebagainya. Enggak apa-apa, ketemu saya. Pasti ada pelayanan yang saudara bisa lakukan. Jadi jangan mulai dengan gereja butuh apa. Mulailah dengan what do you have. Bukan what the church needs, bukan. Tapi what you what you have. Kalau saudara punya talenta tertentu, ayo pakai untuk kemuliaan Tuhan. Saudara bisa nari misalnya. Ada tempat di sini untuk tarian. Karena saya yakin semua seni itu adalah dari Tuhan. Seni yang indah-indah itu semua dari Tuhan. Kenapa tidak dipakai untuk kemuliaan Tuhan? Oh bayangkan air seni yang tidak indah aja dari Tuhan kok saudara. Apalagi seni lain kan yang indah pasti juga dari Tuhan lah. Nah ini namanya kita gereja yang punya persekutuan. Saling berbagi satu dengan yang lain. Wah saya rindu kita menjadi gereja-gereja yang semacam itu. Makanya saudara perlu hadir dengan rutin. Saudara perlu mengenal satu dengan yang lain supaya terjadi persekutuan. Koinonia. Yang berikutnya karakteristik gereja yang karismatik adalah bertekun di dalam sakramen. Saya bacakan ayat 42. Ini terjemahan bahasa Indonesia diberi titik sayangnya 42b. Padahal kalau di dalam bahasa Yunani itu merupakan satu kalimat. Jadi kata bertekun itu memayungi empat hal termasuk ini. Pengajaran rasul-rasul, persekutuan, dan yang ketiga yang kita akan bahas. Yaitu dalam pemecahan roti. Saudara punya Alkitab bahasa Inggris terjemahannya lebih tepat. Jadi bertekun itu memayungi pengajaran rasul-rasul, memayungi persekutuan, juga memayungi pemecahan roti. Bentuknya kata benda. The breaking of the bread. Pemecahan roti. Nah saudara, saya yakin pemecahan roti di sini itu merujuk kepada sakramen perjamuan kudus. Mengapa saya yakin? Karena kalau saudara lihat konteksnya, pemecahan roti di sini itu adalah pemecahan dalam konteks ibadah. Ada pengajaran, ada persekutuan, ada doa, ada pemecahan roti. Nah kalau seandainya ini terjadinya bukan dalam konteks ibadah, maka itu bukan pemecahan roti, itu pemecahan rekor. Ini pemecahan roti, saudara. Jadi orang-orang Kristen pada waktu itu berkumpul mecahkan roti. Untuk apa di dalam ibadah mecahkan roti, coba? Ya iseng aja sih dalam ibadah, daripada menganggur cuma dengarkan khotbah, ya sudah, daripada nganggur tangannya mecah-mecah roti. Tidak ada kebiasaan gereja semacam itu. Kalau di dalam konteks ibadah mecahkan roti itu artinya sakramen. Ingat Yesus pada waktu ditangkap, sebelum ditangkap malam itu, dia makan bersama muridnya, mengambil roti, kemudian memecah-mecahkannya. Dan itulah sakramen. Alasan kedua saya yakin mengapa ini sakramen adalah karena di depan kata roti itu ada kata artikelnya, yaitu the bread. Jadi bukan cuma mecahkan sembarang roti, tetapi memecahkan roti itu. Roti apa? Ya roti yang merujuk kepada sakramen itu. Jadi ini roti yang spesifik. Bukan berarti roti yang dimakan Yesus masih sisa loh ya, sampai pada masa ini kemudian dimakan terus. Bukan, tapi pemakaian artikel di depan kata roti menunjukkan ini memang pemecahan roti yang tidak biasa. Ini merujuk kepada sakramen. Nah kalau memang mereka melakukan sakramen, berarti mereka ini adalah orang-orang yang taat kepada perintah Tuhan. Karena Tuhan juga memberikan perintah, setiap kali kami melakukannya menjadi peringatan akan aku. Ini sakramen perintah Tuhan. Mengapa saya katakan ini penting? Dulu di dalam sejarah gereja Indonesia, terutama di Pulau Jawa ini, ada dua misionaris barat, Komde, MD, MD and Colon, MD dan Colon. Nah dua orang ini punya konsep yang keliru tentang budaya Kristen dalam tanda kutip. Yang satu itu menganggap budaya barat adalah budaya Kristen. Jadi orang Kristen Jawa dilarang pakai sarung. Disarankan untuk pakai jas sama dasi, karena itu dianggap adalah budaya Kristen. Bukankah kita juga kadang-kala punya konsep, kalau wah di dalam gereja selalu jas sama dasi, benar atau tidak ya? Saya juga heran kenapa di banyak gereja, itu kalau khotbah jas, dasi. Makanya kalau saudara perhatikan saya pakai pakaiannya tidak bisa ditebak. Kadang jas dasi, kadang baju pendeta, kadang baju casual, kadang segala macam saya pakai. Untuk apa? Memberitahu kita bahwa sebetulnya kebudayaan Kristen itu tidak ada. Pakaian apa yang harus dipakai tidak ada. Yang penting sopan, yang penting sesuai dengan jenis kelamin masing-masing. Mengerti nggak? Nah itu cuma ukurannya. Loh benar 1 Korintus 11 kan dikatakan begitu toh. Hendaklah berdandan yang sopan. Kalau perempuan ya dandan perempuan. Kalau laki ya dandan laki. Makanya saya tidak nyaman kalau ada anak laki itu gayanya kayak perempuan gitu loh. Ngerti nggak? Laki itu laki, tepuk tangannya pun ya beda. Laki itu gini loh. Masa ada laki tepuk tangannya gini, itu enggak laki banget gitu loh, saudara. Nanti kalau ngomong shalom itu, shalom. Saya tuh geli gitu loh, saudara. Kalau lihat laki-laki itu mbok yang maco gitu loh, saudara. Meskipun perut kita enggak six pack, tapi tetap maco gitu loh, saudara. Tetap maco gitu kan. Nah, kita ini tidak ada budaya gitu. Tapi pensionaris dulu punya konsep, wah ini budaya Kristen, enggak taunya budaya barat. Nah, celakanya yang satu, meniadakan sakramen baptisan, meniadakan sakramen perjamuan kudus. Karena dia pikir ini budaya barat, tidak cocok untuk orang Jawa. Lah ini juga keliru. Sakramen itu perintah Tuhan, harus kita lakukan. Nah, bedanya antara gereja mula-mula dengan kita ini bedanya. Kalau sakramen perjamuan kudus dulu, itu sifatnya lebih rutin, lebih sering daripada kita. Dan juga lebih non-formal, karena dilakukannya di rumah-rumah kan. Belum ada gereja, jadi di rumah-rumah. Dan selain mereka lebih sering, mereka secara non-formal, juga mereka lebih alamiah, lebih natural. Karena apa? Ketika mereka pegang roti, bukan barang yang aneh roti itu. Roti itu adalah makanan pokoknya mereka. Jadi pada saat melihat roti di dalam ibadah, mereka itu tidak menganggap, wah ini barang asing. Tidak, memang makanan pokoknya roti. Kalau kita kan beda kan, kalau lihat roti, pasti kita menganggap, wah ini produk dari luar. Saya aja meskipun makan roti habis 4, kalau ditanya, sudah makan? Belum. Karena apa? Kalau enggak makan nasi, itu artinya belum makan. Itu orang Indonesia. Saya pertama kali di Amerika itu, saudara, makan burger itu enggak bisa. Dengan penuh perjuangan akhirnya saya bisa makan. Tapi setelah saya makan, walaupun saya makan dua yang besar-besar ya. Terus kalau ditanya, sudah makan? Belum. Belum ada nasi itu rasanya belum kenyang gitu loh, saudara. Itu padahal sebetulnya cuma sugesti aja. Itu aspek psikologis kita. Oh, roti dua itu sama nasi ya. Karbohidratnya itu besar roti loh, saudara. Apalagi kalau burger kan ada dagingnya di sana, bukan cuma karbo kan. Itu semua juga kolesterol ikut masuk, apa semua masuk di sana, lemak kan gitu. Kalau nasi kan cuma karbohidrat dan gula saja kan. Nah saudara, ini lebih alamiah bagi mereka dan ini lebih natural. Jadi pada waktu mereka makan, itu tidak dibungkus liturgi-liturgi begitu loh saudara. Jadi rotinya juga pasti lebih banyak, kalau itu pasti. Rotinya lebih banyak dan anggurnya juga lebih banyak. Saya pernah ikut satu gereja dulu, rotinya itu saudara bukan kayak begini, pakai hosti. Jadi rotinya itu benar-benar roti yang besar gitu. Kemudian pendetanya itu ngambil gini, wah dibagikan. Nanti orangnya nerima toh, para pelayannya, terus itu dibagikan ke orang lain juga. Jadi langsung dipecah-pecahkan begitu loh saudara. Sekarang ini banyak orang gak mau. Karena orang mikir, siapa tahu dalam perjalanan ke gereja, pendetanya ngupil, ngerti gak saudara? Kalau dia ngupil terus kan megang-megang roti begitu kan, ya ada bonusnya lah begitu kan. Ada bonus bakteri di dalamnya kan. Terus yang lebih seru apa? Bukan rotinya. Kalau rotinya saya gak masalah. Yang lebih seru itu minum anggurnya, tahu gak? Minum anggurnya itu cawannya besar, kemudian cuma dikasih sapu tangan. Jadi orang minum, setelah minum dia bersihkan, kasihkan ke orang lain. Orang lain minum gitu, terus nanti bersihkan lagi gitu, terus gitu. Jadi pada waktu kita minum, kita itu harus melihat 10 orang di sana dulu. Dilihat itu alurnya bagaimana itu. Lebih enak itu kalau sebelah kita semuanya perempuan, lebih gampang. Karena apa? Ada bekas lipstiknya. Jadi kita bisa tahu, oh ini bekas yang gak ada lipstik yang kita minum kan. Tapi kalau semuanya laki itu loh saudara, gak ada bekasnya. Jadi semua minum gitu kan, kotor. Tapi sebetulnya dapatnya bisa lebih banyak nanti ya. Kalau saudara haus bisa minum banyak, karena gak ada peraturannya gitu kan. Jadi dulu itu sebetulnya jumlahnya lebih banyak dan memang itu lebih alamiah, lebih non-formal daripada sekarang. Nah saya setuju, secara pribadi, saya setuju bahwa sakramen perjamuan kudus harusnya lebih sering untuk dilakukan. Waktu saya mengembalakan gereja di sini, kita sakramen setahun 3 maksimal 4 kali. Tetapi saya ubah, kita sakramen sebulan sekali. Dan saya lagi menggumulkan terus, mengapa kita tidak seminggu sekali sakramen? Mengapa tidak kebaktian kita sakramen, walaupun tidak harus dalam konteks yang resmi-resmi seperti sekarang. Saya lihat di beberapa gereja di Amerika, sakramen itu tidak terlalu resmi kok. Begitu selesai khotbah, langsung para pelayan ngambilkan roti, ngambilkan anggur, jalan semuanya ngambil, kemudian doa sama-sama, selesai. Sudah selesai, gitu aja. Tapi itu diingatkan tentang banyak hal yang indah. Apa saja sih arti dari sakramen? Kalau saudara membaca nanti 1 Korintus 11, saya sudah pernah khotbahkan ini dengan detail. Maka ketika kita sakramen, kita ini mengingat penebusan Kristus. Mengingat penebusan Kristus ini baik atau tidak baik? Baik. Bayangkan ya, bayangkan. Saudara berada di dalam satu gereja yang lagu-lagunya tidak pernah menyentuh tentang salib Kristus. Kan ada banyak lagu sekarang, lagu kontemporer, yang tidak pernah bicara tentang Injil kan. Tidak pernah bicara tentang dosa, tidak pernah bicara tentang penebusan Kristus. Nah kalau khotbahnya juga tidak pernah bicara tentang salib Kristus, hanya bicara tentang berkat. Maka saudara tahu salah satu cara, dan itu satu-satunya cara, memberitakan Injil melalui apa? Melalui sakramen perjamuan kudus. Jadi sakramen perjamuan kudus mengingatkan kita tentang penebusan Kristus. Sesuatu yang baik sebetulnya. Dan ini juga simbol apa? Kesatuan kita dengan Kristus, simbol kesatuan kita dengan sesama orang percaya. Karena rotinya sama. Ketika Yesus memberikan anggur, dia mengatakan cawan ini adalah perjanjian yang baru. Berarti kita sama umat perjanjian. Tidak peduli etnis kita, tidak peduli status sosial ekonomi kita. Kita semua satu di dalam sakramen. Dan ini juga merupakan pemberitaan Injil secara nonverbal. Paulus mengatakan di 1 Korintus 11, setiap kali kamu melakukannya, kamu memberitakan kematian Kristus sampai ia datang. Jadi tiap kali sakramen, ini merupakan Injil secara nonverbal ini, saudara. Tiap kali saudara menerima roti dan anggur, saudara diingatkan tentang Injil, dan bukan cuma itu. Tiap kali saudara melakukan, saudara diingatkan kapan Tuhan datang. Memberitakan kematian Tuhan sampai Tuhan datang. Dan ini juga menjadi spiritual check up bagi kita. Karena Paulus mengatakan di 1 Korintus 11, kalau kamu mau sakramen, hendaklah kamu menguji diri sendiri. Saya bersyukur, saudara. Saya paling tidak sebulan 2 kali saya ikut sakramen. Minggu pertama di sini, minggu kedua di cabang kita di Surabaya Barat, di Bavaria. Bagus, karena apa? Saya mempersiapkan diri berhari-hari. Saya bayangkan seandainya tiap minggu kita ikut sakramen, maka kita akan melakukan check up secara rohani. Lebih sering, dan kita pasti akan lebih sehat. Jangan seperti saya kalau check up kesehatan. Saya pokoknya check up sekali bagus, saya enggak check up lagi. Jadi nanti kalau makan ditanya, kolesterolnya baik. Wah, check up terakhir sih bagus gitu. Ada asam urat. Wah, check up terakhir sih bagus gitu kan. Check up terakhirnya kapan? 4 tahun lalu. Tahu-tahu berita telah dipanggil pulang ke rumah bapak, kan begitu lah. Nah, jangan. Harus rutin untuk mengetahui kesehatan kita. John Calvin, salah seorang pelopor teologi reform, dia mengusulkan supaya tiap minggu itu dilakukan sakramen. Lebih sering, lebih baik. Dan saya menganggap ini adalah hal yang bijaksana. Kalau kita melakukan sakramen, ada banyak kebaikan, ada banyak keburukan yang kita terima. Banyak kebaikan toh. Kalau memang banyak kebaikan, mengapa kita tidak lebih sering melakukannya? Berikutnya, gereja yang karismatik bukan cuma bertekun dalam pengajaran para rasul, bukan cuma bertekun dalam persekutuan, bukan cuma bertekun dalam sakramen, tetapi juga bertekun dalam doa. Kisah Rasul 2 ayat 42 bagian terakhir dikatakan berdoa. Kalau dalam bahasa Inggris terjemahannya doa-doa. Bukan cuma doa-doa, prayers. Tetapi di depan prayers itu ada kata the prayers. Kalau saudara mendengar kata the prayers, wah, saudara ingat sebuah lagu. Bukan. Lagu itu belum diciptakan pada waktu gereja mula-mula berkumpul. Jadi pada saat dikatakan the prayers, itu artinya apa? Formula doa tertentu yang dipakai mereka. Mereka pasti memakai formula doa orang Yahudi. Saudara tahu enggak? Kalau penganut agama lain di tempat kita, itu kan biasanya juga punya formula doa. Kalau saudara pergi ke luar kota, naik pesawat terbang, di situ kan ada doa kan? Formulanya, supaya selamat sampai ke tujuan, harus dibaca doanya. Tapi saya enggak baca ya tetap selamat, karena saya doanya lain. Tapi bagi beberapa orang, memang mereka diajarkan formula doa tertentu, termasuk apa? Orang-orang Yahudi itu juga punya formula doa tertentu. Makanya saya yakin bahwa para rasul ketika pergi ke Bait Allah untuk berdoa, pasal 3 ayat 1, atau Petrus pada waktu rutin doa sehari berapa kali menurut waktunya Yahudi, dia juga mengucapkan doa yang sama. Jadi ini doa-doa Yahudi kemungkinan. Atau saya yakin ini adalah doa Bapak kami juga termasuk. Loh kok yakin ini doa Bapak kami? Nanti pulang rumah baca, teliti ya. Pulang rumah baca. Alasan Yesus mengajarkan doa Bapak kami di Matius dengan di Lukas itu berbeda. Kalau di Lukas secara khusus latar belakangnya begini. Murid-murid Yesus datang dan bertanya kepada Tuhan. Tuhan, mengapa murid Yohanes punya doa? Orang Farisi punya doa, kok kita enggak punya? Kemudian Yesus berkata, oke, kalau kamu berdoa, berdoalah demikian. Terus dia mengajarkan doa Bapak kami. Jadi di Lukas, sebetulnya doa Bapak kami itu diajarkan Yesus karena ada permintaan murid-murid mau sama seperti pengikutnya Yohanes Pembaptis, sama dengan orang Yahudi pada umumnya. Dengan kata lain begini, di dalam tulisan Lukas, Kisah Para Rasul kan juga tulisannya Lukas toh. Doa Bapak kami itu dimaksudkan untuk tradisi di dalam ibadah. Makanya ketika di sini dikatakan gereja mula-mula bertekun dalam doa-doa itu, salah satunya saya yakin adalah doa Bapak kami. Dan ketika gereja mula-mula berdoa, mereka berdoa itu dalam dua cara. Merupakan sebuah rutinitas yang pertama. Yang kedua, kalau ada persoalan, mereka datang kepada Tuhan. Misalnya saudara baca pasal 1 ayat 14, waktu Tuhan Yesus meninggalkan mereka naik ke surga, mereka kembali ke Yerusalem di tempat yang atas, di ruangan atas. Mereka berdoa, bertekun di dalam doa setiap hari. Jadi berdoa itu harusnya menjadi disiplin rutin kita setiap hari. Tetapi juga gereja mula-mula begitu menghadapi masalah, mereka datangnya kepada Tuhan melalui doa. Pada waktu Yudas Iskariot meninggal dan mereka harus memilih penggantinya, ada dua calon kan? Kan tidak tahu calon mana yang tepat. Mereka lalu berdoa. Itu Kisah Rasul 1. Kisah Rasul 4, waktu mereka menghadapi tekanan, tidak boleh memberitakan Injil. Dikatakan, jangan beritakan nama itu. Mereka kemudian memberitahu yang lain, berdoa bersama-sama. Tiap kali ada masalah, berdoa. Tapi tiap hari juga berdoa. Banyak orang Kristen kan tidak begitu. Berdoa kalau punya masalah kan. Makanya ada orang mengatakan, masalahmu itu adalah ajakan Tuhan supaya kamu berdoa. Seharusnya menurut saya itu keliru. Harusnya tiap pagi itu ya rutin berdoa. Siang berdoa, malam berdoa. Dimanapun kita ada, kita ini kontak terus berkomunikasi dengan Tuhan. Nah, secara khusus kalau punya masalah, datang kepada Tuhan. Saudara enggak sungkan dengan Tuhan. Kalau misalnya itu enggak pernah sembahyang gitu kan. Kemudian Paulus ada masalah, saudara baru datang. Saya dulu pada waktu ke Konsulat Jenderal RI di Los Angeles menguruskan paspor dari anak saya karena dia lahir di sana. Itu saya melihat ada beberapa orang dimarahi oleh konsulnya di sana. Mengapa dimarahi? Hampir sama kesalahannya, yaitu begini, datang tidak lapor. Mengerti ya? Harusnya kan datang itu lapor. Datang tidak lapor. Nah, setelah itu punya masalah datang. Terus dimarahi. Kamu ya, datang enggak pernah beritahu. Sekarang punya masalah, baru cari pertolongan, dimarah-marahi. Pada waktu saya mendengarkan itu, saya belajar satu hal. Kita juga sering begitu dengan Tuhan. Enggak pernah rutin ngomong dengan Tuhan. Begitu ngomong, itu langsung minta tolong. Bayangkan ya, saudara ini punya teman. Temannya itu jarang ngajak bicara saudara. Jadi diem terus, pokoknya enggak pernah telepon, enggak pernah kontak. Tiba-tiba itu, wah sok akrab begitu. Eh, bagaimana kabarmu? Wah, saudara senang. Wah, tumben. Orang ini sudah bertobat ini. Tuhan mau datang ini kan. Kok tiba-tiba jadi, wah, akrab begini kan. Saudara senang sekali. Wah, kabarku baik-baik. Wah, mantap toh. Mantap toh kamu. Mantap. Tos dulu, tos. Tak. Begitu tos langsung. Eh, aku butuh duit nih. Kamu bisa kasih utang enggak? Saudara suka enggak? Enggak suka kan? Nah, gereja mula-mula doanya itu rutin tiap hari. Tapi kalau punya persoalan, ngomong juga sama Tuhan. Jangan dipilih salah satu. Nah, yang menarik menurut saya begini. Para rasul, di Kisah Rasul pasal 6, pada saat terjadi pertikaian, perselisihan gara-gara pembagian sembako, janda-janda yang berbudaya Ibrani dan berbudaya Yunani, walaupun sama-sama Yahudi, budayanya beda, bertengkar, para rasul berkata begini, oke, kami tidak akan mengurusi ini, pilih 7 orang mengurusi pembagian sembako. Kami akan memusatkan diri pada, bukan cuma pemberitaan firman, dikatakan memusatkan diri pada doa dan pemberitaan firman. Jadi doa itu merupakan salah satu tugas utama para rasul. Pemberitaan firman merupakan tugas utama para rasul. Berarti gereja mula-mula sangat menekankan doa. Yang kelima, gereja yang karismatik adalah gereja yang dipenuhi dengan kekaguman. Mari kita melihat ayat 43. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Kalau dalam bahasa Yunani, di beberapa versi Inggris diterjemahkan hurufiah begini. Ketakutan mendatangi setiap jiwa. Ketakutan mendatangi setiap jiwa. Nah, saya menganggap terjemahan ini lebih baik daripada terjemahan kita, tetapi masih ada sesuatu yang menurut saya kurang sempurna. Yaitu kata phobos di dalam bahasa Yunani, itu artinya bisa takut, bisa artinya hormat. Tetapi di dalam konteks ini, phobos artinya adalah kekaguman. Banyak versi Inggris yang modern, kalau saudara memakai NIV, NASB, NRSV, maupun ESV, maka saudara akan menemukan kata yang dipakai itu bukan ketakutan, bukan fear, tetapi kekaguman. Oh. Kekaguman itu ada. Dan saya setuju terjemahan ini karena apa? Dikaitkan dengan mujizat-mujizat, tanda-tanda yang heran. Makanya sangat wajar kalau phobos di sana, itu artinya kagum. Dan di dalam ayat 47a dikatakan memuji Allah. Coba saudara bayangkan ya, memuji Allah itu selalu butuh kekaguman. Kalau saudara tidak kagum, saudara tidak memuji. Saya tanya, hari ini siapa yang memuji orang lain? Saya tadi sudah memuji seseorang. Orangnya sedang senyum-senyum. Memuji itu berarti tidak biasa, mengerti ya? Berarti sesuatu yang extraordinary, sesuatu yang luar biasa, itu membutuhkan pujian kita. Jadi misalnya, kalau orang itu mencetak gol dengan cara yang sulit dalam sepak bola, saudara itu puji, waduh, hebat orang itu. Tapi kalau dia itu tinggal dikasih umpan temannya, kipernya sudah jatuh jauh di sana, dia tinggal berhadapan dengan gawang kosong, kemudian dia tendang masuk, saudara tidak akan muji orang itu. Karena apa? Biasa. Lah gawangnya kosong kok mau sampai tidak masuk? Kan itu hal yang biasa. Jadi memuji itu butuh kekaguman. Dan itulah di dalam ibadah Kristen seharusnya itu ada hal-hal yang semacam itu. Kekaguman itu ada di dalam diri kita. Nah yang menarik, di dalam Kisah Para Rasul, kata phobos. Phobos muncul. Itu dikaitkan dengan tanda heran dan mujizat. Itu di pasal yang kedua. Tetapi juga dikaitkan dengan hukuman Allah.
1: Saudara ingat Ananias Safira di Kisah Rasul 5? Pada saat Tuhan menghukum mereka, mereka langsung mati seketika. Maka dikatakan, Phobos mendatangi semua orang. Baik jemaat maupun semua orang yang mendengar. Jadi kalau Allah menyatakan kekudusannya, itu kekaguman juga bisa muncul. Kalau Allah menyatakan kuasanya, juga kekaguman bisa muncul. Karena apa? Yang dipentingkan ini gini loh, Sarah. Allah itu dekat dengan kita enggak? Dekat sekali. Tetapi melalui tindakan-tindakan yang ajaib, kita itu bisa sense kehadiran Allah secara khusus. The nearness of God. Kalau dalam istilah teologi itu begitu. Allah itu walaupun memang sudah close to us, tetapi kadangkala kehadirannya, His presence, His nearness, itu bisa kita rasakan pada momen-momen tertentu. Yaitu pada saat Allah bekerja dengan cara yang luar biasa. Maka menimbulkan kekaguman. Dan kekaguman ini bisa ada pada orang Kristen, bisa pada orang di luar Kristen. Tadi dikatakan di Kisah Rasul 2 tadi yang kita baca, ayat kita, ayat yang ke-43 dikatakan, maka Phobos itu mendatangi setiap jiwa. Bukan setiap orang Kristen, tetapi setiap jiwa. Di dalam Kisah Rasul 5, setelah Tuhan menghukum Ananias dan Safira, lebih jelas lagi ayatnya mengatakan di pasal 5, ayat yang ke-11, and great fear came upon the whole church and upon all who heard of these things. Maka ketakutan atau Phobos itu yang besar mendatangi, menguasai seluruh gereja dan juga semua orang yang mendengarkan hal ini. Berarti bukan cuma gereja toh. Bukan cuma gereja tetapi orang-orang lain itu juga bisa kagum dengan Tuhan. Saya yakin kekaguman itu penting bagi kita. Kita bisa memuji Tuhan kalau kita kagum. Bagi orang lain, kalau mereka melihat kekaguman itu, maka mereka bisa datang kepada Tuhan. Cuma saya prihatin, banyak gereja kalau menyanyi itu tidak bisa sungguh-sungguh. Kalau engkau menyanyi apa adanya, itu menunjukkan engkau tidak kagum dengan cara Tuhan memelihara hidupmu. Di dalam gereja, ini saya katakan di beberapa gereja-gereja karismatik, saya beritahu mereka, seharusnya kita tidak butuh pemimpin pujian yang baik. Seharusnya kita tidak butuh pemimpin pujian yang bersemangat. Mengapa? Karena semua orang Kristen kalau mau ibadah, harusnya hatinya sudah semangat. Benar atau enggak? Harusnya itu kita sudah kagum cara Tuhan menyelamatkan kita dengan anugerah. Tuhan memberikan anaknya mati bagi kita di kayu salib. Seharusnya itu cukup bagi kita untuk sudah siap memuji Tuhan. Tapi sayang, pemimpin pujian itu diperhadapkan dengan orang-orang Kristen yang tidak tahu mengagumi karya Allah di dalam hidupnya. Makanya seringkali di beberapa gereja selalu ditanya, saudara mau memuji Tuhan? Pertanyaan yang tidak perlu. Saudara jawab tidak mau, tetap diajak menyanyi, benar enggak? Terus ditanya, masih mau menyanyi? Pertanyaan yang tidak perlu. Karena jatahnya dia 45 menit. Jadi kalau saudara masih 15 menit, saudara bilang tidak mau gitu kan. Tetap dia lanjut karena jatahnya 45 menit untuk menyanyi. Saya kadang-kadang melihat pemimpin pujian di beberapa gereja itu kasihan gitu loh saudara. Mengapa? Mereka menghadapi beban yang berat membuat jemaat bersuka cita. Harusnya tidak perlu bersuka cita. Pertama saya menggembalakan di sini, saya kritik banyak orang. Karena saudara tahu orang datang tidak mau nyanyi, semuanya diam. Cuma begini aja, tidak menyanyi. Dan itu beberapa orang melakukan. Begitu mau firman Tuhan, wah langsung semangat, ambil buku nyatet-nyatet begitu kan. Eh dengar, ini bukan ruang kelas. Ini ruang ibadah. Kita datang memuji Tuhan dengan bersemangat. Kagum kepada Tuhan, ayo puji Tuhan. Kekaguman kita ungkapkan kepada Tuhan. Kalau saudara lihat saya kadang-kadang nyanyi him pun saudara. Saya mengangkat tangan kalau memang saya merasakan hadirat Tuhan yang khusus. Saya mengangkat tangan. Kalau saudara mau menyanyi, saudara mau menari, saya tidak persoalkan kok saudara. Saya justru melarang ini, dengar baik-baik. Ini filosofi pelayanan saya. Kalau saudara memaksa semua orang melompat-lompat sebagai tanda sukacita, saudara tidak punya kasih kepada orang lain. Mengapa? Tidak semua orang mengungkapkan sukacita dengan melompat-lompat. Benar enggak? Ada orang dapat lotre aja loh saudara ya. Ada tuh beberapa orang dapat lotre kan, wah lompat gitu kan, atau lulus, wah gitu. Ada orang yang lulus gini, nangis, ayo bener atau enggak? Ada orang itu kalau mau nikah ya, kalau mau nikah, kan ditanya toh, janji pernikahan kan, kemudian yang cowok janji gitu. Ada loh saudara, orang begitu janji selesai, pelukan, dia bisa lompat senang. Tapi ada juga orang yang nangis terharu gitu. Menurut saya, enggak harus dibatasi. Yang penting sukacita, ngerti enggak? Saya pertama kali baru sadar ini beberapa bulan yang lalu, saudara. Saya ada di satu gereja, lagunya itu lagu Jawa, iramanya lagu Jawa. Pemimpin pujiannya berkata begini, mari kita bertepuk tangan dengan semangat. Saya kemudian bicara kepada majelisnya, keliru. Mengapa keliru? Orang Jawa kalau bersuka cita tidak tepuk tangan. Orang Jawa kalau bersuka cita apa? Joget, nari. Ngerti gak saudara? Makanya saya tidak melarang saudara menari. Saya senang. Berapa kali kebaktian itu saya lihat ada tamu kan datang karena dia enggak tahu kebiasaan kita. Wah, dia menari begitu kan. Wah, saya senang sekali gitu kan. Cuma saya dikomplain beberapa orang kesenggol-senggol terus gitu. Loh, sebetulnya enggak apa-apa menari. Kalau saudara nyanyi lagu himne, saudara goyang-goyang, bagi saya enggak apa-apa. Wah, itu suka cita kok, benar enggak? Enggak masalah. Saudara mau nyanyi, justru kalau diwajibkan menari salah. Karena apa? Tidak punya kasih. Tidak semua orang sukacita itu menari. Apalagi gini, saudara, saya kok belum sukacita ya melihat saudara ini ya. Ayo wajahnya sukacita, ayo semuanya tos gitu kan. Tidak semua orang nyaman loh dengan tos, ngerti gak saudara? Salaman aja beberapa orang tidak nyaman apalagi tos kan gitu. Terus gini, mari saudara kita tunjukkan sukacita. Mari kita melompat. Ngawur, orang-orang tua itu bagaimana diajarin melompat? Jangan ya. Kekaguman kepada Tuhan disampaikan dengan cara yang manis ya. Nah oke, okay. Yang berikutnya adalah begini saudara. Gereja yang karismatik selain bertekun dalam pengajaran, dalam persekutuan, dalam sakramen, dalam doa, dalam kekaguman, dipenuhi dengan kekaguman. Juga ini ciri yang terakhir dari gereja yang karismatik adalah mereka berbagi materi. Ayat 44 sampai 46 saya bacakan dengan cepat. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya. Lalu membagi-bagikannya kepada semua orang. Sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun, dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir makan bersama dengan gembira dan dengan tulus hati. Jadi apa yang terjadi di dalam ibadah? Yaitu mereka bersatu luar biasa. Itu ada wujudnya di luar ibadah, yaitu mereka saling berbagi materi. Saya pertama kali menjadi gembala di sini, saya melihat ada sesuatu yang janggal, yaitu begini. Lantai satu itu tempat parkir sepeda motor. Bagaimana jemaat ada waktu untuk saling berbicara? Karena begitu datang, tidak nyaman tempatnya, langsung pulang. Makanya yang pertama saya lakukan adalah semua sepeda motor keluar diberi kanopi supaya tidak basah. Dan di sana saya renov, saya kasih sofa dan sebagainya. Ada snack. Tujuannya apa? Supaya kita saling berkomunikasi. Pertama kali jemaat berkata begini, Pak sorry saya repot, saya bawa pulang aja ya makanannya. Makanan bukan untuk mengenyangkan, untuk sarana bincang-bincang. Karena biasanya kalau tidak ada makan, kita tidak bicara, benar ya? Makan itu bagus. Makan itu bahasa persatuan kita ya. Gereja mula-mula sharing property. Wah, saudara jangan mikir gini, wah ini bentuk komunisme ini. Bukan, menurut saya ini beda dengan komunisme yang lama. Komunisme itu macam-macam bentuknya. Secara umum yang lama itu kan juga berbagi semacam itu. Tapi saya melihat banyak perbedaan. Dengan cepat saya sebutkan perbedaannya apa. Ini tidak wajib di dalam gereja mula-mula. Ketika Petrus berkata kepada Ananias, bukankah kalau engkau tidak menjual, tanah itu tetap menjadi milikmu. Tidak ada keharusan. Di dalam komunisme ada keharusan. Kemudian ini dimulai dengan perasaan satu. Mereka itu bersama-sama satu hati. Karena mereka ada kebersamaan, maka mereka kemudian saling berbagi. Di pasal 2 ayat 44a. Nah berikutnya, orang Kristen itu tidak menjual semua rumahnya kok. Mengapa? Karena di sana dikatakan di ayat 46b, mereka memecahkan roti secara bergiliran dari satu rumah ke rumah yang lain, bukan dari satu lapangan desa ke lapangan desa yang lain. Kalau memang bunyinya itu mereka saling memecahkan roti di lapangan desa yang satu ke lapangan desa yang lain, mungkin mereka tidak punya rumah. Tapi di sini dikatakan dari satu rumah ke rumah lain, berarti kan masih ada yang punya rumah kan? Tidak harus semua menjual rumahnya. Dan ini tidak wajib juga karena begini, ternyata dalam catatan sejarah gereja mula-mula, kegiatan menjual-jual rumah ini tidak berlangsung lagi. tetapi membagi-bagikan materi masih berlangsung. Jadi bentuknya bukan selalu sama menjual rumah. Jangan sampai saudara tadi ada ayatnya, ini adalah milik bersama. Wah, jadi semua orang dipakai, handphonenya dipakai dan sebagainya. Kemudian mobilnya dipakai, makanannya dimakan. Kemudian ditegur, itu kan bukan punyamu. Loh, punyaku. Ada ayatnya. Kisah Rasul 2 itu ayat yang ke-44 bagian terakhir. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, gitu kan. Jadi saudara kemana